0: Ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
1: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsur Hijjal bertemu sejumlah serikat buruh untuk membahas penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pertemuan ini menjadi bagian dari proses penyusunan regulasi baru yang mengatur hubungan industrial dan perlindungan pekerja. Cucun mengatakan, pembahasan saat ini telah memasuki tahap penyusunan melalui rapat kerja atau panitia kerja. Ia juga menyebut, setelah naskah akademik rampung, DPR akan melanjutkan proses dengan menyusun draft RUU Ketenagakerjaan.
0: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putih Sari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting. Semua harapan para pekerja di seluruh Indonesia ini betul-betul mendapatkan kehadiran negara, yaitu bagaimana memberikan perlindungan, memberikan kepastian juga untuk kesejahteraannya, dan untuk para pengusaha juga ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
1: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, berharap pembahasan RUU Ketenagakerjaan dapat segera diselesaikan. Ia juga berharap regulasi tersebut tidak hanya memberikan perlindungan bagi buruh, tetapi juga dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak yang berkaitan dengan dunia ketenagakerjaan.
2: Berdialog dengan kami, menerima kami, dan mudah-mudahan ini akan menjadikan undang-undang ketenagakerjaan yang berpihak, bukan hanya terhadap buruh, tetapi terhadap semua pihak, terhadap semua stakeholder. Dan kami berharap komunikasi akan terus berjalan sampai batas akhir 30 Oktober. Karena MK memberikan batasan waktu 2 bulan efektif dari hari ini, sangat singkat. Ada reses, ada libur, dan kami salut juga kepada DPR di masa reses tetap total membahas RUU Ketenagakerjaan.
1: Draft tersebut kemudian akan dibahas lebih lanjut sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Pemerintah dan DPR menargetkan pembahasan RUU Ketenagakerjaan selesai sebelum Oktober 2026. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli untuk mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
4: Kota Komisi 1 sangat prihatin dengan adanya pungli yang hari ini masih marak ya di Kota Bekasi, karena saya lihat sendiri tuh videonya dan diatensi oleh gubernur.
5: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli guna mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Muhammad, menjelaskan dengan hadirnya Satgas Pungli diharapkan tidak ada lagi praktik pungli dilakukan pegawai pemerintah Kota Bekasi, baik PNS maupun P3K. Pihaknya juga mengaku prihatin atas mencuatnya aksi pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Ia berharap dengan kehadiran Satgas Pungli, praktek demikian tidak terulang lagi di Kota Bekasi.
4: Bisa dibuat Satgas, satuan tugas, di situ dalamnya ada PPNS. PPNS yang bisa melakukan razia maupun melakukan langkah-langkah preventif tadi, supaya di tengah keluhan masyarakat yang, oh ini kalau kesini harus bayar, ini dipercepat harus bayar, itu langsung ditindak. Melakukan pembina, kalau misalkan jabatan, kalau pejabat yang melakukan pungli ya turun jabatannya atau dinonjok. Kalau memang ya seperti P3K ya di stop kontraknya, kalau memang PNS ya tadi saya bilang apa turun golongan atau dipindahkan sebagai punishment ya. Nah ini yang menurut saya di pemerintah Kota Bekasi harus aware. Jadi namanya ASN itu harus ada indikator kinerja. Ada yang dapat reward, ada yang dapat punishment.
5: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan bahwa oknum pegawai Dinas Perhubungan yang terbukti melakukan pungli telah menjalani pemeriksaan dan hasil pemeriksaan yang bersangkutan direkomendasikan untuk diberhentikan atau dipecat.
6: Disub sudah secara internal sudah melakukan pemeriksaan oleh tim kode etik ya, dan kemudian setelah itu hasilnya kan diusulkan ya, untuk dilakukan pemutusan kerja. Ya. Nah hari ini tentu ditindaklanjuti oleh tim tingkat kota ya, di mana di dalamnya ada tim inspektorat dan juga BKPSDM. nanti dari hasil

0: hasilnya itu, luarannya seperti apa, akan mengusulkan kepada pembina kepegawaian, kepada Pak Wali Kota. Nanti kita tunggu aja hasil dari tim internal yang dilakukan di tingkat kota.
1: Sekedar informasi, baru-baru ini terjadi kasus pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Aksi tersebut bahkan sempat viral di media sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengambilan video di ruang publik tanpa izin dan persetujuan menjadi tindakan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
3: Terkait dengan perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan di sebuah giat.
4: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menyatakan perekaman video di ruang publik tanpa persetujuan izin dari pihak yang menjadi subjek dalam video tersebut merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Hal itu ditegaskan Menkomdigi menyikapi video yang dibuat oleh konten kreator Ebe Martono dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026 yang ramai diperbincangkan publik di platform digital. Dalam video itu, Ebe diduga menggunakan kacamata berkamera tersembunyi dan fokus berinteraksi dengan para user perempuan di acara GIAS 2026. Video konten tersebut mengundang komentar netizen terkait persetujuan pengambilan video dari para user perempuan yang diajak berinteraksi. Atas hal tersebut, Menkomdigi menegaskan dalam pengambilan video di ruang publik, konten kreator haruslah terlebih dahulu mengkonfirmasi persetujuan dari subjek yang dimuat dalam kontennya. Bahkan selain itu, konten kreator juga ditekankan Menkomdigi harus juga memperhatikan norma dan etika dalam pengambilan video kontennya.
3: Topik berikutnya adalah perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan. Ini juga kita mendapat banyak masukan. Pelanggaran terhadap undang-undang PDP yang pertama. Dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap etika. Jadi tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin meskipun di ranah publik. Ini kasusnya kurang lebih sama dengan ketidaknyamanan yang disampaikan teman-teman misalnya yang sedang melakukan olahraga di jalan-jalan raya yang kemudian direkam tanpa izin. Jadi kita akan melakukan atau berlakukan ini sebagai hal yang sama.
4: Di sisi lain, konten kreator Ebe Martono dalam unggahannya di akun pribadi Instagramnya menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan dari video yang dibuatnya. Terlebih lagi, Ebe juga menyesali atas pernyataan sanggahan untuk men-take down video tersebut karena telah mengeluarkan biaya dalam memproduksi video konten tersebut.
5: Sebelumnya saya, Brian, saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Saya seharusnya memang tidak mengatakan atas ada biaya produksi ataupun kata-kata lain yang saya sampaikan di komen. Lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua tuduhan, semua narasi yang beredar di sosial media.
4: Terkait dengan pengambilan video konten di ruang publik, lebih lanjut, Menkomdigi Mutia Hafid kembali mengingatkan agar para konten kreator dapat menjunjung tinggi terhadap privasi seseorang dan etika berkonten. Terlebih lagi diungkapkan Menkomdigi, hal ini dalam kerangka menjaga penyalahgunaan data terhadap kelompok rentan perempuan dan anak-anak di ruang digital. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari kegiatan-kegiatan perekaman tanpa izin, ini harus kita stop dan kita lakukan tindakan-tindakan serius.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan PSSI terus memperkuat fondasi sepak bola nasional melalui pembinaan usia dini, penguatan tata kelola, hingga penyusunan arah pengembangan jangka panjang demi mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Zahrotin Aljana berikut ini.
6: Laporan khusus. Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia.
7: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjaga mimpi anak-anak Indonesia menjadi pesepak bola nasional. Pesan tersebut disampaikan Presiden dalam pidato yang dibacakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Kongres Biasa PSSI di Jakarta Senin kemarin. Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga, melainkan simbol harapan, persatuan, sekaligus kebanggaan bangsa yang harus dibangun melalui pembinaan yang merata di seluruh Indonesia. Presiden juga meminta PSSI untuk menyusun blueprint sepak bola nasional sebagai pedoman pembinaan yang terukur dan berkelanjutan. Menurutnya, pembinaan harus dimulai dari level akar rumput hingga tim nasional agar cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 dapat diwujudkan.
6: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada lagi perbedaan suku, agama, daerah, maupun latar belakang, yang ada hanyalah satu, identitas Indonesia. Jutaan rakyat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh kebanggaan. Mereka berdiri, berdoa, dan berharap Garuda membawa nama bangsa semakin tinggi. Disitulah kita melihat bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga. Sepak bola adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa sekaligus memperkuat rasa cinta kepada tanah air. Karena itu, membangun sepak bola Indonesia bukan hanya mengejar kemenangan di lapangan. Ini adalah ikhtiar untuk menjaga kehormatan bangsa, mengangkat martabat Indonesia di mata dunia, dan mewariskan kebanggaan kepada generasi yang akan datang.
7: Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi persnya menyampaikan kondisi organisasi yang dinilai semakin kuat dari sisi pendanaan. Menurutnya, hasil audit menunjukkan pendapatan PSSI pada periode 2025 hingga 2026 mencapai Rp722 miliar, seiring dengan meningkatnya dukungan sponsor dan pengelolaan kompetisi nasional. Meski demikian, Erick menegaskan PSSI tetap membutuhkan dukungan pemerintah untuk mempercepat pembangunan sepak bola nasional.
8: Tetapi dengan angka-angka tadi, kita juga mengasih unjuk federasi kita yang terbesar di Indonesia dibandingkan olahraga-olahraga yang lain yang ada di Indonesia. Nah, cuman piramidanya ini mesti baik, makanya kita ingin bersama-sama PSSI Provinsi untuk satu tahun ke depan mulai membenahkan yang namanya kompetisi di daerah. Dan itulah tadi saya bilang, kompetisi di daerah nanti yang mengelola biar PSSI Provinsi. Apakah kejuaraan antar daerah, apakah kejuaraan klub antara provinsinya, nanti itu yang kita harapkan sehingga grassroots ini berkembang secara sehat. Dan semua uang pendapatannya buat PSSI Provinsi, tidak buat kami lagi gitu. Karena di pusat kita rasa kita sudah cukup mandiri, itu yang kita sampaikan.
7: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat, Marciano Norman, mengapresiasi perkembangan prestasi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pembinaan yang dilakukan oleh PSSI mulai menunjukkan hasil, namun tetap perlu diperkuat melalui tata kelola organisasi dan kompetisi yang semakin baik.
9: Saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah dicapai selama ini. Saya lihat pembinaan prestasi PSSI berjalan baik, terlihat juga mulai dari tim nasional U17-nya, tim nasional putrinya. Mereka betul-betul memberikan harapan kepada kita semua bahwa sepak bola Indonesia di masa yang akan datang juga akan bisa memenuhi harapan masyarakat Indonesia pencinta sepak bola seperti halnya negara-negara yang baru saja menyelesaikan rangkaian Piala Dunia di Amerika, di Kanada, dan di Meksiko.
7: Melalui Kongres Biasa ini, PSSI diharapkan semakin memperkuat pembinaan sepak bola nasional, mulai dari level akar rumput hingga tim nasional. Dukungan pemerintah, penguatan tata kelola organisasi, serta kemandirian pendanaan diharapkan menjadi fondasi untuk mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 sekaligus melahirkan lebih banyak talenta sepak bola yang mampu mengharumkan nama bangsa. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap peran negara dalam membuka jalan bagi anak-anak Indonesia untuk mewujudkan mimpi membela tim nasional? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
10: Saya setuju kalau semua anak diberi kesempatan ya yang sama untuk berkembang, dan menurut saya yang dibutuhkan sekarang bukan soal dana atau wacana aja ya, tetapi pembinaan yang berkelanjutan gitu. Misalnya fasilitas latihan, terus kompetisi di usia muda, dan kualitas pelatih itu pun juga harus merata. Dan menurut saya juga jangan cuma terpusat di kota-kota besar gitu hal itu. Kalau itu bisa dilakukan sih, prestasi sepak bola Indonesia ini pasti akan meningkat.
11: Sebagai pecinta sepak bola, pasti saya ingin melihat Indonesia tampil di Piala Dunia. Karena pembinaan dilakukan sejak usia dini dan merata di seluruh daerah, peluang Indonesia memiliki pemain berkualitas pasti semakin besar. Jadi nggak menutup kemungkinan target menuju Piala Dunia 2030 benar-benar bisa terwujud dong.
12: Tentu kita sebagai masyarakat senang banget. Pemerintah sekarang mulai kasih perhatian lebih besar terhadap pembinaan-pembinaan sepak bola kita, termasuk yang ada di daerah-daerah tentunya. Harapan saya ke depan komitmen seperti ini nggak cuma berhenti sebagai target aja, tapi juga bisa benar-benar diwujudkan melalui pembinaan-pembinaan pemain muda.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia targetkan timnas di Piala Dunia 2030. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah menegaskan pembangunan sepak bola nasional harus dimulai dari pembinaan usia dini yang merata serta memberikan kesempatan setara bagi seluruh anak Indonesia. Perencanaan jangka panjang yang konsisten menjadi kunci mutlak untuk mewujudkan target tampilnya tim nasional di Piala Dunia 2030. Ini bukan ambisi sesaat, melainkan manifestasi nyata dari cita-cita besar bangsa dalam merajut mimpi anak-anak Indonesia di panggung sepak bola terbesar dunia. Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam Kongres Biasa PSSI di Jakarta, menegaskan negara wajib hadir secara nyata untuk membuka jalan bagi setiap anak Indonesia yang bercita-cita membela lambang Garuda di dada. Sepak bola bukan sekedar cabang olahraga, melainkan instrumen pemersatu bangsa, sumber harapan, dan pilar kebanggaan nasional. Kita patut memberikan apresiasi atas komitmen negara yang kini hadir secara aktif memastikan setiap anak Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam merintis karir sebagai pemain tim nasional. Negara tidak boleh absen, tidak boleh ada lagi anak Indonesia yang mimpinya terhenti hanya karena keterbatasan akses atau kurangnya fasilitas. Negara harus menjadi jembatan kemajuan, bukan dinding pembatas bagi masa depan sepak bola anak-anak bangsa. Pembinaan usia dini harus diposisikan sebagai prioritas utama. Tujuannya agar talenta terbaik dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, tidak hanya mencintai sepak bola, tetapi juga tumbuh menjadi atlet profesional bermental baja. Setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi maupun wilayah asal, berhak mendapatkan pembinaan yang adil. Dukungan penuh dari seluruh anak bangsa sangat diperlukan agar langkah strategis negara dalam menemukan, merawat, dan memberi panggung yang setara bagi talenta muda dilaksanakan secara konsisten hingga melahirkan skuad Garuda yang tangguh. Pemerataan akses pembinaan merupakan fondasi mutlak untuk menciptakan regenerasi berkesinambungan yang mampu bersaing di kancah internasional. Untuk mencapai target tersebut, PSSI dituntut segera mengeksekusi blueprint sepak bola nasional secara disiplin. Dokumen ini harus menjadi panduan baku pengembangan yang sistematis dan terukur mulai dari level akar rumput atau grassroots, akademi resmi, kompetisi usia muda yang sehat, hingga bermuara pada tim nasional senior. Dengan blueprint yang jelas memastikan bahwa proyeksi menuju Piala Dunia 2030 berjalan terukur dan berkelanjutan. Target besar ini mustahil tercapai tanpa orkestrasi dan kolaborasi total seluruh pemangku kepentingan, pemerintah pusat dan daerah, PSSI, klub profesional, akademi swasta, jajaran pelatih, hingga partisipasi aktif masyarakat. Mari kita buktikan bahwa mimpi besar ini dapat diwujudkan melalui pembangunan ekosistem sepak bola nasional yang sehat, bersih, dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Masih terkait informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia kalah 0-3 dari Vietnam sehingga turun ke peringkat ketiga klasemen sementara Grup A Piala AFF 2026 dengan 6 poin. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kekalahan tersebut membuang peluang Garuda lolos ke semifinal ditentukan pada laga terakhir melawan Singapura pada Jumat mendatang. Kita beralih ke informasi luar negeri. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta mengkonfirmasi telah menerima akses konsuler terhadap pilot Malaysia Airlines yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Warga yang dimaksud adalah Muhammad Sofi bin Othman atau MS, pilot Malaysia Airlines penerbangan MH727 yang ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Rabu 29 Juli 2026 malam. Dalam pernyataan tertulisnya pada Senin malam, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta menyebutkan telah menghubungi keluarga pilot MS, serta memastikan Malaysia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Indonesia. Adapun MS diduga menyelundupkan 25,1 kg ekstasi saat menerbangkan pesawat dari Kuala Lumpur menuju Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, tersangka juga dinyatakan positif menggunakan sabu, sedangkan hasil tes urin menunjukkan adanya 3 jenis zat aktif narkotika di dalam tubuhnya saat penerbangan berlangsung, pesawat yang dikemudikannya membawa sekitar 170 penumpang.

Demikian warta berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Opini Publik RRI MTKOM.
2: Selama ini kita lihat kan yang namanya kejadian di sekolah itu jarang ya terjadi dengan guru. Yang terjadi itu adalah antar siswa. Di sini yang perlu kita tekankan adalah bagaimana tata cara orang tua itu untuk membimbing dan membina anak-anaknya di rumah.
1: Sampaikan atensi Anda dalam Opini Publik yang kami hadirkan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mari bicara di RRI MTKOM, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, saatnya Anda ikuti program MTKOM pagi ini, sesi Opini Publik. Anda dapat menyampaikan saran dan tanggapan Anda terkait topik yang kami hadirkan pagi hari ini hanya di Pro 1 RRI MTKOM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau, dan terima kasih juga untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan streaming rri.co.id. Pendengar, di pukul 7:30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat, saya akan hadirkan sesi opini publik ke ruang dengar pendengar, yang mana tentunya saya akan ajak pendengar untuk bergabung di layanan telepon, pesan singkat, dan juga WhatsApp, ya, untuk memberikan opini, pendapat, dan komentar pendengar di opini publik pada pagi hari ini, ya. Nah, pendengar, di opini publik pada pagi hari ini dengan satu topik, ya, pembahasan kita yaitu terkait dengan open dumping dihentikan, sudah siapkah Sanggau? Nah, pendengar, tentunya kita juga harus mengetahui terlebih dahulu apa sih yang disebut dengan open dumping ini. Nah, pendengar, open dumping ini adalah terkait dengan pembuangan sampah secara terbuka, yaitu metode membuang sampah begitu saja di suatu lokasi tanpa pengelolaan yang memadai. Nah, di sini dihentikan, sudah siapkah Sanggau? Baik, terkait dengan topik kita di pagi hari ini, pemerintah terus mendorong penghentian sistem open dumping sebagai langkah menuju pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan. Nah, pendengar, kebijakan ini tentu juga menjadi tantangan bagi pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Sanggau, dalam menyiapkan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik. Kesiapan infrastruktur, anggaran, hingga partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan transisi tersebut. Nah, lalu sejauh mana kesiapan Sanggau menghadapi perubahan ini? Nah, pendengar, menurut Anda, apakah pengelolaan sampah di Kabupaten Sanggau saat ini sudah berjalan dengan baik? Mengapa? Dan apa juga langkah sederhana yang sudah Anda lakukan untuk mengurangi sampah di lingkungan sekitar? Dan menurut Anda, siapa yang paling berperan dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih baik? Pemerintah, masyarakat, atau keduanya? Silakan di 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp dan WhatsApp call kami di 0811-5756-494. Kami membuka ruang untuk Anda semuanya di pagi hari ini untuk menyampaikan opini, pendapat, dan komentar Anda di layanan telepon, pesan singkat, dan juga WhatsApp kami, ya. Dan untuk Anda yang terjangkau siaran kami saat ini, baik itu yang mendengarkan melalui frekuensi 99.9 MHz, silakan Anda berikan opini, pendapat, dan komentar Anda. Seperti apa opini dan pendapat dan komentar Anda di pagi hari ini? Menurut Anda, apakah pengelolaan sampah di Kabupaten Sanggau saat ini sudah berjalan dengan baik? Nah, pendengar, tentunya jikalau iya, mengapa? Jikalau belum, mengapa, ya? Nah, dan apa langkah sederhana yang sudah Anda lakukan untuk mengurangi sampah di lingkungan sekitar? Menurut Anda, siapa yang paling berperan mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih baik? Pemerintah, masyarakat, atau keduanya? Dan tidak lupa juga saya sapa pendengar saya di pagi hari ini. Oke, nampaknya sudah ada yang bergabung di layanan telepon. Kita coba terima. Halo, selamat pagi, semangat pagi.
1: Pagi, semangat pagi.
0: Baik, siap Pak Putra Mayau. Ini terkait dengan sampah ini. Kalau menurut Pak Putra Mayau sendiri, apakah pengelolaan sampah di Kabupaten Sanggau saat ini sudah berjalan dengan baik? Jikalau iya, mengapa? Jikalau belum, mengapa ini?
1: Ya, terima kasih dan terima kasih. Nah, kalau kita lihat, saya ke Pensanggau ya. Kalau saya ke Pensanggau termasuk juga di kampung. Nah, saya kabupaten, kalau Mas sambil lihat, saya kabupaten Sanggaunya belum menengok. Tapi kalau untuk di kota-kota mungkin sudah. Tapi untuk saya kabupaten Sanggaunya kayaknya belum. Nah, karena di kabupaten itu, di kota-kota itu sudah ada armada angkutan. Ya. Kalau di kota kecamatan atau di desa kampung itu belum ada. Ini penyebabnya. Seandainya kan kampung ini dikumpulkan di satu tempat, gimana bawahnya? Nah, kayak di kecamatan Bonti dan sudah dikumpulkan, gimana bawahnya? Tapi kalau di Sanggau kan ada armada dengan ngangkut-ngangkutnya. Maka saya bilang, kalau saya kabupatennya belum, belum. Di kotanya ke tetangga mungkin agak sudah kan. Sebenarnya yang bertanggung jawab itu kedua-duanya, masyarakat dengan pemerintah. Kita tidak boleh Islam memberikan tanggung jawab kepada pemerintah saja. Masyarakat juga harus berpartisipasi aktif dalam hal sampah ini. Saya bilang tidak boleh kita pemerintah juga tidak boleh hanya melepas tangan kepada masyarakat. Itu kadang-kadang istilah yang bisa kita sampaikan. Kalau berdamping kita kata yang dibilang Mbak tadi apa, stop open dumping apa tadi Pak?
0: Open dumping.
1: Saya itu kurang paham.
0: Iya.
1: Pertanyaan Mbak tadi kan kayaknya belum sepenuhnya dikelola dengan baik. Karena dua sebab tadi, hanya di kota dan ada bagus, dan ada armada. Kalau di kampung-kampung di kecamatan itu belum ada. Kalau saya kabupatennya, karena kabupaten sampai RT masuk ke penentang tahu gitu. Terima kasih buat pagi dan semangat pagi. Jangan lupa ngopi dan.
0: Baik, terima kasih. Selamat pagi, semangat pagi dengan Pak Putra Mayel dari Lanong Bonti ya, yang baru saja bergabung di pagi hari ini. Baik, silakan untuk pendengar semuanya, apakah Anda sependapat dengan pendengar kita yang sudah bergabung di layanan telepon dengan Pak Putra Mayel yang sudah memberikan opini pendapat dan komentarnya di pagi hari ini di sesi opini publik. Nah, pendengar, kalau Pak Putra Mayel mengatakan untuk sekabupatennya belum, contohnya di kampungnya belum, katanya. Kalau di kota-kota tentu sudah, karena sudah ada armada ya, atau truk ya yang membawa sampah ke tempat pembuangan akhir. Nah, dan ia juga mengatakan siapa sih yang berhak gitu ya? Yang paling berperan dalam mewujudkan pengelolaan sampah, kalau Pak Putra Mayel menyebutkan keduanya, pemerintah dan masyarakat. Nah, pendengar, apakah Anda sependapat dengan Pak Putra Mayel yang sudah bergabung di layanan telepon tadi? Saya masih membuka ruang untuk pendengar semuanya di 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp dan juga WhatsApp call kami di 08 11 57 56 494 ya. Silakan, ada siapa pendengar kita di pagi hari ini di belakang Pak Putra Mayel di daerah perbatasan? Biasanya ada Pak Bumbun ini ya, sudah lama tidak kedengaran untuk bergabung di sesi opini publik. Ada juga Bung Ajis dan dari Lintang Pelaman biasanya ada juga nih Kakek Andin ya. Dan masih banyak yang lainnya yang tanpa kami sebutkan satu per satu, yang tentunya terjangkau siaran kami di pagi hari ini. Baik itu yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital, streaming rri.co.id, dan juga melalui frekuensi 99.9 MHz.
2: Halo Sanak Menyadi, Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
3: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
4: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
5: Au deh. Tapi bercerita, bergurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
6: Banyak nah, duit kayaknya nih, kerja terus.
7: Banyak lah, setas nih duit nih, duit angin.
6: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
8: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
9: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
10: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
11: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
12: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
13: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
14: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
15: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
16: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
17: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, tengkidop gua Radio Den. Ngoping, Bedabol, WRRI Sangau ngan Entikong.
18: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
19: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
20: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
21: Karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan
22: ini. Hah? Ada info heboh di grup WA.
21: Jalan keluar.
22: Viral juga di media sosial.
21: Semuanya.
22: Tapi benar enggak sih?
23: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
24: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja, mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
25: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
24: Gak gitu juga kali.
25: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh. Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Gak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
24: Mau kemana?
25: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
24: Ikut.
25: Tapi gak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Iya, benar, Anda masih bersama kami masih di sesi opini publik ya pada pagi hari ini, dan kami masih membuka ruang untuk Anda untuk memberikan opini, pendapat, dan komentarnya di pagi hari ini di sesi opini publik ya, hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Baik, silakan, tadi sudah ada Pak Putra Mayo bergabung di layanan telepon, dan apakah Anda sependapat dengan pendengar kita yang sudah bergabung tadi dengan Pak Putra Mayau ya. Kami masih membuka ruang untuk Anda. Silakan di WhatsApp dan juga WhatsApp call kami di 0811575649 ya. Dengan satu topik kita di pagi hari ini, open dumping dihentikan open ya. Sudah siapkah Sanggau? Nah, pendengar, yang mana di sini open dumping ini adalah terkait dengan maksudnya pembuangan sampah secara terbuka ya. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti kita dengarkan di Sanggau Menyapa, yang mana nanti akan dihadirkan 3 narasumber di via Zoom kami, dan nanti Anda juga bisa bertanya langsung dengan narasumber kami nantinya seperti apa open dumping dihentikan ya. Sudah siapkah Sanggau? Nah, terkait dengan hal tersebut, pemerintah terus mendorong penghentian sistem open dumping sebagai langkah menuju pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan. Kebijakan ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah termasuk Kabupaten Sanggau dalam menyiapkan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik. Kesiapan infrastruktur, anggaran, hingga partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan transisi tersebut. Nah, peringat, lalu sejauh mana kesiapan Sanggau menghadapi perubahan ini? Dan menurut Anda, apakah pengelolaan sampah di Kabupaten Sanggau saat ini sudah berjalan dengan baik? Dan mengapa? Apa juga langkah sederhana yang sudah Anda lakukan untuk mengurangi sampah di lingkungan sekitar? Dan menurut Anda, siapa yang paling berperan dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih baik? Pemerintah, masyarakat, atau keduanya? Silakan di layanan telepon di 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp dan WhatsApp call kami di 0811575649 ya pendengar ya. Dan nanti kita juga akan berbincang di Sanggau Menyapa dengan 3 narasumber kami nantinya. Ada juga Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Sanggau, Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Kabupaten Sanggau, dan juga bersama dosen Kesling ya, Poltekkes Pontianak. Ya, mana nanti kita akan membahas terkait dengan open dumping dihentikan, sudah siapkah Sanggau? Nah, pendengar, open dumping ini artinya pembuangan sampah secara terbuka, yaitu metode membuang sampah begitu saja di suatu lokasi tanpa pengelolaan yang memadai. Yang mana kita ketahui juga ciri-ciri dari open dumping ini, sampah ditumpuk di lahan terbuka tanpa penutup tanah, tidak ada sistem pengelolaan air, lindi, cairan yang keluar dari timbunan sampah, dan tidak ada juga pengendalian gas yang dihasilkan dari pembusukan sampah, berpotensi menimbulkan bau, pencemaran tanah air, pencemaran tanah dan air, serta menjadi tempat berkembang biaknya lalat, tikus, vektor, dan vektor penyakit lainnya. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti kita akan perbincangkan bersama 3 narasumber nantinya, dan kami masih membuka ruang untuk pendengar di pagi hari ini untuk memberikan opini, pendapat, dan komentarnya. Menurut Anda, apakah pengelolaan sampah di Kabupaten Sanggau saat ini sudah berjalan dengan baik? Dan apa langkah sederhana yang sudah Anda lakukan untuk mengurangi sampah di lingkungan sekitar? Dan menurut Anda, siapa yang paling berperan dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih baik? Pemerintah, masyarakat, atau keduanya? Silakan pendengar, Anda bergabung di pagi hari ini di sesi opini publik.
1: Sis, panas banget nih. istirahat dulu yuk.
2: Iya ya Lin, panas banget, bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Ah, emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
4: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah. Karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
5: Iya, pendengar, pukul 7 lebihnya 58 menit waktu Indonesia Barat saat ini ya. Dan saya cukupkan sesi opini publik ke ruang dengar pendengar sampai di sini di edisi hari ini. Selasa 4 Agustus 2026. Dan terima kasih untuk pendengar semuanya yang sudah bergabung bersama kami. Dan sesaat lagi akan dihadirkan Sanggau Menyapa ke ruang dengar pendengar. Silakan nanti pendengar bertanya langsung kepada narasumber kami di layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp ya. Terima kasih, selamat pagi. Dan selanjutnya akan dihadirkan Sanggau Menyapa untuk Anda.
6: Demikian tadi telah Anda ikuti Antikong pagi ini sesi opini publik hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya Anda ikuti Antikong pagi ini sesi dialog interaktif. Hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz dan juga di 99.9 MHz RRI Sanggau dan juga Antikong di pagi hari ini. Jumpa kembali di program Sanggau Menyapa, dan pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan terkait dengan satu topik yang sudah dipersiapkan. Open dumping dihentikan, sudah siap Kasanggau. Nah, pendengar sesama, kita ketahui juga pengelolaan sampah bukan lagi sekedar urusan kebersihan, tetapi juga telah menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan ya, melindungi lingkungan dan juga mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah pusat juga telah mendorong penghentian praktek open dumping atau pembuangan sampah secara terbuka karena dinilai tidak lagi memenuhi standar pengelolaan lingkungan. Dan lalu bagaimana kesiapan Kabupaten Sanggau dalam menghadapi perubahan tersebut? Apa saja langkah yang telah dan sedang dilakukan saat ini? Dan untuk membahasnya lebih dalam, saya sudah bersama tiga narasumber saya yang hadir di via Zoom pada pagi hari ini. Dan nanti saya juga membuka ruang untuk pendengar semuanya yang ingin bertanya langsung kepada tiga narasumber saya. Silakan nanti Anda bergabung di layanan telepon di 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp dan WhatsApp call kami di 0811-5756-494. Baik, saya coba sapa terlebih dahulu kepada Bapak Yeremias Marcelinus selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Sanggau. Selamat pagi Pak Yeremias.
2: Selamat pagi, pagi RRI.
1: Baik, siap.
2: Terima kasih.
1: Sehat ya Pak di pagi hari ini?
2: Tuhan sehat.
1: Siap, bersama saya Isma di Studio Sanggau Pak Yeremias.
2: Siap.
1: Baik, selanjutnya saya kepada Bapak Sumardi yang tentunya ini juga tidak asing bagi Anda, selaku Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Kabupaten Sanggau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sumardi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Isma.
1: Baik, sehat ya Pak.
3: Alhamdulillah sehat, sehat Mbak. Alhamdulillah sehat pagi ini.
1: Baik, Sanggau cukup panas cuacanya ya Pak ya?
3: Luar biasa, bukan cukup lagi Mbak.
1: Baik, siap. Selanjutnya saya kepada, ini tidak asing juga, mungkin juga yang sudah kedua kalinya bersama saya, Bapak Suharno SKM, selaku dosen Kesling Poltekkes Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Suharno.
4: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Isma.
1: Baik, ya, di Pontianak Pak. Bagaimana Pak cuacanya? Sama ya?
4: Alhamdulillah, hari ini masih cerah ya. Masih cukup panas juga cuacanya.
1: Ya. Baik, siap. Terima kasih Pak Suharno, Pak Sumardi dan juga Bapak Yeremias. Saya kepada Bapak Yeremias terlebih dahulu terkait dengan satu topik kita. Ini adalah open dumping dihentikan, sudah siap Kasanggau. Pak Yeremias, mungkin terkait dengan urgensi penghentian praktik open dumping di Kabupaten Sanggau, bagaimana DPRD melihatnya ini Pak?
2: Baik Bu, terima kasih tentang bagaimana tentang open dumping yang sekarang ini dilakukan LH Kabupaten Sanggau. Memang sekarang ini memang kita bicara tentang lingkungan dan limbah. Limbah ini sangat penting bagi pemerintah daerah. Kalau kita bicara tentang kondisi sekarang, apakah siap atau tidak siap, kita pertama mengatakan bahwa kalau pembiayaan kita dari pusat tidak terjadi efisiensi anggaran dan pemotongan anggaran dari pemerintah,

0: pengawasan dan budgeting, dan kita juga sudah sampaikan kepada bupati atau pemerintah daerah supaya menjadi perhatian khusus, saya kira.
1: Baik, berarti di sini siap tak siap tapi harus dilaksanakan gitu ya Pak Remiasnya.
0: Ya.
1: Baik, karena apalagi ini juga sudah aturan dari pemerintah pusat gitu ya, mau tidak mau harus dilaksanakan.
0: Ya, sebenarnya ya kita bicara, kalau kita mau jujur, kita tidak siap, karena kita kenapa dengan kondisi sekarang pemerintah pusat melakukan hal-hal yang, maksud saya, kalau kita sebagai pemerintah daerah ini terjadi efisiensi dan pemotongan anggaran, ini kan menjadi hal menurut saya tidak ini loh pemerintah pusat. Tapi dengan kondisi sekarang tentunya LH ini membutuhkan pembiayaan besar, saya kira kita melakukan apa sampai itu dikira dan jadi harus dikelola lagi bagaimana, dan alat-alat itu sudah mahal.
1: Baik, berarti ini istilahnya prosesnya juga cukup panjang gitu ya Pak Yeremiasnya, tentunya juga membutuhkan dana yang juga cukup luar biasa gitu ya. Bukan hanya dari segi omongan saja, tentunya dari segi-segi yang lain juga harus sangat membantu gitu ya Pak Yeremias ya.
0: Betul.
1: Baik, siap. Pak Yeremias, ditahan dulu saya kepada Pak Sumardi. Pak Sumardi, kalau Bapak melihat ini selaku Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Kabupaten Sanggau. Kalau kita berbicara tentang sampah ini, Pak Sumardi, tidak ada habis-habisnya gitu ya. Apalagi kita juga berbicara tentang tempat pembuangan akhir sampah gitu. Nah, kalau sebelum-sebelumnya kita juga sudah sering membicarakan tentang sampah ini ya. Sampah juga harus dipilah, mana sampah yang bisa didaur ulang, mana sampah yang bisa dijadikan sebagai pupuk gitu ya Pak Sumardi. Nah, kalau dari segi Pak Sumardi ini, apa yang menjadi alasan utama penghentian praktik open dumping di Kabupaten Sanggau? Silakan Bapak.
2: Terima kasih Mbak Isma. Selamat pagi kepada kita semuanya. Selamat pagi Pak Yeremias. Selamat pagi Mbak Soeharno. Terima kasih. Pak. Jadi untuk kesen kalinya kami kembali diundang untuk mengisi kegiatan dialog pagi hari ini. Pada pagi hari ini kurang lebih sama mungkin temanya terkait dengan sampah, namun pada pagi ini spesifik terkait dengan stop open dumping itu seperti itu. Jadi pada dasarnya Mbak Isma dan kepada kita semuanya, seperti yang sudah beberapa kali kami sampaikan, kami bukan hanya Kabupaten Sanggau, tapi hampir semua kabupaten kota yang ada di Indonesia mendapatkan sanksi administrasi terkait dengan pengolahan sampah, terutama di TPA. Di mana hampir semua TPA yang ada di Indonesia melakukan pengolahannya masih open dumping atau terbuka. Jadi pada dasarnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018, di sana sudah jelas di Pasal 40 dan Pasal 1 dalam Undang-Undang tersebut sudah jadi sampaikan bahwa dilarang melakukan kegiatan pengolahan hasil dengan menggunakan sistem pembuangan terbuka itu seperti itu. Jadi pada dasarnya sudah jelas, termasuk juga beberapa waktu lalu kami juga mendapatkan surat dari Kementerian LH, yang pertama surat terkait dengan keputusan Menteri Lingkungan Hidup itu di tanggal 24 April kemarin, tepatnya di nomor 2025 tahun 2026 terkait dengan penghentian beberapa sistem pembuangan terbuka pendamping pada TPA kurang lebih 357 kabupaten kota Mbak. Ini surat yang terkait dengan keputusan tersebut. Yang kedua, juga beberapa hari lalu kami juga mendapatkan surat kembali dari Bapak Menteri, tepatnya di tanggal 8 Juni kemarin, terkait dengan penyampaian penghentian praktik open dumping di TPA di seluruh Indonesia. Jadi pada dasarnya hampir sama semuanya, beberapa TPA yang ada di kabupaten tadi Indonesia. Jadi pada dasarnya kalau ditanya terkait dengan alasan utama kenapa adanya praktik open dumping itu dihentikan, yang terkait yang pertama sudah jelas tadi kami sampaikan dilarang oleh undang-undang. Yang keduanya, kalau pengolahan sampah secara terbuka ini sudah pasti pertama mengenai potensi besar terkait dengan pencemaran lingkungan itu sangat tinggi sekali, pencemaran udara, tanah, termasuk juga air itu sangat tinggi. Yang keduanya juga terkait juga dengan mematuhi kebijakan nasional baik yang terkait dengan undang-undang yang kami sebutkan tadi. Jadi pada dasarnya memang sesuai aturan sudah jelas, open dumping harus tetap. Memang tadi sampaikan juga Pak Ketua Komisi 3, Pak Jerimes, siap tidak siap, memang kita harus siap. Memang dengan kondisi kita saat ini, memang harus kita sadari bersama, memang sangat sangat berat bagi kita, terutama Kabupaten Sanggau, bukannya kamu Sanggau, tapi ini hampir semuanya Mbak, jadi terdampak. Jadi sama, tetapi memang Kita yakin kalau kolaborasi yang kami sampaikan

0: beberapa kali juga dengan beberapa institusi, dengan masyarakat, praserta masyarakat, termasuk juga swasta. Kalau kita bersama-sama, saya yakin, kami yakin juga sebetulnya open dapping ini masih bisa kita kita stop dengan beralih dengan sistem minimal kontrol level. Apalagi ke depannya juga nanti ada sendiri level. Jadi pada dasarnya seperti itu, Mbak. Jadi pada dasarnya alasan utama yang terkait dengan dasar utamanya adalah undang-undang kita sudah dilarang. Yang keduanya terkait kalau kita praktik open dumping kita lakukan terus, otomatis pencemaran lingkungan akan semakin tinggi. Itu seperti itu, Mbak.
1: Baik, siap. Berarti kalau dari segi alasannya ini dilarang undang-undang karena menyebabkan pencemaran lingkungan dan kita juga harus mematuhi kebijakan nasional gitu ya, Pak Sumardi ya.
0: Betul, Mbak. Betul,
1: nah,
0: Mbak.
1: Tapi kalau untuk sejauh ini Pak Sumardi, seperti apa Pak Sumardi memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama ini juga kalau kita di Kabupaten Sanggau ini pastinya berbeda dengan kecamatan gitu ya Pak Sumardi. Mungkin kita lihat di desa-desa yang ada di Kabupaten Sanggau ini tempat pembuangan sampahnya juga masih ragu belum dibawa oleh armada gitu ya. Kalau kita di Kabupaten Sanggau tentu sudah ada armada yang mengangkut sampahnya dibuang ke TPA. Nah, kalau Pak Sumadi sendiri seperti apa memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat paham ini apa sih sebenarnya, tadi masyarakat juga ada yang bertanya di sesi opini publik, apa sebenarnya disebut dengan open dumping ini. Nah, bagaimana juga edukasi kepada masyarakat yang Bapak berikan agar masyarakat lebih memahami lagi ini Pak Sumardi.
0: Terima kasih, Mbak. Terkait dengan langkah-langkah apa yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan bagaimana bisa mengedukasi masyarakat terkait stop open dumping tersebut. Jadi perlu kami sampaikan, Mbak, terkait dengan edukasi yang kami sampaikan. Yang pertama, beberapa kali juga kami sampaikan melalui apa, melalui himbauan terkait juga dengan surat menyurat terkait itu. Keduanya juga yang lebih mudah, lebih praktis sekarang selama ini kan kita lewat dengan status WA, dengan TikTok dan sebagainya. Bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat terkait dengan itu. Jadi pada dasarnya sebetulnya kalau kita terkait dengan open dumping, memang selama ini di TPA kita terutama itu masih pembuangan terbuka. Jadi tidak ada pengurangan sama sekali. Sementara sesuai undang-undang bahwa minimal pengolahan sampah yang ada di TPA adalah minimal kontrol level atau 7 hari sekali itu kita lakukan dengan pengurukan dengan tanah uruk atau dengan apa dengan fasilitas lainnya seperti gumbelan dan sebagainya. Itu kita tutup seperti itu, sepertinya 7 hari sekali. Itu kalau kontrol level. Tapi kalau misalkan dengan sanitary landfill itu setiap hari sering kita tutup. Tapi rasanya juga sangat berat. Dengan 7 hari sekali kita lakukan pengurukan pun juga rasanya juga untuk saat ini dengan kondisi kita saat ini juga sangat berat, tetapi memang langkah-langkah dari LH memang terkait edukasi sudah kami lakukan, Pak. Beberapa waktu lalu kami juga menyampaikan juga, kebetulan juga kami juga diundang terkait juga dengan beberapa sekolah yang meminta kami menjadi narasumber terkait dengan kegiatan MPLS. Itu juga kita sampaikan terkait dengan open dumping ini. Jadi langkah-langkah edukasi bukan hanya ke sekolah, tapi juga hampir semua elemen, termasuk juga beberapa waktu lalu kami juga diminta menjadi narasumber terkait dengan kegiatan GUW, terkait kegiatan PKK, Dharma Wanita, itu angka seperti itu, Mbak. Termasuk juga di beberapa apa pelibatan masyarakat di RT dan sebagainya, termasuk juga di kelurahan. Kami juga bekerjasama dengan para lurah yang ada di Kota Sanggau, bagaimana bisa melakukan kegiatan ini. Karena memang bagaimanapun, kalau dengan hanya sumber daya yang ada di dinas lingkungan hidup, rasanya juga tidak mampu atau sangat berat sekali. Jadi butuh kolaborasi dan semangat kita bersamalah dalam hal ini, termasuk juga bagaimana kita ke depannya juga bagaimana menumbuh kembangkan terkait dengan pembentukan bank sampah dan sebagainya. Ini seperti itu, karena saya yakin kalau misalkan peran serta masyarakat kita tingkatkan, open dumping ada di tempat kita, terutama pengurangan sampah di hulunya itu bisa kita laksanakan. Memang untuk saat ini PR kita bersama, Mbak, bukan hanya masyarakat secara luas, tapi termasuk kita sendiri. Kita sendiri di rumah tangga sendiri, apa yang kita lakukan sebenarnya langkah sederhana yang bisa kita lakukan terkait dengan bagaimana kita mencegah pendamping adalah bagaimana kita melakukan pemilihan sampah. Tapi apa sudah kita lakukan? Boleh dikatakan hampir semua masyarakat kita belum melakukan itu, Mbak. Sementara kalau kita lihat dengan stop on dumping itu banyak perlakuan-perlakuan atau kegiatan yang harus kita lakukan. Sampah-sampah yang harusnya tidak boleh dibuang ke TPS atau TPA, sementara ini masih kita buang. Sementara sudah jelas, sampah yang dibuang ke TPS ke depannya adalah sampah-sampah residu yang harus yang kita buang ke TPS atau TPA. Sementara sampah-sampah yang masih bernilai ekonomis seperti botol dan sebagainya, itu harus kita manfaatkan balik atau kita daur ulang. Termasuk juga sampah yang sangat kita larang adalah sampah organik. Itu sampah-sampah yang sebetulnya tanda petik sampah yang berbahaya tanpa kita sadari, tetapi belum kita manfaatkan. Jadi ini kedepannya edukasi ini memang butuh kolaborasi kita bersama. Terima kasih juga kepada Ketua Komisi 3. Ini terus terang saja, beliau ini juga sangat konsen sekali kalau ketemu terkait dengan beliau ini selalu disampaikan beberapa kali juga, beberapa waktu lalu kami juga bertemu dengan beliau terkait juga dengan kegiatan dengan Komisi 3. Beliau juga sudah menyampaikan sangat atensi dengan kami juga luar biasa. Terima kasih Pak Jeremias terkait dengan atensi Bapak kepada kami. Memang ini PR kita bersama Pak, jadi mudah-mudahanlah pada momen-momen seperti ini kita bersama-samalah bagaimana kita bisa mengajak kita semuanya dari diri kita sendiri dulu lah, terutama kan dari keluarga kita, bagaimana terutama mengurangi sampah di sampah rumah tangga dulu. Itu seperti itu, Mbak.
1: Baik, siap. Berarti di sini Pak Sumardi di setiap ada kesempatan sudah memberikan edukasi kepada masyarakat gitu ya Pak ya, pada MPLS dan juga acara GOW dan juga yang lainnya gitu ya. Semoga masyarakat kita juga lebih paham gitu ya Pak Sumardi ya.
0: Betul Mbak, ini tugas berat sekali Mbak. Mudah-mudahan jadi apa yang kami sampaikan ini bisa di apa bisa di, diterima masyarakat secara umum, karena memang ini sudah aturan, suka tidak suka memang sangat berat sekali harus kita laksanakan Mbak.
1: Baik, siap. Pak Sumardi ditahan dulu. Saya kepada Pak Suharno. Pak Suharno, tadi juga sudah kita dengarkan penjelasan dari Pak Yeremias dan juga Pak Sumardi ya. Kalau dari Pak Suharno ini, selaku dosen Kesling ya, kesehatan lingkungan ya Pak ya?
2: Ya.
1: Poltekkes Pontianak. Nah, kalau menurut Pak Suharno sendiri, seberapa besar dampak open dumping ini terhadap kesehatan masyarakat di sekitar TPA?
2: Ya, baik Mbak Isma. Selamat pagi Pak Yeremias, Pak Sumardi, dan juga pemirsa RRI Pro 1 Sanggau ini. Jadi dari sisi lingkungan dan kesehatan, bahwa open dumping ini memiliki dampak, terutama gangguan pernapasan, gangguan penyakit, serta pencemaran lingkungan. Dari data penelitian untuk warga yang tinggal di radius 500 sampai 1 km dari TPA itu punya risiko 2 sampai 5 kali dibandingkan warga yang jauh tinggal di terhadap risiko penyakit tadi. Itu salah satu. Jadi ada berapa gangguan yang timbul, misalnya gangguan pernapasan itu yang akan diantaranya penyakit ispa, asma. Karena juga di PTPA terutama yang open dumping itu kadang-kadang menghasilkan gas beracun, itu juga bahaya pada lingkungan. Kemudian manakala ada pembakaran itu juga ada asap yang timbul sehingga menimbulkan gangguan pada pernapasan. Nah, sedangkan dari TPA open dumping ini punya risiko adanya vektor tadi, lalat, nyamuk, kemudian juga mungkin tikus ya, merupakan satu vektor penular penyakit di diare, tipes, penyakit-penyakit yang berisiko. Hingga ini sangat berbahaya, termasuk juga yang umumnya adalah penyakit kulit. Ini sangat penting untuk kita. Dan yang paling juga berbahaya adalah pencemaran air dan tanah. Di mana dari proses open dumping itu biasanya yang dihasilkan adalah air lindi. Air lindi yang notabene mungkin cemaran dari bahan logam yang ada di sampah atau bahan-bahan kimia lainnya, sehingga dapat mencemari sumber air, apalagi nanti misalnya arah aliran airnya nanti mengalir ke badan air, mungkin sungai-sungai kecil sekitar yang notabene mungkin dipakai sebagian oleh masyarakat untuk kebutuhan MCK. Ini sangat berbahaya juga. Sehingga dengan demikian juga logam berat yang ada di lindi tadi, ini sangat berisiko menimbulkan penyakit yang berisiko jangka panjang ya. Misalnya contohnya adalah penyakit kanker, mungkin juga ada penyakit yang notabene berkaitan dengan kaitannya pada gangguan ibu hamil misalnya. Ini juga akan menimbulkan penyakit bahaya pada kesehatan. Kalau pencemaran lingkungan jelas, jadi akan menimbulkan penyemaran pada tanah hingga kesuburan dan sebagainya sangat berbahaya. Dan yang juga terkait dengan penyemaran terutama pada mata rantai di air, di mana nanti mungkin makhluk yang ada di air seperti ikan, mungkin binatang, apalagi nanti dikonsumsi akan berbahaya juga pada orang yang mengkonsumsi ikan maupun hasil olahan yang ada di air. Saya kira itu Pak Isma, sementara itu dari hasil gangguan ya, dampaknya sangat berbahaya pada masyarakat.
1: Baik, siap. Berarti ini juga menjadi perhatian yang serius ya Pak Suharno ya, bagi masyarakat atau warga yang tinggal dekat dengan sekitar TPA gitu ya.
2: Ya betul. Jadi dengan adanya istilahnya aturan yang mulai 1 Agustus kemarin, jadi open dumping ini dilarang. Artinya bukan berarti TPA itu dilarang. Sebenarnya TPA dari sisi pembuangan akhir tidak dilarang. Hanya sistemnya harus dirubah tadi yang disampaikan oleh Pak Sumardi, jadi berubah ke sanitary landfill atau controlling. Jadi itu memang harus bekerja sama ya, artinya dari juga dari dukungan dewan, dari seperti tadi disampaikan oleh Pak Irimas ya. Kita harus berpadu lah, paling tidak di misalnya di Kabupaten Sanggau ada dinas PU yang notabene mungkin dari sarana prasarana bagaimana untuk menutup sampah yang terbuka dengan lapisan tanah itu mau apa harus dilapis. Saya kira itu harus diterima gitu, Bu
1: Isma. Baik, siap Pak Suharno. Saya kepada Pak Yeremias. Pak Yeremias, tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Sumardi kalau alasan dihentikan open dumping ini adalah dilarang undang-undang pencemaran lingkungan dan kita juga harus mematuhi kebijakan nasional. Kalau dari segi dampaknya juga sudah dijelaskan oleh Pak Suharno juga cukup banyak. Salah satunya mungkin gangguan pernapasan dan juga pencemaran lingkungan ini apalagi terkait dengan air dan juga tanah. Nah, kalau Pak Yeremias melihat menurut pandangan dan kacamatanya sendiri, apakah open dumping ini dihentikan bisa berjalan dengan baik dan lancar dengan keterbatasan dana atau anggaran yang ada saat ini? Mau tidak mau harus dilaksanakan. Nah, ini bagaimana Bapak melihat menurut kacamata Bapak sendiri?
3: Kalau menurut kacamata saya sendiri sebagai Ketua Komisi 3 Kerja Kabupaten Sanggau, memang kalau kita bicara tentang sampah, memang seharusnya pemerintah daerah untuk mengkaji lokasi sampah itu yang pertama. Kan mengkaji lokasi sampah dan jarak dari pemukiman, saya kira supaya apa yang disampaikan tadi bahwa tidak akan terjadi dampak lingkungannya seperti pencemaran, segala penyakit dan hal-hal yang lain, saya kira. Tetapi kita bicara ini jujur, Bu. Dengan kondisi sekarang itu seluruh pemerintah daerah Sanggau saja bahkan Indonesia ini terseok-seok. Karena saya tetap melakukannya pasti perlu anggaran. Tidak mungkin kita melakukan kegiatan itu tidak ada anggaran seperti pembuatan fasilitas-fasilitas yang harus kita lakukan. Apalagi kita tidak boleh lagi open dumping lagi yang dilakukan, yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Yang kita bingung ini pemerintah pusat itu bisa melakukan itu, tetapi mereka tidak memberi pembiayaan kepada daerah. Kalau kita bicara tentang Undang-Undang 23, harusnya pemerintah daerah itu kan otonomi daerah dan semuanya kegiatan itu dibeli oleh daerah, tapi kenyataan itu kan tidak terbicara. Dan memang apa disampaikan dengan Pak Suharno tadi itu bahwa memang seluruh OPD itu bagaimana kita menyelesaikan ini. Tapi dengan kondisi yang sekarang efisiensi dan pemotongan anggaran ini, semua OPD juga ngos-ngos. Seperti contoh Dinas PU yang dulunya kita mungkin dapat pembiayaan sarana-sarana itu kurang lebih dekat 200 sampai 250 miliar, sekarang cuma dapat 78 miliar saja. Kan? Sedangkan LH juga. Artinya sedangkan kita ditekan oleh pemerintah pusat untuk wajib untuk melakukan itu, tapi pembiayaan kita enggak bisa. Tetapi artinya yang sekarang kita sarankan kepada pemerintah daerah, bagaimana lokasinya jauh dari lingkungan, dari artinya yang pertama jauh dari pemukiman, yang kedua itu mungkin jauh dari sumber-sumber air, artinya supaya nantinya kita bisa mengatasi sementara. Tetapi saya sebagai Komisi 3 memang di saat kita sekarang ini bahwa LH Kabupaten Sanggau, bahwa sekarang kita di saat LH mengajukan perda tentang sampah agar pemerintah pusat bisa memberikan bantuan sarana-prasarana, ya kita sebagai dari Komisi 3 mendukung, bahkan saya juga di Pembu Perda kita tahun 2027 ini meloloskan tentang perda tentang sampah itu agar dasar supaya pemerintah pusat bisa memberikan bantuan sarana-prasarana itu harus ada dasar hukum atau perda hukumnya. Ini yang disampaikan oleh LH kepada kita dan kita mendukung. Memang sampah itu dilihat sementara ya tidak jadi masalah, tetapi kalau banyak ke banyak itu kan jadi masalah. Dan memang untuk pengelolaan sampah, karena kita juga sudah melihat tuh di mana-mana di seluruh Indonesia bahkan yang pengelolaan sampah dengan canggih itu juga menurut saya kalau bicara tentang pencemaran juga masih banyak kan. Ini kita sudah lihat di mana-mana apa seperti DKI Jakarta, seperti kita juga ke Batam yang dimulai sampai dianggap gitu kan. Cara sekarang ini bahkan kita Komisi 3 setelah kunjungan lapangan kita mengharap investasi pihak perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Sanggau untuk bisa membantu pemerintah daerah untuk menangani sampah. Artinya CSR mereka kita minta tolong untuk bisa membantu pemerintah daerah. Dan ini kita berharap pada pemerintah daerah, ya khususnya Pak Bupati, sebentar lagi saya kira Pak Bupati juga serius tentang bagaimana penanganan sampah ini, saya kira akan memanggil pihak-pihak investasi supaya bisa membantu pemerintah daerah untuk menangani sampah ini. Dengan kondisi sekarang ini, pemerintah punya APBD sekarang itu kurang lebih 1,6 triliun. Ya 1,6 T. Seharusnya kalau kita tidak ada pemotongan, tidak ada PCC anggaran, kita seharusnya 2026 ini kita dapat APBD kita itu 2,2 T sebenarnya, seharusnya. Tetapi kita berbicara bagaimana pemerintah pusat, kita berbicara jujur, nggak pernah memikirkan daerah. Kalau kita bicara tentang otonomi daerah, di mana otonomi daerahnya diberi kepada daerah? Lebih baik dikembalikan kepada Undang-Undang 32 saja. Kalau Undang-Undang 32 mirip dengan otonomi daerah, semua pengelolaannya oleh pemerintah daerah. Sehingga pemerintah daerah dengan efisiensi anggaran, mereka bisa dapat cari anggaran dari mana-mana. Dengan kewenangan-kewenangan diberi kepada daerah. Ini semua diberi kepada pusat. Bahkan bagi hasil juga kita tidak sesuai diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Pemberian hasil dari SDB sawit, dari tambang, kita dapat apa? Kalau dulu dari sawit kita dapat hasil sebelum presiden memotong, kita bisa 20. Karena kita dapat perpulihan. Padahal besar di Kalimantan Barat nomor 2. Tapi bisa Pak Soeharto sebagai
1: baik. Pak Yeremias, ini nampaknya sinyalnya kurang bersahabat, agak terputus-putus.
3: Ya, Bu.
1: Oke.
3: Saya kira itu.
1: Baik, berarti ini apa ya, Pak ya? Ini mungkin suatu ujian yang sangat berat juga ya, Pak Yeremias ya, terkait dengan instruksi dari pemerintah pusat mengeluarkan instruksi wajib dilaksanakan, tetapi dari segi anggaran kurang dibantu gitu ya. Boleh dikatakan tidak dibantu gitu ya, Pak Yeremias ya. Tetapi ini memang harus memutar kepala gitu ya, Pak Yeremias ya. Bagaimana dari segi DPRD bisa mendukung ya terkait dengan kebutuhan anggaran. Tetapi kalau dari segi DPRD sendiri nih, Pak, apakah DPRD siap mendukung kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk perbaikan sistem pengelolaan sampah? Apalagi tadi dari segi dana yang Bapak sebutkan, dari pengurangnya juga cukup banyak ini, Pak Yeremias, kalau saya simak tadi.
3: Iya, Bu. Kalau secara lalu mendukung LH, Bu. Karena kita tahu tugas LH ini sangat berat, Bu, tentang lingkungan. Bahwa LH bisa kuat, LH itu bisa bekerja apabila pendanaan itu maksimal diberikan kepada mereka. Tetapi apa daya, kata Pak Bupati, karena anggaran. Rana yang minta untuk peratiskan rutan, kita mudah-mudahan bisa membantu. Kalau saya cukup tentang bagaimana bisa dapat ditentukan kepada Bupati untuk memberi tambahan daripada LH.
1: Baik, Pak Yeremias, mungkin bisa mencari posisi yang agak kuat sinyalnya. Mohon maaf, Bapak, terputus-putus penjelasannya cukup luar biasa ya, Pak Sumardi dan Pak Suwarno. Tetapi terkendala sinyal ini, Pak Yeremias, mungkin bisa mencari posisi yang lebih kuat sinyalnya, Bapak. Mohon maaf. Baik. Dan kita juga membuka ruang untuk pendengar kita yang ingin bertanya langsung kepada tiga narasumber kami yang hadir di via Zoom di pagi hari ini. Ada Ketua Komisi 3 DPD Kabupaten Sanggau, Bapak Yeremias, dan juga ada Pak Sumardi dan juga Bapak Suharno. Silakan untuk pendengar yang ingin bertanya di 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp dan WhatsApp call kami di 0811-5756-494. Dan mungkin sebagian dari pendengar juga bertanya, apa sih sebenarnya disebut dengan open dumping ini ya? Pak Yeremias? Baik, ini nampaknya masih terkendala jaringan atau sinyal gitu ya. Pak Yeremias, saya terlebih dahulu kepada Pak Sumardi ya.
3: Iya.
1: Baik. Pak Sumardi, kalau dari segi anggaran juga sudah dijelaskan oleh Pak Yeremias tadi, apalagi terkait dengan efisiensi anggaran saat ini ya Pak Sumardi ya. Ini sudah tahun kedua kita menjalani efisiensi ya Pak ya. Nah ini kita juga masih sedikit was-was ini Pak. Apakah efisiensi ini masih berkelanjutan di tahun 2027 ya? Semoga saja tidak ya Pak ya.
0: Mudah-mudahan Pak.
1: Baik, ini adalah menjadi PR yang sangat luar biasa juga bagi kita terkait dengan instruksi dari pemerintah pusat, mau tidak mau harus kita lakukan, wajib melakukan perintah dari pemerintah pusat. Tapi dari segi dana atau anggaran tidak ada seperti yang disebutkan oleh Pak Yeremias tadi. Ini juga apa ya, membuat Pak Yeremias harus memutar kepala bagaimana terkait dengan instruksi dari pemerintah pusat ini bisa dilakukan sementara anggaran tidak ada. Nah, kalau dari segi DLH sendiri ini Pak Sumardi, sejauh mana kesiapan TPA saat ini untuk beralih ke sistem pengelolaan sampah yang sesuai ketentuan?
0: Terima kasih Mbak. Kalau terkait dengan kesiapan terutama TPA Sekusa terkait dengan penghentian operasional pendamping, perlu kami sampaikan di sini Bapak Ibu semuanya, sebetulnya beberapa waktu lalu kami juga sebetulnya bukan waktu lalu ya, tapi hampir boleh dikatakan kami sudah melakukan sebenarnya penghentian operasional pendamping sudah kita hentikan sebetulnya Mbak. Jadi setiap mungkin 2 minggu sekali memang belum kami lakukan 7, kalau aturannya kan total operasi 7 hari Mbak ya, tapi paling tidak 2 minggu sekali kami sebenarnya sudah melakukan kegiatan pengukuran sampah di sana seperti itu sebetulnya. Beberapa kali sudah kita lakukan. Termasuk juga, alhamdulillah juga di tahun 2026 ini kami mendapatkan anggaran terkait dengan pengelolaan kegiatan pemantauan baik kualitas udara, termasuk juga kualitas air lindinya. Jadi kita lakukan kegiatan itu Mbak. Jadi setiap bulan sekali kami kerjasama dengan BSPCI Pontianak itu melakukan kegiatan pemantauan kualitas air lindi. Kalau untuk 3 bulan sekali kita melakukan kegiatan kualitas udara. Dan alhamdulillah dari hasil kegiatan tersebut untuk saat ini persyaratan yang disyaratkan masih di bawah baku mutu. Jadi intinya seperti itu, masih dikatakan masih sangat layak untuk kegiatan-kegiatan terutama untuk airnya termasuk juga dengan kualitas udara yang ada di sana. Terkait dengan kesiapan kita sendiri sebenarnya seperti yang sampaikan tadi, kita sebetulnya sudah melakukan kegiatan pengurukan, namun kami sampaikan memang sangat berat sekali. Kami beberapa waktu lalu kami mendapatkan musibah alat kami pada saat sedang mencari tanah untuk menjadikan tanah uruk mengalami trouble, jadi kebakaran di sana, sehingga satu-satunya alat yang ada di tempat kami saat ini sudah tidak ada. Namun apakah DLH diam? Tidak Mbak, alhamdulillah kami juga mendapat dukungan juga dari Dinas SUPR beberapa kali, kalau tidak salah kami sudah 2 kali kami minta bantuan dari Dinas SUPR terkait dengan penggunaan alat berat dalam rangka kegiatan di TPA untuk membantu di sana. Itu langkah-langkah yang kami lakukan, termasuk juga kami juga menyurati beberapa pelaku usaha dalam rangka untuk membantu kami kegiatan penanganan, terutama penanganan di TPA-nya. Memang untuk saat ini memang jujur sangat berat sekali tugas kami, jangankan untuk melakukan pengurukan, untuk penggusuran sampah saja untuk saat ini alat kami tidak ada. Tetapi memang dukungan dari DPRD sendiri sebetulnya sudah sangat luar biasa Mbak. Pada waktu terakhir kali kami bertemu dengan Komisi 3 dalam hal ini dipimpin langsung oleh Pak Yeremias, mereka sudah menyampaikan terhadap kepada Bapak Rida untuk mencatat kebutuhan-kebutuhan apa yang diminta oleh DLH terkait dengan untuk memenuhi persyaratan penghentian open dumping ini. Dan alhamdulillah mudah-mudahan nanti di perubahan juga ada terakomodir, termasuk juga nanti di tahun 2027 mudah-mudahan nanti, walaupun memang juga seperti sampaikan Pak James tadi, dengan kondisi kita saat ini juga sangat berat, tetapi beberapa langkah yang kami lakukan di LA, itu kami juga menyampaikan surat kepada beberapa pelaku usaha, bagaimana kami minta tanda petik lah CSR dari mereka untuk membantu kita, terutama untuk saat ini dan kondisi alat kami tidak ada, minimal sampah kami yang ada di sana tidak bertumpuk. Walaupun memang untuk uruk pengurukan untuk sementara belum kita lakukan, tetapi paling tidak TPA kami tidak tanda petik tidak penuh sampah. Ini seperti itu. Itu langkah-langkah yang kami lakukan terkait dengan penanganan sampah yang ada di TPA. Jadi pada dasarnya sebetulnya Mbak, kesiapan kami sebetulnya, kalau dari siap kami sebetulnya memang yang jadi PR atau menjadi hambatan kami adalah tidak adanya alat berat yang ada di sana Mbak. Kalau sebetulnya kalau ada alat berat dan sebagainya, termasuk juga penyediaan tanah uruknya, minimal tanah yang ada di sana masih bisa kita manfaatkan. Karena kebetulan kalau kita lihat TPA kita yang ada di sana, luasnya kurang lebih ada 4,5 hektar. Untuk saat ini, dari 4,5 hektar tersebut, yang sudah ada sampahnya kurang lebih 2,5 hektar. Yang sudah ada sampahnya. Sementara ada satu sana kosong kurang lebih 2 hektar itu belum ada sampah sekali. Sehingga masih bisa kita gunakan apabila nanti ada pembangunan di sana, saat tanah yang ada di sana, bisa kita jadikan untuk tanah uruk. Namun memang dengan kondisi alat itu tidak ada, yang sangat berat sekali. Jadi sekali lagi ini memang menjadi kendala yang sangat berat bagi kita. Tapi pada dasarnya kita sudah berusaha Mbak, berusaha semaksimal mungkin. Termasuk juga sudah menyampaikan laporan resmi kepada KLH. Setiap bulan juga kita melakukan laporan juga terkait dengan langkah-langkah dinas lingkungan hidup terkait dengan penanganan sampah yang ada di TPA. Intinya seperti itu Mbak.
1: Baik, siap. Yang pastinya kita berharap ya Pak Sumardi, dengan kendala yang ada saat ini di DLH, dengan bantuan dari DPRD, Ketua Komisi 3 DPRD Pak Yeremias dan juga pemerintah daerah bisa teratasi gitu ya Pak Sumardi ya. Kalau saya lihat Pak Yeremias sangat mendukung sekali nih Pak Sumardi, apalagi untuk menciptakan sanggau yang bersih, aman dan nyaman pasti ya.
0: Betul tuh. Jadi terima kasih Pak Yeremias. Memang terakhir kali kami ketemu sama beliau waktu di Komisi 3, langsung disampaikan dengan beliau untuk mencatat. Pak Presiden, tolong catat kebutuhan LA. Alhamdulillah, terima kasih Pak Yeremias. Jadi ini memang bantuan yang sangat kami butuhkan sekali dalam rangka pemenuhan sanksi, termasuk juga dalam rangka bagaimana pengendalian pendamping ini bisa kita lakukan di Kabupaten Sanggul. Terima kasih.
1: Baik.
0: Yeremias, sekali lagi.
1: Siap, tetapi kalau kita lihat ini Pak Sumardi, untuk masyarakat dan juga peringat kita yang berada di Kabupaten Sanggau ini, saya lihat terkait dengan kebersihan sampah ini juga sudah cukup luar biasa. Mereka juga sudah sangat sadar sekali ini Pak Sumardi untuk membuang sampah di tempat yang sudah disediakan. Tidak dibuang sembarangan gitu ya Pak Sumardi. Kalau saya lihat, kalau saya dari kawasan SMK 1 Entikong sampai ke kawasan Sabang Merah, itu dari segi sampah saya lihat tidak ada yang bertebaran di tepi-tepi jalan gitu ya Pak Sumardi.
0: Ya kalau untuk masyarakat Sanggau sendiri sebetulnya kalau persentase tidak membuang sampah sembarangan sudah sangat tinggi Mbak. Sudah sangat tinggi sekali. Terima kasih kepada masyarakat Kota Sanggau. Memang kalau kita lihat fasilitas yang ada di Sanggau ini tanda petik sudah luar biasa sebetulnya. Tidak seperti di kota-kota lainnya, mereka tidak menyediakan TPS di beberapa tempat. Di tempat kita sendiri kurang lebih ada 117 TPS paper yang kita tempatkan, ada 8 kontainer yang kita tempatkan di beberapa fasilitas umum seperti rumah sakit, seperti di pasar dan sebagainya. Ini sangat sangat sekali memang dibutuhkan oleh masyarakat. Memang untuk saat ini masyarakat sudah sangat baik sekali, mereka tidak membuang sampah sembarangan. Namun ini yang menjadi PR kita bersama, sampah yang dibuang semuanya masih sampah-sampah semuanya. Jadi sementara sampah-sampah
1: tidak dipilah ya,
0: yang
1: Pak, ya?
0: Tanda petik ya tidak ada pemilihan sama sekali. Jadi semua sampah masuk ke TPS. Sementara secara aturan memang sudah jelas sampah yang masuk ke TPS itu sebenarnya sampah-sampah residu. Sementara sampah-sampah yang masih bernilai guna, masih mempunyai nilai ekonomis, itu wajib kita pergunakan kembali atau kita daur ulang atau kita kerjasamakan dengan pengumpul atau misalkan di sekitar kita ada bank sampah, bisa kita satukan bank sampah. Kalau sampah organik sudah jelas, seperti yang sudah kami sampaikan berulang-ulang kali, alangkah baiknya bisa dipergunakan kembali untuk kompos, untuk makan ternak dan sebagainya. Ini seperti itu. Jadi masyarakat sebetulnya persertanya kalau untuk membuang sampah sembarangan tidak ada lagi, tetapi masih banyak sekali masyarakat termasuk kita sendiri belum melakukan pemilihan sampah. Itu saja PR-nya Mbak.
1: Baik, sebetulnya. Siap. Terima kasih Pak Sumardi. Saya kepada Pak Suharno, Pak Suharno, kalau Pak Suharno melihat ini, jika Sanggau berhasil menghentikan open dumping ini, apa manfaat kesehatan yang akan dirasakan oleh masyarakat Sanggau ini, Pak Suharno?
2: Baik, Mbak Isma. Jadi dengan beralihnya dari open, kemudian Sanggau bisa berubah paling tidak yang tadi sampaikan oleh Pak Sumadi ke sistem controlling ya, sebenarnya. Ya, manfaatnya sangat besar sekali nih. Ya, secara tidak langsung penyakit ya, kasus-kasus penularan penyakit akan berkurang sehingga akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kemudian pencemaran lingkungan akan semakin kurang resikonya sehingga badan air termasuk air sungai juga tanah pertanian akan menjadi lebih subur. Ini apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sumati dengan kejadian itu perlu ada juga upaya memang yang partisipasi masyarakat dengan tidak membuang sampah salah satunya itu sudah bagus. Tapi perlu upaya-upaya yang adanya satu gerakan real ya, artinya mungkin nanti masyarakat untuk terlibat, terutama sampah ini kan sumbernya para ibu-ibu nih yang perlu kita ikut sertakan. Jadi ada mungkin melalui kita ada PKK, ada Dasa Wisma. Jadi perlu ada upaya-upaya gerakan pilah sampah oleh ibu-ibu misalnya. Kemudian ada kelompok Dasa Wisma untuk mengelola, artinya mengkoordinir. Yang tadi disampaikan oleh Pak Sumardi adanya bank-bank sampah atau pengepul sampah. Sehingga ini akan bisa memberikan nilai tambah sebenarnya pada ibu-ibu. Ya. Memang di sisi lain dengan beralihnya pendamping ke controlling atau sanitary landfill, ya, tadi sudah disampaikan, risiko-risiko pada kasus-kasus penyakit ya, yang mungkin kita tahu dari waktu ke waktu, perubahan penyakit itu tidak hanya penyakit yang menular, yang tidak menular seperti timbulnya kanker, gangguan pertumbuhan janin dan sebagainya, itu kan akan sedikit akan mengalami pengurangan. Tapi kalau itu tidak dilakukan akan terus berdampak pada risiko kesehatan. Nah, itu yang mungkin nanti kita bersama-sama bagaimanapun kita harus bersinergi nih. Jadi dari semua pihak termasuk terutama adalah memang di sumber sampah. Karena sumber sampah tidak hanya rumah tangga. Barangkali juga ada pasar misalnya yang dikelola oleh kelompok, oleh dinas koperasi maupun pasar misalnya. Ini juga terlibat. Jadi seperti beban TPA yang notabene sampah yang bisa dimanfaatkan seperti sampah organik ini kan bisa dimanfaatkan menjadi kompos. Barangkali nanti ada kelompok masyarakat ya, ada bisa juga melalui gerakan pemuda istilahnya. Jadi terlibat dalam partisipasinya bagaimana Pak Mardi ya. Jadi itu untuk terlibat bagaimana untuk mengelola sampah organik menjadi kompos yang notabene bisa menjadi bahan kompos untuk skala pertanian barangkali. Saya kira itu Mbak Isma, ini akan memberikan dampak yang positif.
1: Baik, berarti kalau dari segi manfaat kesehatan ini kasus penularan penyakit berkurang dan pencemaran lingkungan juga kurang resikonya gitu ya Pak Suharno ya?
2: Ya betul Mbak
1: Isma. Baik, siap. Saya kepada Pak Yeremias. Oke. Baik, Bapak. Ya, Pak, tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Suharno kalau dari segi manfaat kesehatan jikalau berhasil Sanggau melaksanakan open dumping ini. Nah, tentunya kasus penularan penyakit juga berkurang, pencemaran lingkungan juga kurang risikonya. Kalau dari segi penjelasan Pak Yeremias tadi, dari segi tantangan juga cukup banyak ya, terutama dari segi dana. Nah, kalau tantangan terbesar ini Pak, menurut DPRD, apa tantangan terbesar yang harus segera diselesaikan agar penghentian open dumping dapat berjalan secara optimal ini Pak?
4: Kalau kita bicara tadi bagaimana apa keberhasilan, saya kira tadi kita bicara itu bagaimana pemerintah daerah itu memberikan bantuan kepada LH. Supaya fasilitas yang harus kita siapkan supaya bisa menjadi standar yang harus kita lakukan dan pengelolaannya oleh teman-teman LH, yang pertama adalah dana. Tetapi kita sebagai DPRD, kita mendorong. Di saat saya rapat dengan LH sebagai mitra saya sudah sampaikan dengan berbeda, supaya perencanaan itu supaya bisa menjadi fokus untuk LH. Karena kita artinya kalau kita tidak laksanakan, maka pemerintah daerah akan diberi sanksi. Artinya dengan kondisi sekarang ini, suka tidak suka saya mau katakan, tidak suka suka ya kita mencoba, sehingga kita memberi saran agar pemerintah daerah melalui bupati supaya seluruh investasi yang ada di Kabupaten Sanggau itu bisa dikumpulkan untuk bisa membantu gotong royong untuk bagaimana menyelesaikan masalah sampah ini. Apakah nanti gotong royongnya berbentuk pembiayaan apa, atau kita beri kepada investasi itu untuk memberi apa-apa yang bisa mereka bantu untuk kepada pemerintah daerah, supaya bisa membantu LH untuk menangani, supaya kita nanti bisa tidak lagi mendampingi ini, bisa apa sukses dan bisa bekerjasama dengan baik. Artinya kalau kita bicara yang real, kita nggak mau seandainya. Memang anggaran, nggak ada yang lain. Artinya pemerintah pusat itu membuat sebuah program itu tidak dikaji menurut saya, yaitu masalah pembiayaan. Mereka cuma tahu asal mereka mau ingin daerah, dia ini nggak tahu dengan kondisi daerah, apakah daerah itu kuat atau tidak. Semuanya dibebannya kepada daerah. Dan daerah ini, di saat daerah melakukan kebijakan, saya mau katakan, semua kebijakan itu semua diambil oleh pusat. Saya sebagai anggota DPRD, sebagai pemerintah, sangat sedih juga. Ya untung saya bilang teman-teman di LH ini kuat. Kalau tidak kuat, semua minta mundur. Ya kan? Ya saya yakin Bu, karena tugas mereka ini berat. Ya kan? Artinya tugas mereka harus melaksanakan ini, tetapi pembiayaan tidak ada. Pemerintah daerah berusaha untuk membagi pembiayaan itu. Tapi dengan kondisi sekarang, pemerintah daerah ini, dan khususnya Sanggau, ya untuk kita melakukan sarana-prasarana ini sangat terbatas. Tadi saya sampaikan, yang seharusnya pemerintah daerah hari ini, untuk periode 2027 ini, apa disampaikan Ibu, apakah kita nanti masih tetap efisiensi ada pemotongan? Sementara ini, kita sudah memasuki KUAPPAS 2027. Tetapi di saat penyampaian nota keuangan oleh Bupati, KUAPPAS kita yang tahun 2027 ini kurang lebih 1,6 triliun. Seharusnya kalau misalnya dikembalikan, tidak ada efisiensi anggaran, tidak ada pemotongan dana, tidak ada, kita tahun ini seharusnya mendapatkan 2,2 triliun. Ini Bu, artinya ya kita berharap teman-teman di LH ini masih kuat. Bagaimana maksimal kita lakukannya, kami sebagai anggota DPRD dan Komisi 3 fokus bisa membantu. Artinya kita sudah suarakan kepada pemerintah daerah bagaimana anggaran itu bisa dibantu kepada LH, dan kita juga beri solusi kepada pemerintah daerah, kepada bupati supaya bisa bantu mohon semua investasi yang ada dipanggil supaya bisa gotong royong. Gotong royong artinya gotong royong mereka mau bantu apa? Misalnya kalau kita LH mau butuh misalnya alat untuk pencacah misalnya, yang perusahaan mana yang mau bantu alatnya sebagai gotong royong? Kalau LH tidak punya alat, perusahaan mana yang bisa membeli alat kepada LH sekira? Ya itu kan harus, karena kita harus sama-sama membangun Sanggau ini saya kira. Tidak mampu pemerintah daerah sendiri atau bupati sendiri. Karena kita juga perlu investasi yang ada di Sanggau ini bisa membantu pemerintah daerah. Dengan gotong royong, kita gotong royong sama-sama, ayo sama-sama. Karena kita, saya yakin kalau di bupati memanggil, saya kira investasi pasti akan mau. Itu saja.
1: Baik, siap. Apalagi kalau kita dengarkan penjelasan dari Pak Sumardi ya tadi, Pak Yeremias ya, dari segi alat berat juga sudah tidak ada saat ini gitu ya. Ini juga menjadi PR yang sangat besar dari DLH gitu ya Pak Sumardi ya. Bagaimana barang ini bisa dilaksanakan sesuai dengan aturan pemerintah pusat, dana tidak ada, alat berat juga saat ini menjadi pikiran yang sangat berat ini bagi Pak Sumardi gitu ya. Tapi sejauh ini Pak Yeremias, bagaimana ini Pak hasil pertemuan yang Bapak lakukan dengan pemerintah daerah dan juga dengan pihak-pihak swasta lainnya? terkait dengan pendamping yang akan dilaksanakan di Sanggau ini?
4: Saya kira kami sebagai sebagai DPRD, artinya kami kan sebagai pengawasan tugas kami pengawasan budgeting sehingga pembuatan peraturan daerah. Yang pertama kami sudah lakukan bagaimana LH mengajukan tentang perda tentang sampah agar menjadi peraturan daerah sehingga pemerintah pusat bisa membantu sarana-prasarana, kita sudah masukkan dalam Polekda 2027. Kita sudah lakukan. Dari 13 Polekda yang diusulkan oleh kita, inisiatif DPRD dan eksekutif untuk membantunya, kita bantu untuk bisa meloloskan itu supaya itu menjadi yang utama. Yang kedua, kita sudah juga diskusi dengan para-para investasi, mereka juga mau. Tinggal yang melakukan ini adalah saudara bupati, saya kira, sebagai kepala daerah. Saya kira, kepala daerah, saya sudah sampaikan kepada LH, supaya bisa menyurati, menyampaikan kepada saudara bupati. Artinya bahwa kita perlu ini mohon arahan bupati, agar diharapkan bupati bisa memanggil seluruh investasi yang ada supaya kita gotong royong. Artinya bisa diundang nanti investasi, Komisi 3 dengan LH duduk bersama supaya kita akan mendengar. Saya yakin, Bu. Saya yakin kalau itu sudah dipanggil saudara bupati, saya kira ya perusahaan atau investasi pasti mau, Bu. Kalau misalnya perusahaan tidak mau, maka saya kira bupati berhak untuk memberi catatan. Ya, harus begitu, Bu.
1: Iya, Pak.
4: Memberi catatan kepada investasi yang ada di Sanggau. Karena tujuan investasi di Sanggau bisa membantu pemerintah daerah. Artinya, kan gotong royong. Namanya gotong royong tadi kan kita tidak memberikan nominal berapa. Tapi berapa apa yang kamu bantu untuk kita sama-sama. Kan tidak ada salahnya, Bu. Pemerintah daerah untuk meminta bantu. Apakah mereka gunakan CSR mereka atau apa untuk menangani ini. Karena kalau tidak, kan itu yang juga ya investasi juga merasakannya. Karena kita bicara kan yang banyak sampah kan, kita bicara ini kan ya di, seperti contoh selain Sanggau, Tayan ya kan. Ini kan sampah nomor dua, selain juga Sekayam misalnya kan. Ini kan sampah-sampah yang cukup banyak. Dan semua sampah itu dari mana? Ya dari investasi yang ada di sana, perusahaan-perusahaan yang ada di sana. Ya kan? Saya kira itu solusinya, saya kira. Kita sudah beritawarkan, saya sebagai ketua komisi sudah menyampaikan di saat kami rapat mitra dengan LH, saya sudah sampaikan supaya LH kemudian untuk menyurati atau berdiskusi sama bupati supaya bupati bisa memanggil investasi yang ada di Kabupaten Sanggau untuk bisa sama-sama gotong royong, saya kira.
1: Baik, siap. Berarti kalau kerja sendiri tidak bisa berjalan ini, Pak Yeremias, ya harus saling gotong royong. Apalagi kita lihat di Sanggau ini banyak juga para-para investor gitu ya. Kalau kita lihat ini desa juga cukup banyak di Kabupaten Sanggau, 163 desa dan sekitar 865 dusun ya, Pak ya.
4: Ya, betul.
1: Dan kita berharap, Pak Yeremias, semoga pendamping di Sanggau ini bisa dihentikan. Dan tentunya juga harus dukungan yang sangat kuat dari pemerintah daerah, para investor, dan juga Bapak selaku Ketua Komisi 3 DPD Kabupaten Sanggau. Tanpa dukungan dari Bapak, otomatis Pak Sumardi bisa mundur gitu seperti Bapak katakan tadi gitu ya.
4: Saya sampaikan, tugas kami ini berat. Saya sampaikan, ya kalian lebih hebat, saya bilang. Hebat kalian melaksanakan itu. Karena ya kita tahu sebagai mereka pelaksanaan tugas bupati, ya artinya kan mereka sangat berat, apalagi ini menjadi warning yang diberikan oleh kejaksaan itu kan. Waduh, itu kan teman itu kan kasihan juga kita lihatnya. Apa daya tangan tak sampai, kata pepantun kan, tapi harus keras gitu kan. Artinya kita berharap untuk membantu LH ini, saya kira LH harus berdiskusi dengan saudara bupati. Karena sebagai kepala daerah, sebagai apa memegang suatu wilayah itu, dia harus artinya bertanggung jawab untuk bisa bagaimana menyelesaikan masalah-masalah di instansi terkait seperti LH. Karena saya ngomong tadi itu kan kondisi kita ini tidak baik-baik. Tambah lagi kondisi yang diberikan oleh pemerintah pusat itu tentang pendamping itu di stop, itu membuat daerah juga stres. Bukan hanya Sanggau saja yang disampaikan tadi 300 sekian kabupaten kota.
1: Iya.
4: Ya kan? Iya, itu Ibu.
1: Baik, cukup banyak ini Pak Yeremias, 357 TPA di kabupaten atau kota seperti yang disebutkan Pak Sumardi tadi. Pak Yeremias, kita keterbatasan waktu, mungkin pesan ini Bapak, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait perubahan pola pengelolaan sampah di Kabupaten Sanggau ini? Silakan Bapak.
4: Terima kasih, saya kira kami banyak terima kasih kepada RRI Sanggau dan RRI Pusat ini yang telah membantu pemerintah daerah untuk bisa berkomunikasi, menyampaikan semua berita kepada seluruh masyarakat dari Kabupaten Sanggau, apalagi tentang sampah. Saya berharap pada seluruh masyarakat Kabupaten Sanggau supaya cinta sama sampah, bisa memilah sampah, saya kira, dan bisa mengatasi sampah, saya kira, supaya tidak dibuang sembarangan, karena lingkungan ini sangat harus kita jaga. Dengan kondisi sekarang ini, pemerintah daerah harus sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa LH berupaya bagaimana pendamping ini, saya kira, apalagi dihentikan, dan mereka berusaha untuk melakukan tugas sesuai yang diamanatkan oleh LH Pusat, saya kira. Sehingga saya mohon kepada seluruh masyarakat untuk sadar bagaimana kita cinta akan sampah, untuk buang sampah dan bisa memilah sampah dengan baik, saya kira. Terima
1: baik,
4: kasih.
1: Siap. Terima kasih Bapak. Saya kepada Pak Sumardi. Pak Sumardi, dalam 5 tahun ke depan ini Pak, seperti apa kondisi pengelolaan sampah yang ideal dan ingin diwujudkan di Kabupaten Sanggau ini?
0: Halo?
1: Iya Bapak.
0: Oke, siap. Jadi izin Pak, jadi terkait dengan apa pengelolaan sampah untuk 5 tahun ke depan yang ada di Kabupaten Sanggau, memang harapan kami memang kepada kita semuanya, kepada masyarakat Kota Sanggau, terutama termasuk juga kepada kita sendiri, bagaimana kita bisa, sama seperti sampaikan Pak James tadi, bagaimana kita dari sumbernya kita sudah melakukan kegiatan pemilihan sampah, sehingga sampah-sampah yang bisa kita manfaatkan, masih bisa kita manfaatkan, tidak terbuang semuanya ke TPS. Jadi sampah yang terbuang ke TPS hanya sampah residu. Yang keduanya, bagaimana kita bisa menumbuhkan atau menumbuh kembangkan terkait dengan bagaimana kita bisa menumbuh kembangkan adanya lembaga-lembaga seperti bank sampah dan sebagainya, sehingga dengan kegiatan kita adanya bank sampah, sampah-sampah yang terutama sampah anorganik bisa kita setorkan atau kita tabung ke bank sampah. Itu terkait dengan apa, bagaimana kita menumbuhkembangkan terkait dengan pembentukan bank sampah. Termasuk juga yang paling utama yang perlu kami sampaikan, bagaimana dorongan kepada kita semuanya, kolaborasi kepada kita semuanya terkait bagaimana kita bisa membenahi TPA yang ada di tempat kita. Bagaimana kita bisa menutup open dumping dengan kondisi kita saat ini, seperti sampaikan Pak JMS tadi, memang sangat berat sekali dengan kondisi anggaran kita yang sangat-sangat terbatas. Bagaimana kita bisa mementingkan open dumping. Tetapi memang beberapa langkah seperti kapsan tadi kami sudah menjalankan beberapa pelaku usaha, termasuk juga kami juga sudah membuat surat kepada Bupati seperti disampaikan Pak JMS tadi, bagaimana kita bisa menyurat Bupati terkait bagaimana bisa mengumpulkan pelaku-pelaku usaha yang ada di Kabupaten Sanggau. Sudah kita sampaikan. Jadi mudah-mudahan secepatnya Pak Bupati bisa menyempatkan waktunya untuk mengundang pelaku-pelaku usaha yang ada di Kabupaten Sanggau untuk bersama-sama membicarakan, menyelesaikan terkait dengan penanganan sampah yang ada di Kabupaten Sanggau. Bukan hanya di Kota Sanggau, Pak. Benar tadi sampaikan Pak Jeremy, segala sampah ini bukan dari Kota Sanggau, tetapi beberapa kecamatan seperti Tayanilir, Kembayan, Parindu, Sekayam, itu juga luar biasa dengan timbulan sampah hingga saat ini. Jadi memang ini sangat berat sekali, tetapi saya yakin dengan kerjasama kita semuanya, dengan kolaborasi semuanya, tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita selesaikan dengan kolaborasi kita bersama. Demikian, Pak.
1: Baik, siap Bapak. Terima kasih. Pak Suharno, apa ini Pak rekomendasi Bapak kepada pemerintah daerah untuk meminimalkan dampak kesehatan selama proses transisi dari sistem open dumping ke pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan ini? Silakan Bapak.
2: Ya, baik Mbak Isma. Jadi terkait dengan rekomendasi, paling tidak kita untuk mengurangi beban di TPA, salah satunya adalah mengurangi hasil sampah yang residu tadi. Sehingga kita menggerakkan masyarakat dari level rumah tangga, mungkin level tingkat sekolahan, pada tempat-tempat umum, itu sudah harus dikurangi. Sehingga yang tadi disampaikan Pak Sumardi, yang ke TPA itu hanya residu. Jadi kalau kita asumsikan dari 100% itu, seharusnya 70% sampah itu bisa didaur ulang. Jadi kalau yang organik bisa jadi kompos, kemudian yang anorganik bisa ke arah bank sampah. Namun memang harus dari kita berbicara juga selain dari hulu juga harus di hilir. Yang permasalahan di hilir ini kan usaha industri pengolahan plastik, usaha pengolahan karton dan sebagainya itu kan untuk regional Kalimantan kalau ada itu kan lebih baik. Karena selama ini kegiatan dari pengumpul plastik dan kardus itu kan masih dikirim ke hampir ke luar Kalimantan. Sehingga memberikan nilai kos yang tinggi sehingga harga jual atau beli dari plastik dari pengumpul itu sangat rendah. Sehingga minat untuk memilah itu makin rendah juga. Nah, manakala nanti ada usaha industri hilirnya, sehingga nilai jual plastik kardus akan memberikan nilai tinggi, masyarakat akan berduyun-duyun untuk melakukan upaya tadi pemilahan dan sebagainya. Ya, justru kalau juga ada industri pengolah kompos ya, selain untuk itu pupuk misalnya, sehingga bahan-bahan organik bisa didaur ulang. Namun kita yakin bahwa dengan kebersamaan tadi dari dewan, dari pemerintah daerah termasuk perangkat OPR, instansi terkait selain dari PU, dari LH. Namun juga peran swasta tadi sangat penting ini karena keterlibatan swasta tetap investor ini perlu didaya gunakan tanpa mengurangi gerakan masyarakat tadi dengan memilah sampah yang paling sederhana sebenarnya memilah sampah dari sumber. Kalau itu bisa dilakukan 70 sekitar 50 sampai 70% itu sampah kan tidak sampai ke TPA. Sehingga pengelolaan TPA yang semula open tidak semakin berat, nah, gitu. Sehingga dengan sanitary landfill maupun controlling, ya LH tidak terlalu berat bebannya untuk menangani hal tersebut. Jadi kita harus bersama-sama, Pak Ismail, ya, paling tidak ini penting untuk kita lakukan. Baik, saya ingin berpantun sedikit untuk
1: siap, Bapak.
2: Sanggau nih, ya, burung nuri hinggap di dahan, terbang tinggi ke awan biru, sanggau bebas open dumping. Warisan indah untuk cucu. Ya, baik. Saya kira ini untuk kita semangat semuanya. Terima kasih, Pak.
1: Baik, siap. Terima kasih, Pak Suharno. Bapak Yeremias, terima kasih sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya di pagi hari ini, dan kita berharap terkait dengan open dumping dihentikan di Sanggau ini bisa terlaksana dengan baik dengan keterbatasan anggaran atau dana yang pastinya adalah saling gotong royong dan kerjasama. Amin. Baik. Pak Sumadi, terima kasih sudah meluangkan waktunya.
0: Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Jerminias.
1: Pak Suharno. Pak Suharno, terima kasih. Ya, semoga Pak, di lain waktu kita bisa berbincang kembali, Bapak.
2: Baik, ya. Semoga baik, kita siap. Bisa berjumpa kembali. Baik, terima kasih.
1: Baik, siap. Selamat pagi, semangat pagi. Ya, pendengar, itulah Sanggau menyapa pada pagi hari ini bersama tiga narasumber kami yang hadir di via Zoom. Dan untuk Anda yang tidak bisa menyaksikan secara langsung obrolan kami di Sanggau menyapa, Anda bisa tonton ulang YouTube RRI Sanggau. Terima kasih, selamat pagi, semangat pagi, dan selanjutnya pada pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, kami masih hadirkan informasi terkini terupdate untuk Anda. Dan total bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau dan 99.9 MHz RRI Ntkong.
5: Demikian tadi telah Anda ikuti Ntkong pagi ini, sesi dialog interaktif hanya di Pro 1 RRI Ntkong, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
3: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
4: Auk deh. Tapi bercerita, bergurau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
5: Banyak nah, duit kayaknya nih kerja terus.
6: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
5: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
7: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
8: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
9: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
10: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
11: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat.
12: Pokoke acara iki cocok go ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
13: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
14: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
15: Nah, jadi jangan sampai kita aja mingga program tuh. Pasti seru.
2: Jadi gua balapangan, yuk ke nomor terkidup gua Radio Din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sangau ngan Entikong.
16: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
0: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
17: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
18: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
19: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
18: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
19: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
18: Hehe, kadang sih, Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang nggak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

0: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.
1: Aduh, lihat deh Don, berita banjir di mana-mana.
2: Iya nih Cah, makanya kita tuh harus rutin bersih-bersih, apalagi area lingkungan kita. Jangan gak peka, apalagi daerah kita ini rawan sama bencana banjir.
1: Betul Don, harus siap siaga, cegah sebelum terjadi. Terutama soal sampah nih, di selokan jangan sampai gara-gara sampah jadi sumbat, jadi mampet. Dan ini jadi salah satu penyebab banjir.
2: Iya, Cah. Salah satu jenis sampah yang memang membahayakan ekosistem dan juga memicu kerusakan lingkungan tuh ya, sampah plastik. Nah, susah terurainya. Akhirnya, bisa menurunkan kesuburan tanah dan juga mengganggu jalur resapan air dalam tanah. Banjir deh jadinya.
1: Betul, Don.
2: Jangan betul-betul aja kamu, Cah. Harus dipraktekkan juga itu.
1: Iya Don, iya.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joe Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joe Karim mendirikan YouTubers atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

Ya, pendengar Anda masih bersama kami di 97 MHz RRI Sanggaung. Dan informasi terus kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Ini adalah terkait dengan Menteri Kebudayaan Fadlizon ya, menegaskan sektor budaya harus dikembangkan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Yang mana ia menilai budaya tidak hanya menjadi identitas bangsa, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang besar. Fadli mengatakan perkembangan industri budaya Indonesia menunjukkan tren positif, di mana hal itu terlihat dari meningkatnya dominasi karya nasional di berbagai sektor. Nah, pendengar, selain itu menurutnya capaian tersebut menunjukkan karya anak bangsa mampu bersaing di negeri sendiri, bahkan musik luar negeri semakin sulit mendominasi pasar nasional. Pendengar, untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id dan informasi lainnya masih terus kami hadirkan untuk Anda.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ya, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Oh, iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
2: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, Shay, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

Ya, benar Anda masih bersama kami di 97 MHz ya. Informasi masih terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ini adalah terkait dengan sebanyak 62 penumpang selamat KM Mutiara Sentosa 2 masih bertahan di Pulau Masalembu, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Yang mana mereka menunggu proses evakuasi lanjutan menggunakan kapal Basarnas menuju Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dengan pengawalan petugas gabungan. Nah, peringat Kepala Seksi Operasi Basarnas Surabaya, Didit Hari Krinadi, mengatakan seluruh korban kembali menjalani pendataan setibanya di Pulau Masalembu. Hasil verifikasi menunjukkan jumlah penumpang selamat mencapai 62 orang, terdiri atas 58 laki-laki dan 4 perempuan seluruhnya. Informasi ini kami kutip dari portal resmi kami, rri.co.id.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1973 hingga kini. Nah, kalau di Indonesia,

0: Indonesia.
1: Eh, Bu, tahu nggak?
2: Wah, datang-datang mau gosip nih.
1: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
2: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
1: Terus apa, Bu?
2: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
2: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
2: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh, gitu.
3: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar informasi masih kami hadirkan untuk Anda. Ini adalah informasi terkait dengan Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan antara Indonesia dan Thailand. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas kawasan di tengah dinamika geopolitik global. Presiden mengatakan hubungan pertahanan kedua negara perlu ditingkatkan melalui kerjasama yang lebih intensif, salah satunya dengan memperbanyak latihan militer bersama serta pertukaran personel. Informasi ini kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id dan informasi lainnya masih terus dihadirkan untuk Anda. Baik pendengar, pukul 9 lebihnya 52 menit waktu Indonesia Barat saat ini saya sudah kebersamaan kami. Menemani peringat di Sanggau Pagi, Seisma mewakili tim kerabat kerja Sanggau Pagi lainnya mundur pamit dan selanjutnya peringat akan ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Siang, tentunya juga akan menghadirkan informasi dan juga program acara lainnya untuk Anda. Terima kasih, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe bakso.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
6: Lo ini kerjaan siapa sih? Kerannya lah mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
7: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat siang pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RRI Sanggau dan juga RRI Antikong. Untuk Anda yang menyimak kami di edisi 4 Agustus 2026, saya Natasha Aidila dan juga tim Sanggau siang ini akan menemani Anda. Kami hadirkan beragam informasi dan juga musik hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami akan ajak Anda untuk menyimak informasi dalam produksi majalah udara dengan tema literasi digital, peran guru BK di era digital. Anda tetap setia mendengarkan kami di 97 MHz dan kita akan simak produksi majalah udara berikut ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar sahabat RRI? Senang sekali kami dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda melalui majalah udara RRI Sanggau. Semoga sahabat RRI selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh inspirasi. Sahabat RRI, perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat termasuk dunia pendidikan. Internet, media sosial, kecerdasan buatan, hingga berbagai aplikasi pembelajaran telah menjadi bagian dari keseharian para pelajar. Di balik berbagai kemudahan tersebut, muncul pula tantangan baru seperti kecanduan gawai, perundungan cyber, penyebaran informasi palsu, hingga tekanan psikologis akibat media sosial. Di tengah perubahan

0: Kunanda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat RRI, era digital menghadirkan banyak peluang bagi dunia pendidikan. Siswa dapat mengakses berbagai sumber belajar hanya melalui telepon genggam. Komunikasi menjadi lebih mudah, pembelajaran lebih fleksibel, dan informasi dapat diperoleh dalam hitungan detik. Namun, kemudahan tersebut juga memiliki sisi lain. Tidak sedikit siswa yang mengalami kecanduan media sosial, sulit mengendalikan waktu bermain game, menjadi korban cyberbullying, hingga mengalami kecemasan akibat membandingkan dirinya dengan kehidupan orang lain di dunia maya. Kondisi ini menjadi tantangan baru bagi sekolah. Pendidikan tidak cukup hanya mengembangkan kemampuan akademik, tetapi juga harus memperkuat karakter, kesehatan mental, kemampuan sosial, dan literasi digital peserta didik. Disinilah guru BK memiliki peran strategis untuk membantu siswa menghadapi berbagai perubahan.
2: Di zaman digital ini ya, di zaman-zaman yang melalui hal yang sangat canggih, di sini guru bimbingan konseling semakin penting ya, bahkan sudah berada di sosial. Kenapa? Karena tantangan yang dihadapi siswa sekarang bukan lagi masalah akademik atau kedisiplinan di sekolah. Namun internet yang tanpa batas bisa membawa dimensi masalah baru bagi anak-anak atau siswa-siswa kita yang berada di sekolah. Di sini aspek internet menjadi hal yang baru yang menjadi masalah, akan berdampak langsung pada kesehatan mental anak-anak, interaksi sosial anak-anak, siswa, dan juga dalam pembentukan karakter anak. Ini juga sebagai guru BK dimanapun berada ya, nah kita harus menjadi benteng utama bagi kesehatan mental remaja. Media sosial bisa memicu tekanan emosional baru bagi terlibat. Kalau dulu kita bicara mengenai majunya digitalisasi, masalah-masalah siswa itu masih berupa penyakit fisik dan lain-lain. Namun sekarang sudah kepada cyber ya, cyber bullying. Tidak lagi memukul atau menyakiti, tapi lebih kepada media sosial yang bisa terjadi kapan saja dan dalam 24 jam. Jadi kalau di era digitalisasi ini, peran bimbingan konseling memang harus sangat-sangat diutamakan bagi kesehatan mental siswa. Tidak jarang kita mendengar adanya fenomena yang disebut FOMO. Kalangan anak-anak ini udah hampir tenggelam kali FOMO ini. Rasa takut atau cemas yang berlebihan ketika dia atau siswa ini ketinggalan tren, gitu. Banyak lagi alasan kenapa sih guru BK itu penting ya. Nah, ketika anak-anak kita main game, di online, sampai gangguan pola tidur, nah, guru BK sebagai seseorang yang membantu membangun kemampuan regulasi, kemampuan untuk mengendalikan pikiran, perasaan dan perilaku anak. Ya, walaupun guru BK itu hanya bisa membantu dalam lingkup sekolah. Kalau di rumah mungkin orang tua lebih paham kebiasaan anak. Kecanduan digitalisasi ya, atau digital, main game atau online judi online itu bisa mempengaruhi perasaan anak, apalagi tentang emosionalnya.
3: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
4: Siapa?
3: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
4: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
3: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
5: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.

0: Ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra. Bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Heh, dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial.
0: Semuanya.
1: Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
4: Peran guru BK di era digital semakin luas. Guru BK harus memahami perkembangan teknologi agar mampu mendampingi peserta didik sesuai dengan kondisi zaman. Pendampingan dilakukan melalui layanan konseling individu, konseling kelompok, bimbingan klasikal, hingga edukasi mengenai keamanan digital dan kesehatan mental. Guru BK juga menjadi tempat bagi siswa untuk bercerita ketika menghadapi tekanan, baik yang terjadi di lingkungan sekolah maupun di media sosial. Dengan pendekatan yang humanis, guru BK membantu siswa menemukan solusi, membangun rasa percaya diri, serta mengembangkan kemampuan mengambil keputusan secara bijaksana.
5: Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Ih, pagi betul pas. Siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tuh, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal. Aduh.
5: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
6: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
7: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
8: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
5: Dengarkan Halo RRI
6: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
7: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
9: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
10: Salah satu tantangan terbesar di era digital adalah penggunaan media sosial yang tidak terkendali. Media sosial memang memberikan ruang berekspresi, tetapi juga dapat menjadi sumber konflik apabila digunakan tanpa etika. Komentar negatif, ujaran kebencian, penyebaran hoax, hingga perundungan cyber seringkali berawal dari kurangnya kesadaran dalam menggunakan media digital. Guru BK memiliki tanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada siswa mengenai etika digital, pentingnya menjaga privasi, menghormati orang lain, serta berpikir sebelum mengunggah sesuatu di internet. Literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga kemampuan bersikap bijaksana saat berada di ruang digital.
11: Ya, tantangan itu ya, luar biasa tantangan yang dirasakan kami sebagai guru BK. Saya yakin guru BK dimanapun berada pasti merasakan hal-hal yang sama untuk menghadapi anak-anak di zaman digitalisasi ini. Tantangan yang dirasakan itu adalah pertama, ketika kita bertatap muka langsung bersama anak-anak. Tentunya kita sebagai guru BK harus membangun pengawasan dan pendampingan 180 derajat. Kenapa begitu? Karena siswa ini dia berada di rumah, jadi di sekolah itu waktu sama. Maka diperlukan tiga orang dari satu tim, yaitu guru BK, wali kelas, dan orang tua. Kenapa? Nah, karena wali kelas ini adalah melihat dinamika sosial dan akademis dari kelas, wali kelas. Sementara guru BK memahami aspek psikologisnya, aspek perkembangan emosional. Dan orang tua mengenal karakter, kebiasaan anak, dan kondisi emosional awal. Yang pendidikan pertama itu adalah dari keluarga. Jadi, untuk menghadapi tantangan zaman ini, tapi siswa butuh tiga komponen ini sehingga menjadi satu tim. Penanganan masalah secara nyata dan holistik misalnya guru BK memberikan campur tangan intervensi, konseling dan bimbingan psikologis. Di kelas apa? Kelasnya sudah membantu menyesuaikan lingkungan belajar di kelas. Karena wali kelas lebih tahu dari guru BK bagaimana sih perilaku anak seharinya di dalam kelas. Dan orang tua juga memperkuat kebiasaan dan emosional di rumah. Kerjasama antara guru BK dan orang tua lewat dampingi siswa menghadapi tantangan zaman itu banyak sekali. Bisa berkolaborasi sama orang tua, wali kelas, dan guru BK. Jika kelas satu saja yang berjalan atau berjalan sendiri, justru seberangan nanti. Maka sangat baik jika tiga ini dijadikan satu dengan satu tim mengarahkan masa depan siswa pada akhirnya. Karena sebagian siswa itu dalam mengarungi tantangan zaman tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan, tapi juga dengan ketahanan mental.
12: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Nah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Eh, mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.
0: Aduh.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1, RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selain memberikan layanan konseling, Guru BK juga bekerja sama dengan guru mata pelajaran, wali kelas, kepala sekolah, dan juga orang tua. Kolaborasi tersebut penting karena perkembangan siswa tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan sekolah, tetapi juga lingkungan keluarga dan masyarakat. Komunikasi yang baik antara sekolah dan orang tua membantu mendeteksi lebih awal berbagai permasalahan yang dialami siswa. Guru BK dapat memberikan pendampingan apabila terdapat perubahan perilaku, penurunan prestasi belajar, atau munculnya gejala kecanduan gawai yang berlebihan. Pendampingan yang dilakukan sejak dini akan membantu siswa menemukan solusi sebelum masalah berkembang menjadi lebih besar.
5: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
6: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
7: Pak, masih di kantor?
6: Iya, masih di kantor ini.
7: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
6: Iya.
7: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
6: Iya, Papa mau pulang.
5: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
6: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
8: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Ih, pagi betul pas, siang bemasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
6: Sahabat RRI, menjaga kesehatan mental siswa juga menjadi salah satu fokus utama guru BK di era digital. Tekanan akademik, paparan media sosial, hingga keinginan untuk selalu tampil sempurna dapat mempengaruhi kondisi psikologis remaja. Guru BK membantu siswa mengenali emosi, mengelola stres, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, serta membangun rasa percaya diri. Melalui berbagai layanan tersebut, siswa diharapkan mampu menjadi pribadi yang tangguh, mandiri, dan memiliki karakter positif.
7: Bagaimana guru BK memiliki siswa agar lebih bijak dalam memiliki itu pertama, kalau bisa jelas kalian harus bisa dalam guru BK. Itu mengajarkan metode, sederhana aja, ajarin dengan prinsip stop gitu. Dimana jangan langsung percaya, ajak anak-anak itu untuk memilah. Memilah informasi yang masuk gitu, yang heboh atau yang lagi viral. Jangan langsung percaya atau berkomentar di media sosial. Terus pertanyakan. Ingat pembuat berita. Otomatis secara berpikir sendiri ya. Cek sumbernya. Ketika kita mendapat berita, cek sumbernya. Apakah sumber itu juga diberitakan di media-media yang lain? Dan jangan lupa cari di media yang resmi. Atau kalau di sekolah, di IPK bisa memberikan siswa agar lebih bijak itu seperti memberi tugas studi kasus, ajak permasalahan-permasalahan yang lagi viral atau seperti sekarang studi kasus, terus nanti bagaimana cara penyelesaiannya, dan tidak lupa tadi dengan metode prinsip stop. Saya tanyakan niat pembuatnya, juga sumbernya.
8: Sebelum menjadi secanggih sekarang, tahukah Anda bahwa komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka? Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris, yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat ini menjadi sebuah alat yang bermanfaat untuk mempermudah kegiatan mani.

0: kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Nah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

0: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
6: Sahabat RRI, perkembangan teknologi merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Namun, kemajuan teknologi harus diimbangi dengan kemampuan berpikir kritis, etika, tanggung jawab, dan karakter yang baik. Peran guru bimbingan dan konseling menjadi semakin penting sebagai pendamping yang membantu peserta didik menghadapi berbagai tantangan di era digital. Melalui layanan konseling, pendidikan karakter, literasi digital, serta kolaborasi dengan orang tua dan sekolah, guru BK berkontribusi dalam menciptakan generasi yang sehat secara mental, cerdas, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Semoga pembahasan hari ini memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Saya Isma beserta seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap bersama kami, RRI Sanggau, yang menginspirasi, mencerdaskan, dan menjadi sahabat RRI.

0: Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, baik kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, baik kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
2: Iya, Papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Ya, selamat siang pendengar, salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini edisi siar tanggal 4 Agustus 2026 ya. Di hari Selasa, saya Franciscus Albert menemani ruang dengar Anda di edisi siar hari ini. Dan kita kalau tadi sudah dengarkan majalah udara yang sudah kami hadirkan tentang sanksi ya. Maksud kami tentang literasi digital, jadi peran guru BK di era digital. Semoga ini menjadi inspirasi juga untuk kita semua, terutama bagaimana kita bisa melek dalam dunia digital atau zaman yang semakin modern saat ini. Ya, karena memang perubahan teknologi ini bukan hanya kita lihat begitu saja, tapi kita harus bisa menyesuaikan diri untuk bisa berproses juga di dalamnya, untuk bisa lebih mengenal teknologi-teknologi yang semakin canggih, sehingga kita tidak ketinggalan gitu ya. Apalagi kita sebagai warga negara Indonesia yang berdekatan sekali, kita memang warga perbatasan yang juga harus menunjukkan kalau kita punya sumber daya manusia yang bisa bersaing juga gitu ya. Baik, kami masih akan terus temani Anda ya. Nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, saya akan hadirkan warta berita sentral, yaitu dinamika olahraga. Kita akan bergabung nanti bersama programa 3 Jaringan Berita Nasional. Tetaplah setia bersama kami, RRI Sanggau di 97 MHz.

0: Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas. Membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Fulham resmi merampungkan transfer penyerang muda Gonzalo Garcia dari Real Madrid. Petenis Indonesia Janis Chen berikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open. John Hartman minta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam. Persib Bandung siap hadapi Persija Jakarta di semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Fulham resmi merampungkan transfer penyerang muda Gonzalo Garcia dari Real Madrid pada musim panas 2026. Penyerang asal Spanyol berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak hingga 2031 dengan Fulham memiliki opsi perpanjangan selama 1 tahun. Media Spanyol melaporkan nilai transfer Garcia mencapai sekitar 40 juta euro atau sekitar 750 miliar rupiah. Sementara itu, Real Madrid dikabarkan tetap mempertahankan klausul penjualan kembali atau sell on clause sebesar 30% bila sang pemain dijual di masa mendatang. Garcia menjalani musim paling produktif dalam karirnya bersama Real Madrid pada 2025-2026. Ia mencetak 8 gol di semua kompetisi, termasuk 6 gol di La Liga. Salah satu penampilan terbaiknya terjadi pada Januari saat mencetak hat-trick ke gawang Real Betis.

Pecinta olahraga, karir Mauricio Pochettino sebagai pelatih timnas Amerika Serikat masih panjang. Pria asal Argentina itu baru saja menaikkan kontrak baru. Pochettino menjadi pelatih AS Amerika Serikat selama 2 tahun terakhir dan dia berhasil membawa AS sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026 lolos dari fase grup sebelum kalah 1-4 oleh Belgia di babak 16 besar. Setelah kekalahan itu, masa depan Pochettino dispekulasikan dengan kabar bahwa dia akan kembali ke level klub. Tapi setelah menjalani masa liburan musim panas, Pochettino dan staf pelatih punya pemikiran yang sama, yakni bertahan di negeri Paman Sam. Pochettino dipertahankan sampai Piala Dunia 2030 dengan target meloloskan negaranya ke ajang itu. Selain itu ada target Piala Emas dan CONCACAF Nation League. Dan menurut Pochettino, kontrak baru ini sebagai penyegaran dalam karirnya sebagai pelatih timnas Amerika Serikat. Ia pun berharap bisa memberikan trofi untuk negara itu.

0: Oh, that's good.
1: Pendengar RRI, petenis Indonesia Janice Chen memberikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open di Toronto, Kanada, Selasa waktu Indonesia. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 20 menit itu, Janice menyerah 6-7 tiebreak, 9-11, dan 5-7. Janice sebenarnya tampil menjanjikan pada set pertama setelah memimpin 2-0. Ia berharap ataupun ia beberapa kali mematahkan servis Samsonova hingga kedudukan imbang 6-6 sehingga pertandingan berlanjut ke tiebreak. Pada set kedua, Samsonova melesat 3-0 setelah mematahkan servis Janice pada 2 game awal. Janice bangkit menyamakan kedudukan 3-3 dan kembali mengimbangi permainan lawannya. Persaingan tetap berlangsung ketat hingga kedudukan 5-5. Namun Samsonova kembali mematahkan servis Janice pada game ke-11 sebelum menutup pertandingan dengan 7-5 pada set kedua. Janice belum mampu memperbaiki catatan pertemuannya dengan Samsonova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya.

0: Tim Bals Indonesia John Hartman pun menyampaikan permintaan maaf kepada para supporter atas hasil minor ini usai pertandingan. Hartman mengakui banyak kesalahan terjadi di lapangan. Kemudian memastikan bersama seluruh tim akan terus berjuang untuk bisa meraih kemenangan di pertandingan terakhir fase grup.
1: Ini adalah grup yang tangguh, bukan di posisi yang kami inginkan, tapi inilah yang kami dapatkan, dan kami akan pergi ke Singapura dengan semua yang kami miliki. Sekali lagi kepada para fans, saya meminta maaf untuk malam ini. Mereka sangat luar biasa, benar-benar luar biasa. Mereka bersama kami sampai akhir. Kami akan kembali, kami harus kembali. Satu pertandingan lagi yang harus dihadapi.
0: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Rizky Ridho juga mengakui banyak melakukan kesalahan bersama rekan-rekannya selama pertandingan. Pemain Persija Jakarta ini pun bertekad akan kembali lebih baik lagi bersama skuad Garuda untuk mengamankan laga terakhir.
2: Dari segi pemain mungkin kita tidak menjalankan instruksi pelatih dengan baik. Tentunya kita akan belajar di posisi ini adalah waktunya kita untuk tetap bersama. Jangan hanya ketika kita menang kita euforia bersama, tapi ketika kita kalah kita harus terima dan kita evaluasi ke depannya. Saya sadar juga di hari ini saya melakukan banyak kesalahan yang berujung kebobolan, yang itu harus saya evaluasi lagi dan belajar lagi agar ke depannya tidak boleh terjadi. Di pertandingan seperti ini kita tahu sendiri kesalahan kecil akan mengakibatkan ya kekalahan seperti sekarang. Jadi kita belajar, evaluasi lagi, kita punya satu pertandingan di Singapura. Mari doakan kami dan kita akan berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan Singapura.
0: Kekalahan ini membuat Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan raihan 6 poin dari 3 pertandingan. Vietnam memimpin klasemen sementara dengan 7 poin. Unggul selisih gol atas Singapura yang berada tepat di bawahnya dengan poin sama. Indonesia kini wajib mengalahkan Singapura pada laga pamungkas grup A demi menjaga peluang lolos menuju babak semifinal. Apabila gagal meraih kemenangan, perjalanan skuad Garuda di ASEAN Hyundai Cup 2026 dipastikan berakhir sejak fase penyisihan grup. Dari Jakarta, Nia Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, laga panas bertajuk El Clasico Indonesia antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta akan tersaji pada babak semifinal Piala Presiden 2026 sore ini di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Meski pertandingan tidak digelar di Bandung, Maung Bandung menegaskan tetap siap bertanding dimanapun. Sanpi Hilamca melaporkan.
1: Ya kalau kita sebagai pemain kita siap dan kita menjalankan instruksi yang program pelatih.
2: Laga semifinal Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta dipastikan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Kepastian lokasi pertandingan disambut positif oleh skuad Maung Bandung yang menegaskan siap bermain dimanapun sesuai keputusan panitia penyelenggara. Gelandang senior Persib Dedi Kusnandar mengatakan seluruh pemain memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan tanpa mempermasalahkan perubahan lokasi. Menurutnya, tim akan mengikuti seluruh keputusan yang telah ditetapkan dengan berkonsentrasi menjalankan instruksi dari pelatih Igor Tolik.
1: Ya, kita tahu lawannya siapa, pasti semua harus gimana dan tim ini harus gimana. Tapi ya tadi pelatih bilang ini pre-season, kita pasti target pengen juara, tapi kita mementingkan persiapan tim. Jadi walaupun itu ada rumor seperti itu, kita sebagai pemain dan tim harus siap.

0: Denny mengakui duel melawan Persija selalu menghadirkan tensi tinggi karena rivalitas panjang kedua kesebelasan. Namun ia menegaskan tim pelatih terus mengingatkan bahwa Piala Presiden merupakan ajang pramusim untuk membangun kekompakan, meningkatkan performa, dan mematangkan strategi jelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027. Sementara itu, bek anyar Persib Gabriel Mutombo juga menilai laga melawan Persija merupakan pertandingan yang sangat spesial. Pemain asal Prancis itu menyebut seluruh pemain memahami besarnya arti duel ini bagi klub maupun para pendukung sehingga Persib harus tampil dengan semangat dan determinasi tinggi demi meraih kemenangan.
1: Saya tahu di sini Persija lawan Persib itu adalah pertandingan besar, ini seperti derby, jadi kami harus memberikan yang maksimal untuk memenangkan pertandingan.
0: Persib sendiri menatap semifinal dengan kepercayaan tinggi setelah tampil sempurna di fase grup. Tim asuhan Igor Tolik ini lolos sebagai juara grup A berbekal 3 kemenangan beruntun atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rovers FC. Raihan 9 poin sempurna serta catatan 3 laga tanpa kebobolan menjadi modal penting Maung Bandung menghadapi rival abadinya dalam perebutan tiket menuju partai final Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI, Persebaya menatap laga semifinal Piala Presiden 2026 dengan optimis. Kendati waktu recovery singkat saat menghadapi Arema FC. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Persebaya adalah kota pahlawan dan kita tidak akan takut melawan siapapun.
2: Gelandang muda Persebaya Tony Firmansyah menyatakan kesiapan timnya menghadapi derby Jawa Timur melawan Arema FC pada laga semifinal Piala Presiden 2026 yang akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Selasa 4 Agustus mendatang. Menurutnya Persebaya telah melakukan persiapan secara maksimal untuk menghadapi pertandingan tersebut. Tony menilai seluruh tim yang berhasil melaju ke babak semifinal merupakan tim-tim berkualitas sehingga persaingan dipastikan berlangsung ketat. Meski demikian, ia menegaskan Persebaya tidak gentar menghadapi siapapun.
3: Sangat yakin tim Persebaya juga mempersiapkan ini dengan matang dan ini cukup bagus juga buat Persebaya di pramusim ini untuk mempersiapkan pemain-pemain yang bersiap di liga musim depan.
2: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares juga menilai waktu pemulihan yang dimiliki timnya jauh lebih singkat dibandingkan calon lawan. Menurut Tavares, Persebaya harus menjalani 3 pertandingan fase grup yang rentang waktunya sangat padat. Kondisi tersebut membuat pemain memiliki waktu istirahat yang terbatas sebelum kembali bertanding di semifinal. Arema memiliki waktu pemulihan sekitar 1,5 hari, lebih lama dibandingkan kami. Situasi ini tidak mudah bagi tim yang berasal dari grup B. Setelah memenangkan 3 pertandingan dengan waktu yang singkat, waktu pemulihan kami juga sangat terbatas. Di sisi lain, Persebaya juga mengapresiasi penyelenggaraan Piala Presiden sebagai ajang pramusim yang penting bagi tim untuk mengevaluasi kesiapan sebelum bergulirnya kompetisi Super League. Namun ia berharap penyelenggaraan dapat mempertimbangkan penjadwalan turnamen lebih awal agar persiapan tim menjadi lebih optimal. Agustin Irdiani melaporkan.

kabar dari jelang Asian Games, pendengar. Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, PBVSI, mengumumkan daftar 18 atlet Tim Nasional Voli Putra Indonesia yang dipersiapkan untuk menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Para pemain yang dipanggil merupakan perpaduan antara atlet senior berpengalaman dan pemain muda yang diproyeksikan memperkuat tim nasional di ajang olahraga terbesar Asia tersebut. Pada posisi setter, PBVSI memanggil 3 pemain, yaitu Alvin Daniel Pratama, Dio Zulkifri, dan Jason Nathaniel Kilanta. Sektor middle blocker akan diperkuat Hendra Kurniawan, Muhammad Palizi, Ahmad Gumilar, Putra Bagus Hidayatullah, serta Teddy Oka Syahputra. Untuk posisi libero, 2 nama yang mendapat panggilan adalah Abinaya Fahreza Raka dan Raihan Rizky Atorif. Sementara itu, sektor outside hitter diisi 6 pemain yakni Farhan Halim, Luffy Febrian Nugraha, Sigit Ardian, Fahri Septian Putratama, Boy Arnes Arabi, dan Agil Anggara. Adapun posisi opposite hitter akan ditempati Rama Faza dan Fauzan Nibras. Pada Asian Games 2026, Indonesia tergabung di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan berdasarkan hasil undian cabang olahraga voli putra.

Pendengar RRI, Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia, PPPLT, menerapkan strategi training on the road sebagai bagian dari persiapan atlet tenis nasional menghadapi Asian Games Aichi, Nagoya 2026. Sekretaris Jenderal PPPLT, Andi Fajar, mengatakan, pola latihan melalui rangkaian pertandingan internasional tersebut dinilai lebih efektif untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman bertanding atlet dibandingkan hanya menjalani latihan rutin. Menurut Andi, tenis merupakan cabang olahraga yang membutuhkan banyak pengalaman pertandingan. Karena itu, atlet harus terus mendapatkan kesempatan tampil di turnamen internasional agar mampu meningkatkan peringkat sekaligus mengukur kemampuan menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. PLT sebelumnya telah mengajukan 10 nama atlet untuk dipersiapkan menuju Asian Games 2026. Daftar tersebut terdiri atas 5 petenis putri, yakni Janis, Aldila, Priska, Anjali Kirana Junarto dan juga Medina Laviola Reinama, serta 5 petenis putra yaitu Rifki, Christo, Anthony, Lucky, dan Gunawan.

0: Informasi lainnya pendengar, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri siap menjaring bibit atlet berprestasi setelah resmi dilantik. Laporan Ayu Citra.
1: Usai resmi dilantik, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri, Imam Wihdan Sarkasi siap menjaring bibit atlet berprestasi di cabang Orado. Hal itu dikatakan oleh Imam melalui agenda musyawarah kota Muskot yang digelar. Pada sidang pleno keempat tersebut, tampak nama Imam Wihdan Sarkasi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri dalam masa bakti 2026-2030.
2: Sesuai tadi amanat dari pengurus daerah Orado Jawa Timur dan juga ONI, kita berharap bahwa Orado di Kota Kediri bisa tumbuh menjadi olahraga prestasi yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat. Sekali lagi, Orado ini olahraga yang basisnya domino, ada stigma-stigma yang harus kita tutup, harus kita kembangkan kebaikan-kebaikannya, dan tentu dalam rangka kita membangun olahraga ini menjadi olahraga prestasi.
1: Sementara itu, salah satu pelajar penggemar olahraga domino di Kota Kediri, Raffi Ahmad Farisal, mengatakan bahwa ia sangat senang sekali bisa mengenal olahraga yang dulu memang dikenal sebagai permainan rakyat. Apalagi dalam olahraga ini, maka ia dapat mengasah bakat barunya dan sekaligus mencetak prestasi.
3: Ya, alhamdulillahnya masih diberi kelancaran dalam lomba kali ini, dan alhamdulillah pernah dilatih sama Mas Basitnya juga, jadinya sedikit paham sama permainan ini. Ya, saya target.
4: Sama lawannya?
3: Agak kesulitan tadi, waktu final. Soalnya tadi tinggal 2 poin lagi, juara, gak jadi juara.
1: Diketahui pada saat ini, olahraga domino di Kota Kediri semakin bertransformasi menjadi cabang olahraga berprestasi, terlebih seiring dengan terbentuknya Pengcap Orado yang sukses menggelar turnamen pelajar. Ayu Citra melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga domino tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Nah, itu dia aku cari. Berapa mas harganya?
1: Sebenarnya aku baru tanam, jadi masih belum sempurna.
0: Ya, padahal aku tuh udah cari kemana-mana, susah banget nggak dapet-dapet.
1: Gini aja, aku rawat dulu sampai tumbuh sempurna, nanti boleh buat kamu.
0: Serius? Yeay, akhirnya. Tahu nggak, katanya bunga daisy ini bisa tumbuh terus nemenin kita sampai akhir usia.
1: Sampai akhir usia?
0: Mm-hmm.

0: Pintu teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa terus tahu.
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
7: Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan Singobarong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng Singobarong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng Singobarong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng Singobarong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

Ya, selamat siang pendengar, masih bersama kami RRI Sanggau di 97 MHz. Dan selanjutnya kita akan kumandangkan ya sesaat lagi azan zuhur untuk wilayah Sanggau dan juga sekitarnya. Dan kami tim kerabat kerja yang bertugas juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oleh karena itulah kami wakil pemerintah berharap
2: keputusan ini. Ada info heboh di grup WA. Jalan keluar. Viral juga di media sosial. Tapi benar enggak sih?
3: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

Ya, selamat siang pendengar, masih bersama kami RRI Sanggau di 97 MHz ya. Sudah lewat 3 menit di pukul 12 di hari Selasa 4 Agustus 2026 ini. Saya akan hadirkan program siang hari ini, Ragam Budaya ya. Seperti namanya, Ragam Budaya. Jadi kita harus keliling-keliling Indonesia dulu, mendengarkan lagu-lagu daerah. Atau ada cerita-cerita daerah dari tempat Anda, silakan boleh dibagikan kepada kami di siang hari ini ya. Apalagi di cuaca yang lumayan menyengat, membuat kepala agak puyeng. Jadi jangan lupa untuk minum dulu supaya segar, atau makan siang dulu gitu ya. Karena kalau siang-siang dipaksa buat bekerja juga lumayan apa ya, tambah sakit nanti kepalanya ya. Oke, baik, saya akan hadirkan satu lagu dulu ya, lagu pembuka kita di Ragam Budaya edisi hari ini ya. Saya akan ke lagu mana ini? Saya akan ke lagunya, lagu Batak mungkin ya. Kita akan dengarkan lagu Batak, Dang Na Uju Beho ya, berikut ini.

0: Ya, baik, selamat siang. Kita kembali ke layanan telepon di sesi yang pertama. Layanan telepon yang pertama. Halo, selamat siang, Ragam Budaya.
1: Halo, selamat siang, Ragam Budaya, Bung Abed.
0: Halo juga, selamat siang, Bang Pael di sana ya.
1: Iya, benar, Bung Abed. Apa kabar cuaca di Sanggau?
0: Cuacanya panas berdengkang ini, Bang.
1: Sama kalau berdengkang, menyala, kata Bung Abed.
0: Menyala.
1: Menyala-nyala. Bung Abed, lagu Bung Abed.
0: Apa lagu kita ini?
1: Lagunya Bujang Langkau Tahun, Bung Abed.
0: Bujang... Langkau.
1: Bujang Langkau Tahun. Lagu Dora Meliau Desa Kunyil, Bung Abed.
0: Bujang Langkau Tahun.
1: Iya.
0: Oke, sebentar ya. Oke, dari Desa Kunyil. Oke.
1: Ya, ini ada lagunya.
0: Ada lagunya mengisahkan tentang apa ini?
1: Itu kan Bujang Langkau Tahun tuh bujangnya bujang dah tua, Bung Abed.
0: Bujang oh, tua. Bujang tua yang dah nikah-nikah gitu ya.
1: Ya, jangan kau tahu. Udah tahun udah langkau dah.
0: Saking tuanya langkau gitu ya.
1: Iya, udah lapok Bang Abed kalau
0: itu. Ujang lapok.
1: Okay. Udah tahun.
0: Lagunya sudah ada ini, Bang.
1: Iya, oke, okay. Bang Abed, kita dalam aku beda.
0: Iya, iya.
1: Tetap aku sampai di tempat kecuali. Bang Abed, terima kasih. Selamat siang, Ragam Budaya.
0: Yo, selamat siang. Terima kasih. Ada Bung Pael penelpon pertama. Lagunya Bujang Langkau. Ini lagu yang apa namanya, lagunya dari Desa Kunyil ya, lagu Dayak. Oke, selanjutnya. Halo, selamat siang, Ragam Budaya.
2: Halo, selamat siang, Ragam Budaya, Bang Albert.
0: Halo juga Bang Eko di Perintis ya.
2: Iya, betul sekali.
0: Baik, apa kabar nih, Bang?
2: Kalau kabar sehat, tapi kalau cuaca sih jual luar biasa panasnya, Bang.
0: Itulah agak-agak gimana gitu rasanya ya.
2: Pokoknya luar biasa panasnya, panas mendengkang kata orang Sanggau.
0: Iya.
2: Kalau ada kabar Bang Ben.
0: Sehat juga ini, Bang Eko lagi istirahat ya, siang ya ini ya.
2: Sama sehat kan?
0: Betul. Lagi istirahat siang ya Bang Eko ya?
2: Iya, betul. Jam 1 nanti udah masuk lagi nih, Bang.
0: Oke lah. Mau dengar lagu apa nih yang cocok sebelum masuk nih?
2: Kalau Bang Eko sih biasa sih lagu Darah Padang lah.
0: Padang apa tuh? Cinto gitu?
2: Kasihan habis sayang tak hilang.
0: Bentar dulu, saya ketik dulu. Apa tadi?
2: Kasihan habis sayang tak hilang.
0: Habis sayang tak hilang. Oh ada.
2: Dari Seri Ratu Kumbang kalau nggak salah nih, Bang.
0: Ratu Si Kumbang ya?
2: Ratu Si Kumbang.
0: Oke.
2: Okay. Ini kan yang kedua Bang Eko kan?
0: Yang kedua.
2: Pertama Pak El tadi, yang kedua Bang Eko. Boleh salam-salam enggak?
0: Boleh, silakan.
2: Soalnya Bang Eko udah lama baru gabung lagi nih.
0: Ya.
2: Yang pertama kali ya buat tadi angkat Bang Eko, si Bang Pakai lebih buat Mbak Mola. Yang keduanya buat Adik Yuli di Sungai Mawang, semoga sehat.
0: Ya, amin.
2: Buat Mbak Yuni juga yang di Landak, buat Mama Boboi. Mama Boboi sendiri gabung enggak, Bang?
0: Itulah, enggak tahu Mama Boboi kemana ya.
2: Udah lama kah enggak pernah gabung lagi?
0: Udah lama enggak sama saya sih. Sama yang lain enggak tahu iya. Juga.
2: Sama yang lain kali ya.
0: Iya, betul.
2: Terus buat Mbak Sisil di Mbaung, Ai juga ingin sompu, Ai kepo di Sebongkup, ya, yang Pak El tadi ingin melihat tadi ya.
0: Iya.
2: Buat Bang Albert, terima kasih. Selamat siang, Ragam Budaya.
0: Selamat siang juga, Ragam Budaya.

0: Ya, terima kasih. Ada Bang Eko di Perintis ya. Bojang Langkau sama Kasiah Habis Sayang Tak Hilang ya. Apa tuh ya? Kasiah Habis Sayang Tak Hilang. Mungkin sayangnya tidak hilang-hilang gitu ya. Oke, selanjutnya yang mau gabung silakan lagi, masih ada waktu, masih di menit ke apa ini? Ke-14 gitu ya, masih panjang sekali ya. Oke, penelpon ketiga. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Halo, sugeng siang Ragam Budaya.
0: Sugeng siang wes mangan Mbak Miati.
1: Urung
0: ngapa ndak makan ini?
1: Lagi kurang sehat nih Bang Abed.
0: Oh, lagi kurang sehat. Ya. Apa batuk ya? Atau flu ya?
1: Enggak, kecapean aja, Bang.
0: Capean, istirahat saja ya.
1: Iya.
0: Nah, mau dengar lagu apa nih yang cocok nih Mbak Miati? Memacu lagunya, semangatnya.
1: Hati Segara Bang Abed.
0: Hati
1: Segoro.
0: Oh, dari yang kemarin. Segoro. Hati Segoro. Salah. Segoro Hati malah ya, ini.
1: Hati Segoro.
0: Segoro. DJ apa tadi? DJ Arwo ya?
1: DJ Arwo.
0: Arwo, oke. Okay. Mm-hmm.
1: Ada kan?
0: Ada.
1: Oke, okay, salam hijrah untuk ada dalam kecuali.
0: Mm-hmm.
1: Nah, nanti coba lagi di program gitu.
0: Ya. Sehat-sehat ya Mbak Miati ya. Banyak-banyak istirahat juga.
1: Ini lagi istirahat juga.
0: Baik. Terima kasih ya Mbak Miati ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, meskipun sakit menyempatkan waktunya untuk gabung ya. Luar biasa, terima kasih Mbak Miati, sehat-sehat di sana ya. Mungkin cuaca yang seperti ini juga, selain kita harus memastikan kondisi kesehatan kita, juga memang harus istirahat yang cukup ya. Oke, selanjutnya. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
2: Siang Abang Angkat.
0: Iya, adik angkat di sana, Kak Mola.
2: Apa kabar Bang Albert?
0: Sehat, bagaimana kabarnya juga? Sehat kah?
2: Sehat. Cuaca meriah.
0: Panas. Lagi di mana? Di rumah atau di tempat kerja?
2: Nyantai di rumah.
0: Oh, nyantai di rumah. Anginnya?
2: Udah makan Bang Albert?
0: Belum. Saya makan yang kedua kalinya belum.
2: Oh.
0: Minta
2: lagunya?
0: Minta lagu apa nih? Tapi nanti kita putarkan di sesi selanjutnya ya, enggak apa-apa ya.
2: Putarkan yang keempat.
0: Apa lagunya ini?
2: Lagunya Kampung Dakula.
0: Kampung
2: Dakula.
0: Datula. Ini lagu dari siapa ini?
2: Dari Balai Kelangan.
0: Kampung Datula. Lagu Kalo Balai Karangan ya?
2: Iya.
0: Sebentar. Kampung Datula. Enggak ada ini munculnya ya.
2: Enggak ada
0: ini Kampung Datula, malah yang muncul lagu apa ini? Lagu pop malah yang muncul ini.
2: Sering diputar itu.
0: Oh iya kah? Atau tulisan saya salah kali ya? Kampung Datula gitu ya?
2: Kampung Dakula.
0: Oh, Dakula. Kampung Dakula. Oh, kampung. Tulisannya Kampung Dakula. Oh iya ya. Oke, sudah muncul.
2: Ada.
0: Ini lagu Melayu ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Salamnya buat Abang Angkat di Perintis.
0: Ya.
2: Ayu susah senang aman nek, semoga sehat selalu.
0: Iya.
2: Bunda di Subah Sambah sekeluarga semoga sehat. Kakak angkat di Kucing.
0: Ya.
2: Ayo gabung Kakak Angkat Mak Boboy.
0: Ya.
2: Bang Joto Segitiga, Bang Galau, Bang Pael, Ayuban. Buat Bang Albert, satu gelas kopi aja. Semoga okay. Sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Baik.
2: Selamat siang Ragam Budaya.
0: Selamat siang juga Ragam Budaya, terima kasih. Sehat-sehat di sana ya. Ada Mbak Maula di Simpang Kayu Lapis. Ini kalau ke arah Skadau mungkin bisa lewat daerahnya Mbak Maula gitu ya. Baik, terima kasih. Kita ke penelpon yang selanjutnya. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
3: Halo, selamat siang Ragam Budaya.
0: Halo juga.
3: Apa ya kabar nih?
0: Sehat, kabar kita.
3: Cuacanya?
0: Cuacanya kalau di studio dingin, kalau di luar panas, berdengkang.
3: Sama, Kak. Tempat nenek kebayan pun berdengkang.
0: Ya, ini nenek lagi istirahat siang kan, nenek?
3: Istirahat siang lah, begulung.
0: Ngapa begulung siang-siang nih, enggak panas kah?
3: Tidak, kalau kipas angin.
0: Oh, ada kipas angin.
3: Kan,
0: terasa panasnya ya.
3: Panasnya mendengkang itu.
0: Ya.
3: Masih enggak dapat judul nih.
0: Boleh nanti saya tampung.
3: Tengkolan Sugi jalan.
0: Oh, lagu ini mantap lagunya.
3: Lagi jadi nenek-nenek kan makan Sugi ya.
0: Tengkolan Sugi ya, benar ya.
3: Tengkolan Sugi gesek sana, gesek sini.
0: Gesek sini
3: kanan, gitu.
0: Lagunya rupanya dari Balai Karangan ya, Nek ya.
3: Iya.
0: Oh, dari Rizky sama Nek.
3: Kan dah lama enggak request kan?
0: Oh, benar juga gak ya.
3: Pernah dengarnya.
0: Dah lama dah.
3: Untuk Mbak Miati, gesek nanti. Suginya, Mbak. Kalau kita ada jadi nenek-nenek tuh gesek Sugi aja lah. Nana Elsa tuh ketawa dia dengar tuh. Kalau udah jadi nenek-nenek, jadi nenek kebayan tuh, cocok tuh lagunya.
0: Cocok, ya.
3: Udah enggak ngesek kampung tengahnya.
0: Sudah sedikit saja ada.
3: Ngapa gak sedikit? Lihat. Nanti enggak lancar nanti olinya.
0: Itulah. Dah nunggu dah tadi kan, dah nunggu dah penelpon. Oh, di inilah ditinggal sebentar lah, nanti lanjut lagi ini.
3: Kalau salamnya kompak selalu ya, nanti yang belakang nunggu.
0: Oh iya.
3: Kecualinya.
0: Iya, iya.
3: Buat Bang Albert, semoga sehat selalu keluarganya ya.
0: Iya, siap.
3: Semangat siang sampai sore. Terima kasih dari Nenek Kebayan.
0: Iya, sama-sama juga. Ada Nenek Kebayan di sana ya. Nenek Kebayan di Penyeladi. Oke, sudah bergabung bersama kita ya. Kita break dulu sebentar ya. Tadi ada yang masuk di WhatsApp tapi kok enggak tersambung-sambung tadi. Masih belum bisa saya angkat tadi karena apa ya, enggak masuk di WhatsApp-nya kita tapi di handphone malah masuk ya. Nah, boleh dicoba lagi tapi di sesi yang kedua nanti enggak apa-apa ya. Yang sudah masuk di WhatsApp chat juga sudah ada 1 2 3. Nanti kita akan bacakan ya. Semoga siang ini meskipun panas tidak apa-apa ya, kita harus menikmatinya. Ya, enggak apa-apa, kita menikmatinya saja. Jangan lupa untuk banyak minum air putih supaya lebih sehat, segar dan menikmati suasana siang hari ini meskipun panas banget ya. Dan lagu-lagu daerah yang akan kami hadirkan ya, semoga menambah keceriaan pendengar kita di siang hari ini. Tetap bersama kami di program Ragam Budaya. Kita nikmati lagu-lagu berikut ini.

Tahukah kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

Selamatkan hutan, selamatkan dunia. Hutan adalah paru-paru dunia. Mari jagalah lingkungan demi kebaikan anak cucu kita. Tangisan alam adalah tangisan kita.

Ya, selamat siang. Kita masih bersama Anda ya di program Ragam Budaya sesi yang kedua. Baik, sesi yang kedua kita langsung saja bacakan ya. Gantian saja karena tadi sudah ada yang masuk di layanan telepon. Kita ke layanan WhatsApp lagi ya. Yang pertama dengan Mama Indah di Ngabang, mau request lagunya apa ini? Judulnya Atiku Kau Ampunya. Buat bang yang lagi bertugas, terima kasih, selamat siang katanya. Oke, sama-sama. Lagunya Atiku Kau Ampunya. Oke, saya siapkan dulu ya.

Baik, selanjutnya saya akan bacakan kembali pendengar kita yang sudah bergabung ya. Siang, Ragam Budaya mau request lagunya Pupu Tagua dari Bang Apin di Entolun. Buat abang makasih katanya. Oke, sama-sama. Kemudian selamat siang Ragam Budaya Bung Ganteng. Cuaca siang ini sangat cerah dan kemarin sore hujan katanya. Malam juga sama dan ada juga petir. Dan ada turnamen sepak bola nih katanya. Mau request lagunya Daya Bekati. Tak kirim linknya katanya. Buat Bung Albert sehat selalu. Terima kasih ya. Lagunya Suke Ate Ite Karah gitu ya. Baik, selanjutnya assalamualaikum Bang Ngah Jeng. Apa ini? Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ngah Jeng mau request lagunya Kang Kangku, lagu Melayu Sanggau. Salamnya buat Ai Pangkar. Ai apa nih? Pangkar ke Ai Pangkar gitu ya. Mbak Miati ya. Mbak Yuli, Pak El, Abu Dendi, Ai Jamur Sawit dan lainnya buat yang baca terima kasih saja. Semoga sehat-sehat saja. Amin katanya. Oke, terima kasih juga. Baik ya, kita siapkan lagu-lagunya, saya acak saja lagu-lagunya gitu ya. Lagu-lagu yang sudah masuk di sesi yang pertama ya.

Baik, langsung saja pendengar, di mana saja kita berada, saya akan hadirkan lagu-lagu yang sudah masuk di sesi yang kedua ya. Tadi ada lagu satu juga yang sudah menjadi playlist kita di sesi yang pertama ya. Tetap bersama kami RRI Sanggau di program Ragam Budaya.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Warta siang selengkapnya pendengar Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya Franciscus Albert. Berita utama, Forkombimcam Tayan Hulu menindaklanjuti laporan dugaan pencemaran limbah CPO oleh PT Sasmita Bumi Wijaya di Sungai Lape, Desa Binjai, Kecamatan Tayan Hulu. Camat Tayan Hulu, Laurianus Yoka mengatakan pihaknya telah melakukan pemantauan lapangan dan akan mengawal penanganan kasus tersebut untuk memastikan keluhan masyarakat ditindaklanjuti. Dari hasil peninjauan awal, pihaknya menemukan sejumlah indikasi di lapangan yang perlu ditindaklanjuti lebih lanjut. Ia menjelaskan meski terdapat dugaan pencemaran, sungai tersebut juga masih dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai kebutuhan sehari-hari. Karena itu juga pemerintah kecamatan menilai pengelolaan limbah dan juga perlindungan lingkungan harus menjadi perhatian bersama agar tidak merugikan masyarakat. Laurianus menambahkan, pemerintah bersama pemerintah desa Binjai akan terus mengawal proses penanganan dugaan pencemaran tersebut dan langkah itu juga dilakukan untuk memastikan keluhan masyarakat mendapat tindak lanjut dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan di wilayah Kecamatan Tayan Hulu. Berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Sanggau menegaskan agar seluruh dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi ini beroperasi sesuai dengan standar nasional yang berlaku. Selain itu juga, pemerintah Kabupaten Sanggau menyatakan masih menunggu petunjuk teknis dan juga instruksi resmi dari Badan Gizi Nasional terkait keberlanjutan program makan bergizi gratis.
1: Pemerintah Kabupaten Sanggau meminta seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG memastikan operasionalnya memenuhi standar nasional. Ketua Satgas Percepatan Program Makan Bergizi Gratis atau MBG Kabupaten Sanggau sekaligus Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena menegaskan kepatuhan terhadap SOP menjadi prioritas sambil menunggu kebijakan terbaru dari Badan Gizi Nasional atau BGN yang menjelaskan hingga saat ini pemerintah Kabupaten Sanggau belum menerima instruksi baru dari Badan Gizi Nasional terkait perubahan kebijakan program makan bergizi gratis. Ditegaskan, pemerintah daerah tetap mendukung pelaksanaan program tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Wabu Sana menambahkan, dapur SPPG yang belum memenuhi seluruh persyaratan operasional belum dapat menjalankan layanan. Sementara itu, dapur yang telah memenuhi standar diminta terus menjaga kualitas pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Seperti tadi beberapa instruksi dari pimpinan BGN yang baru memastikan artinya apakah operasional sesuai dengan ketentuan dan aturan yang lama atau tidak, artinya SOP-nya, artinya mengarahkan kepada seluruh dapur SPPG ya yang ada di 15 kecamatan memastikan sesuai standar tingkat nasional lah. Itu yang kita arahkan, kita berikan kewenangan.
1: Wabu Sana juga memastikan hingga kini belum ada regulasi baru mengenai wacana pelaksanaan MBG melalui kantin sekolah. Disampaikan pemerintah Kabupaten Sanggau akan menunggu arahan resmi.

0: Berita selanjutnya, pendengar, 6 desa persiapan di Kabupaten Sanggau hingga kini masih menunggu penetapan status definitif dari pemerintah pusat setelah diusulkan sejak tahun 2020. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Sanggau, Alian, mengatakan kepastian status tersebut ini akan berpengaruh terhadap jumlah peserta Pilkades serentak tahun 2027 nanti. Saat ini tercatat ada 68 desa yang dipastikan mengikuti Pilkades, namun jumlahnya berpotensi bertambah apabila sebagian desa dari persiapan memperoleh status definitif. Nah, penetapan desa definitif dinilai penting untuk memberikan kepastian tata kelola pemerintahan desa serta hak politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa. Selain memperluas cakupan Pilkades serentak 2027, status definitif juga diharapkan dapat memperkuat pelayanan publik dan juga mempercepat pembangunan di wilayah desa yang bersangkutan. Pendengar dan pemirsa, berita selanjutnya, DPRD Kabupaten Sanggau menyoroti kapasitas ruang rawat di RSUD MTHD Jaman Sanggau yang dinilai lebih sedikit dibandingkan fasilitas sebelumnya. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk memenuhi standar pelayanan kesehatan yang mengatur jumlah tempat tidur di setiap ruang perawatan.
1: Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau, Paulus, menyoroti kapasitas ruang rawat di rumah sakit baru yang dinilai lebih sedikit dibandingkan rumah sakit lama. Kondisi tersebut dijelaskan sebagai konsekuensi penerapan standar pelayanan kesehatan yang mengatur jumlah tempat tidur dalam setiap ruang perawatan. Menurutnya, meski bangunan rumah sakit lebih luas dan modern, kapasitas ruang rawat tidak bisa disamakan dengan fasilitas lama. Penataan ruang dilakukan untuk memenuhi standar pelayanan sekaligus meningkatkan kenyamanan pasien. Ia menilai penerapan standar tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit baru. Dengan pengaturan kapasitas yang lebih baik, ruang perawatan diharapkan lebih aman dan nyaman bagi pasien maupun tenaga kesehatan.
2: Yaitu terkait dengan ketentuan dalam satu kamar itu, ketentuan berapa mesti harus ada tempat tidur gitu. Sekarang kan ada aturan standar, jadi rumah sakit kita yang baru ini harus mengikuti standar yang sudah ditentukan. Akhirnya ya terbatas. Kalau dibandingkan dengan lama, akhirnya kan walaupun rumah sakit itu besar, tapi dalam satu ruangan itu kan dibatasi jumlahnya, tidak boleh rapat-rapat lagi.
1: Ia berharap masyarakat dapat memahami bahwa penyesuaian kapasitas ruang rawat bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan. Kedepan, pemerintah daerah diharapkan terus mengevaluasi kebutuhan tempat tidur agar sejalan dengan meningkatnya jumlah pasien dan tetap memenuhi standar yang berlaku. Mulandari melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Polsek Tayan Hulu melakukan patroli dan monitoring terhadap ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di dua SPBU di Kecamatan Tayan Hulu untuk memastikan pasokan tetap aman dan distribusi berjalan dengan lancar. Kapolsek Tayan Hulu Ibtu Trisna Mauludi mengatakan pengawasan rutin dilakukan guna mengantisipasi potensi kelangkaan maupun penyalahgunaan distribusi dari BBM. Hasil pengecekan menunjukkan bahwa stok Pertalite, Pertamax, Dexlite, dan juga Biosolar masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sementara aktivitas pengisian berlangsung normal tanpa antrian panjang. Ia memastikan tidak ditemukan indikasi panic buying ataupun gangguan distribusi selama kegiatan monitoring berlangsung. Masyarakat dihimbau membeli BBM sesuai dengan kebutuhan dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Sanggau terus berupaya meningkatkan tata kelola persampahan agar sesuai dengan standar perlindungan lingkungan. Salah satu lingkungan yang dilakukan adalah mempersiapkan penghentian sistem open dumping di TPA Sungai Kosa dan juga beralih ke sistem pengelolaan yang lebih terkontrol.
3: Pemerintah Kabupaten Sanggau mulai mengambil langkah untuk mengakhiri praktik pembuangan sampah secara terbuka atau open dumping di TPA Sungai Kosa. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau, Sumardi, mengatakan proses peralihan menuju sistem pengelolaan sampah yang sesuai ketentuan saat ini masih

0: perencanaan relokasi dan penyiapan fasilitas terpadu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
1: Sumardi menegaskan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau terus melakukan berbagai persiapan agar proses penghentian sistem open dumping dapat berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Ia berharap upaya tersebut dapat mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan persampahan bagi masyarakat. Tri Putri melaporkan.

Pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Pemerintah Kabupaten Sanggau awasi dapur SPPG. DPRD Sanggau dorong peningkatan ruang rawat di RSUD MTH Jaman Sanggau. Saya, pendengar dan pemirsa, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Skember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skember yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

0: Budi, hobi kamu keren banget ya. Tapi kalau boleh tahu, apakah kamu pernah memikirkan dampaknya ke orang lain?
1: Oh, maksudmu? Aku kira selama aku pakai earphone, suara drumku tidak mengganggu siapa-siapa.
0: Iya, tapi kadang suara tetap bisa terdengar di luar. Aku juga punya hobi berkebun, dan aku selalu pastikan gak membuat berantakan atau ganggu tetangga.
1: Benar juga sih. Jadi, apa saranmu supaya hobi tetap menyenangkan tanpa mengganggu orang lain?
0: Coba deh, latih drummu di jam yang lebih sesuai atau di ruangan yang kedap suara. Begitu juga dengan hobi lain, selalu perhatikan volume dan waktu.
1: Oh, aku akan coba. Aku nggak mau hobi aku jadi masalah buat orang lain.
0: Nah, benar. Kita semua bisa menikmati hobi dengan cara yang saling menghargai.
2: Hobi boleh, tapi ingat, jangan sampai mengganggu orang lain. Mari jaga lingkungan kita agar tetap nyaman dan harmonis untuk semua orang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita. Ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
4: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
5: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
6: Auk deh. Tapi bercerita, bergurau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
7: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
8: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
7: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
9: Macam duduk ramai-ramai, bah, ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
10: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
11: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
12: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
13: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
14: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
15: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
16: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
17: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
18: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, tengkidok gua radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sangau ngan entikong.
19: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
3: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
4: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
8: Ya, selamat siang pendengar, Anda bersama kami RRI Sanggau di 97 MHz ya. Saatnya kita akan mengajak Anda untuk mengikuti program Prodangdut, Dangdut adalah kita. Program yang sudah ditunggu-tunggu karena lagu-lagu dangdut sepertinya cocok dimainkan di siang yang panas ini gitu ya. Kalau dengar lagu dangdut mungkin bawaannya bisa lebih santai, mungkin bawaannya bisa lebih semangat, atau mungkin bisa membuat Anda sedikit melupakan aktivitas-aktivitas yang agak sedikit berat gitu ya. Mari kita berdendang di program Pro Dangdut. Silakan nanti bisa bergabung di layanan telepon, SMS dan juga di WhatsApp ya. Namun sebelum satu lagu ini ya, karena akan saya suguhkan Anda dulu dengan satu lagu pembuka kita ya, dari Ader Negro.
2: Dangdut, dangdut adalah kita.

0: apa di sampingku, di depanku?
1: Semoga
0: penak di pelukanku. Tarik ses. Semongko.

0: Eh, penak dipanggul apa di sisi nih? Lah dipanggul lah tadi selerekannya meledeh kabeh gue lo benak nih.
1: Begengge.
0: Aa Jaya, semongko, tarik sis.

0: ikut lagi. Ya. Karena di sini ada Pak Lurah. Ya, ini nanggung.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Ya, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, selamat bergabung dan selamat mendengarkan di sesi yang pertama program Pro Dangdut edisi siang hari ini ya. Saya Franciscus Albert menemani Anda pendengar. Sesi pertama kita sambut dulu dengan layanan telepon yang pertama ya. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Ya. Dangdut adalah kita.
2: Selamat siang juga Bung Lanius di sana.
3: Bung, ya. Saya mau nyebut ragam budaya. Langsung tak rim, Bung. Ragamnya tak rim.
2: Ya. Bung Lanius, maaf lagunya ya, tadi ya. Belum sempat diputar ya.
3: Tidak apa-apa, Bung. Kalau saya sih tahu karena terwaktu kan mepet, jadi malumlah. Yeah. Namanya juga waktu cuma setengah jam. Yeah. Saya ingin sih, Bung, ragam budaya itu malam juga sih sebenarnya. Malam juga. Kayak dulu waktu zamannya Bung Fejal, Dek Cindy, kan dulu 8:20-8:30 dulu pernah. Tuh, dulu sampai pukul pukul 10. Nah, ingin seperti itu sih, Bung. Sampai 2 jam kayak spa malam. Nanti kan lagi spa malam jam 10. Ingin seperti itu sih, gitu. Yeah. Nanya usulan aja ya, Bung, ya.
2: Ya, siap, Bung Gladius.
3: Kapan sih, Bung? Bung, ini tunggu-tunggu kapan, siang malam ini kapan?
2: Kalau saya belum ada ini, belum ada jadwalnya Jumlah, malam.
3: Saya tunggu ya, Bung, ya.
2: Siap, siap.
3: Rindu sih saya. Kemarin Bung Jeki tadi, Pak. Malam Bung Jeki, kan? Oke lah, cuaca di sini cerah hari ini, Bung.
2: Ya, sama, masih panas bedengkang di sini juga, Bung Lanius.
3: Oh, begitu. Tapi sehat ya, Bung, ya?
2: Sehat, sehat. Harus sehat kita, ya.
3: Ini di sebelah ini, besok ini ada turnamen, Bung. Besok.
2: Jelang bola. Oh, jelang 17 Agustusan, ya?
3: Iya, betul. Karena ramai juga di sini, dan itu memang antara kecamatan Subah dengan kecamatan daerah Kabupaten Bengkayang begitu. Ada dua, cuman dua kabupaten sama-sama saja begitu.
2: Iya, mantap ya.
3: Siap. Oke, lagunya, Bung.
2: Apa nih lagu kita?
3: Gak bisa bobo dari Nita Natalia.
2: Gak bisa bobo karena panas gitu ya.
3: Oh, iya, gak bisa bobo. Tapi setelah gabung daerah yang sanggau bisa bobo nanti ya.
2: Dari okay siapa lah tadi, Bung?
3: Nita Natalia.
2: Nita Natalia, oke.
3: Okay. Enggak bisa bubuk ya. Oke, Bung. Salamnya kita rangkul aja, salam kompak aja. Terima kasih yang sudah nyapa saya di pesan WhatsApp singkat semuanya telepon. Salamnya kita rangkul aja, Bung, ya.
2: Oke.
3: Okay. Buat Bung Gateng selalu tetap semangat. Itu saja. Terima kasih.
2: Selamat sama-sama. Kita. Terima kasih juga ada Bung Lanius penelpon pertama kita ya. Mantap. Lagunya enggak bisa bubuk. Apa ini? Karena panas. Gak bisa bobo karena masih banyak pekerjaan juga boleh gitu ya. Atau gak bisa bobo karena ngingat dia, boleh juga ya. Oke, selanjutnya di layanan telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
2: Iya, ada Mbah Kakung. Iya, Mbah Kakung di sana ya.
4: Iya.
2: Mbah, sehat kah?
4: Alhamdulillah sehat, Bang.
2: Ya, bunyinya nying.
4: Kepanasan juga sama, Bang.
2: Oh iya, kepanasan juga ya. Mbak, ini bunyinya ada trouble besar itu. Ah, boleh agak dikecilkan.
4: Sudah cukup jauh, cuma kan bagi macam-macam tetap masuk gitu, Bang.
2: Oh gitu, oke.
4: Ya, langsung lagunya aja, Bang.
2: Apa nih, Mbak?
4: Lagunya siapa ya?
2: Apa nih?
4: Lupa. Lagunya dari Intan Ali, Bang, Seruling Asmara.
2: Seruling Asmara. Intan siapa tadi?
4: Intan Ali.
2: Intan, oke. Okay. Intan Ali. Oke, okay, langsung ada ini.
4: Ali aja. Yeah. Ya, salam-salamnya untuk Bang penyiarnya dan untuk semua pendengar semuanya tanpa terkecuali. Dari Asia Tenggara semua selalu sehat.
2: Iya, sehat-sehat semuanya ya.
4: Iya, okay. Untuk apa selamat bertugas sampai tuntas, sehat selalu. Selamat siang.
2: Selamat siang. Terima kasih Mbak Kakung di Kuburaya sudah bergabung bersama kita ya. Di belakang Mbak Kakung siapa lagi di WhatsApp, silakan yang mau nelpon di sana bisa di 08 11 57 5494 ya, bisa SMS juga. Bisa telepon di 0857-5381-0365. Oke, siapa lagi? Saya akan terima kembali pendengar kita yang sudah masuk. Halo, selamat siang. Ya, halo, selamat siang. Oke, terputus ya. Boleh dicoba lagi mungkin. Oke, selanjutnya. Ya. Boleh dicoba lagi tadi yang sudah masuk di WhatsApp kita. Oke, dari WhatsApp. Ya, halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Ya, selamat siang dengan siapa ini?
1: Orang Belangin.
2: Oh, orang Belangin, oh. Ya. Orang Belangin di sana, saya lupa lagi nih. Ada siapa ini?
1: Pak Belalang.
2: Oh, ada Pak Belalang di sana ya. Oke, Pak Belalang apa kabar? Sehat kah?
1: Puji Tuhan, sehat.
2: Sehat. Ini dengarkan kita lewat apa? Lewat RRI digital atau streaming ini?
1: Radio biasa lah, Pak.
2: Oh, radio biasa ya. Oke, baik. Ini mau dengar lagu apa ini, Bang?
1: Kalau ada Mbah Dukun ya.
2: Mbah Dukun, oke. Salamnya silakan.
1: Salamnya rangkul aja A sampai J.
2: Oke, baik.
1: Selamat siang dan selamat bertugas.
2: Oke, selamat siang juga, terima kasih. Oke, ada Pak Belalang tadi ya sudah bergabung. Ini agak sedikit trouble suaranya, mohon maaf ya. Terima kasih ada Pak Belalang tadi dibelangin ya. Mbah Dukun lagunya. Oke, baik. Baik, penelpon kita yang ketiga sudah ada ya. Mbah Dukun baru saja di request oleh Pak Belalang. Di belakangnya ada siapa lagi? Saya terima dulu. Oke, halo, selamat siang. Ya, terputus ya. Oke, selanjutnya halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang, Bang Arben.
2: Halo, selamat siang juga, Bung Pael kah? Ya, halo.
5: Halo, Bang Arben.
2: Oh, halo, ya. Dengan siapa ini?
5: Dengan Edi.
2: Dengan Edi?
5: Ready.
2: Iya, Kledi ya.
5: Ready.
2: Oh, ready, oke. Okay. Ready di
5: Repi.
2: Repi.
5: Ready.
2: Ready, ya.
5: Ready.
2: Heeh. Di mana ini? Bang.
5: Di Sangga Permai.
2: Oh, di Sangga Permai, siap. Ini baru dengar RRI Sanggau atau sudah lama ini gabungnya?
5: Itu sudah lama, Freddy.
2: Sudah lama, Freddy, oke. Baik, mau dengar lagu apa nih?
5: Sudah lama, kalau ada.
2: Da, apa nih?
5: Kutunggu Jandamu.
2: Kutunggu Jandamu, oke. Siapa nih yang bisa menjawab? Kutunggu Jandamu, ya. Dari siapa nih lagunya? Ona Sutra kah?
5: Itu kurang hafal juga ya.
2: Laki-laki ya, yang nyanyinya ya.
5: Oh, iya.
2: Oke. Okay. Salamnya silakan.
5: Salamnya dari A sampai Z ya.
2: Ya. Oke. Okay. Itu saja lagunya sudah dapat ini.
5: Oke, itu aja ya.
2: Bang iya. Abed. Sama-sama, terima kasih ya.
5: Oke, selamat siang.
2: Selamat siang juga, terima kasih. Saya baru pertama bersua nampaknya ya. Oke, sudah pas lagu kita ya. Pendengar kita yang sudah bergabung, kita langsung saja akan putarkan lagu-lagu di sesi yang pertama ya. Langsung saja kita berdendang bersama. Lagunya juga mantap-mantap ya lagunya. Ada Gak Bisa Bobo ya, ada Seruling Asmara, ada Mbak Dukun, sama ada Kutunggu Jandamu ya. Baik, langsung saja kita akan dengarkan sama-sama di sesi yang pertama, tetap bersama kami di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
6: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
2: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
1: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
2: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
1: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
2: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
3: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

Ya, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita di sesi kedua dan kita gantikan. Kalau tadi sudah di sesi pertama, layanan telepon. Kemudian di sesi kedua, kita akan ke layanan WhatsApp chat ya, atau SMS. Saya akan bacakan pendengar yang sudah masuk paling cepat ya. Ada Putra Segitiga. Pro Dangdut, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, lagunya Mati Lampu dari Rita Sugiarto dari Abang Putra Segitiga Selatan, alamatnya Tanjung Kapuas. Ya, Abang Albert, selamat siang, apa kabar? Kula datang lagi. Ya, sehat-sehat ya, Bang ya. Kemudian dalam acara Pro Dangdut, pakai salamnya Mora, Kayu Lapis, Ica, Abu Kocai, Aikepo, Dato Uban, Kakek Dini, dan lain-lain. Kakak Dini bukan Kakek Dini ya, mohon maaf. Dan lain-lain, Abang Albert, banyak terima kasih ya katanya. Oke, sama-sama. Lampu Mati ya, dari Rita Sugiarto. Oke, saya siapkan dulu sebentar.

Baik, lagu pertama sudah masuk di playlist kita. Kita akan bacakan selanjutnya ya. Pesan singkat atau di WhatsApp yang kedua. Kalau di pesan singkat belum ada yang masuk. Kalau di WhatsApp yang kedua, dengan siapa ini? Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang Bang Albert dari Yuli di Sungai Mawang. Mau request lagunya Kerinduan dari Revina dan Rian ya. Salamnya buat Bi Yul, Mama Indah, Mama Boboy, Bunda Hesti, Kak Sisil, Kak Long, Bang Putra Mayau, Bang Eko, Bang Pael, Bang Lanius, Jato RJ, Dato Uban dan yang lainnya dirangkul dari A sampai Z tanpa terkecuali. Buat abang yang lagi bertugas, selamat siang, terima kasih. Panas membara nih bang katanya. Nanti kita apa namanya, kita gaskan terus ya supaya cuaca yang panas tidak terlalu apa ya menjadi penghalang ya. Siapa tahu dengan lagu dangdut membuat kita lebih tambah semangat ya. Sambil bekerja, sambil goyang-goyang boleh gitu ya. Sambil dengar lagu dangdut ya. Oke, saya siapkan dulu dari Revina dan Rian ya, Kerinduan. Baik, oke, kita siapkan dulu.

0: Oke, selanjutnya di WhatsApp kembali. Dari Mbok Kawok, Dusun Lintang S. Minta lagunya Bekas Pacar. Pengennya sama apa ini? Pengen sama titik-titik cuaca panas sekali gitu ya. Pengen apa nih? Pengen minum es kali ya. Lagunya Bekas Pacar. Oke, saya akan cari dulu. Ini penyanyinya tidak tercantum. Saya pilih sendiri gitu ya. Penyanyinya siapa ya? Karena namanya nggak ada ini ya. Kalau di sini Bekas Pacar lagu dangdut, ada siapa saja ya? Dari Tia ya, Bekas Pacar dari Tia. Oke. Oke, baik. Selanjutnya sudah tidak ada, tapi kita akan menerima layanan telepon ya. Halo, selamat siang.
1: Halo.
0: Halo, Prodangdut.
1: Halo, Prodangdut. Kita Albert ke?
0: Iya, Albert ini. Apa kabar ini, Wanusu?
1: Kabar baik, alhamdulillah sehat, Bang Albert.
0: Tang mana ini? Tang mana? Lagi di kebun, yeah. Sawah, ladang, atau nah, di mana?
1: Masih di rumah ini, belum pergi ke ladang, Bang Albert.
0: Belum pergi ke?
1: Masih panas sebentar lagi.
0: Oh, lagi istirahat sebentar. Oke. Okay.
1: Nanti baru pergi. Saya mau request lagu dulu, Bang Albert.
0: Apa nih lagunya?
1: Lagunya Derita Tiada Akhir dari Anita Dahlia.
0: Derita Tiada Akhir. Anita Dahlia dari ya?
1: Dari Anita Dahlia.
0: Anita Dahlia, oke. Okay.
1: Ada enggak?
0: Ada lagunya.
1: Salam dulu, salamnya pertama buat Bang Albert yang lagi bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Ya.
1: Pertama salamnya buat Bang Eko, Bang Widi, buat Bang Ai Jemur Sawit, buat Bang Putra Lato-Lato, Bang Juta RG, Mama Indah, Mama Miati, Mama Boboy, Kakek Ririn, Putra Galau, Mbah Kakung, Mama Yogi, Bi Iyul di Setanding Sanggau, Paman Sam, Ibu Parida, Pak Wai, Kakek Panji, Mbak Elsa, Mbak Hesti, Lanius, Pak Usu Busri, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Dewa Nusu di Sambas ya. Oke, sudah bergabung. Baik, lagunya sudah ada beberapa yang masuk playlist kita di sesi yang kedua ya. Oke, selanjutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang.
0: Halo juga Ayi di sana.
3: Apa kabarnya, Ben?
0: Kabar saya sehat, Ayi bagaimana sehatkah?
3: Agak kurang sehat badannya, Dek.
0: Kenapa tuh kurang sehat?
3: Kata orang ini demam apa nih? Dikatakan demam, enggak demam.
0: Demam musim kemarau namanya ya.
3: Demam musim kemarau, panas dalam nih.
0: Panas dalam jadinya ya.
3: Susah. Minum air putih pun susah juga nih. Memang panas dalam nih.
0: Agak sakit.
3: Maka, kalau menitor terus akan lemas badannya nih.
0: Oh, gitu. Ya ya.
3: Ini
0: ya.
3: baru selesai sarapan nih.
0: Sarapan atau makan siang?
3: Juga nyawanya nih. Baru selesai nih.
0: Ada bunyinya gitu ya.
3: Ada bunyinya. Saya baru selesai sarapan. Coba dengar orang sama saja masuk. Tapi lagu dapat nih.
0: Lagunya boleh. Coba apa nih lagunya?
3: Boleh ya. Kalau begitu semut merah aja.
0: Semut hitam ada enggak?
3: Semut hitam enggak ada, semut merah ada. Tapi lagunya semut hitam semut lagunya semut merah.
0: Semut merah dari siapa nih, Ai?
3: Dari Megizet.
0: Megizet. Oke. Salamnya silakan.
3: Jadi kita dirangkul pakai orang Sambas tadi, Wanusu ya?
0: Wanusu, betul.
3: Orang-orang panen apa nih? Bawa ladang kan nih, mau bikin ladang nih?
0: Sawah katanya kemarin tuh.
3: Oh, sawah nih.
0: Musim-musim apa?
3: Musim lah. Kalau orang di sana yang jurung padi nih.
0: Musim apa nih?
3: Cari beras nih. Beras nggak susah, Bek.
0: Ayi, ini musim apa namanya? Musim beladang ya, Ayah?
3: Musim beladang nih.
0: Musim Belandang.
3: Nah, jadi kalau sekarang ada musim belandang nih, musim main-main kelayang nih.
0: Oh, main kelayang juga.
3: Mau kebakarnya main kelayang.
0: Yeah.
3: Nah, kalau sudah main pakai gasin nanti padinya udah ngandung nih.
0: Oh gitu.
3: Nah gitu kata orang tua dulu. Tapi kalau sekarang kalau masih keluar aja nih.
0: Masih keluar.
3: Nah, keluar. Tapi kalau padi ngandung nanti masih tambah ke dalam katanya.
0: Katanya gitu ya.
3: Gimana selama ini dia tidak pernah dengar nih?
0: Saya ada di sini tidak kemana-mana.
3: Oh, enggak ada kemana-mana, Pak.
0: Masih ada.
3: Gantian lah yang full 2 ini lagi ke full 1. Tinggal dengar suaranya nih.
0: Nanti ya tunggu ya.
3: Rindu
0: ya.
3: Lah, aku kan dengan celan yang rindu sih kau nih.
0: Gini, kalau rindu dengar Pro 2, ah, kan ada dengar suara mereka.
3: Betul lah, tapi emang kurang hebat juga rasanya full 2 ini. Kalau iklannya bagus-bagus nih.
0: Oh iya, Kak, bagus kan.
3: Mantap-mantap iklannya full 2 ini.
0: Bisa bikin joget musiknya tuh.
3: Bukan yang bikin joget. Kadang-kadang ini nenek bilang, apa bayi ngomong sendiri? Bukan. Kita dengar teman-teman kita tuh. Cucu kita di Pol 2 artinya sedap bikin akhlaknya.
0: Sedap kan?
3: Sedap. Tapi lagunya ada dek.
0: Lagunya sudah siap ini.
3: Nah, jadi kita lagu ini dibingkis semua yang kawan-kawan sudah masuk nih.
0: Iya, yeah, iya.
3: Yeah. Apakah Abang Tiga Segi Selatan yang kepuas, Kak Yuli juga Mawang, Datuk Uban sih. Mana Datuk Uban nih? Di Sidas ya?
0: Di Sidas.
3: Mama Indah di Ngabang dengan Bapak Indah. Cucu kita Miola nih di Simpang 4.
0: Ya.
3: Nah, jalan Skadal Simpang. Mudah-mudah Miola tuh sehat ya. Tapi kalau ini kurang fair badan kami sama nenek. Nenek nih belum bisa berangkat nih.
0: Nenek masih sakit. Nenek. Oh iya iya. Semoga cepat sembuh ya.
3: Untuk Kak Kalong di penyeladi, mudah-mudah Kalong monitor ya. Abu Kocai ini enggak pernah dengar lagi nih.
0: Ya, Abu Kocai lagi cari ikan kayaknya.
3: Abang Eko di Perintis. Betul, Abu Kocai cari ikan nih.
0: Musim kali kemarau dia, soalnya kan.
3: Kali dapat ikan lumayan deh, Abu Kocai nih.
0: Ikan seluang ya.
3: Macam-macam ikan sekarang nih.
0: Macam-macam ikan kita.
3: Dapat ikan seluang 1 kilo aja ada 50-70.
0: Mantap.
3: Dapat 3 kilo ada 200 lebih, besar di gaji pegawai ya. Tapi kalau gaji
0: besar.
3: Kalau mungkin dapat, mungkin tidak dapat, apa yang ada temu ya. Abang Denny itu darah kepuas saya kepo justru sebongku. Bibi Yul mudah-mudah kata Bibi Yul orang rumahnya kurang sehat.
0: Sehat ya. Iya, semoga cepat sehat.
3: Tidak ada sama-sama kami dengan nenek pun kurang sehat juga.
0: Iya, semoga cepat sehat ya.
3: Mudah-mudah lah. Jadi kita terangkul begitu saja kita. Sekian terima kasih selamat siang menjelang sore.
0: Yo, selamat siang menjelang sore. Ini Ai di Sompu gitu ya. Sepertinya Ai kalau sakit sama sehat sama saja gitu suaranya ya. Semangatnya luar biasa ini. Oke, kita break dulu sebentar ya. Kita langsung saja putarkan lagu-lagu di sesi yang kedua. Dan masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

0: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
1: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
0: Wah, bu. Lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
1: Lah masa sih pak, ini ditimpukin bumbu, asam, garam, pasti enak pak kalau dimakan pak. Sayang kalau dibuang pak.
0: Ya ampun ibu, ibu lihat nih sayurnya nih, udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh bu, ini udah berbau busuk bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu, dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
1: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek makanan di rumah kita ya pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.

Ya, pendengar, jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami cukupkan program Prodangdut untuk edisi hari ini ya. Edisi siar Prodangdut Selasa 4 Agustus 2026. Terima kasih yang sudah bergabung, dan terima kasih yang sudah bergabung di layanan telepon atau di WhatsApp kita ya. Baik, selanjutnya nanti akan ditemani oleh Bung Jeki di Sanggau sore ini. Saya juga sekaligus pamit undur suara untuk siaran edisi kali ini. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Oleh karena itulah kami mewakil pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Tapi bener nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sangkau. Pada sore ini kami akan kembali menyajikan berbagai informasi-informasi dan lagu-lagu juga yang sudah kami siapkan untuk Anda dan serangkaian program acara yang telah kami persiapkan untuk Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Jeki di meja siar, ada Bagus di meja operator beserta kru yang bertugas di Lintas Antiko Sangkau. Sore ini akan mengajak Anda mendengarkan beberapa informasi dan lagu-lagu juga untuk saat ini. Dan pendengar, kami juga kembali akan mengajak Anda untuk mendengarkan satu buah program untuk sore ini terkait dengan program kantongan begitu. Kami akan mengajak Anda mendengarkan satu buah tema terkait dengan musim kemarau tanpa asap, peran bersama cegah karhutlah. Dan kami akan bincang-bincang atau ngobrol begitu untuk edisi sore ini dengan Ibu Apriyati. Ini selaku penelaah teknis kebijakan BPBD Kabupaten Sangkau ini. Kami sapa terlebih dahulu Ibu Apriyati. Selamat sore, Ibu.
1: Ya, selamat sore Bang Jeki. Selamat sore pendengar setia RRI Sangkau dimanapun berada.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih dalam kesempatan ini kembali mengundang kami secara khusus BPBD Kabupaten Sangkau dalam tema dan topik yang sudah ditentukan, yang sudah disampaikan oleh Bang Jeki.
0: Ya, betul. Baik. Kayaknya kita sudah berapa kali ya, kalau di Antigong dulu pernah juga ini, dan kali ini muncul lagi begitu. Tapi saya lebih akrab begitu, Bu Apriyati, untuk sapaannya yang lebih akrab begitu apa nih, Bu?
1: Bu Apri bila
0: bisa. Bu Apri ya? Oke, ya. Baik. Lebih akrab begitu. Baik. Bu Apri, kalau kita melihat ya, kalau saat ini kan Kabupaten Sangkau ini sudah hampir sebulan atau bahkan lebih begitu ya, sudah memasuki di musim, ya boleh dikatakan musim kemarau begitu. Di mana-mana ini memang ada hujan tapi hanya sebentar saja begitu. Nah, Bu Apri, kalau kita melihat kondisi musim kemarau tahun ini di Kabupaten Sangkau ini, nah, dan seberapa besar begitu potensi terjadinya karhutlah menurut yang dipantau oleh Ibu Apri ini? Silakan, Ibu.
1: Ya, terima kasih Bang Jeki untuk pertanyaannya. Jadi benar seperti yang Bang Jeki sampaikan bahwa kondisi saat ini Kabupaten Sangkau sudah memasuki musim panas. Walaupun di tengah-tengah musim panasnya kita beberapa hari yang lalu mengalami hujan, tapi hujannya tidak merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Sangkau. Dan potensi karhutlah Kabupaten Sangkau untuk saat ini masih berlangsung. Berdasarkan perkiraan BMKG menyebut bahwa kemarau Kalimantan Barat dan termasuk di dalamnya Kabupaten Sangkau, kita akan mengalami satu dasarian ke depan, 1 sampai 10 Agustus, kita masih mengalami puncak hujan yang rendah. Jadi hujan terdapat curah hujan rendah atau di bawah normal. Ini terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Sangkau. Ya, walaupun nanti kemungkinan akan ada hujan, tapi hujannya intensitasnya ringan gitu Bang. Jadi, dan juga tidak merata. Apakah potensi karhutlah masih ada di Kabupaten Sangkau melihat kondisi saat ini? Memang kebakaran hutan dan lahan itu cukup tinggi, dan terakhir kondisi bahwa kita di Kabupaten Sangkau terakhir kondisi itu adalah adanya kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Tayan Hilir di Subah, Desa Subah, yang terjadi kalau tidak salah kami itu terjadi di tanggal 29 Juli, dan sampai saat ini titik apinya masih ada asap-asapnya Bang, masih ada asapnya di sana. Dan bersyukurnya juga satgas gabungan baik dari TNI, Polri, pihak kecamatan dan juga dunia usaha termasuk perusahaan juga support untuk melakukan pemadaman Bang.
0: Tapi itu selalu dipantau begitu ya Bu ya?
1: Ya, untuk saat ini kami BPBD Kabupaten Sanggau memang kami memantau Satgas yang ada di lapangan. Ada beberapa yang memang mereka standby seperti KPH Sanggau bagian barat. Mereka memang standby untuk melakukan pemadaman di sana.
0: Tapi kalau dari BPBD kemudian masyarakat setempat juga ikut serta begitu ya Bu ya?
1: Ya, masyarakat setempat melalui pemerintah desa dan juga pemerintah kecamatan mereka juga turun untuk melakukan pemadaman, Bang.
0: Oke, baik. Artinya saling membantu begitu ya Bu ya?
1: Ya.
0: Nah, kalau apa yang disampaikan tadi dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Agustus ini akan terjadi intensitas hujan ringan begitu ya? Itu ada tempat-tempat tertentu begitu ya Bu ya?
1: Ya, untuk prediksinya BMKG sampaikan bahwa memang akan ada hujan yang intensitasnya ringan. Tapi secara keseluruhan kita memang memasuki musim panas nih, Bang.

0: no yang lemah. Jadi itu tercatat oleh BMKG mulai Juni kita memasuki potensi El Nino yang lemah sampai dengan Agustus ini, Bang. Dan prediksinya juga kita masih akan mengalami puncak musim kemarau ini sampai September.
1: September baru ya.
0: Ya, akan mengalami sampai dengan
1: Berarti
0: September.
1: cukup lama begitu ya, ya.
0: Ya, untuk kondisi yang cukup lama seperti ini, seperti yang Abang bilang tadi, kita kemungkinan akan rawan karhutla. Selain itu kekeringan juga, mungkin juga akan terasa di rumah tangga stok air yang mulai menipis dan segala macamnya, Bang.
1: Oke,
0: Ya.
1: Bu Apri, tadi sempat dikatakan begitu ya, penyebab kebakaran hutan begitu. Ini sebenarnya apa saja begitu faktor utama yang menyebabkan kebakaran hutan dengan lahan saat musim kemarau saat ini? Apakah ada unsur kesengajaan atau puntung rokok dan sebagainya? Seperti apa ini, Ibu?
0: Ya, secara umum bencana itu bisa disebabkan oleh faktor manusia dan alam. Tapi untuk kebakaran hutan dan lahan, 99%-nya itu kalau di Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Sanggau, itu memang unsur manusia ya, non-alam. Jadi apa yang bisa menimbulkan kebakaran hutan dan lahan, resikonya itu yang pertama adalah memang rumput semak itu akan mudah terbakar karena kondisinya yang kering, vegetasi yang kering. Yang kedua adalah sumber air susut. Jadi ketika memasuki musim kemarau, sumber air akan susut, embung parit, gambut akan kering dan mudah terbakar jika disulut api. Yang ketiga adalah kita juga merasa di musim kemarau ini angin, angin yang cukup kencang. Angin juga bisa membuat api cepat merambat. Nah, dari yang koordinasi kami dengan mereka yang bagian di Kecamatan Tayan Hilir bahwa memang saat ini yang mengakibatkan api merambat memang di sana karena angin yang cukup kencang dan juga sumber air juga susah untuk didapatkan untuk memadamkan dan juga tempatnya yang kering itu. Yang selanjutnya adalah curah hujan yang rendah seperti yang disampaikan tadi BMKG memprediksi puncak kemarau itu dari Juli Agustus dan kemarin juga sudah disampaikan kemungkinan akan sampai September. Dan jumlah hotspot yang meningkat. BPBD Kabupaten Sanggau mencatat bahwa saat ini hotspot Kabupaten Sanggau memang tinggi, Bang. Dari Januari sampai dengan tanggal 3 Agustus tercatat 3.000 lebih hotspot di Kabupaten Sanggau. Dan kemarin banyaknya itu 1.000 lebihnya terdapat di bulan Juli. Dan saat ini sampai dengan 3 Agustus kita sudah mencatat hotspot sebanyak 900. Kemungkinan akan bertambah dan kemungkinan di Agustus ini menjadi puncak hotspot di Kabupaten Sanggau yang tinggi, Bang.
1: Oke,
0: Demikian.
1: baik. Ini cukup menarik begitu, Bu. Tapi kalau yang disampaikan terkait dengan 99% itu penyebabnya memang unsur dari kesengajaan begitu ya, Bu? Atau memang membakar lahan atau gimana ini, Bu?
0: Ya, tidak juga sih disampaikan bahwa itu adalah unsur kesengajaan. Ya, unsurnya tadi oleh manusia, non-alam. Biasanya kan kalau di luar negeri kita lihat musim-musim panas di luar negeri itu ada yang memang hutan memang terbakar dengan sendirinya karena gesekan-gesekan material
1: Seperti bambu ya, Bu ya.
0: ya dari kayu-kayu yang bergesekan bisa menimbulkan api atau petir kan kalau di luar negeri. Kalau di Indonesia khususnya Kalimantan Barat memang kita belum pernah sih mendapatkan yang kebakaran hutan lahan itu memang karena faktor alam, faktor contohnya tadi kayu yang bergesekan menimbulkan api atau petir gitu. Tapi ini memang ada unsur dari manusia baik itu yang disengaja maupun dengan kelalaian. Contohnya kelalaian tadi di tepi-tepi jalan, mungkin ada beberapa yang berkendaraan dengan tidak hati-hati merokok dan membuang puntung rokok di tepi jalan. Itu adalah salah satu penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
1: Okay. Baik.

0: ini menarik juga ini kalau apa yang disampaikan tadi memang dengan jumlahnya juga ini akan bertambah begitu ya, kalau dari lihat dari tanggal 1 Januari hingga sampai kemarin ya 3 Agustus ya, begitu Agustus. Ya Bu ya. Mungkin ini akan bertambah lagi begitu ya Bu ya.
1: Ya, di Agustus kita 3 hari ini kita sudah mengalami kenaikan hotspot sampai dengan 900. Itu juga ada kenaikan yang cukup tinggi Bang, dari 3.000 itu disumbang bulan Agustus ini dengan jumlah 900 lebih Bang.
0: Baik.
1: Hampir 1.000. Kemungkinan hari ini bisa tembus 1.000 Bang.
0: Oke,
1: Nanti
0: baik.
1: di-update di sore harinya.
0: Bu, ini menarik ini ya, akan bertambah begitu. Dan kalau kita melihat dari tanggal 1 Januari hingga 3 Agustus kemarinnya begitu, itu sekitar 3.000 lebih bertambah lagi begitu. Itu daerah yang apa namanya yang paling terbesar itu di mana ini, Bu? Kecamatan mana begitu?
1: Ya, untuk Kabupaten Sanggau, daerah yang memang tinggi hotspotnya. Bang, kami cari dulu datanya. Bang. Yang tingginya itu saat ini berada di untuk bulan Juli. Yang tingginya itu memang berada di Kecamatan Parindu.
0: Parindu.
1: Ya, dengan angka hotspot 252.000. 252 hotspot dari 1.794 di bulan Juli, Bang. Ini yang Kecamatan Parindu yang paling tingginya. Menyusul juga ada Kecamatan Meliau.
0: Melia.
1: Ya, Kecamatan Meliau 203 hotspot. Jadi memang tiap kecamatan ini memang tinggi, Bang. Dan yang paling rendah dicatat di sini adalah Kecamatan Balai,
0: Balai.
1: 31 hotspot.
0: Balai apa nih, Bu?
1: Balai, Kecamatan Balai itu berarti Batang Tarang, Bang.
0: Oh, Batang Tarang. Berarti
1: Ya.
0: Bukan Balai Karangan begitu, Ibu.
1: Ya, Balai Karangan itu Sekayam, Bang.
0: Ya, itu udah ada juga kalau di Sekayam itu ya.
1: Ya, untuk Sekayam, di Sekayam juga hotspotnya tinggi nih, Bang. 132 hotspot.
0: Oh, tinggi juga ya.
1: Ya, dan untuk perbatasan sendiri, Ntikong itu berada di 56 hotspot. Itu bulan Juli, Bang. 56
0: Belum
1: hotspot.
0: belum sampai hari ini ya, Bu ya.
1: Ya, belum sampai dengan hari ini.
0: Karena saya juga melihat memantau dari status-status teman begitu kalau di Antikong tuh hari ini juga ada yang membakar lahannya begitu. Tapi menarik,
1: Ya.
0: Bu, kalau dilihat dari tingginya hotspotnya itu ada di Parindu begitu ya, Bu ya. Itu perusahaan atau memang dari petani perkebun atau gimana ini, Bu?
1: Ya, jadi data hotspot yang direkap oleh satelit, jadi satelit BRIN, satelit 8 itu adalah memang titik panas. Jadi
0: Oke.
1: hotspot itu bukan hanya adanya aktivitas membakar lahan atau terjadi kebakaran tanah lahan dengan intensitas panas tertentu yang bisa dibaca oleh satelit, tapi juga pantulan seng juga biasanya.
0: Termasuk begitu ya.
1: Ya, pantulan seng atau pantulan rumah kaca. Karena dulu kami BPBD Kabupaten Sanggau dulu tahun 2025 kami pernah mendapat titik hotspot yang intensitas panasnya cukup tinggi di Kabupaten Sanggau sendiri. Itu berada di kantor BPS. Ternyata setelah dicek itu adalah ini pantulan dari
0: Kaca.
1: kaca kantor. Ya,
0: Oh, itu ya.
1: kayak gitu, Pak.
0: Berarti itu tidak termasuk begitu ibu ya hitungannya.
1: Itu termasuk Bang hitungan dari titik hotspotnya.
0: Oke, baik, baik, baik. Tapi kalau demikian, mungkin dari langkah-langkah yang apa yang telah dilakukan dari BPBD Kabupaten Sanggau ini dalam menghadapi musim kemarau kalau udah seperti ini, Bu.
1: Ya, langkah-langkah yang telah dilakukan oleh BPBD Kabupaten Sanggau tadi, yang pertama kita memang BPBD Kabupaten Sanggau, kita sudah menetapkan status siaga darurat karhutla, yaitu mulai dari Februari sampai dengan 31 Desember.
0: Hmm.
1: Jadi kita dalam kondisi siaga karena di awal-awal kemarin kita juga di bulan Februari kita juga sudah memasuki musim panas dan beberapa kali penanganan. Yang selanjutnya adalah kita selalu melakukan ini koordinasi lintas sektor. Ya, memang BPBD Kabupaten Sanggau saat ini, Kabupaten Sanggau secara khususnya, kita belum menetapkan status tanggap darurat karhutlah, tapi kita sering melakukan koordinasi lintas sektor dengan TNI, Polri, Manggala Agni, dan pemerintah kecamatan serta desa setempat. Yang selanjutnya adalah kita selalu standby di BPBD Kabupaten Sanggau, kita melalui Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BPBD Kabupaten Sanggau, kita standby 24 jam. Jadi jika ada memang masyarakat yang memerlukan bantuan menemukan titik api atau memerlukan penanganan kebakaran hutan dan lahan, bisa langsung menghubungi BPBD Kabupaten Sanggau melalui Pusdal OPB BPBD.
0: Oke, baik. Itu kan langkah-langkah yang harus dilakukan dari BPBD Kabupaten Sanggau begitu ya, Bu ya. Tapi kalau melihat dari peran masyarakat ini bagaimana peran masyarakat dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan di lingkungan mereka ini masing-masing ini, Ibu?
1: Ya, bagaimana peran masyarakat dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan ya. Jadi selain pemerintah juga masyarakat juga berperan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Yang pertama tidak melakukan pembakaran lahan secara sengaja untuk saat ini ya Bang ya. Karena kemungkinan merambat ke tempat yang tidak seharusnya itu akan lebih luas. Yang kedua adalah jika menemukan titik api segera melaporkan dengan cepat ke Satgas, baik itu TNI, Polri, atau BPBD dan pemerintah kecamatan setempat. Yang ketiga, jika memang harus melakukan pembakaran lahan, yang pertama yang harus dilakukan adalah membersihkan lahan. Membersihkan batas-batas lahan yang dibakar atau menjaganya. Ya biasanya sih masyarakat di daerah kita jika memang mereka membuka ladang, biasanya mereka memang melakukan membersihkan sekat-sekat bakar dan juga menjaga daerah yang akan dibakar. Yang selanjutnya adalah masyarakat lebih giat melalui kelompok masyarakat peduli api. Ya, BPBD Kabupaten Sanggau juga kami beberapa tahun belakangan ini juga kami aktif memberikan edukasi, informasi, dan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Yang kelima adalah jaga lingkungan. Jadi jaga lingkungan kita, jika membakar, jangan membakar sampah sembarangan, apalagi yang dekat dengan hutan, atau jangan membuang puntung rokok sembarangan. Jadi ketika kita membuang puntung rokok sembarangan, kita tidak tahu rokok tadi yang apinya kecil bisa merambat luas seperti yang terjadi di Kecamatan Tayan Hilir. Gitu Bang yang bisa kita lakukan untuk masyarakat.
0: Oke, baik, baik. Terima kasih Ibu. Nah, ini cukup menarik dan sebenarnya bukan dari BPBD ataupun pemerintah juga, ini sebenarnya dari masyarakat juga harus ikut serta begitu untuk mengawasi kemarau yang saat ini dibilang kemarau ya juga kan, dibilang enggak ada hujan begitu, ada tempatnya begitu ya. Ini sangat berbahaya sekali, bukan hanya terjadinya kebakaran begitu ya Bu ya, tapi ini juga mengakibatkan apa namanya penyakit yang mudah datang juga ya Bu Apri. Bu Apri, kalau untuk apa namanya dari segi ini kan langkahnya begitu, kalau masyarakat dampak karhutlah apa namanya ya dampak karhutlah terhadap kesehatan lingkungan dan aktivitas masyarakat ini apa dampak yang terlihat begitu Bu Apri?
1: Ya, yang dampak dan resiko kita membuka lahan atau terjadi kebakaran hutan dan lahan Dengan cara membakar itu yang pertama adalah lingkungan rusak. Selain merusak lingkungan, juga berdampak pada kesehatan. Ya. Kesehatan, kabut asap akan menyebabkan ISPA, ya, gangguan-gangguan pernapasan lainnya. Ya, yang sering juga kita rasakan kalau tadi pagi memang saya rasa juga
0: Berbeda ya, Bu.
1: pas pergi ke kantor, dari rumah ke kantor, asapnya lumayan tebal gitu. Jadi,
0: Terasa ya, Bu ya.
1: nah ya, terasa di tenggorokan kita, biasanya akan terasa kering atau ada rasa lain di pernapasan kita. Itu juga bisa menyebabkan ISPA ya. Yang ketiga adalah gangguan sosial ekonomi. Jadi, ketika ada kabut asap, mungkin pekerjaan kita juga akan terganggu. Aktivitas-aktivitas kita yang di luar ruangan juga mungkin akan terganggu ya. Orang kemungkinan akan tidak melakukan aktivitas yang memang tidak perlu di luar ruangan, dan itu juga akan berpeluang mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat. Yang selanjutnya adalah dampak lainnya adalah penegakan hukum. Jadi memang jika lahan atau hutan yang terbakar dibakar dengan sengaja, dengan unsur kesengajaan, dan melebihi dengan pedat peladang, melebihi 2 hektar, itu juga bisa dilakukan penegakan hukum oleh aparat hukum itu. Yang kelima adalah citra daerah Kabupaten Sanggau. Kita ketahui Kabupaten Sanggau merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Dan kami juga di tahun 2024, kalau tidak salah di tahun 2024, kami juga pernah ditelepon oleh BNPB terkait dengan asap lintas batas. Jadi memang negara Malaysia sudah komplain ke Indonesia bahwa ada asap yang melintasi negara mereka, dan menurut mereka itu asapnya itu berasal dari Indonesia dan negara-negara daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Itu memang saat itu kita diundang untuk Zoom meeting gitu dengan Kemenkumham juga waktu itu terkait dengan asap lintas batas, Bang.
0: Tapi
1: Demikian.
0: itu memang real dari Indonesia saja, atau dari mereka juga ada, atau bagaimana ini, Bu?
1: Ya, waktu itu kita setelah dikonfirmasi memang ada memang beberapa yang memang dari kita juga. Tapi melihat kondisi Kabupaten Sanggau sendiri, Abang juga mungkin sering melintas batas gitu yang di Tebedu itu. Memang masyarakat yang masih berbatasan langsung dengan kita itu juga mereka juga melakukan ini kan,
0: Iya, mereka juga
1: kegiatan
0: bertani
1: yang
0: juga.
1: membuka lahan untuk pertanian juga dengan membakar. Ya, ada mungkin ada beberapa yang dari mereka, juga ada beberapa dari kita.
0: Berarti kan tidak mutlaknya dari kita semua begitu, Ibu ya?
1: Ya.
0: Ya, baik.
1: Tapi citranya tadi itu karena berasal dari Indonesia katanya kan. Dan
0: Baik. Baik, Bu Apri, kalau melihat dari seberapa penting peran desa dan pemerintah desa dalam upaya pencegahan karhutlah ini. Tapi kita tahan dulu ya, Bu ya. Kita break sebentar, nanti setelah ini kita akan kembali lagi lanjut untuk bincang-bincang kita begitu, Ibu ya.
1: ya.
0: Baik, terima kasih pendengar. Anda masih bersama kami, dan mungkin dari pendengar yang ingin juga menanyakan dengan Ibu Apri ini juga bisa melalui WhatsApp kami, kemudian di layanan telepon atau di SMS kami. Tapi kita akan kembali setelah yang satu ini.
2: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya, perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG, hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak, jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

Selamatkan hutan, selamatkan dunia. Hutan adalah paru-paru dunia. Mari jagalah lingkungan demi kebaikan anak cucu kita. Tangisan alam adalah tangisan kita.

0: saat matahari membakar bumi tanpa jeda dan tanah mulai kehilangan basahnya, disitulah api kecil bisa berubah menjadi ancaman yang besar. Musim panas bukan sekedar cuaca, ia adalah peringatan. Jangan bakar lahan, jangan abaikan puntung rokok. Satu kelalaian bisa menghanguskan hutan, mengusir udara bersih dari nafas anak-anak kita. Mitigasi dimulai dari kesadaran. Bersihkan lahan dari bahan mudah terbakar. Laporkan asap sekecil apapun. Jaga alam karena ia menjaga kita. Hutan bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk generasi di masa depan. Cegah karhutlah hari ini agar esok tetap bisa kita hirup udara kehidupan.
1: Aduh, lihat deh Don, berita banjir di mana-mana.
2: Iya Nica, makanya kita tuh harus rutin bersih-bersih, apalagi area lingkungan kita. Jangan gak peka, apalagi daerah kita ini rawan sama bencana banjir.
1: Betul Don, harus siap siaga, cegah sebelum terjadi, terutama soal sampah nih. Di selokan jangan sampai gara-gara sampah jadi sumbat, jadi mampet. Dan ini jadi salah satu penyebab banjir.
2: Iya, Ca. Salah satu jenis sampah yang memang membahayakan ekosistem dan juga memicu kerusakan lingkungan tuh ya, sampah plastik. Nah, susah terurainya. Akhirnya, bisa menurunkan kesuburan tanah dan juga mengganggu jalur resapan air dalam tanah. Banjir deh jadinya.
1: Betul, Don.
2: Jangan betul-betul aja kamu, Ca. Harus diperhatikan juga itu.
1: Iya Don, iya.

0: Baik, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sanggau dan Antikong. Di program acara kentungan ini, kita kembali lagi untuk mengobrol. Ibu, kita lanjutkan lagi ya.
1: Iya.
0: Baik, oke. Nah, seperti yang ditanyakan tadi Bu, seberapa penting begitu ya peran desa dan pemerintah desa begitu dalam upaya pencegahan karhutla ini, Ibu Apri?
1: Ya, seberapa penting peran desa terhadap pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sanggau? Bahwa kita mengingat bahwa daerah kita ini Kabupaten Sanggau, secara umum masyarakatnya masih membuka lahan, baik itu kepentingan untuk perkebunan atau kepentingan pertanian itu dengan cara membakar. Jadi pemerintah desa kami selalu melakukan sosialisasi bahwa pemerintah desa yang pertama adalah memang mereka harus dari sisi penegakan hukum memang mereka harus berpedoman pada perda tentang peladang. Di sana disebutkan bahwa memang pertanian dan perkebunan yang bisa dilakukan dengan pembakaran lahan itu di bawah 2 hektar satu kepala keluarga. Ya, jadi itu juga harus diperhatikan. Lebih dari itu, jika memang aparat menegakkan hukum bisa gitu, Bang. Jadi itu yang diperhatikan yang pertama. Yang kedua, memang melalui Babinsa, Babinkamtibmas, mereka juga sering mensosialisasikan ke desa bahwa setiap kali masyarakat desa akan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, biasanya memang mereka didata kepala keluarga yang melakukan pembakaran ini, kapan rencana, memang sudah didata. Ini adalah salah satu preventif dengan pendekatan preventif pencegahan di awal. Jadi kemungkinan-kemungkinan kebakaran hutan dan lahan itu mengurang. Yang kedua adalah selalu menghimbau kepada masyarakatnya jika memang kita memasuki musim panas kemarau dengan cuaca yang saat ini kondisi hutannya kering gitu, yang pertama hindari membakar hutan dan lahan. Jadi walaupun kondisinya jika harus tadi seperti yang saya sampaikan mungkin masyarakatnya bisa bergotong royong untuk membersihkan dan melakukan penjagaan yang ketat terhadap lahan yang akan dibakar.
0: Oke.
1: Selanjutnya selalu berkoordinasi dengan satgas-satgas terkait baik dari TNI, Polri, pemerintah kecamatan dan juga pemerintah kabupaten terkait dengan kondisi lingkungan di sekitar. Jadi itu yang harusnya dilakukan oleh pihak desa. Tapi ada juga beberapa desa yang memang mereka mempunyai kelompok masyarakat peduli bencana. Jadi kelompok masyarakat peduli bencana ini mereka memang sudah disiapkan personil beberapa orang dengan peralatan pencegahan kebakaran hutan lahan. Biasanya mereka punya mesinnya sehingga mereka bisa melakukan pemadaman. Dan pemerintah desa juga harus selalu berkoordinasi dengan jika di daerah tersebut ada korporasi atau perusahaan. Jadi juga perusahaan yang ada di tempat itu juga seharusnya mendukung dengan peralatan pemadam kebakaran hutan dan lahan yang memadai. Demikian, Pak.
0: Oke, artinya kalau misalnya dari masyarakat ini mau membakar lahan, boleh dikatakan demikian, itu mereka harus wajib melaporkan begitu, bukan inisiatif dari pemerintah desa yang harus mendatangi begitu ya, Bu ya?
1: Iya, biasa sih mereka beberapa desa yang ada di Kabupaten Sanggau, mereka memang biasanya di awal ini mereka mendata ini masyarakat yang punya ladang dan rencana mereka melakukan pembakaran kapan. Jadi tidak semua satu desa itu bisa membakar dalam satu hari atau dalam satu minggu. Jadi memang ada rencana-rencana mereka untuk melakukan pembakaran. Ya, inisiatif masyarakat yang melapor ke pemerintah desa.
0: Artinya kalau misalnya sudah melaporkan begitu, ada inisiatif dari desa begitu ya untuk ikut membantu satu atau dua orang begitu ya, Bu, ya Bu ya, atau
1: Ya,
0: gimana?
1: biasanya ada inisiatif dari desa. Tadi seperti yang saya sampaikan, jika memang desa ada kelompok masyarakat yang peduli bencana, ya mereka bisa sebagai relawan untuk membantu gitu Bang, dalam proses pencegahannya lah, pencegahan kebakaran hutan lahan dengan membawa peralatan mesin untuk jika memang terjadi perambatan api di tempat yang tidak seharusnya.
0: Karena saya juga pernah melihat dari desa ini memang ada tim khusus yang begitu yang dilatih langsung dari BPBD. Saya pernah melihat mereka ini menggunakan baju khusus begitu, Bu. Berarti itu yang khususnya begitu, Ibu ya, yang ikut
1: Ya,
0: begitu.
1: memang BPBD Kabupaten Sanggau seperti yang sudah kami sampaikan beberapa tahun belakangan ini memang kami gencar melakukan sosialisasi ke desa-desa membentuk kelompok peduli bencana, baik bencana kebakaran hutan dan lahan jika memasuki musim kemarau atau bencana-bencana meteorologi lainnya seperti banjir dan longsor, angin puting beliung. Kami sudah melatih mereka melalui kelompok tersebut, Bang. Dan beberapa memang sudah dipersiapkan, tapi tidak semuanya mendapat peralatan, tapi ada dipersiapkan.
0: Secara teorinya sudah dibekali begitu, Ibu ya.
1: Ya.
0: Bu, kalau untuk seandainya dari masyarakat ini ya, yang apa namanya mendapatkan begitu, jika menemukan titik api ataupun ada semacam indikasi kebakaran begitu, ini apa yang harus dilakukan dari masyarakat setempat begitu, Bu?
1: Nah, jika masyarakat melihat titik api atau kebakaran yang terjadi di daerahnya masing-masing, yang pertama adalah pastikan aman. Jadi, memastikan diri kita aman. Memastikan diri kita sendiri aman gitu. Jadi aman, yang pertama itu jangan dekati api jika apinya tebal, apinya besar, asapnya tebal. Karena ada beberapa juga kejadian, bukan juga di Kabupaten Sanggau, tapi ada kejadian memang di kabupaten lain. Waktu dia membakar ladang, apinya itu merembet di tempat yang tidak seharusnya di hutan. Dia ini khawatir apinya merembet dengan terlalu luas. Dia memberanikan diri untuk memadamkannya sendiri. Karena kondisi apinya besar, asapnya tebal, ya tadi asapnya itu bisa mengganggu ini apa pernapasan, apalagi yang dalam kondisi yang memang usia sudah di atas,
0: 40 ke atas begitu ibu ya.
1: ya kita memang pernapasan memang sudah terganggu ya. Ini juga menyebabkan kehilangan nyawa. Jadi yang pertama adalah kita pastikan diri kita aman. Yang kedua, padamkan jika mampu. Jika kita mampu, padamkan. Kita bisa memakai alat sederhana dengan daun-daun atau dengan membawa ember, atau biasanya masyarakat sih kalau mereka memang gotong royong itu mereka membawa tangki khusus yang memang membawa air. Yang kedua, yang selanjutnya lapor segera ke kepala desa dari ke pihak desa, Babinsa, Babinkamtibmas, atau BPBD Manggala Agni atau satgas-satgas lainnya untuk melakukan pemadaman. Yang keempat adalah jika melaporkan catat lokasinya. Catat lokasinya di desa mana, dusun mana. Jika memang bisa mencek titik koordinatnya itu lebih bagus. Jadi ketika sudah disampaikan titik koordinatnya, satgas yang memadamkan menanggulanginya bisa datang di lokasi dengan tepat. Yang kelima, jika kita memang melakukan pemadaman, pastikan api memang benar-benar padam. Pastikan api itu benar-benar padam. Jadi biasanya juga ini sudah melakukan pembakaran lahan. Ya, pembakaran lahan biasanya kan memang ada api-api yang tidak di material tertentu tidak langsung padam. Contohnya di batang-batang kayu. Jadi ketika masih ada api, usahakan dipadamkan sehingga tidak merembet ke tempat yang tidak seharusnya. Cegah yang meluas dengan cara membuat sekat, bakar, singkirkan daun-daun yang kering, dan tadi seperti saya bilang, dijaga dengan ketat supaya tidak merembet ke hutan atau ke lahan yang tidak seharusnya. Demikian, Bang.
0: Oke, okay, baik. Itu kan terkait dengan ketika masyarakat ini menemukan titik api atau ada semacam indikasi begitu. Nah, kalau untuk dari BPBD yang sedang untuk berkoordinasi dengan TNI, Polri, Manggala Agni, dan instansi terkait dalam penanganan karhutlah ini, bagaimana ini BPBD melakukan koordinasi begitu, Ibu?
1: Ya, jadi BPBD sebagai pusat koordinasi komando dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Sanggau ini, koordinasi itu adalah hal yang penting. Kerjasama dengan pihak-pihak terkait itu adalah hal yang penting itu. Jadi bencana ini, kebakaran hutan dan lahan ini bukan hanya tugas BPBD, tapi tugas bersama instansi, lembaga, dan masyarakat. Jadi ada namanya prinsip pentahelik, yaitu yang pentingnya kerjasama pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Saat ini BPBD dengan RRI sudah melakukan kerjasama sosialisasi edukasi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Itu adalah salah satu kerjasama. Jadi bagaimana pembagian peran dan tugas kerjasama dalam menghadapi suatu bencana kebakaran hutan dan lahan? Yang pertama adalah BPBD sebagai komando tadi. Jadi kita selalu berkoordinasi dengan TNI Polri di lapangan. Kita standby di posko, kita mengolah data hotspot, itu BPBD biasanya, dan melakukan penanganan yang mungkin dilakukan oleh BPBD Kabupaten Sanggau. Yang terakhirnya adalah TNI Polri. Juga mereka di lapangan kami sering berkoordinasi terkait data hotspot, terkait dengan terlebih dengan penanganan-penanganan yang terjadi. TNI Polri mereka kan juga ada di kecamatan, di desa, di babinsa, kantipmasnya, itu juga aktif mengedukasi masyarakat. Kita juga selalu berkoordinasi dengan perusahaan. Kami BPBD Kabupaten Sanggau, khususnya pemerintah Kabupaten Sanggau, kita selalu menekankan perusahaan untuk cek sarana dan prasarana, menjaga konsensi, membuat kelompok masyarakat yang memang khusus pemadam kebakaran. Jadi perusahaan-perusahaan juga punya, Bang. Mereka juga punya sapras dan mereka juga punya personil menjaga wilayahnya masing-masing. Karena biasanya perusahaan ini ya, walaupun daerah tersebut masih daerah konsesi perusahaan, tapi masih tanah masyarakat, itu biasa juga perusahaan kena biasa, Bang. Ini juga ya, tahun-tahun sebelumnya kalau nggak salah, beberapa perusahaan juga ditegur oleh gubernur dan Kapolda terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Yang selanjutnya adalah pentingnya juga kerjasama masyarakat tadi, seperti yang sudah kita sampaikan, deteksi dini jika ada menemukan titik api di sekitar wilayah, segera melapor, memadamkan, dan terlebih kita masyarakat secara umumnya Kabupaten Sanggau selalu melakukan pencegahan dengan cara tadi, tidak membuang puntung rokok sembarangan, membakar sampah sembarangan di saat musim-musim panas seperti ini. Itu adalah salah satu pentingnya kita kerjasama dengan semua pihak, Bang. Demikian.
0: Oke, baik. Terima kasih, Ibu Apri. Bu Apri, kalau untuk harapan begitu, apa harapan dari BPBD kepada seluruh elemen masyarakat dalam menjaga Kabupaten Sanggau yang kita cintai ini tetap bebas dari karhutla ini, Bu Apri?
1: Iya. Tadi seperti yang kesimpulannya, bahwa seperti yang kita sudah sampaikan di awal-awal, bahwa musim kemarau kita ini akan satu bulan ke depan kita masih menghadapi musim kemarau dengan intensitas hujan yang rendah, dan BMKG juga memprediksi sampai dengan September kita juga akan masih memasuki musim kemarau. Harapan kami bahwa Kabupaten Sanggau baik itu pemerintah, dunia usaha, masyarakat, kita harus selalu siaga penuh, ya. Jadi musim kemarau tanpa asap itu bisa kita lakukan dengan cara stop membakar lahan, lapor cepat, gotong royong menjaga hutan dan lahan kita, hutan dan lahan kita. Jadi pencegahan karut ulang bukan sekedar tugas satu lembaga, melainkan tanggung jawab bersama demi menjaga peluang hidup kita. Musim kemarau mungkin tidak bisa kita hindari, namun bencana asap adalah sesuatu yang bisa kita cegah jika kita bisa bersinergi. Mari kita wujudkan Kabupaten Sanggau di musim kemarau ini tanpa asap demi masa depan yang lebih sehat dan aman. Demikian, Pak.
0: Oke, baik. Sebagai penutup ini, Ibu Apri, apa pesan Ibu Apri ini kepada masyarakat agar bersama-sama begitu ya menciptakan musim kemarau yang aman, sehat, dan bebas asap begitu, Bu Apri?
1: Ya, musim kemarau yang aman, bebas asap bisa kita ciptakan di Kabupaten Sanggau dengan cara tadi seperti saya sampaikan, tidak membakar lahan sembarangan, melaporkan titik api sejak dini bisa menyelamatkan ribuan nyawa dari bencana asap. Mari kita buktikan bahwa musim kemarau tahun ini bisa berjalan dengan aman, damai, dan sehat. Jaga alam, maka alam akan jaga kita. Demikian, Bang.
0: Oke, baik. Terima kasih, Bu Apri. Demikian pendengar perbincangan kita dalam program untuk sore hari ini ya, dengan tema musim kemarau tanpa asap, peran bersama cegah karhutlah. Tadi baru saja kita dengarkan tadi bersama Ibu Apriati, ini penelaah teknis kebijakan BPBD Kabupaten Sanggau. Semoga informasi yang disampaikan dari Ibu Apri ini yang telah disampaikannya tadi dapat menambah wawasan dan mengajak kita semua begitu untuk lebih peduli begitu ya Bu Apri dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan, dan ingat menjaga lebih menjaga lingkungan itu adalah tanggung jawab bersama, karena untuk menghindari bukan membuka lahan dengan cara membakar, segera laporkan jika menemukan titik api, dan ini juga mari kita untuk bersama-sama mewujudkan Kabupaten Sanggau yang aman, hijau, serta bebas asap seperti itu. Demikian, saya Jeki juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Apri juga yang meluangkan waktunya untuk edisi
1: ya,
0: sore ini, Ibu ya.
1: Sama-sama, Bang.
0: Oke, salam sehat dan selamat melanjutkan perjalanan pulang begitu Ibu ya. Sehat terus begitu Ibu.
1: Ya, amin. Terima kasih, Bang.
0: Baik, baik. Terima kasih. Tetap bersama kami pendengar, dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan, jaga lingkungan, dan salam sehat begitu. Terima kasih, Bu Apri.
1: Ya, sama-sama. Izin live, Bang.
0: Ya, siap begitu. Pendengar, kami juga cukupkan di sini. Untuk berikutnya nanti menjelang pukul 16 seperti biasa, kita akan kembali mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 9 bersama Pro 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau dan Entikong.
2: Ketika bencana datang tanpa diduga, tanggung jawab kita sebagai warga negara adalah bergerak cepat dan tepat. Dalam situasi darurat, setiap detik berharga. Mari kita pastikan bahwa kita semua siap menghadapi segala kemungkinan dengan selalu waspada, mengikuti arahan dari pihak berwenang, dan bekerja sama untuk saling membantu. Ingat, persiapan adalah kunci. Dengan persiapan yang baik, kita bisa mengurangi dampak bencana dan menyelamatkan lebih banyak nyawa. Pastikan semua anggota keluarga Anda tahu apa yang harus dilakukan dan kemana harus pergi ketika bencana terjadi. Bersama, kita bisa menghadapi bencana dengan lebih kuat dan lebih siap. Jangan lupa, setelah bencana berlalu, peran kita belum selesai. Bantuan kepada sesama yang membutuhkan, pemulihan wilayah terdampak, dan kesediaan untuk saling mendukung adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai komunitas. Mari kita bersama-sama tetap kuat, waspada, dan tanggap terhadap setiap situasi darurat. Kita pasti bisa melewati ini bersama.
3: Tips tanggap bencana yang harus diketahui setiap keluarga. 1. Buat rencana evakuasi keluarga. Tentukan jalur evakuasi dari rumah ke titik aman terdekat. Tentukan tempat berkumpul di luar rumah jika terjadi bencana agar semua anggota keluarga dapat bertemu dengan mudah. Latih rencana evakuasi secara rutin agar semua anggota keluarga tahu apa yang harus dilakukan. 2. Siapkan perlengkapan darurat. Siapkan tas darurat yang berisi perlengkapan penting seperti obat-obatan, air minum, makanan tahan lama, senter, dan baterai cadangan. Sertakan juga dokumen penting seperti KTP, akta kelahiran, dan dokumen lainnya dalam bentuk salinan atau file digital. 3. Kenali bahaya yang mungkin terjadi di daerah Anda. Pelajari jenis bencana alam yang sering terjadi di daerah tempat tinggal Anda, seperti gempa bumi, banjir, atau kebakaran hutan. Ketahui tanda-tanda awal bencana dan cara penanggulangannya. 4. Tetap terhubung dengan sumber informasi. Pastikan Anda memiliki akses ke radio, aplikasi peringatan bencana, atau sistem informasi pemerintah untuk mendapatkan update terkini selama bencana. Ajarkan anak-anak cara menggunakan perangkat komunikasi untuk memberitahu lokasi atau

0: Sari Berita Penting.
1: Antusias masyarakat membeli pernak-pernik menjelang kemerdekaan menurun.
2: Makin menurun tiap tahunnya. Mungkin kualitasnya awet kali.
1: Kemarau panjang menyebabkan pasokan air PDAM di Sintang menurun.
3: Itu saya berharap dengan kawan-kawan di PDAM untuk bisa ngambil langkah.
4: Pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat sore ini, edisi Selasa 4 Agustus 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Kita awali informasi sore ini, pendengar. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, penjualan bendera merah putih dan aneka pernak-pernik kemerdekaan mulai ramai di kota Pontianak. Meski demikian, para pedagang mengaku antusias masyarakat untuk membeli atribut kemerdekaan cenderung menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kita simak laporan selengkapnya.
5: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, lapak-lapak penjual bendera merah putih mulai bermunculan di sejumlah ruas jalan di kota Pontianak. Beragam ukuran bendera, umbul-umbul hingga berbagai pernak-pernik bernuansa merah putih dijajarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan instansi pemerintah yang berlokasi di Jalan Sultan Saripatur Rahman. Salah satu seorang pedagang, yakni Dani, mengaku datang dari Jawa Barat pertengahan Juli untuk berjualan secara musiman hingga pertengahan Agustus. Dani mengatakan dibandingkan satu dekade lalu, antusias masyarakat membeli atribut kemerdekaan terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun.
2: Kalau dulu bang, 2010-an, antusias orang Kalimantan itu emang oke. Tapi kalau sekarang udah kayak gimana ya, makin menurun tiap tahunnya. Mungkin kualitasnya awet kali atau gimana gitu. Kalau awal-awal ini biasanya kantor mang yang suka umbul-umbul ganti gitu, ganti model cuman.
5: Dani yang berjualan di Pontianak selama hampir 25 tahun ini menawarkan sedikitnya 7 jenis umbul-umbul dan berbagai ukuran bendera merah putih. Dirinya berharap momentum peringatan Hari Kemerdekaan tahun ini dapat kembali meningkatkan minat masyarakat untuk memasang bendera sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme. Jusranto melaporkan.
4: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Pelaksanaan pemilihan kepala desa atau Pilkades serentak 2027 di Kabupaten Sanggau diperkirakan akan melibatkan lebih banyak desa dibandingkan perkiraan awal. Hal itu seiring menunggu keputusan pemerintah pusat terkait status 6 desa persiapan yang berpeluang menjadi desa definitif. Definitif maksud kami. Kita simak laporannya.
6: Pemilihan Kepala Desa atau Pilkades serentak 2027 di Kabupaten Sanggau berpotensi diikuti lebih banyak desa seiring menunggu penetapan 6 desa persiapan menjadi desa definitif. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau, Alian, mengatakan saat ini terdapat 68 desa yang dipastikan mengikuti Pilkades serentak. Namun jumlah tersebut dapat bertambah menjadi 72 desa apabila pemerintah pusat menertibkan status definitif bagi 6 desa persiapan yang telah diusulkan sejak 2020. Penambahan desa peserta Pilkades dinilai akan menjadi babak baru dalam penguatan pemerintahan desa sekaligus mengubah peta kepemimpinan di 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Sanggau.
7: Baik, kalau cerita tentang pelaksanaan Pilkades untuk tahun 2027 nantinya di Kabupaten Sanggau itu ada kurang lebih 68 desa yang akan melaksanakan Pilkades secara serentak. Nah, itu belum termasuk kalau 6 desa persiapan ini ya yang sudah naik sejak tahun 2020 itu kita usulkan ke pemerintah pusat. Lalu tiba-tiba 2026 ini akan dikeluarkan status desa definitifnya, maka bertambah 6 desa menjadi 72 desa. Lalu 72 desa itu dari kurang lebih 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Sanggau ini.
6: Nah, Alian berharap proses penetapan 6 desa persiapan menjadi desa definitif dapat segera terrealisasikan, sehingga masyarakat memperoleh kepastian status pemerintahan desa menjelang Pilkades serentak 2027. Selain itu, penetapan tersebut diharapkan dapat memperkuat pelayanan publik serta mempercepat pembangunan di wilayah desa yang bersangkutan. Tri Putri melaporkan.
4: DPRD Kabupaten Sanggau terus mendorong percepatan pembentukan Kecamatan Kapuas Selatan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemekaran wilayah dinilai akan memperpendek rentang kendali pemerintahan, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat dan efektif. Berikut laporan selengkapnya.
8: DPRD Kabupaten Sanggau terus mendorong percepatan pembentukan Kecamatan Kapuas Selatan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Anggota DPRD Kabupaten Sanggau, Epifania Ratikumala Dewi menilai, pemekaran akan memperpendek rentang kendali pemerintahan sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efektif. Menurutnya, luasnya wilayah Kecamatan Kapuas saat ini menjadi tantangan dalam pemerataan pelayanan kepada masyarakat. Kehadiran kecamatan baru diharapkan membuat pelayanan pemerintahan lebih efektif dan menjangkau seluruh wilayah. Selain meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi, pemekaran juga diharapkan mempercepat pembangunan di wilayah yang selama ini memiliki akses pelayanan cukup jauh. Langkah tersebut dinilai mampu mendorong pemerataan pembangunan di Kabupaten Sanggau.
9: Dengan kecamatan yang baru, pastinya akses untuk pelayanan masyarakat semakin. Karena pastinya jika pemekaran, kita maunya juga ada perhatian lebih ke kecamatan yang baru. Jadi jangkauan untuk Kecamatan Kapuas ini lebih sedikit dan kita juga bisa fokus kepada daerah-daerah yang mungkin di seberang.
8: Ia berharap proses pemekaran Kecamatan Kapuas Selatan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan terbentuknya kecamatan baru, kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sanggau diharapkan semakin baik, merata, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Wulandari melaporkan.

0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, kita lanjutkan informasi sore hari ini. Pemerintah Kabupaten Sintang bersama Forum Anak Kabupaten Sintang dan mahasiswa KKN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyelenggarakan peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026. Kita simak laporannya.
1: Pemerintah Kabupaten Sintang bersama Forum Anak Kabupaten Sintang dan mahasiswa KKN Angkatan 120 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyelenggarakan peringatan Hari Anak Nasional HAN ke-42 tahun 2026 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sintang Senin 3 Agustus 2026. Ketua Panitia Penyelenggara yang juga Ketua Forum Anak Kabupaten Sintang Ani Dedek Kurniawati mengatakan, peringatan Hari Anak Nasional tahun ini diikuti 108 peserta dari jenjang PAUD hingga SMA yang mengikuti berbagai kegiatan yang dikemas dalam Larasena Series 2026. Selain itu, peserta juga mengikuti berbagai cabang perlombaan seperti fashion show, debat bahasa Indonesia, pembuatan indografis, video edukatif, dance jingle 2P hingga lomba mewarnai. Menurutnya, Hari Anak Nasional tidak sekedar menjadi seremoni tahunan, tetapi juga menjadi wadah partisipasi anak untuk mengembangkan kemampuan di bidang seni, bahasa, kreativitas, serta membentuk karakter positif.
2: Pada tahun ini, kegiatan HAN 2026 diikuti oleh kurang lebih 108 peserta dari jenjang PAUD hingga SMA dengan rangkaian kegiatan Larasena Series 2026, yaitu seluruh lomba yang diadakan Faduli, Forum Anak Peduli Lingkungan, Fakerta, Forum Anak Keluarga Cerita Kita, Ducera, Dunia Ceria Anak, dan juga Pesta Anak Sintang.
1: Sementara itu, Wakil Bupati Sintang Florensius Roni menyampaikan, pemerintah Kabupaten Sintang menegaskan komitmennya untuk mendengarkan sekaligus menindaklanjuti 7 aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan Forum Anak Kabupaten Sintang. Aspirasi tersebut mencakup berbagai isu yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak, mulai dari pemenuhan hak akan kartu identitas anak dan akta kelahiran bagi seluruh anak di Kabupaten Sintang, memperkuat hukum dan tindakan terkait kekerasan anak di rumah tangga, menyiapkan ruang terbuka hijau, taman bermain dan puskesmas ramah anak, memperketat penjualan rokok bagi anak, menutup tempat hiburan malam, mempertegas aturan pernikahan anak, dan membangun sekretariat bagi Forum Anak di setiap kecamatan.
3: Kami pastikan atas nama pemerintah daerah Kabupaten Sintang, 7 suara anak yang dibacakan hari ini semuanya akan ditindaklanjuti. Besok kita langsung rapat gabungan di ruang Sekda atau di ruang Wakil Bupati Kabupaten Sintang. Kita coba rapat seluruh OPD yang tadi kenaan dengan ini untuk menindaklanjuti 7 suara anak yang disuarakan hari ini.
1: Peringatan Hari Anak

0: Ngalirnya biasa 2 hari sekali, itu pun airnya keruh.
1: Untuk memastikan hal tersebut, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala meninjau langsung intake instalasi pengolahan air atau IPA dari PDAM Tirta Senentang di Desa Sungai Ana, Kecamatan Sintang. Dalam peninjauan tersebut, ditemukan debit Sungai Melawi turun drastis sehingga air hanya tersisa di bagian tengah sungai. Kondisi tersebut membuat pipa hisap yang berada di tepian sungai tidak lagi dapat menjangkau sumber air secara optimal. Hal ini membuat tingkat kekeruhan air yang tinggi dan membuat proses pengolahan air bersih lebih sulit dari biasanya. Untuk itu, Bupati meminta jajaran PDAM segera mengambil langkah-langkah strategis agar pelayanan air bersih kepada masyarakat tetap berjalan di tengah kondisi kemarau yang masih berlangsung. Bupati juga meminta PDAM untuk terus menyampaikan informasi terkait kebijakan maupun pola distribusi air kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
2: Saya berharap dengan kawan-kawan di PDAM untuk bisa ngambil langkah-langkah seperti apa untuk menindak situasi yang seperti ini, tapi yang lebih penting juga memberi pengertian juga kepada masyarakat.
1: Sementara itu, Direktur PDAM Tirta Senentang, Jane Elizabeth Husang, telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga pasokan air bersih. Salah satunya dengan mengeruk dasar sungai di sekitar intake IPA Sungai Ana agar aliran air dapat mencapai titik pengambilan. Selain itu, PDAM menerapkan sistem distribusi air secara bergilir kepada pelanggan. Distribusi pasokan air juga dibantu melalui instalasi pengolahan air atau IPA Tanjung Puri untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang ada di Kabupaten Sintang.
3: Caranya kita upayakan agar mengeruk, membuka alur di depan sehingga air dapat masuk ke bawah mesin submersible kita sehingga bisa dapat diproduksi di IPA kita.
1: Hingga saat ini, PDAM Tirta Senentang terus memantau perkembangan debit Sungai Melawi dan menyesuaikan pola produksi maupun distribusi air sesuai dengan kondisi di lapangan. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga pelayanan tetap berjalan meski kapasitas produksi menurun akibat kemarau panjang. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Dina Triana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, Ketua Panitia Pekan Gawai Dayak atau PGD ke-13 Kabupaten Sintang tahun 2026 menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berperan menjaga kelancaran dan keamanan pelaksanaan kegiatan. Kita simak laporannya.
5: Ketua Panitia Pekan Gawai Dayak PGD ke-13 Kabupaten Sintang tahun 2026, Tony menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berperan menjaga kelancaran dan keamanan pelaksanaan kegiatan budaya tersebut. Dalam sambutannya saat penutupan PGD ke-13 minggu kemarin, Tony mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan, masyarakat, panitia, serta personil TNI Polri yang telah bersama-sama menciptakan suasana yang aman, tertib, dan penuh kegembiraan selama rangkaian acara berlangsung. Ia juga mengapresiasi kedisiplinan masyarakat yang telah menjaga ketertiban, memarkirkan kendaraan pada tempatnya, serta menikmati seluruh rangkaian kegiatan dengan tertib dan penuh sukacita. Menurutnya, semangat kebersamaan dan kegembiraan merupakan esensi utama pelaksanaan gawai dayak, namun tetap harus diiringi dengan tanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban bersama.
6: Kepada seluruh tamu undangan dan seluruh masyarakat, saya menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pengunjung, kepada panitia, kepada rekan-rekan keamanan, TNI dan Polri, dan seluruh masyarakat yang hadir tempat ini karena sudah menjaga Pekan Gawai Dayak ini secara baik yang gembira. Oh, inilah wujud pelestarian adat istiadat khususnya budaya Dayak.
5: Pada kesempatan tersebut, Tony juga turut menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan selama panitia melayani masyarakat, baik dalam pengelolaan parkir, lapak usaha, pengamanan maupun pelayanan lainnya. Ia berharap semangat persaudaraan, gotong royong, dan kecintaan terhadap budaya Dayak yang telah terbangun dalam Pekan Gawai Dayak ke-13 dapat terus dipelihara sebagai bagian dari upaya melestarikan warisan budaya di Kabupaten Sintang. Dian Beni Yuda melaporkan.
7: Info cuaca hari ini.
4: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama perakirawan BMKG rekan Fitri. Silakan laporan Anda.
8: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Jerry di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau berawan, Namun terjadi hujan

0: dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Kota Pontianak, Kabupaten Sanggau, Sintang, dan Kapuasulu. Kemudian untuk perakiran cuaca esok hari, Rabu 5 Agustus 2026, wilayah Kalimantan Barat masih diperkirakan dominan berawat, namun di beberapa wilayah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan yang bersifat lokal dan tidak merata. Kemudian untuk jumlah titik hotspot di wilayah Kalimantan Barat terupdate hari ini pukul 15 waktu Indonesia Barat, terdeteksi adanya 231 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masih berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Kami imbau kepada masyarakat untuk menghindari kegiatan yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Persatu Pontianak dapat memantau di website kami, kalbar.bmkg.go.id, atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar, atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan. Saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Persatu Pontianak bersama rekan Cherry.
1: Baik, terima kasih rekan Fitri, selamat bertugas kembali. Dan demikian pendengar telah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Fitri. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya, antusias masyarakat membeli pernak-pernik menjelang kemerdekaan menurun. Kemarau panjang menyebabkan pasokan air PDAM di Sintang menurun. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Ih, pagi betul pas, siang bermasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, waraaitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh.
3: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
4: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
5: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
6: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
3: Dengarkan Halo RRI
4: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
5: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
7: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
3: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
8: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
9: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
10: berita terpercaya,
11: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
3: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
7: Pro 1 RRI Sanggau.
8: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
7: RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong. Demikian tadi baru saja kita dengarkan dan nikmati satu buah program acara ya di Warta Berita Korwil Nusantara 9. Dan pada kesempatan saat ini masih bersama kami, kita akan kembali mendengarkan atau mengikuti satu buah tip edisi sore ini sambil melakukan berbagai aktivitas Anda di luar sana. Pantauan juga di luar sana memang cuacanya cerah ya, cerah berawan dan sangat cocok sekali untuk melakukan berbagai aktivitas dan rutinitas seperti jalan santai, olahraga mungkin jogging atau jalan-jalan lah seperti itu, atau sambil mencari apa ya makanan yang mungkin menjadi favorit begitu ya. Kalau di Sabang Merah saat ini ya, untuk pendengar ini sangat banyak sekali dari UMKM untuk berjualan, dan ini silakan dipilih begitu kalau untuk berolahraga di Sabang Merah ini. Nah, terkait dengan itu juga pendengar, kami menghadirkan satu buah tip kali ini terkait bagaimana kita di era digital, gawai seperti ponsel pintar, tablet, dan komputer telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Nah, teknologi memberikan banyak manfaat, mulai dari memudahkan akses informasi hingga mendukung proses belajar. Namun, penggunaan gawai yang berlebihan pada anak dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, terutama terhadap kemampuan fokus dan perkembangan keterampilan sosial si anak itu. Nah, anak yang terlalu lama menggunakan gawai cenderung lebih mudah terdistraksi paparan konten yang cepat berganti. Nah, seperti video pendek ataupun permainan digital dapat membuat anak terbiasa menerima rangsangan secara instan. Nah, akibatnya mereka dapat mengalami kesulitan mempertahankan perhatian saat belajar, membaca ataupun mengerjakan tugas yang membutuhkan konsentrasi dalam waktu lebih lama. Nah, sementara selain memengaruhi fokus, penggunaan gawai secara berlebihan juga dapat menghambat kemampuan bersosialisasi. Waktu yang seharusnya digunakan untuk bermain bersama, bersama teman, kakek, nenek, ibu, adik, dan sebagainya, dan berinteraksi dengan keluarga ya secara menyeluruh ataupun mengikuti kegiatan di lingkungan sekitar, seringkali tergantikan oleh aktivitas di depan layar. Nah, jika berlangsung terus-menerus, anak dapat mengalami kesulitan memahami ekspresi, membangun empati, serta mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara langsung. Itulah akibatnya. Nah, bagaimana yang selanjutnya pendengar, kita tahan dulu. Kita kembali dengan dua lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda. Tetap bersama kami di program acara di edisi sore ini di Radio Republik Indonesia RRI Sanggau di FM 97 MHz.

0: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
1: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
2: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
2: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
2: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
2: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
3: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mendingan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.
4: Kok senyum-senyum sendiri?
5: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
4: Emangnya ada apa sih?
5: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
4: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
6: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
7: Oleh karena itulah kami mewakil pemerintah berharap keputusan
8: ini. Ada info heboh di grup WA.
7: Jalan keluar.
8: Viral juga di media sosial. Tapi bener gak sih?
9: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar, di mana untuk yang berikutnya, yang terakhir begitu ya, perlu kita ketahui untuk mengurangi dampak negatif penggunaan gawai, keluarga dapat menerapkan beberapa langkah sederhana, sederhana saja. Nah, pertama, tetapkan jadwal penggunaan gawai yang seimbang dengan waktu belajar, bermain di luar rumah dan beristirahat. Kedua, ciptakan momen bebas gawai, misalnya saat makan bersama ataupun menjelang tidur. Nah, ketiga, dorong anak mengikuti kegiatan yang melibatkan interaksi langsung seperti olahraga, seni, membaca buku, atau bermain bersama teman sebaya. Terakhir, orang tua juga perlu menjadi teladan dengan menggunakan gawai secara bijaksana di hadapan mereka. Nah, pada akhirnya, keseimbangan menjadi kunci utama dalam memanfaatkan teknologi gawai, dapat menjadi alat yang bermanfaat apabila digunakan sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan. Nah, dengan pengawasan aturan yang konsisten serta komunikasi yang baik antara orang tua dan anak, risiko terganggunya fokus dan kemampuan bersosialisasi dapat diminimalkan sehingga tumbuh kembang anak tetap berlangsung secara optimal. Oke, demikian satu buah tip edisi sore ini. Penggunaan gawai berlebihan berisiko ganggu fokus dan sosialisasi anak. Semoga ini menjadi satu informasi yang bermanfaat untuk Anda menghadapi anak yang mungkin agak susah diatur seperti itu. Semoga bermanfaat dan tetap bersama kami pendengar untuk berikutnya nanti menjelang pukul 17 hingga 17.30 kita mendengarkan beberapa informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.
1: Weh, cupu.
2: Ada pusalah apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara zat terus.
1: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Dia mata itu 2, bukan 4.
3: Sisio, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
1: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
2: Kamu jahat sekali, lebih baik sama Tita aja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta birunya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mutiara Pagi Islam.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
3: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

di mana untuk pemerintah Kabupaten Sanggau meminta seluruh dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG memastikan operasionalnya memenuhi standar nasional.

0: Ketua Satgas Percepatan Program Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sanggau Susana Herpena menegaskan kepatuhan terhadap SOP menjadi prioritas sambil menunggu kebijakan terbaru dari Badan Gizi Nasional atau BGN. Nah, ia juga menjelaskan hingga saat ini pemerintah Kabupaten Sanggau belum menerima instruksi baru dari Badan Gizi Nasional terkait perubahan kebijakan program makan bergizi gratis. Ditegaskannya, pemerintah daerah tetap mendukung pelaksanaan program tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Dan informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.
1: Aku gak bisa sekarang.
2: Gak apa-apa. Aku tunggu kok.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: Nyonyanya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.
3: Yang besok jadi jalan lagi kan?
4: Iya dong, Yang.
3: Oke deh, jam 10 ya?
4: Kita putus.
3: Lo kok putus, Yang?
4: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul.
5: Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami, pendengar setia RRI Sangkau di FM 97 MHz. Kapolres Sangkau AKBP Kadek Ari Mahardika menegaskan komitmennya memperkuat sinergi dengan pemerintah Kabupaten Sangkau dalam menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan usai melakukan kunjungan silaturahmi dengan Wakil Bupati Sangkau Susana Herpena di kantor Bupati Sangkau Senin 3 Agustus 2026. Dan ia juga menerangkan dalam pertemuan tersebut, dia dan Wakil Bupati membahas sejumlah persoalan yang menjadi perhatian pemerintah daerah. Menurutnya, koordinasi bersama pemerintah daerah menjadi langkah penting agar setiap persoalan yang dihadapi masyarakat dapat ditangani secara efektif. Dan AKBP Kadek mengatakan seluruh persoalan yang disampaikan pemerintah daerah memiliki tingkat kepentingan yang sama dan memerlukan penanganan bersama. Ia berkomitmen Polres Sangkau akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan Porkopimda untuk menentukan langkah penyelesaian yang tepat. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
1: Seperti sepasang sepatu, bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
2: Diam!
3: Ayah!
1: Nay! Nayla! Maafkan ayah! Maafkan ayah, Nay!
4: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.

0: Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan Singobarong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng Singobarong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng Singobarong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng Singobarong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.
1: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu
1: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet...
2: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon. Belanja lagi
1: Sampai akhirnya...
3: Ciki, bayar utang, oi.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Bencana bisa datang tanpa peringatan. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, atau kebakaran. Jangan panik, tetap tenang, dan lakukan langkah tanggap bencana. Segera cari tempat aman, lindungi kepala dari benda jatuh, matikan listrik dan kompor, bawa tas siaga berisi obat, dokumen penting, dan juga air minum. Ingat, kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan hidup hari esok. Siaga, tanggap, selamat, bersama hadapi bencana.

0: Mutera Pagi Katolik RRI Antikong.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ih, pagi betul pas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
3: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
4: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
5: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
6: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
7: Dengarkan. Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Antikong dan Radio Republik Indonesia Sangkau dan Antikong. Dan pada kesempatan saat ini untuk wilayah Sangkau khususnya di Bunut telah memasuki waktu azan maghrib. Maka dengan itu kami yang bertugas beserta kru dan pimpinan RRI Sangkau dan Antikong mengucapkan selamat menunaikan

Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang bapa dan anak gadisnya. Bapa tersebut meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa, di mana anaknya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan beliau diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menolaknya karena tidak ada kebaikan dalam diri anak gadis itu. Sungguh luar biasa makna dari sakit. Ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita itu mendatangkan berbagai kebaikan. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang sedang sakit dipastikan orang tersebut sedang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit kalau kita sikapi dengan positif, sakit itu zikrullah. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah dibandingkan ketika dalam sehatnya. Sakit itu istighfar. Orang yang sedang sakit akan teringat dosa-dosa yang pernah diperbuat, sehingga lisan akan terbimbing untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan? Sakit itu muhasabah. Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Ilahi. Sakit itu jihad. Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah, akan tetapi diwajibkan untuk terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit kita akan memeriksa, berkonsultasi, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit. Sakit itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dan sayang keduanya. Sakit itu silaturahim. Saat jenguk, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra. Karena itu pula, orang yang sedang sakit, sesungguhnya dia sedang dicintai Sang Pencipta, sekaligus sedang diberi ujian. Tentu, kalau diterima dengan sabar dan tawakal, akan merontokkan atau menggugurkan dosa-dosa. Sakit itu mustajab doa. Orang yang sedang sakit mustajab. Maka saat kita menengok yang sakit, di samping kita mendoakan, maka mintalah doanya. Imam As-Suyuti selalu keliling kota mencari orang sakit, lalu beliau minta didoakan. Sakit itu salah satu keadaan yang menyulitkan setan. Orang yang sedang sakit diajak maksiat tak mampu dan tak mau. Dosa yang lalu disesali dan mohon ampunan. Sakit itu membuat sedikit tertawa dan banyak menangis. Satu sikap keinsafan yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para makhluk langit. Sakit mengingatkan kualitas ibadah. Ruku, sujud lebih khusyuk, tasbih, istighfar lebih sering, bermunajat, doa jadi lebih lama. Sakit itu memperbaiki akhlak. Kesombongan terkikis, sifat tamak dipaksa tunduk, pribadi dibiasakan santun, lembut dan tawadu. Dan pada akhirnya, sakit membawa kita untuk selalu ingat akan kematian.

Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Wahai orang-orang yang beriman, banyaklah kamu mengingat Allah dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Quran Surat Al-Munafikun ayat 9. Dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu ketika kamu bangun berdiri dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang di waktu fajar. Quran Surat At-Hur ayat 48 sampai dengan 49. Disebutkan dalam hadis sahih, perumpamaan orang-orang yang mengingat Rabbnya dan yang tidak mengingat Rabbnya adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Rasulullah juga bersabda, para mufaridun akan mendahului. Para sahabat bertanya, siapakah para mufaridun itu wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, kaum laki-laki dan perempuan yang mengingat Allah. Dalam sebuah hadis dikisahkan, Syahdan seseorang mendatangi Rasulullah dan berkata kepadanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam terlalu banyak untukku. Sementara usiaku sudah tua, maka kabarkanlah kepadaku sesuatu yang dapat aku pegang teguh. Rasulullah menjawab,

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohon.

0: Daunnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
1: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di mana untuk informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Kami juga mengucapkan selamat malam, salam sehat, dan selamat berkumpul kembali untuk pendengar setia Radio Republik Indonesia Sangkao di FM 97 MHz. Nah, kebersamaan untuk Anda yang saat ini kembali bersama keluarga adalah hal yang memang dinanti-nantikan siapapun Anda di luar sana. Kami juga akan selalu menemani dan menghadirkan sejumlah informasi-informasi untuk Anda yang saat ini tengah menikmati kebersamaan Anda. Dan bagi yang masih dalam perjalanan menuju tempat tujuan atau tempat rumah Anda, semoga sampai tujuan dan berhati-hati ya, jaga kesehatan. Di mana informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda terkait dengan pemerintah Kabupaten Sangkao bersama Polres Sangkao ini mulai memetakan sejumlah persoalan strategis yang berpotensi memicu konflik di masyarakat. Pembahasan tersebut mengemuka dalam pertemuan Wakil Bupati Sangkao Susana Herpena dengan Kapolres Sangkao AKBP Kadek Ari Mahardika di kantor Bupati Sangkao Senin 3 Agustus 2026. Dan ia juga mengatakan pemerintah daerah dan Polres Sangkao sepakat memperkuat kolaborasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Menurutnya, pemetaan dilakukan agar setiap persoalan dapat ditangani secara tepat dan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.
1: Adek, sini mainan itu mainan abang, kembalikan.
2: Bagaimana kalau
1: adek main bersama yuk?
3: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
2: Bagaimana kalau seperti ini?
3: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
2: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
4: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
5: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
4: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
5: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
4: Oh, itu namanya reading slump.
5: Reading slump? Apaan tuh?
4: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
5: Makasih ya infonya.
4: Iya, sama-sama Aldi.
5: Sepertinya

0: bawa pohon dingin tidak panas atau tanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Dalam situasi bencana, satu hal yang paling penting adalah tetap tenang dan tahu apa yang harus dilakukan. Pertama, kenali jenis bencananya. Jika gempa bumi terjadi, segera lindungi kepala, berlindung di bawah meja yang kokoh, dan jauhi kaca atau benda yang mudah jatuh. Setelah guncangan berhenti, segera evakuasi ke area terbuka dengan tertib. Jika terjadi banjir, matikan listrik, amankan barang-barang penting, dan segera berpindah ke tempat yang lebih tinggi. Hindari berjalan atau berkendara di arus air yang deras, karena kedalamannya sering menipu. Selalu siapkan tas siaga berisi air minum, makanan ringan, senter, obat-obatan, charger, dan dokumen penting. Jangan lupa ikuti informasi resmi dari pemerintah dan tim penyelamat, bukan dari rumor atau pesan berantai. Ingat, kesiapsiagaan kita hari ini bisa menyelamatkan nyawa besok. Tetap waspada, tetap siap, dan jadilah bagian dari masyarakat yang tanggap bencana.

Baik, informasi berikutnya pendengar, di mana Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau, Alphonsus Masgio, mendorong pembenahan sistem perencanaan kabupaten, maksudnya perencanaan kebutuhan obat di RSUD MTH Jaman guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan ketersediaan obat, khususnya bagi pasien peserta BPJS Kesehatan. Nah, menurutnya setiap dokter, baik dokter umum maupun dokter spesialis, kini diminta menyusun kebutuhan obat sesuai pelayanan yang diberikan kepada pasien. Perencanaan tersebut akan menjadi dasar pengadaan obat melalui sistem aplikasi yang sedang diterapkan. Ia juga menilai pembenahan sistem ini memerlukan waktu dan kesiapan seluruh tenaga kesehatan agar berjalan optimal. Meski masih dalam tahap penyesuaian, pelayanan kepada masyarakat diharapkan tetap menjadi prioritas utama. Nah, melalui pembenahan sistem perencanaan kebutuhan obat, ia berharap ketersediaan obat di RSUD semakin terjamin dan pelayanan kepada pasien menjadi lebih optimal. Upaya tersebut juga diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

makhluk hidup yang mempunyai kemampuan berpikir paling baik di antara makhluk hidup lainnya. Dan berpikir mempunyai peranan penting dalam menentukan kualitas hidup kita. Agar pikiran kita bisa berperan secara baik, kita harus belajar berpikir positif. Kebiasaan berpikir positif akan mampu memandang suatu kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tapi sebaliknya. Kegagalan merupakan keberhasilan yang tertunda. Kebiasaan berpikir positif berperan penting dalam pengembangan kepribadian, yaitu rasa percaya diri, sehingga dapat memunculkan ide-ide kreatif. Seperti kata Roy T. Bennett, semakin kamu memberi makan pikiranmu dengan pikiran-pikiran positif, semakin kamu dapat menarik hal-hal hebat ke dalam dirimu. Selalu berpikir positif dan selalu optimis.

0: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sanggau untuk saat ini. Dan tadi baru saja kita dengarkan bersama-sama dengan sejumlah informasi-informasi di pukul 18 hingga pukul 18.56 saat ini. Untuk selanjutnya nanti pendengar, menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, di mana menyukupkan kebersamaan kami di Sanggau sore ini. Dan menjelang pukul 19.30 Anda akan ditemani bersama rekan saya Okrin Moboy di Sanggau malam ini ya, dengan sejumlah informasi-informasi dan lagu-lagu juga yang sudah disiapkan untuk Anda. Demikian kebersamaan kami di lintas maksudnya di Antikong sore ini. Saya Jeki, ada Bagus di meja operator beserta kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terus selanjutnya menjelang pukul 19 kita akan kembali mendengarkan atau mengikuti Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami, kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21. Pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi. Biasanya provinsi tidak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan.
0: Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Jumlah pemerintah daerah terus mengatasi dampak dari musim kemarau ekstrim. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara yang diajukan oleh masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, di mana pemohon uji materi meminta perlindungan terhadap masyarakat adat dan kearifan lokal. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang, tanah.
3: Perwakilan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi hari ini. Kuasa hukum pemohon Yance Arizona mengatakan pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur pelindungan hak masyarakat adat. Namun kata memperhatikan dalam pasal ini belum cukup untuk menjamin pelindungan masyarakat adat atau kearifan lokal.
1: Tapi kami menilai bahwa kata memperhatikan di dalam pasal 21 Undang-Undang IKN itu belum cukup. Karena itu hanya sifatnya bagi masyarakat itu pasif. Jadi sangat bergantung dari pemerintah mau memperhatikan atau tidak. Jadi bukan hubungan yang timbal balik. Oleh karena itu kita mengajukan judicial review pasal 21 Undang-Undang IKN ini sehingga kita mendorong supaya ini nggak cukup pemerintah memperhatikan, tetapi harus mendengarkan pendapat dan juga meminta persetujuan dari masyarakat atas apa yang akan dilakukan terhadap masyarakat yang ada di situ, tanah mereka di situ, wilayah mereka yang ada di situ.
3: Sementara itu, Muhammad Arman menyatakan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN, mengajukan uji materi Undang-Undang IKN agar masyarakat adat tidak hanya diperhatikan, tetapi semua hak-hak konstitusionalnya dapat terpenuhi.
4: Kemudian masyarakat punya hak untuk memberikan persetujuan terhadap apapun di atas wilayah adatnya. Karena itulah kemudian sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa AMAN sebagai organisasi masyarakat adat itu punya kepentingan dalam hal ini karena mengalami kerugian konstitusional gitu ya. Kepentingannya dihalangi untuk kemudian mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat di atas wilayah adatnya.
3: Pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur bahwa berbagai kegiatan mulai dari penataan ruang hingga pertahanan di Ibu Kota Negara atau IKN wajib memperhatikan dan melindungi hak individu, hak komunal, hak masyarakat adat, serta nilai-nilai budaya lokal. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB menyalurkan bantuan air bersih dan menyiapkan berbagai langkah antisipasi mengingat 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat telah berstatus siaga kekeringan. Muhammad Halwi menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5.
5: 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat kini berstatus siaga kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, mengatakan status tersebut masih berada pada tahap siaga dan belum ditingkatkan menjadi tanggap darurat. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan distribusi air bersih untuk membantu masyarakat terdampak.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi. Biasanya provinsi tidak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan. 5 itu Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Barat. Ya mereka mungkin sudah ngirim air menggunakan tangki gitu. Ya kita kalau ada sudah ada permintaan, beberapa yang minta kan tandon air dari GKSB, kemudian dari Lombok Barat sudah minta tandon air.
5: Saat ini BPBD NTB memiliki sekitar 100 tangki air berkapasitas 5.000 liter yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Selain penyaluran air bersih, BPBD juga mengusulkan pembangunan 106 sumur bor di daerah rawan kekeringan. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pembangunan sumur bor akan diprioritaskan untuk wilayah yang paling membutuhkan berdasarkan hasil asesmen pemerintah.
6: Belum kita putuskan, kita lihat karena kita stok kita terbatas, karena biayanya cukup mahal untuk satu sumur bor itu, maka akan kita putuskan mana yang paling membutuhkan. Akan kita ases dulu, mana yang paling mendesak dan paling membutuhkan. Air bersih kita semua tangki yang kita miliki di lingkungan Pemprov, ada di sosial, ada di BPBD, kemudian ada di Biro Umum dan Bapak, itu semua sudah kita kerahkan semua sekarang. Dan kita akan mendapatkan tambahan dari BNPB juga. Semua yang ada kita kerahkan untuk membantu mengatasi kekeringan ini terutama di wilayah selatan.
5: BPBD NTB juga mewaspadai musim kemarau tahun ini yang diperkirakan berlangsung hingga 10 bulan. Kondisi itu dinilai berpotensi memperluas dampak kekeringan di sejumlah wilayah. Pemerintah berkomitmen memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengatasi kekeringan ekstrim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor menyalurkan 1,2 juta liter air bersih kepada ratusan kepala keluarga di 28 kecamatan sekabupaten Bogor. Laporannya bersama dengan Yofri Haryadi.
7: Kondisi kekeringan yang melanda wilayah Bogor semakin ekstrim. Aliran Sungai Ciliwung tampak surut, mengakibatkan sawah dan ladang yang dialirinya pun mengering. Ancaman gagal panen pun menjadi mimpi buruk para petani yang menopang ketahanan pangan lokal. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, Ade Hasrat, turun tangan mengantisipasinya.
8: Pada saat ini, Kabupaten Bogor memang dalam kondisi tanggap darurat kekeringan karena memang adanya fenomena El Nino dan juga masuknya pada musim kemarau. Pada saat ini, sudah terjadi kekeringan di beberapa titik, yaitu di 113 desa secara tersebar, kemudian itu di 28 kecamatan.
7: BPBD Kabupaten Bogor bersama Damkar dan PDAM Tirta Kahuripan sudah lebih dari 1,2 juta liter mendistribusikan air bersih kepada 375 kepala keluarga di 113 desa di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
8: Jadi Kabupaten Bogor bekerja sama dengan perangkat daerah lain dan termasuk PDAM itu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan guna menanggulangi kekeringan ini. Pada saat ini, alhamdulillah, kita sudah bisa mendistribusikan 1,2 juta liter air untuk 43.375 kepala keluarga yang tersebar di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Citeko Cisarua Bogor, M. Faturi, menjelaskan BMKG mengambil langkah proaktif dalam memodifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia.
9: Modifikasi cuaca itu bisa dilakukan jika memang kandungan uap air di atmosfer itu mencukupi atau ada awan-awan yang tumbuh. Walaupun kemarau, tapi kalau misalnya ada awan-awan konvektif yang tumbuh, itu bisa kita tiru proses alami di awan itu dengan mempercepat terjadinya kondensasi dengan cara menyemai, kita sebut sebagai inti hidrologis, nukleus uap air gitu ya, membantu uap air itu menyatu menjadi awan dan sehingga tumbuh menjadi hujan.
7: BMKG mencatat iklim dan musim kemarau saat ini mempengaruhi banyak sektor yang membutuhkan perhatian khusus. BMKG juga berkoordinasi secara aktif mendorong upaya antisipasi dan mitigasi kekeringan melalui melalui penyemaian awan melalui OMC untuk mengoptimalkan potensi hujan alami sebelum kekeringan parah terjadi. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bencana kekeringan akibat kemarau kini melanda sejumlah daerah di Kalimantan Selatan yang dilaporkan sebanyak 5.800 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen. Laporannya disampaikan Diki Munadi.
10: Kemarau yang melanda Kalimantan Selatan saat ini mulai berdampak pada sektor pertanian. Sebanyak 5.800,3 hektar lahan persawahan dilaporkan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen atau puso. Pemprov Kalsel pun mempercepat berbagai langkah mitigasi, mulai dari pompanisasi hingga percepatan tanam guna menjaga produksi padi dan ketahanan pangan daerah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, DPKP Kalimantan Selatan Samsi Rahman mengatakan kondisi kekeringan terjadi sejumlah sentra produksi padi yang saat ini memasuki musim panen. Meski belum ada lahan yang dinyatakan puso, ancaman gagal panen akan meningkat apabila penanganan tidak segera dilakukan. Ia menambahkan data DPKP Kalsel mencatat luas sawah yang terdampak kekeringan mencapai 5.800,3 hektar hingga Juli 2026. Kabupaten Tanah Laut menjadi wilayah dengan dampak terluas yakni 3.363 hektar, disusul Barito Kuala 1.736 hektar dan Kabupaten Banjar seluas 353 hektar. Selain itu kekeringan juga menyebabkan kerusakan persemaian padi sebanyak 225 kg. Masing-masing di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 125 kg dan Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 100 kg.
11: Terus yang terkena sampai dengan Juli, ya, hari-hari kemarin, itu ada 5.800,3 hektar yang terdampak. Artinya yang terdampak ini sudah mati. Ya. Nah, kalau yang mati itu sebutannya puso. Sampai hari ini belum ada yang puso. Ya, jadi yang terdampak kekeringan itu 5.803.
10: Sementara di sisi lain dalam menghadapi kekeringan, Kepala BPBD Kalsel Roni Eka Saputra mengatakan upaya modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan masih belum bisa kembali dilakukan akibat beberapa pertimbangan. Salah satunya menipisnya awan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan untuk ditaburkan garam.
12: Sementara dihentikan ya, karena memang OMC kemarin dilaksanakan tanggal 15 sampai 21. Namun pertimbangan dari kawan-kawan BMKG bahwa sebarat awan sudah mulai tipis sehingga untuk menjaga efisiensi dan efektivitas, sementara OMC kita hentikan.
10: Guna mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan, Pemprov Kalsel bersama Kementerian Pertanian, Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3, BMKG, dan lainnya, serta di

0: Geologi dan Geofisika BMKG Jawa Tengah terus memperkuat pendampingan kepada para petani melalui program Sekolah Lapang Iklim SLI. Langkah ini diambil guna memberikan pemahaman mendalam terkait pemetaan musim tanam agar sektor pertanian terhindar dari ancaman puso atau gagal panen, sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Seperti yang dilakukan terhadap puluhan petani di Kabupaten Sragen, sebagai salah satu daerah penyangga dan lumbung pangan nasional, Kabupaten Sragen menjadi wilayah strategis yang sangat bergantung pada kecermatan pemetaan cuaca dan kondisi iklim dalam setiap siklus tanam. Kepala Stasiun BMKG Jawa Tengah, Guruh Ciptanto, menjelaskan bahwa sekolah lapang iklim yang diberikan kepada petani menitikberatkan pada pemahaman dasar mengenai dinamika iklim, baik dalam kondisi curah hujan tinggi maupun saat memasuki musim kemarau. Selain itu, BMKG juga mendorong para petani untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui aplikasi Info BMKG. Melalui aplikasi tersebut, petani dapat mengakses informasi cuaca hingga tingkat desa dan kelurahan secara mandiri. Melalui edukasi iklim yang berkelanjutan ini, diharapkan para petani Sragen dan wilayah Jawa Tengah lainnya tidak lagi berspekulasi atau menerka-nerka kondisi cuaca termasuk iklim dan dapat mengambil keputusan berbasis data demi meminimalkan risiko kerugian serta meningkatkan produktivitas panen.
1: Iklim itu yang jangkanya panjang, 10 hari, 1 bulan, 1 musim ke depan. Kira-kira kalau saya nanam padi, airnya hanya dari irigasi tersier cukup enggak? Oh enggak mungkin cukup ini. Setidak-tidaknya perencanaan petani akan lebih mendalam. Tidak hanya kapan menanamnya, tapi kira-kira sampai kapan ini kondisi iklimnya seperti ini, termasuk memilih varietas bibitnya.
0: Terpisah, kontak tani nelayan andalan KTNA Kabupaten Sragen memberikan kritik keras terhadap pelaksanaan sekolah lapang iklim SLI yang diselenggarakan oleh BMKG Jawa Tengah bagi perwakilan petani di wilayah Sragen. Kegiatan sosialisasi cuaca dan pola tanam tersebut dinilai kurang efektif, berpotensi membuang-buang anggaran, serta terlambat dinikmati manfaatnya oleh para petani di lapangan. Ketua KTNA Sragen Suratno mengungkapkan bahwa edukasi mengenai perubahan iklim seharusnya disampaikan jauh-jauh sebelum musim tanam. Ia menilai materi pelatihan iklim saat ini juga sudah tidak berimbas banyak karena mayoritas lahan di Sragen sudah terlanjur ditanam padi.
2: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino. Maka petani itu sudah berusaha satu, memaksimalkan pompanisasi untuk air. Yang kedua, menyegerakan untuk tanam. Karena kan di Sragen itu sudah banyak sekarang penyebaran apa itu bibit itu sudah menggunakan varietas yang satu yang tahan air.
0: Suratno menyarankan agar BMKG mengubah strategi edukasi iklim di masa mendatang dengan pelaksanaan yang lebih berjenjang dan terjadwal jauh sebelum musim tanam tiba. Meski demikian, kegiatan saat ini terkesan formalitas belaka, pihak KTNA tetap berharap pasokan air tanah melalui sumur-sumur dalam milik warga masih mencukupi hingga masa panen MT3 selesai. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Kalimantan Tengah mencatat angka inflasi tahunan pada Agustus 2026 sebesar 4,32% yang dipicu oleh harga beras dan ketersediaan bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%?
5: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Toto Haryanto Silitonga, saat rilis resmi awal bulan Agustus 2026 terkait dengan angka inflasi, menyatakan bahwa pada bulan Juli 2026, Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,32% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 112,87. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 4,78% dengan IHK sebesar 114,36. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 3,58% dengan indeks harga konsumen sebesar 111,66. Lebih lanjut, Toto Haryanto menjelaskan inflasi tahunan terjadi karena adanya kenaikan harga ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran, sedangkan tingkat inflasi bulanan dan inflasi tahun kalender Provinsi Kalimantan Tengah pada Juli 2026 sebesar 0,23% dan 2,63%. Perkembangan inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam memantau dinamika harga barang dan jasa di masyarakat.
4: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%? Ternyata angka inflasi atau kenaikan harga pada 5 komoditas terbesar masih dipegang oleh komoditas beras

0: yang memiliki andil 0,76, emas perhiasan 0,51, bensin 0,33, ikan nila 0,24, minyak goreng 0,20.
1: Sementara itu anggota DPRD Kalimantan Tengah Hero Harapan No Mandau meminta PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Permintaan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi kelangkaan maupun gangguan distribusi yang dapat berdampak pada aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Menurut Hero, pasokan BBM merupakan kebutuhan vital yang harus dijaga, terutama bagi masyarakat di daerah pedalaman dan wilayah yang memiliki akses distribusi cukup menantang. Ia menilai kelancaran distribusi BBM sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat, sektor transportasi, pertanian, perikanan, hingga dunia usaha.
2: Permasalahan yang beberapa bulan lalu pernah terjadi, kelangkaan BBM di beberapa kota di Kalimantan Tengah ini, jangan sampai terjadi lagi. Itu saja saya tekankan, jangan sampai terjadi lagi. Kalau sudah mulai ada seperti keterbatasan volume stok BBM, ya segera aja dikirim lagi. Karena kan ada juga BBM gratis, masyarakat kan beli aja juga kan, jadi jangan sampai lah terjadi.
1: Hero juga meminta Pertamina memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait untuk memantau kondisi stok dan penyaluran BBM secara berkala. Langkah tersebut dinilai penting agar potensi gangguan pasokan dapat diantisipasi lebih dini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Komandan Kapal Angkatan Laut Tiongkok mengunjungi Surabaya untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, mengingat sebagian besar pusat Angkatan Laut berada di Surabaya. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
4: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima kunjungan kehormatan Komandan Kapal Si Ji Kuang, Mr. Su Xiangshou, dan Komandan Kapal Kun Lun Shan, Mr. Liu Xiangfeng, serta didampingi Konsulat Jenderal Tiongkok di Surabaya, Mr. Yesu, di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, kedua belah pihak saling memuji potensi yang dimiliki masing-masing. Gubernur Khofifah mengagumi teknologi industri perkapalan yang ada di Tiongkok, sehingga penting bagi Indonesia maupun Jawa Timur, karena sebagian besar pusat angkatan laut ada di Surabaya.
5: Tentu diskusinya menarik karena Indonesia ini negara maritim dan hampir 80% wilayah Indonesia adalah laut. Kita mengetahui bahwa perkembangan teknologi di Cina luar biasa, termasuk adalah teknologi untuk industri perkapalan. Jadi karena Indonesia negara maritim, tentu ini menjadi bagian yang sangat penting bagi Indonesia dan terutama pusat dari Angkatan Laut ini kan di Surabaya.
4: Sementara itu, Mr. Yesu juga menuturkan kunjungan kapal Angkatan Laut Tiongkok ke Jatim ini merupakan yang kedua kali sejak 2023 lalu. Ia menilai Jawa Timur menjadi salah satu wilayah penting bagi Tiongkok untuk dikunjungi. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah menjamu rombongan Angkatan Laut Tiongkok dan Konjen Tiongkok buah salak varietas baru yang dikembangkan petani Malang, yakni salak madu. Adi Hasana melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf kepada Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, di mana sebelumnya dilaporkan Iran telah bersiap melancarkan serangan ke 3 titik di Ukraina sebagai balasan atas dugaan serangan Ukraina terhadap kapal Iran di Laut Kaspia. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana Kongres Tahunan PSSI memutuskan Kongres Pemilihan PSSI 2027 akan diundur selama beberapa bulan hingga kompetisi sepak bola tanah air berakhir untuk musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program.
7: Kongres Tahunan PSSI 2026 menetapkan Kongres Pemilihan PSSI akan digelar pada Juli 2027. Keputusan tersebut diumumkan pada konferensi pers usai Kongres yang berlangsung di kawasan Senayan, Jakarta kemarin oleh Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir. Erick mengatakan keputusan tersebut disepakati dalam Kongres Tahunan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola organisasi, sekaligus memastikan kesinambungan program pembinaan sepak bola nasional.
6: Karena memang adanya pemilihan-pemilihan yang akan berjalan pada bulan Oktober-November dan juga musim kompetisi ini terus berjalan, makanya tadi disetujuin pemilihan 2027 pasti akan dilaksanakan secara transparan, ya, bahwa akan dilakukan kongresnya tahun 2027 bulan Juli. Itu tadi dua kesepakatan itu yang mungkin saya bisa sampaikan untuk para rekan-rekan media.
7: Sementara itu, anggota eksekutif komite Exco PSSI bidang media Arya Sinulinga menuturkan, keputusan ini dibuat agar kepengurusan PSSI saat ini menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu sebelum masa baktinya berakhir. Salah satu tanggung jawab pekerjaan itu adalah kompetisi sepak bola nasional yang masih bergulir. Jika kongres pemilihan tetap dilaksanakan pada waktu sebelumnya.
8: 23 itu kan bisa dibilang kongresnya kongres luar biasa yang situasinya teman-teman tahu semua. Jadi namanya luar biasa, ya kondisinya memang terpaksa gitu. Kalau sekarang kan normal. Normalnya apa? Normalnya selesai dulu pekerjaannya PSSI. Apa itu? Yaitu liganya selesai. Jadi liga kan belum selesai. Kalau bulan Februari atau Maret tahun depan, liganya tuh selesai kan sekitar bulan Mei, ya kan? Wajar setelah itu baru kongres.
7: Semula jadwal Kongres Pemilihan PSSI dijadwalkan pada Februari 2027. Selain keputusan tersebut, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Diloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

0: Oke, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sangga Pendengar di 97 FM ya, Radio Republik Indonesia di Sangga malam ini ya, kembali hadir menemani Anda bersama tim yang bertugas. Saya Ukrin, ada Bung Andri di operator studio, mewakili seluruh tim kerabat kerja yang bertugas lainnya akan menemani Anda pendengar nanti jelang pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan selamat bergabung pendengar semua yang baru saja bergabung bersama kami. Cuaca juga masih cukup bersahabat, artinya tidak hujan di kawasan Sabah Merah Sanggau. Ya, selamat malam juga untuk pendengar setia Radio Republik Indonesia Sanggau dan juga Antikong di manapun saja Anda berada, ataupun Anda yang monitor kami melalui streaming kami di rri.co.id dan juga channel Parabola di luar Kalimantan Barat. Dan saudara pendengar, kami akan hadirkan mengawali kebersamaan kita di malam hari ini Mimbar Agama Islam edisi hari ini. Ada satu tausiah atau renungan ya, hadiah Allah untukmu yang rajin baca istighfar, akan disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Langsung dari studio Pro 1 RRI Sanggau, kami hadirkan untuk Anda.
1: Hari hum yastaghfirun. Orang yang rajin istighfar menjelang subuh diberikan 4 keutamaan. Catat ini ya, 4 keutamaan. Ya. 4 ini nanti ada di surah Ali Imran di ayat ke-17. Jadi begitu masuk 16-17 ada temukan ayat ini. Sudah? Satu, ditambahkan kesabaran. Sudah? Tambahkan kesabaran. Jadi orang yang sering istighfar, khususnya di waktu subuh, itu cenderung hatinya lebih lapang, mudah mengatasi berbagai persoalan karena kesabarannya ditambah oleh Allah. As-sabirina. Dua, merubah ia menjadi pribadi yang lebih jujur. As-sadiqina. Jelas? Tiga, menambah kekhusyuan dalam semua proses ibadah. Wal-qanitina. Kalau salat makin khusyuk, orang istighfar itu makin khusyuk salatnya. Makanya kan ada ulama juga membimbing sebelum salat istighfar gitu kan? Ada ya? Ba'da salat istighfar. Orang yang membiasakan istighfar sudah terlatih, itu begitu dipakai ibadah, istighfar itu membantu ia lebih khusyuk dalam ibadah. Yang keempat, wal munfiqina, bertambah harta. Hartanya makin nambah. Bisnis lancar. Pekerjaan lancar. Rizki melimpah, tapi berkah. Nabi Nuh saat meminta umatnya kembali kepada Allah itu ngajarin istighfar. Coba buka surat Nuh ayat 10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Maka aku katakan pada umatku, perbanyak istighfar, balik taubat, istighfar. Rabbu pasti punya sifat mengampuni, ghafar. Jadi ada ghafir, ada ghafar, ada ghafur. Kalau dosanya masih kecil-kecil, tapi ingat, walaupun kecil tetap dosa. Ingat ya. Pengampunnya disebut ghafir. Kalau sudah mau naik levelnya, naik nih, makin besar, ghafar. Makin besar lagi, ghafur. Jelas? Nah, begitu Nabi Nuh mengatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, artinya dosa umatnya itu bukan dosa biasa, levelnya naik. Tapi apa yang terjadi? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa bani. Semakin rajin istighfar, yang sulit dibuka oleh Allah. Air hujan turun mudah. Orang rajin istighfar itu masya Allah dibuka ya Allah. Sudah lama gersang ya Allah, minta hujan. Turun. Turun. Makanya istisqa itu kan dibuka dengan taubat. Ya kan? Nah sekarang orang udah rajin taubat. Itu aja. Wa yumdidkum bi amwal. Dilimpahkan harta. Wa banin, keberkahan dalam anak-anak keturunan. Istighfar. Nah kalau sudah dapat itu rumusnya, wal munfiqin. Rajin infak. Jadi orientasi istighfarnya bukan cuma ngumpulin, setelah ngumpulin, update status. Bertambah harta karena istighfar. Klik. Bukan itu. Nah, orang yang rajin istighfar di waktu subuh punya 4 keutamaan tadi. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar. Lalulah dia menyaksikan keagungan Allah. Syahidallahu. Ya. syahidallah, dia menyaksikan kehadiran Allah. Annahu la ilaha illa, yang tahu keagungan Allah itu Allah sendiri, para malaikat dan orang-orang yang punya ilmu dari kalangan beriman. Setelah paham itu, ngerti, maka ma'rifatullah, lahirlah pengetahuan yang dalam tentang Allah. Jadi semua dikerjakan karena Allah. Kalau sudah semua karena Allah, berubah sifatnya menjadi ihsan. Ihsan namanya muhsin. Maka itu istighfar itu mengantarkan kita menjadi muhsin. Kan itu amalannya bertahap dari ayat 15 Quran surah 51 dari 15 ya sampai ke 18. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma ataahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Ada sebagian orang takwa yang akan mendapatkan tempat tinggal di taman surga, tempat terindah di surganya. Mereka pasti akan mendapatkan janji dari Rabbnya karena mereka di dunianya menjadi orang ihsan. Apa amalannya? Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Mereka itu kalau malam sedikit tidurnya. Sedikit tidurnya. Kalau Allah sudah berfirman, jangan tambah-tambah. Allah bilang sedikit tidur. Antum tambah sedikit-sedikit tidur. Mereka itu sedikit tidurnya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan menjelang subuh, rajin istighfar. Rajin istighfar. Nah itu istighfar itu membentuk karakter ihsan. Kalau sudah ihsan, apa kata Nabi? Di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8. Ya, Imam An-Nawawi menyandumkan itu nomor hadis kedua di Al-Arba'in dari 42 hadis. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Engkau jadikan semua kegiatanmu sebagai ibadah karena Allah. Walaupun kau tak mampu menatapnya, engkau meyakini sedang ditatap oleh Allah. Allahu Akbar. Makan, minum, ibadah. Beda berpakaian ibadah dan merasa disaksikan Allah. Antum kalau kerja merasa disaksikan Allah, enggak mungkin nipu, akhi. Enggak mungkin korupsi. Merasa disaksikan. Dan Anda meniatkan pekerjaan itu untuk jadinya ibadah. Jadi kalau pulang enggak mungkin bawa yang haram. Minuman enggak mungkin cari yang haram kalau merasa disaksikan Allah. Karena niat minumnya untuk ibadah. Kalau berumah tangga enggak mungkin nyakiti pasangan. Kenapa? Karena merasa ibadah. Ya. KDRT, KDRW, KD camat tuh enggak ada tuh. Enggak ada. Kenapa? Karena merasa ibadah. Ibadah. Nah, balik ke sini, majlis ilmu itu apalagi kajiannya kalau subuh, berangkat itu isi dengan ibadah. Di jalan sibukkan, minimal istighfar. Doa. Doa. Nah, semua tapak kita antum naik di mobil di kendaraan, Allah. Kalimat-kalimat kita itu dihitung, dicatat itu yang menggugurkan dosa. Kan belum tentu nyampe ke tujuan. Kalau sudah kemudian ada majlisnya, mau berangkat di jalan tiba-tiba wafat, itu perintah Allahnya langsung. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, tuliskan pahalanya, diterima taubatnya. Taubat diterima artinya gugur dosanya. Seorang bunuh 100 orang. Konsultasi pada seorang kiai. Kata kiai ini, "Mohon maaf. Ini pekerjaan Anda spesial. Yang punya spesialisasi bimbing seperti ini, ada kiai fulan di tempat sana. Kalau Anda kemampuannya cuma nyampe sini, rekomendasikan dah ke sana, di sana aja. Itu lebih bagus bimbing daripada saya." Itu kiai bagus begitu. Dulu ulama begitu. Kalau merasa bukan bidangnya, direferensikan, bukan membedakan. Itu. Dia tidak harus menguasai, tapi memberikan bimbingan supaya orang itu mendapatkan sesuai kebutuhannya. Ustaz apa ini? Oh saya tidak tahu, kalau ini datang aja ke majlis fulan ya. Beliau yang lebih paham tentang ini. Nah begitu caranya. Itu ulama namanya. Begitu berangkat, dia tempuh jalan, dia pakai itu riwayat itu. Sambil nyesal. Menyesal, menyesal, menyesal. Tiba kemudian meninggal di tengah jalan. Apa perintah Allah pada malaikat? Yang paling viral kan ukur jaraknya kan? Ternyata lebih sejengkal aja. Lebih dekat ke tempat tujuan. Kalau begini, tengah-tengahnya ini lebih sejengkal, lebih dekat ke tempat tujuan. Tapi poinnya bukan sejengkal itu. Setiap tapaknya dihitung untuk menggugurkan dosanya. Dihitung. Begitu menyesal, menyesal, menyesal, gugur, selesai. Habis tuh dosa. Ternyata ketika habis punya amalan cuma sejengkal. Dan belum nyampe ke tempat tujuan itu, cuma sejengkal. Itu yang memasukkan dia ke surga. Masukkan ia ke surga dengan amalan sejengkal itu. Allahu Akbar. Sekarang ruangnya banyak. Saya baca berita ada seorang chef meninggal. Tergerak hati ini untuk mendoakan. Baik, kenapa nih orang baik? Rupanya saya baru dapat videonya kemarin, lihat. Cuma lihat, enggak dilihatkan orang. Cuma lagi buka gitu, lihat. Saya pengen lihat, kadang-kadang saya suka lihat juga YouTube apa gitu, lihat sekilas. Tiba-tiba ada beliau itu. Oh, ini rupanya yang menjadikan dia terdapat rahmat Allah. Teman-temannya sedang ngasih kepada dia berbagai macam informasi. Udah kamu susah mau jadi baik tuh, kamu batasannya udah banyak. Oh, kalau kamu datang mau umroh, dia pengen umroh, pengen berubah. Oh, kamu nanti akan begini, begitu, susah kamu di sana. Celaka kamu begini, begitu. Tapi dia sudah bosan dengan kehidupannya, pengen berubah. Perhatikan cara Allah mengantarkannya pada husnul khatim. Nangis ya. Berangkat kemudian ke tanah suci, depan Ka'bah, dia tumpahkan semua rasa kegelisahannya. Tenang ia melihat kehidupan. Ternyata enggak seperti yang digambarkan orang. Perhatikan setan bagaimana dengan caranya dia menghambat. Berubah jadi lebih baik, penampilan makin baik, makin dekat dengan Allah. Ternyata itu proses yang disiapkan oleh Allah yang mengantarkan ia pada keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan baik itulah dia berpulang kepada Allah. Orang tuh enggak baca cerita ini, yang taunya cuman seorang chef meninggal, selesai. Enggak mudah. Nah, kalau ada orang datang ke majlis ilmu yang memohonkan ampunan itu bukan cuma malaikat. Allah perintahkan man fis samawati wa man fil ardi hatta al-haitan allati fil bihar. Sampai-sampai hewan laut itu mintakan ampunan. Diperintahkan oleh Allah, "Hei, kamu tasbihnya robah sekarang, mintakan ampun untuk si fulan yang datang ke majlis ilmu si fulan." Hewan laut enggak percaya nyelam sana ke laut. Ya tadi diungkap, kan semua bertasbih. Pohon bertasbih. Hewan bertasbih, ada tasbihnya sendiri. Nah, khusus untuk penuntut ilmu, itu saat bersamaan dia berangkat diperintahkan oleh Allah. Kun fayakun, jadi maka jadi. Eh, mintakan ampunan untuk si fulan. Semua mintakan ampunan. Gitu. Di kita itu lengkap, hewan aja ada tafsirnya. Nabi Yunus ditelannya ikan apa? Hah? Bagaimana hewan itu bisa nelan, sedangkan yang ditelan masih hidup. Kalau enggak diperintahkan dengan kuasa Allah, enggak mungkin terjadi. Semua ada babnya, mimpi aja ada babnya. Di kita mimpi aja ada babnya. Gitu. Nah, maka kalau sudah ditampakkan dengan hasil begitu, belum iman juga dengan cara apa lagi? Nah, riwayatnya sudah ada ini. Jadi Umar bin Khattab memberikan kalimat informasi ini berdasarkan riwayat. Makanya disebut dari termasuk golongan Khulafa Ar-Rasyidin, pemimpin yang diberikan hidayah petunjuk melalui lisan Nabi. Ikuti nih jejak langkahnya. Ikuti jejak langkahnya. Ya. Jelas? Oke, ini kualifikasi pertama. Jadi dalilnya sudah ada. Ayat Qur'annya sudah, hadisnya sudah. Artinya apa? Berangkat ke majlis ilmu, menemui ulama-ulama yang benar sifatnya, benar keadaannya, itu bukan hanya mengantarkan kita mendapatkan tambahan pengetahuan, tetapi dalam saat yang bersamaan berpotensi menggugurkan dosa dan merubah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dua, saya agak cepat. Ya, kita berhenti dalam kisaran 10 menit lagi. Ya, jam 8 ada akad nikah ya. Antum pengantinnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi pengantin akhirat ya. Sudah nikah. Alhamdulillah, baik. Yang lain sabar ya. Dua, majlis seperti apa yang dimaksud dalam riwayat ini? Karena majlis sekarang banyak. Ya, saya tidak perlu sebut-sebut nama ya, karena saya pun tidak banyak hafal. Tapi kan yang buka pengajian sekarang banyak. Padepokan, ada kan? Yang buka padepokan silat, padepokan ngaji, padepokan macam-macam. Namanya macam-macam lah. Kriteria yang benarnya apa? Langsung Quran surah ke 58. Al-Mujadalah, ayat 11. Ini kriteria majlis yang benar. Menurut Quran ya, jadi saya pakai Quran, pakai hadis, jadi nggak bisa dibantah. Bukan pendapat pribadi. Masa mau bantah Allah kan nggak mungkin. Ya, bantah Rasulullah langsung murtad nanti, kufur. Sudah? Ya ayyuhalladzina amanu, idza qila lakum tafassahu fil majalis, fafsahu yafsahillahu lakum. Udah kalimatnya jelas tuh, tidak ambigu, terang sekali. Ya ayyuhalladzina amanu, hei semua para pemilik iman dimanapun berada, besar kecil, tua muda, tanpa batasan. Saya detilkan ya, ya harfun nida linida il qarib mutawassit wal ba'id. Alhamdulillah. Huruf panggilan ya itu memanggil objek dengan semua jarak, mau dekat, menengah atau jauh. Disebutkan dalam Quran setidaknya sebanyak 361 kali. Ayyuha, ayyunya munada, fungsinya menguatkan informasi. Ha-nya tanbih, fungsinya mengingatkan pentingnya informasi. Disebutkan ayyuha sebanyak 150 kali dalam Al-Quran. Alladzina, itu isim mausul, berfungsi jamak kepada siapapun, tanpa sekat semua golongannya. Laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, semua tanpa kecuali. Disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Digabungkan, ya ayyuhalladzina amanu, hei semua pemilik iman tanpa kecuali, besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, aku tak peduli status sosialmu, kata Allah, dimanapun kau berada, aku ingatkan ya, aku tekankan ya, idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum, jika disampaikan kepada kalian, diinfokkan kepada kalian, luaskan majlis-majlis. Kalimatnya jelas. Majalis jama' dari kata majlis. Jelas ya? Jadi yang dimaksud tempat menuntut ilmu yang bisa merubah kita jadi lebih baik, ingat taubat, dekat dengan Allah, berubah jadi saleh, namanya dalam Al-Quran disebut majalis jama' dari kata majlis. Dan perintahnya sederhana. Satu, disebut dengan kata iman. Artinya kalau orang punya iman, pasti yang ditujunya majlis, bukan yang lain. Di iman itu standarnya. Kalau Anda mengaku saya punya iman, Anda mau belajar, yang Anda tuju pasti cuma satu tempat, majlis, bukan yang lain. Jadi kalau yang dituju untuk belajar tidak punya sifat majlis, ini menunjukkan tingkat keimanannya. Jadi bisa diukur nih, bisa kelihatan majlis. Nah, sekarang tinggal dicek iman saya ada di mana. Kalau kemudian hati kita didorong, tiba-tiba terbersit satu hal dalam pikiran kita, pengen ke situ, dan itu majlis, ketahuilah bahwa itulah cinta Allah yang sedang ditanamkan pada diri kita. Cepat ambil. Itu ada di Quran surah 29 Al-Ankabut di ayat terakhir, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang langsung merespon petunjuk kami. Dan setiap orang pasti ada bersihan hidayah itu. Seburuk apapun orangnya, pasti ada. Terbersih di pikirannya, apakah saya selamanya akan begini? Ya Allah, bisa enggak saya taubat? Itu kalau ada kalimat begitu, itu tanda kasih pertama dari Allah. Cepat ambil. Allah sedang sayang itu. Dan enggak mungkin ada orang yang hidup ditinggalkan. Enggak mungkin. Pasti diberi hidayah. Fir'aun sefir'aun-fir'aunnya. Itu dikirimkan dua nabi. Dan diberikan kesempatan sampai akhir hayat. Cuma ya dasar Fir'aun kan. Gitu. Dan sudah ada Fir'aun, kita jangan ikut-ikutan. Sudah ada Fir'aun. Yang kaya sudah ada Korun, gak usah diikutin. Yang kuat sudah ada Haman. Ditampilkan itu untuk menjadi ibrah, bukan menjadi kisah viral yang diceritakan. Balik ke sini, sifat iman menentukan pilihan kita. Pilih yang mana? Majlis. Ya. Nah sekarang apa sifat majlis itu? Majlis itu dari kata jalasa asalnya. Jalasa ya jelisu. Ya, ngajinya pakai sorof yang betul ya. Jangan pakai ilmu utak atik. Jalasa ya jelisu jeles. Taba ya tubuh YouTuber. Pas bakayu Facebooku, Facebookan. Jalasa ya jelisu. Perhatikan. Tempatnya disebut majlis. Ya. Orangnya jalis. Jalasa itu asalnya berpindah dari yang rendah ke tinggi. Kalau lawannya tinggi ke rendah disebut qa'ada. Saya berdiri, kemudian mau duduk. Itu disebut qa'ada. Sifatnya qu'ud. Tafaddal qu'ud. Qu'udan, duduk, dari berdiri tinggi ke rendah. Orang yang aktif pensiun duduk disebut mutaqa'id. Karena selesai aktivitasnya. Perhatikan jelinya diksi Al-Quran. Anda enggak bisa sholat berdiri, duduk, bukan julusan tapi qu'udan. An-Nisa ayat 103, fa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Ali Imran ayat 191, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Bukan julusan. Sebaliknya, Anda duduk di bawah, saya minta pindah ke kursi ke atas. Tafaddal ijlis. Sifatnya julus, tempatnya majlis. Majlis itu tempat yang bisa mengangkat kita dari derajat rendah ke tempat yang lebih tinggi. Jelas? Nah, apa yang dirubah dan diangkat itu? Langsung ke ujung ayatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dua sifatnya. Jadi sifat majlis yang diungkap oleh Umar ini mesti punya dua sifat. Satu, mengangkat iman kita lebih kuat dari sebelumnya. Paling gampang datang ke majlis itu mengingatkan kita dengan Allah. Ingat Rasulullah, ingat wafat, ingat pulang. Majlis itu. Antum baru dengar aja namanya sudah ingat Allah. Nama majlis saya dengar, ingat Allah. Nama majlis saya dengar, ingat Rasulullah. Dengar nama majlis saya ingat wafat, ingat pulang, mau taubat kita. Itu majlis. Kalau sudah ada tempat yang begitu sifatnya, viralkan, tafassahu viralkan. Share, jangan sendirian. Kalau sudah masuk, luaskan supaya punya kesempatan dengar semua. Ayatnya maknanya dua. Kalau belum masuk, viralkan. Ada kajian nih, ya di majlis bulan begini, viralkan, bikin status. Ya. Kalau sudah masuk, desak-desakan dan sebagainya, luaskan supaya nyaman belajarnya. Yang belum duduk, ada kosong, geser dikit. Dan gak usah merobos. Nanti kita masuk ke situ, cara masuknya pun diatur. Anda dari belakang jangan terobos. Kalau memang kosong, maju ke depan, masuk ucapkan salam, duduk di tempat yang bisa dia duduk. Gitu. Itulah tafassuh. Satu, merubah tingkat keimanan. Makanya kalau ngaji dengan saya, tidak merubah Anda lebih dekat dengan Allah. Tidak memberikan pengaruh pada tingkat keimanan Anda. Cepat tinggalkan saya. Cari ustaz lain. Cari ustaz lain. Itu iman satu. Yang kedua, walladzina utul ilma darajat, menambah wawasan. Ilmu nambah. Dan kalau ngajinya pakai iman, yang kasih ilmunya Allah. Kalimatnya beda, utul ilma, diberi ilmu oleh Allah, diberi, bukan dapat. Jadi sifatnya dirubah, bukan karena ikhtiar kita yang pintar dapat ilmu, tapi keimanan kita menjadikan Allah yang kasih ilmu. Beda hasilnya kawan. Antum kalau ikhtiarnya karena pribadi antum, bukan karena pemberian Allah, resikonya kehilangan adab dengan ilmu itu. Bisa jadi dapat ilmu hanya digunakan sebagai amunisi untuk menyerang orang lain. Bisa jadi ilmu itu hanya untuk meningkatkan status, menganggap diri lebih baik dibandingkan orang lain. Lebih wajib, lebih sunnah. Lebih berkualitas, lebih bagus dibandingkan orang. Lebih baik kajiannya, lebih berdalil, lebih tinggi derajatnya. Sehingga sungkan gabung dengan orang lain. Sulit sapaan dengan orang. Assalamualaikum akhi, beda manhaj. Hati-hati. Hati-hati. Tapi kita pun tidak boleh berpikir demikian. Awas nih, begitu disebut langsung kepikiran ini itu. Tidak, enggak boleh begitu. Kita hanya mengungkapkan sesuatu berdasarkan nalar yang dibangun oleh petunjuk Al-Quran. Bahasa Qurannya beda. Utul ilma, dikasih ilmu sama Allah. Karena yang ngasih Allah dan Allah sempurna sifat kebaikannya, maka ilmu itu merubah dia menjadi pribadi yang lebih baik dengan ilmunya. Dengan ilmunya. Lebih bijak. Tahu. Imannya meningkat. Semangat subuhnya. Begitu imamnya kunut. Allahumma hadina fiman hadait. Karena dapat ilmu dengan imannya. Oh paham nih. Dia kunut dalilnya ini. Dia belum tahu dalilnya. Dia gak protes. Allahumma hadina fiman hadait. Bidah. Dia tunggu dulu begitu selesai. Mohon izin Pak Ustaz. Anda belum belajar, mungkin kurang ilmunya. Kemarin kajian belum dapat dalil tentang kunut. Kira-kira kalau tadi kunut itu bacaannya apa? Ditemukan di mana saya bisa baca itu? Begitu. Itu hasil dari didikan majlis ilmu yang hidayah diberikan oleh Allah dengan kalimat utul ilma, Allah yang kasih ilmunya. Min laduna ilma, kami yang kasih ilmunya, bukan dia dengan ikhtiarnya. Jadi ikhtiar itu wasilah aja. Kalau sudah pakai iman, Allah kasih. Semakin tinggi takwa, bukan ngasih lagi, diajarin sama Allah. Begini caranya. Langsung diajarkan tuh. Dengan caranya tentu, beda-beda. Nabi, ulama, lain-lain. Ditemukan di mana? Ada di Quran. Surah kedua Al-Baqarah, di akhir ayat 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah. Semakin tinggi takwamu, semakin diberikan oleh Allah bagaimana merumuskan pelajaran-pelajaran. Ketinggi. caranya beda, adabnya lain. Jadi melahirkan adab dari situ. Gak ada tiba-tiba langsung datang, bid'ah tuh ente sembarangan ngimamin orang, tanggung jawab hari kiamat. Tanggung jawab. Ya udah saya yang tanggung, Bapak yang jawab. Ya, saya akan tanggung jawab Pak, tidak akan memberikan jawaban yang tanggung kepada Bapak. Baca kitabnya. Gak lain caranya. Setelah paham itu, muncullah sifat bijak di sini. Oh, yang usul gak boleh beda. Yang pokok, apa yang pokok? Sholatnya. Subuh 2 rakaat, tetap 2 rakaat. Yang furu, cari dalilnya. Apa yang furu? Cabang dari yang pokok tadi. Apa cabangnya? Selain dari yang pokok-pokok, Al-Fatihah itu pokok. Ya kan? Rukuk sujud itu pokok. Tapi bacaan-bacaan itu, adakah Nabi pernah mencontohkan? Dan apa sebabnya contoh itu bisa beragam? Digali, oh ternyata Nabi kunut begini, yang tidak kunut begini, dalilnya ini. Kalau ada yang kunut begini cara menyikapinya, kalau tidak kunut begini cara menyikapinya. Begitu paham dengan itu semua, utul ilma. Imamnya kunut, Allahumma hdina fiman hadait. Belakang jawab, amin. Imamnya tidak kunut, sudah belakang gak usah sujud sahwi. Sederhana kan, simpel kan? Udah, karena apa? Dia paham hadisnya. Idza maridul 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahiha. Kalau ada seorang sakit, udurnya safar atau punya kebiasaan tertentu yang baik, lalu kemudian ada kondisi dia tidak mampu mengerjakannya, maka pahalanya tetap dituliskan sempurna. Orang yang biasa kunut, makmumnya tidak kunut, maka karena tidak kunut, imam pun karena dia biasa kunut, tetap dituliskan pahala dari kunutnya. Jadi enggak usah takut kehilangan itu. Itulah ilmu. Kalau sudah ada ilmu, hati tenang. Makanya setidaknya, kalau belum jadi alim, kun muta'allima au mustami'a. Minimal nyimak. Itu majlis. Nah, jadi jangan sampai datang ke majlis, hilang. Yang paling bahaya itu, datang ke tempat belajar. Katanya, pulang-pulang semua agama sama. Imannya malah hilang. Itu penting, karena Nabi mengatakan, wa yuslihu mu'mina wa yumsi kafira. Ada yang paginya beriman, sorenya kufur. Dan celakanya, salah datang tempat, salah pilih tempat. Salah pilih tempat. Jelas ya? Yang paling indah itu, dengan berdasarkan profesi Anda, jadikan tempat Anda beraktivitas sebagai majlis. Di kantor, jangan curang, jujur. Jaga waktu sholat, terhubung dengan Allah, disiplin. Orang tanya, Anda ini begitu hebat, apa tipsnya? Bukan hebat. Saya hanya mencoba mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Apa yang Islam ajarkan. Kenalkan dengan Islam, kenalkan dengan Allah. Itulah menjadi majlis tempat itu. Senang orang. Anda tugas bikin cerita atau yang bikin film. Cari film-film, cerita-cerita yang mendekatkan diri pada Allah. Cari inspirasi di Quran, kan kisahnya banyak. Di hadis banyak, kenapa nggak diwujudkan dalam bentuk tayangan? Tentang neraka. Dia tuh tiba-tiba ada yang gemulai tobat kan gitu. Kenapa tobat? Ingat neraka, bagus. Ya. Wah. Yang lain cuma lihat viralnya aja, tidak lihat substansinya. Kalau dia bisa bertobat, kenapa saya tidak? Itu. Dia disebut tidak normal. Saya disebut normal. Kenapa yang tidak normal bisa tobat, yang normal tidak tobat? Itu poinnya. Sekarang ini banyak manusia konten. Tapi tidak fokus pada kontennya. Substansinya itu gak diambil. Terakhir penutup. Majlisnya sudah, riwayatnya sudah, tinggal orangnya. Kalau orang itu sudah otomatis, kalau orangnya sudah alim, pasti majlisnya pun akan ikut sifat kealimannya. Alim jamaknya ulama. Kalau ulama itu banyak. Jamak itu banyak. Tunggalnya alim. Siapakah alim itu? Siapakah ulama itu? Saya langsung saja sifatnya. Alim itu kalau secara bahasa artinya yang punya ilmu, pakar di bidang tertentu. Alim fit tafsir, pakar tafsir. Alim fil hadis, pakar hadis. Sudah? Ini syarat pertama. Jadi kalau mau ngaji, ada majlis, lihat punya kapasitas enggak pengajarnya. Kajian tafsir, ahli tafsir bukan. Hafal Quran enggak? Ahli hadis, pakar enggak di bidang hadis? Ibu bikin kajian, Bu, ngundang ustaz. Jangan semua dipukul rata bisa mengajarkan. Ibu materinya apa? Oh, babnya sirah, carilah ustaz yang pakar di bidang sejarah. Babnya fikih, cari ustaz yang ngerti fikih. Jangan ustaz sejarah diminta ngajar fikih. Enggak nyambung. Nah, maka itu Imam An-Nawawi mengatakan wala yata'allamu illa mimman kamulat ahliyatuhu. Itu di kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Kata Imam An-Nawawi, wala yata'allamu, dan tidaklah seorang itu belajar illa mimman kamulat ahliyatuhu, kecuali satu syaratnya dari empat kualifikasi. Satu, dari guru yang punya kepakaran di bidangnya. Pakar. Jadi menjelaskan itu sudah jelas. Bukan datang dekat masjid buka Google. Gitu. Jelas ya? Nah, itu satu. Makanya penting punya database tuh. Dulu saya awal-awal ngajar tuh di Al-Ihsan, di Assalam, dulu ba'da maghrib saya ngajar di sini. Saya mengusulkan tuh. Coba masjid-masjid kita duduk tuh, DKM-DKM-nya, bikin database. Siapa guru-guru kita yang biasa mengajar? Database-nya apa? Ini pakarnya di bidang apa? Bidang apa? Nanti gantian. Jangan satu tempat ngajarnya itu juga, semua materinya itu yang sama. Ya, nanti Anda tinggal milih. Oh, sekarang kajian A di Al-Azhar, di Assalam apa dekat sini? Di Al-Ihsan apa di sana? Masjid lain apa? Tinggal pilih yang sedang Anda butuh apa, yang ngajar itu. Psikologi Ustaz Fulan, psikologi Islami ilmu nafas. Kitabul Buyu bab tentang bisnis. Kitabul Usra Ailah bab tentang rumah tangga, ya. Fiqih keluarkan, turunkan. Satu. Ini baru kualifikasi dasar, tapi dia belum menjadi alim minal ulama kalau belum punya sifat yang kedua ini. Apa sifat yang kedua? Nah, Quran surah 35 Fatir. Di ayat yang ke-28. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Dan di antara manusia setiap yang bergerak, bahkan hewan ternak pun ada ragamnya, ada kualifikasinya. Kalau Anda ingin menemukan ulama dari kalangan manusia itu, ini kualifikasinya kata Allah. Pakai innama adatul hasri, dibatasin. Jadi enggak semua orang berilmu itu punya sifat ini. Karena ini terbatas untuk ulama saja. Apa sifat itu? Innama yakhsyallaha. Saya akhiri bagian terakhirnya. Memiliki sifat khasyah. Khasyah. Khasyah itu di atas khauf. Ya, wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhshallaha. Lihat harakat akhirnya, yakhshallaha bukan hu. Yakhshallaha min ibadihi ulama. Sungguh yang punya sifat khasyah, suka diartikan takut. Takut itu ada dua, ada khauf dan khasyah. Khauf pasangannya raja. Ya, raja dan khauf. Kalau khauf itu ketakutan standar. Standar, semua orang punya sifat khauf. Ya. Takut kalau kajian terlampau panjang, khauf. Ya. Takut kalau anak ini kok telat pulangnya. Ibu takut kok akhir bulan suami belum ada penampakan uang belanja. Khauf. Itu ada di Al-Baqarah ayat 155 sifatnya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Ada, khawatir itu ada. Khawatir. Tapi kalau Anda sedang belajar dengan saya begini, tiba-tiba kemudian ada suara di luar. Bukan biasa tuh. Ngintip-ngintip di jendela, harimau. Padahal hari Ahad sekarang, yang ada harimau. Kira-kira responnya bagaimana? Nah, gak usah harimau lah. Sedang begini gempa, goyang, tinggi. Masih bertahan di majlis atau bubar? Bubar tuh. Ya wajar kan, keluar misalnya, wajar. Nah itu khasyah namanya, ketakutan yang dalam atas sesuatu karena merasakan ada dampak yang menghunjam pada jiwa. Jadi yang tersentuh bukan pikirannya, jiwanya langsung takut. Nah ulama itu punya ketakutan yang dalam pada Allah, sentuh jiwanya itu sudah merasakan dengan jiwanya, ma'rifatnya sudah dalam, sehingga dari dalam jiwanya dibentuklah pikirannya, dibentuklah fisiknya. Jadi ulama itu karena takutnya kepada Allah, enggak mungkin dia bertutur kecuali yang dibenarkan oleh Allah. Bicaranya terukur, karena takut kalau salah Allah enggak ridha. Bersikapnya itu tertuturnya bagus, takut Allah enggak suka. Di atas ilmu itu ada khasyah, itu di atas ilmu. Yang pintar banyak Bapak Ibu sekalian, yang hafal Quran dengan nomornya, posisinya, hafal hadis dengan nomornya, banyak yang begitu. Tapi yang khasyah itu terbatas. Ulama sembarangan bicara itu bukan ulama menurut Quran. Ya. Ulama yang mengaku ulama tapi perilakunya seperti bukan ulama. duniawinya terasa tinggi, kasar, kata-katanya kotor, tidak terkontrol, sedikit-sedikit mencela, dan itu bukan ulama menurut Quran. Karena dia punya standar. Jadi bukan cuma kalau Allah, kalau Rasul, kalau itu baru bagian pertama, itu standar dasar. Saya gaul banyak dengan orientalis, banyak sejak di Tripoli. Ada juga tokoh-tokoh agama lain, yang pastor ada, pendeta ada, macam-macam bergaul. Dan di antara mereka orientalis khususnya, itu yang hafal Quran banyak, yang bisa qala Allah qala Rasul itu banyak, tapi tidak beriman. Jadi banyak yang bisa mengatakan dalil ya ini, kalau cuma adu dalil itu gampang. Gampang, yang belum beriman pun bisa menghafal. Yang sulit itu membangun karakteristik khasyah dalam diri. Bisa enggak nyampaikan dalil itu atas dasar ketakwaan kepada Allah? Ukurannya apa? Nanti ada ukuran ibadah. Khasyah itu dilahirkan dari ibadah, konsistensi ibadahnya kelihatan. Dua, akhlak. Bicara tuh dia jaga supaya enggak menyinggung gitu. Tutur. Ya, jadi ada khasyah yang melahirkan kelembutan itu lewat Quran. Orang tuh kalau sudah cek ulama manapun, semua pendapatnya akan sama. Kalau orang sudah jadi ahli Quran pasti lembut. Kalau orang dekat dengan hadis pasti punya hujah. Kalau orang tahu fikih dan usul fikih pasti logikanya begitu kuat. Kalau orang menguasai semua bidang ini, sempurnalah dia sebagai ulama. Ya. Jadi standarnya khasyah. Jadi kalau cuma lihat orang hafal, orang tahu, orang dalil menyebutkan ini itu, tapi tidak terbangun sifat khasyah, konsistensi kebaikannya tidak nampak. Kadang-kadang kotor, ada provokasi dalam lisan dan sebagainya. Ya, cukup tidak harus mencela, cukup diketahui. Oh, yang saya dapatkan dari si fulan ininya saja. Tapi kualifikasi menjadi majlis tempatnya belum tentu. Jelas? Nanti jika mendapatkan yang seperti ini, kita dapat ilmunya, dapat akhlaknya, dapat kepribadiannya, dapat pengaruh kekuatan iman yang meningkat pada diri kita. Itulah yang dimaksudkan di sini. Kalau sudah ada yang begitu, dengar namanya saja sudah enak, senang gitu. Ya. Ya, baru dengar namanya kan sudah senang. Dan itu melintasi zaman, kalaupun sudah meninggal tetap dengar nama itu indah. Dengar Umar aja kan langsung baik kita. Dengar Ali langsung baik, Abu Bakar itu langsung baik. Nah, ulama-ulama begitu, kalau kita dengar langsung menyentuh pada hati kita, itu sudah punya kualifikasi yang dimaksudkan. Dan itulah yang bisa merubah hidup kita dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini materi kita kelihatan sederhana, tapi kita sangat membutuhkan materi ini di situasi seperti saat ini. Yang pintar banyak, yang baik, yang sekarang sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Maka setidaknya, kalau belum menemukan yang baik-baik, setidaknya rubahlah diri kita menjadi lebih baik, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, saudara pendengar, itu tadi satu tausiah atau renungan hadiah Allah untukmu yang rajin baca istighfar, ya, dibawakan oleh Ustadz Adi Hidayat yang baru saja disampaikan. Ya, semoga bisa bermanfaat ya untuk doa-doa yang selalu dipanjatkan melalui membaca

0: Walah Lele, kok baru pulang toh?
1: Iya ini Bu, semalam masih ngobrol sama temen kampung di pos ronda, malah sampai ketiduran.
2: Makanya kalau waktunya pulang ya pulang, gak usah begadang terus nongkrong, ngobrol ngalor ngidul gak jelas.
1: Jangan keliru, obrolan anak muda loh Bu ini, hubungannya rumah masa depan desa kita.
2: Wah, layamu cici, gak usah muluk-muluk. Lah wong kamu itu bantu ibu bersih-bersih rumah wae males-malesan. Ya ngono kok gagas masa depan desa. Kejauhan yo Le, mikiro masa depanmu sik.
1: Tenang to Bu, tenang, sabar.
2: Sabar-sabar piye? Hampir 2 tahun lho kamu itu nganggur. Apa ndak malu coba?
1: Ndak itu Bu, malah santai kok. Dinikmati wae to ya.
2: Walah Ji. Mbok yo kamu itu tanggap sama keadaan to Ji. Mikiro.
1: Ya sudah tak pikir loh Bu, tapi itu semua butuh proses.
2: Proses-proses apa?
1: Gini loh Bu, enggak mudah membalik telapak tangan.
2: Alah gedabrus, kalau enggak ada niat ya sama saja.
1: Sebentar ya Bu, ada telepon ini. Halo, iya Bro.
3: Jangan lupa, besok mulai bergerak loh Cik.
1: Loh, besok toh?
3: Alah, iya toh, kemarin malam pas di pos ronda pas dibahas mana loh.
1: Oh iya. Siap.
3: Ya wes ketemu besok.
1: Oke Bro.
0: Siapa Le?
1: Yudi nih Bu.
2: Ada perlu apa?
1: Ayo itu tadi Bu, proses untuk masa depan.

0: keternuan banget nggih, Mas. Bantuan sembakone ngerti wae lho. Kalau wargane lagi susah.
1: Iya, Bu, sama-sama. Maaf nggih kalau ada kurangi.
0: Walah, ini sudah lebih dari cukup kok, Mas. Sering-sering wae ya, Mas ya.
1: Budiah ini tetap kami usahakan, Bu. Tapi jangan lupa lho ya.
0: Apa ya, Mas?
1: Coblos lambang jagung calon lurah Dirga.
0: Oh, itu toh. Siap tok, Mas. Beres pokoke.
1: Nah, sip. Kalau gitu saya pamit dulu ya, Bu.
0: Loh, kok buru-buru toh, Mas?
1: Iya ini, Bu. Maaf, masih ada tugas.
0: Oh, gitu.
1: Monggo, Bu Dia.
0: Monggo, Mas. Semoga lancar dan sukses, nggih.
2: Iya, Ji. Lancar toh?
1: Aman, Yud.
2: Pokoknya terus bergerak, Ji.
1: Muga-muga warga kampung Jatirejo sini bisa nambah banyak suara ya, Yud.
2: Wes, yakin menang. Ayo, Ji. Lanjut. Lebih cepat, lebih baik, Ji.
1: Iya, Ji, Yud. Soalnya masih ada warga yang belum kebagian juga. Permisi Pak Yanto.
3: Monggo-monggo Mas.
1: Maaf ganggu waktunya sebentar bisa Pak?
3: Oh enggak apa-apa. Enggak apa-apa kok. Ada perlu apa nggih Mas?
1: Ini Pak, saya mau ngasih bantuan sembako.
3: Bantuan sembako?
1: Nggih, Pak. Sama ini ada sedikit rezeki buat Bapak.
3: Sik Mas, bentar. Ini dalam rangka apa ya Mas?
1: Ya dalam rangka program kegiatan sosial Pak.
3: Oh, nggih ta?
1: Iya, Pak. Warga sini semuanya juga sudah dapat bantuan ini kok, Pak. Monggo diterima nggih, Pak Yanto.
3: Nggih. Matur nuwun banget nggih, Mas.
1: Sama-sama, Pak. Tapi nanti diinget-inget nggih, Pak.
3: Ya tetap enggak mungkin lupa dengan kebaikan jenengan to, Mas. Wong sudah kasih rezeki kok.
1: Bukan itu maksud saya, Pak.
3: Loh, lah terus apa, Mas?
1: Gini loh, Pak. Nanti pas hari coblosan diinget-inget gambarnya nggih. Buka kertasnya, pilih lambang jagung, calon lurah Dirga.
3: Oh, ngono toh. Sekarang mudeng aku.
1: Nah, udah paham toh Pak?
3: Iya Mas, paham. Ngerti banget aku. Kalau ini semua ada maksud dan tujuannya. Bener toh Mas? Iya Pak?
1: Loh. Gimana toh ini? Kok jenengan jadi bentak saya toh Pak?
3: Cari pamrih ya? Iya,

0: pake dalih kasih bantuan ro amplop ujung-ujungnya mau ngambil hatine warga supaya ane disuruh milih calon lurai dego. Kalau aku ndak masuk mas, dikira aku wong bodoh ngono apa piye?
1: Bentar pak, yang nuduh jenengan bodoh itu siapa? Wong kami itu bermaksud baik lho pak.
0: Baik menurutmu mas? Kalau saya belum tentu. Ini mas, aku sudah tahu rekam jejak calon lurahmu kuwi. 6 tahun selama dirgo njabat, aku lebih paham sepak terjange yo mas. Senengane PHP, cari amannya sendiri. Sama warga ndak peduli, programnya banyak yang gagal, sama kebanyakan teori, prakteknya nol.
1: Jangan nuduh sembarangan lho pak, pencemaran nama baik lho ini, bisa tak lapor ke jenengan.
0: Lapor no mas, ora wedi, gak takut aku mas, bisa tak lapor ke balik no calonmu.
1: Loh, dasarnya apa pak?
0: Dasarnya ya kegiatannya dirgo ini no, cari simpatinya warga dengan kampanye gelap, mane politik, supaya ini warga memberikan suarane. Ya para, ayo, mau apa kamu?
1: Sampean ngancam pak.
0: Loh, ndak ngancam mas, ini fakta.
1: Wow, wong tua ndak bisa diajeni sampean.
0: Lah kowe tah nomor ngapa? Hah?
1: Gawe emosi ya pak kowe.
2: Wow, tah. Hehehe, cik, sudah.
0: Kowe siapa mas? Mau ikut-ikutan?
2: Gak pak, gak. Sabar gak pak, sabar.
0: Untungnya sampean misah mas, kalau ndak,
1: Kalau ndak ngopo pak, kalau ndak ngopo.
2: Wes, sudah toh cik.
0: Gini mas, intine sampean-sampean itu ndak usah nyuruh aku milih calonmu. Ingat, iki negara demokrasi. Saben warga duwe hak suara. Mau milih sapa wae terserah aku. Ngerti ora kowe?
1: Tapi sampean sudah nerima bantuane lho, Pak.
0: Ambilan, bawa sana, ndak butuh aku.
1: Wong kok gengsinan, dikasih rezeki malah tanggapane ora penak.
2: Mbok sudah toh, Ji. Kalau Pak Yanto ndak mau mbok yo wis.
1: Jengkel tenan kok aku.
2: Rasah digagas. Cuma satu orang masih banyak warga liyane yang dukung. Wis, fokus wae. Besok masih ada tugas loh.
1: Yo, manut, Yun.
3: Apa ndak salah kok pak, mosok saya jadi petugas KPPS?
0: Ayo ndak salah Pram, memang ndak salah pilih orang.
4: Wong sudah dipercaya loh, ya kudu dilaksanakan toh Pram.
3: Ning aku rada bingung mas, kinerjane iki terus piye?
0: Gak usah bingung, wong nanti ada bimbingan teknis loh.
4: Iya bener Pram, dulu aku pas jadi petugas ya dapet pengarahan.
3: Wah, suarane ganggu tenan nih.
4: Lah iya toh Pram, maksudnya ngopo ngono lho? Wong kok rata tanan.
3: Caper tenan no.
0: Wes, gak usah digagas, biarkan bae.
4: Tapi lewati jalan kampung lho pak.
3: Gumun aku, zaman sekarang kok masih pakai konvoy kayak gitu. Ambok yo sing adem apa yang gak bisa toh.
0: Yo, supaya dapat simpatine warga itu, memang carane dewe-dewe kok Pram.
4: Bentar pak. Rombongannya itu tadi kalau enggak salah pengikutnya calon lurah dirgo toh pak?
0: Iya Wan, bener.
3: Wis enggak punya etika blas. Pasti yo enggak beda sama calonnya kuwi.
0: Pasrah ke warga-warga wae Pram. Mesti iso nilai dhewe kok.
4: Tapi kalau dibandingi sama calon lurah Danu, ya beda banget toh pak.
3: Ayo yen itu ya jauh banget toh Wan. Dulu pas beliau menjabat jadi lurah desa sebelah, tak kira semua mesti yo wis ngerti.
0: Oh iya, desa Jati Jajar toh?
3: Ayo pak, Leon itu memang lurah berkualitas kok pak. Wis seneng serawung warga, kritis. Ide gagasane ku ya ndak cuma unduh, tapi ya bisa diaplikasikan. Cetane kontribusine ning desa itu banyak, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesejahteraan masyarakat. Wakeh pokoknya.
4: Lah, lewat meneh iki.
3: Ini kenapa teh? Nanti kalau ada warga yang jatuh kan pernah yang tambang ke belak.
0: Terus jangan kayak gitu toh.
3: Pemarak emosi tenan loh pak. Isine mung ugal-ugalan tok.
4: Lho, ngopo kae? Kok rame-rame ngopo kae?
3: Wah, iya iki padha ribut itu, Wan.
0: Arek tenang to.
4: Mas,
0: sabar mas, sabar. Sudah mas, kasihan ini mas. Cukup. Tolong jangan main hakim sendiri mas.
5: Rasah Neko-Neko, persembahan Teater Angkasa, Radio Republik Indonesia.
6: Sah neko-neko.
0: Sudah, Bu.
7: Matur nuwun banget nggih Pak Yanto. Untung ada jenengan, kalau ndak anak saya jadi apa nanti?
0: Tenang, Bu. Ini tadi sudah dirembuk baik-baik sama warga kok. Nah, sekarang monggo kita sebagai warga desa bareng-bareng bergandengan tangan jaga kenyamanan dan ketertiban menjelang pemilihan lurah besok supaya ne aman, damai dan sejuk.

0: Oke, demikian tadi kami hadirkan serial Sandiwara Radio Resah Neko Neko, persembahan RRI Surakarta yang baru saja kami hadirkan untuk Anda. Dan saudara pendengar, kami yang bertugas ya malam hari ini mengucapkan selamat bergabung menemani ruang istirahat Anda ya, atau ruang santai Anda malam hari ini. Semoga masih tetap dalam kondisi yang fit ya, sehat walafiat, dikarenakan memang cuaca yang cukup panas ya di wilayah Sanggau dan sekitarnya, tentu menjadi atensi agar bagaimana menjaga kesehatan ya, meskipun kadang-kadang masih terimbas juga gitu ya dengan yang namanya penyakit musiman, kemudian juga gangguan pernapasan, ISPA, kemudian beberapa jenis penyakit lainnya yang memang bisa saja terjadi di musim panas seperti ini ya. Semoga masih dalam kondisi yang fit ya, sehingga juga berbagai kegiatan masih terus tetap bisa dikerjakan. Dan saudara pendengar, sambil menikmati secangkir teh hangat atau kopi barangkali ya, Anda yang mungkin saat ini sedang santai ya, selamat malam. Kami juga menyapa Anda pendengar yang mungkin masih dalam perjalanan, hati-hati dalam perjalanan Anda ya, mudah-mudahan bisa sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Dan Anda yang mungkin saat ini sedang melaksanakan tugas malam Anda, piket malam, jaga malam, lain sebagainya, atau berbagai aktivitas di siang tadi yang masih menjadi PR malam hari ini harus dituntaskan, selamat bertugas. Dan pendengar, kami hadirkan lagu-lagu daerah di rumah kita di hari ini. Nanti beberapa informasi juga kami selingkan untuk Anda ya. Nanti jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tetap di 97 FM RRI Sanggau.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji, gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
7: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
6: Oh ya, apa tuh?
7: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
6: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
7: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
6: Emang maknanya apa?
7: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
6: Kalau Monaco?
7: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
6: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
7: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: 뭐라든지.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Senang bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut, apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
2: tidak boleh.
1: Jika orang lain memegang dada, perut, dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
2: tolong!
1: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.
3: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hum, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
2: Keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari,
3: jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban,
4: sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
2: Dengarkan Halo RRI
3: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
4: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
7: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
8: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
7: Emangnya gak capek, Bu?
8: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
7: Emang ngaruh, Bu?
8: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
7: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan, ya?
8: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
7: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
8: Boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
7: Waduh, ibu mau jatah juga.
9: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
10: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Pendengar Komisi, Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau, Paulus menyoroti kapasitas ruang rawat di rumah sakit baru yang dinilai lebih sedikit dibandingkan rumah sakit lama. Kondisi tersebut dijelaskan sebagai konsekuensi penerapan standar pelayanan kesehatan yang mengatur jumlah tempat tidur dalam setiap ruangan perawatan. Menurutnya, meski bangunan rumah sakit lebih luas dan modern, kapasitas ruang inap tidak bisa disamakan dengan fasilitas lama. Penataan ruang dilakukan untuk memenuhi standar pelayanan sekaligus peningkatan kenyamanan pasien. Ia menilai penerapan standar tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit baru. Dengan pengaturan kapasitas yang lebih baik, ruang perawatan diharapkan lebih aman dan nyaman bagi pasien maupun tenaga kesehatan. Informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa cek di situs resmi kami rri.co.id.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Tidak!
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu? Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata.

0: tas nih duit nih, duit angin.
1: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
2: Macam duduk ramai-ramai, Pak ya. Kayak kita di kampung, Pak. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
3: Hei, dengernya tuh, Bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
4: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
5: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
6: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
7: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
8: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
9: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabul ini.
10: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
11: Jadi gua balap pangan, yuk kenomot, terkidup gua Radio Den. Ngoping, bodabul, wa RRI Sangau ngan entikong.
12: Bedabul, obrolan santai, penuh warna budaya.
13: Bedabul bersama RRI Sangau entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
14: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
15: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
16: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
17: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, coba kau tengok ini dulu, gak bagus sih kalau buat video mereka ini. Kita buat juga lah, ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, bah, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan, itu upacara, weh, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, balik.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Ya bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Ih, jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

0: Dekat-dekat dulu sini, dekat-dekat. Eh, lihat-lihat itu sana tahu. Isi, iya, astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng, tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa, yoda.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto,
1: Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta atau pemengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kah, emas palsu tuh?
2: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
3: Karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
4: Ada info heboh di grup WA.
3: Jalan keluar.
4: Viral juga di media sosial.
3: Semuanya.
4: Eh, tapi benar enggak sih?
5: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
6: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
7: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
8: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
9: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Pendengar, pemilihan kepala desa Pilkades serentak di Kabupaten Sanggau dijadwalkan berlangsung pada Februari 2027. Saat ini pemerintah Kabupaten Sanggau melalui DPM Pemdes mulai mempersiapkan tahapan penyelenggaraan di puluhan desa yang akan mengikuti pemilihan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Alian, ya, puluhan desa tersebut tersebar di 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Sanggau, dan ia menilai persiapan yang matang perlu dilakukan agar seluruh tahapan Pilkades dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Anda bisa cek informasi selengkapnya di situs resmi kami, rdi.co.id.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar nggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh ommu sih?
2: Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas. Membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mijol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.
3: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Bale.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
4: Aku Widi, dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

0: Oke, sampai di sini kami hadirkan lagu-lagu daerah di rumah kita di siang hari ini. Semoga terhibur ya dengan lagu-lagu yang kami hadirkan ya. Dari beberapa jenis lagu ya, lagu-lagu daerah yang bisa kita nikmati hingga saat ini. Baik, kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang mudah-mudahan bisa menemani ruang santai Anda, ruang istirahat Anda ya malam hari ini. Dan selanjutnya ya, satu program acara kami hadirkan di Sapa Malam. Ya, seperti biasa kami juga buka atensi untuk Anda bisa bergabung di line telepon 0857-5381-0365 atau di WhatsApp kami di 0811-5756494. Silakan Anda bergabung, request lagu tembang kenangan atau lagu lawas yang bisa Anda request ya. Kemudian mungkin ada salam-salam yang ingin Anda sampaikan khusus buat teman-teman atau seseorang gitu ya. Nah, silakan di line telepon, SMS, WhatsApp kita tunggu ya. Oke, di line telepon sudah terhubung yang pertama. Kita terima dulu, ada siapa? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Semangat malam Bung Ganteng.
0: Selamat. Bang Lanius.
1: Iya, ini baru pulang dari ibadah nih, Bung. Pulang dari ibadah apa? Dari gereja begitu, ada ibadah. Ya. Cuman hari ini lagi di lapangan ini, Bung, lagi transisi dari sinyal. Soalnya lagi mampir di kantin nih.
0: Gitu. Jadi belum apa? Belum sampai rumah gitu ya?
1: Belum, ya salah. Karena belum ada ayang.
0: Oh gitu, baik. Lagunya apa, Bang?
1: Ada ayang, mungkin kalau ada ayang mungkin langsung pulang kan,
0: Bung? Bisa jadi. Lagunya apa kira-kira, Bang?
1: Ya, gimana?
0: Lagunya apa nih?
1: Dari Mai, judulnya Janji.
0: Janji dari Mai?
1: Iya, Mai berjanji ya. Nah, gimana sudah sana, Bung?
0: Cuaca masih cukup bersahabat nih.
1: Oh, sama di siapapun bersahabat. Dan juga nih, Bung, ada juga ada, besok ada masih ada pertandingan turnamen sepak bola besok. Jadi nonton juga lah nanti kita besok. Oke, sehat ya, Bung?
0: Sehat, kabarnya baik nih, sehat.
1: Oke, siap. Salam dulu ya, Bung ya.
0: Yuk.
1: Yang pertama buat Bung Ganteng, biasa tersemangat Bung Ganteng ya.
0: Amin.
1: Ada Mak Bubon, ada Bu Esti, ada Bung Widi, Buda Resmi, Dedi Kartika juga. Kemudian ada Bung Pael, ada Wadusu, Pak Jebusri. Kemudian ada siapa lagi ya? Cah Deso, yang lain kita rangkul di persisikan dosa semuanya yang belum tersapa, mohon maaf aja gitu ya, Pak ya. Bung, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Oke, gitu saja, Bung. Sehat selalu.
0: Baik.
1: Jangan apa lagi apa dia ngopi apa ini atau
0: tadi ya, tadi sudah ngopi. Kayaknya enggak lagi deh.
1: Ya, Oke, kalau gitu ya, Bung ya. Yuk, selamat malam, Tuhan berkati.
0: Baik, terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati. Ada Bunda Farida di Palu ya. Ya, Bunda, selamat malam.
2: Selamat malam, Bang Okri.
0: Apa kabar, Bun?
2: Halo, selamat malam, semangat ya. Malam.
0: Gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah, baik, sehat. Di Sanggau gimana kabarnya?
0: Sanggau cuacanya juga masih cukup bersahabat ya, panas. Tadi ada Bang Lanius juga, kabarnya baik, sehat. Teman-teman kita harapkan pada sehat lah ya.
2: Sama di sini juga begitu, cuaca lagi ya, adem-adem ya.
0: Adem.
2: Tapi kalau malam dingin, cuaca dingin.
0: Biasa kalau jam-jam segini masih terasa hangat hawa ya. Hawa cuacanya panas.
2: Kalau di sini sudah 23.
0: Ya.
2: Lewat 4 menit, 23 lewat 4 menit di sini.
0: Kalau cuacanya cerah terus panas, subuhnya tuh yang biasa dingin banget gitu ya.
2: Iya.
0: Bunda masih kebagian lagu? Mau lagu apa nih?
2: Oh iya, kalau Pinka Mambo boleh ya, Pinkan lagunya yang Mambo. Merindunya.
0: Merindunya.
2: Iya. Iya.
0: Boleh.
2: Oh iya, Bang Oklin mau kirim salam ya.
0: Yuk.
2: Tadi Bang Lanius ya. Selamat malam Bang Lenius, ada Pak Widi di Tokyo, selamat malam juga Bdi. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga tercinta. Ada Pak Binijo dari Manado, ada Pak Andi di Batam, Purnama Sari. Ada ini yang dari Denpasar ya, ada semalam ada Bu Kartika dari Singaraja, Bu Resmi, Bu Indi ya. Terus ada Wanusu, ada Bu Esti, ada siapa lagi, ada Mama Indah, ada Mbak Miati, ada Bunda El di Manado, ada Pak Nasrun, ada Ayu di Masawi sana, ada Bang Irman dari Palu juga, ada Mbak Yuli di Sanggau, Mbak Yuli di Palu, ada Mama Boboy, ada Kaki Panji, Kaki Ririn ya, buat semua-semuanya aja yang lagi pantau di acara Sapa Malam, semangat malam, salam sehat untuk semua-semua sahabat-sahabat yang tercinta dan terkasih. Untuk Bang Okri, nanti kalau pulang, oh ada Mbak Viola ya di Makassar, Mbak Viola di Makassar, ya. Ada Rahma di Padang, ada Rahma di Padang. Oke Bang Okrin, dilanjut ya nanti kalau pulang, hati-hati di jalan. Terima kasih, selamat malam.
0: Baik, terima kasih, selamat malam Bunda Farida di Palu ya. Ya bersama kita. Terima kasih Bunda. Ya, selanjutnya di line telepon ada siapa ini? Halo, selamat malam.
3: Iya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bang?
3: Nasrun di Sulawesi Tengah, Bang.
0: Bang Nasrun, apa kabar nih, Bang?
3: Iya, alhamdulillah. Sama-sama kita, Bang. Baik-baik, selalu sehat walafiat.
0: Sehat walafiat, ya?
3: Iya.
0: Syukurlah. Semuanya pada sehat lah, mudah-mudahan, ya.
3: Iya, amin.
0: Baik. Bang Nasrun, mau lagu apa, Bang Nasrun?
3: Apa lagunya,
0: Bang? Tembang Kenangan, Bang. Lagu-lagu lawas gitu, ya.
3: Oh, lagu lawas. Hmm. Oh, iya. Apa lagunya Jamal Mirdad?
0: Jamal Mirdad?
3: Nusantara.
0: Nusantara, baik.
3: Iya. Pertama-tama Bang Ladinya sama tugas selalu ya bersama keluarga rumah. Makrunya RS Sanggau ya pas tugas malam saya selalu sama istirahat. Salam satu hati semuanya.
0: Amin.
3: Yang sudah masuk dari Selang Kompak semuanya lah tanpa kecuali salam jabat yang di hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Bunda Natalia di Toli-Toli. Bunda, selamat malam.
4: Selamat malam, Bang Okrin.
0: Apa kabar,
4: Yang
0: Bu?
4: Baik hati, baik tidak hati, sombong.
0: Tidak sombong. Iya, iya, iya.
4: Pintar menabung di bank. Wah, mana ya?
0: Waduh, lengkap nih.
4: Aduh.
0: Apa kabar, Bun?
4: Apa kabar, Bang? Oh, sama baik sayang di ya, sini.
0: Kabarnya baik
4: juga. Pak Okrin sehat ya?
0: Sehat-sehat, kabarnya baik, sehat nih. Cuaca panas.
4: Amin.
0: Lah.
4: Amin. Ya, Pak Okrin, ya. Menelpon ke berapa, Bang?
0: Keempat. Mau logo apa, Bun?
4: Ikut aja ya.
0: Ikut aja.
4: Daripada lagi nanti enggak kedengar. Iya, saya ikut sama siapa tadi yang awal itu yang perdana?
0: Perdana Bang Lenius.
4: Pak Lenius aja ikutan ya. Mau boncengan dulu sama Pak Lenius. Tapi jangan balap-balap ya Pak Lenius.
0: Biasa.
4: Gojengan terlalu ngebut
0: kalau,
4: jatuh di belakang.
0: Kalau Bang Lenius itu kan jiwa mudanya masih tinggi. Saya takut dia koboy. Iya. Iya.
4: Pokoknya sama ojek sama Pak Lenius. Asal jangan ngebut ya.
0: Jangan
4: biar
0: laju lah ya.
4: Enak di bonceng. Oke, salam-salam ya Bang Okrin. Yang pertama tadi ya Pak Lenius ya. Selamat malam, salam sehat, salam kompak. Ada Ibu Indah, Mama Yogi ya. Ibu Mama Ana, Mama Boboy, Mbak Marla. Ada juga Mbak Viola, Mbak Elsa, Kakek Panji, Kakek Ririn, Putra Lato-Lato, Pak Mansam, Pak Wai juga ya, Bang Jali, ada juga Bang Lenius. Pokoknya dirangkul aja ya. Oh, ada Bang Windy yang ada di Tokyo ya.
0: Yeah.
4: Ada juga Pak Bang Luhut, ada Putra Tengah, ada Bang Lai juga bersama Benny Jo, ada Bung Klip. Pokoknya buat semua sahabat sudah yang lagi monitor.
0: Yeah.
4: Bang Okrin tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin, amin.
4: Makasih Bang Okrin, selamat malam, sapa malam, semangat malam.
0: Baik, terima kasih kembali Bunda, selamat malam, sehat-sehat bersama keluarga ya. Ya, selanjutnya di line telepon sudah terputus ya, waktu lamaan ngangkat nih. Oke, terima lagi ya. Ya, ada siapa? Halo, selamat malam. Halo. Ya. Selamat malam.
5: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Ya.
5: Ruang Rindu memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana nih?
5: Bung Benijo di Manado.
0: Oh, Bang Benijo. Apa kabar, Bang?
5: Kabar sehat walafiat ini.
0: Gimana Manado?
5: Kabar baik dengan Facebook.
0: Kabarnya baik. Gimana kabarnya? Kabarnya juga baik nih Bang, ya. Sehat nih.
5: Ini suaranya ini agak gangguan ya, yang
0: penyiaran. Mungkin ya, mungkin ada gangguan ya. Tapi saya dengar jelas nih suaranya Bang Benijo nih.
5: Nah, maksudnya suara Bang Okrin ini agak-agak mungkin ada influensa apa gimana gitu.
0: Enggak. Kabarnya baik nih, sehat. Flu juga udah kemarin udah reda ya, udah sembuh gitu.
5: Oh udah ya, iya. Agak lain tuh.
0: Agak lain ya. Kalau mana tuh ada hujan nggak Bang di sana Bang?
5: Aduh, nggak ada. Cuaca ini panas berangin.
0: Ya.
5: Kalau di Sanggau gimana? Panas juga.
0: Ya, Sanggau juga masih panas nih. Ada hujan tapi intensitasnya kurang lah gitu.
5: Ya, masih mendingan. Kalau di Manado, sudah berapa bulan nggak ada hujan sama sekali.
0: Nggak ada hujan sama sekali ya?
5: Iya.
0: Bang Benijo mau lagu apa?
5: Kau Angga boleh? Kau Angga.
0: Kau Anggap?
5: Paul Angga, vokalisnya Paul Angga, jadi lagu I Don't Like to Sleep Alone.
0: I Don't Like
5: Sleep Alone.
0: Sleep Alone, baik.
5: Oke, kita menyapa dong Bung Okrin ya.
0: Yuk.
5: Okrinan tugas ya, tetap semangat, berkati.
0: Amin.
5: Salam untuk keluarga, salam sehat.
0: Amin.
5: Kita menyapa, ada Ibu Peri dari Palu ya. Ada si Kurya Jakarta, Bung Eman Lampung, Ica di Bone, apa kabar Cak? Terus ada siapa lagi, Bapak Bawati di Bandung, ada Pak Andi di Batam, terus ada Tani juga ya di Ternate, ada Elin di Bapau, ada Purnami Sari juga di Sulawesi Barat, ada Pak Budi Made di Tokyo, dan seluruh fans dan petisipali. Buat Okrin, makasih, selamat malam.
0: Baik, terima kasih Bang Benijo, selamat malam, sehat-sehat bersama keluarga ya. Oke, kita tahan dulu di line telepon, kita buka di WhatsApp. Halo, selamat malam Bang Okrin. Ai Bigi Teboda gabung lagi katanya. Selamat malam Ai, acara selamat malam ya. Pengen request lagu dari Obi Mesak, Antara Benci dan Rindu, buat menghibur Ai-Ai yang lagi semangat 45 seperti Island News, Wanusu. Semoga selalu setia sampai apa nih, kakek nenek ya, mendengarkan Eri Sanggau katanya. Kemudian Ai Ujungilu ya, Bujeng, Bacong, Acae ya, buat Bang Okrin, Sloki. Rokok katanya. Wah, mantap ya. Baik, terima kasih ya. Sambil canda nih kayaknya nih. Baik, Bang Ai Bigi Teboda ya. Iya. Oke, kita dengarkan saja dulu. Ini ada dua lagu pertama, tapi kita ambil salah satu lagu juga yang teman-teman request melalui WhatsApp ya. Kita hadirkan 30 lagu sesi yang pertama ini dan tetap di 97 FM RRI Sanggau. Masih di program Sapa Malam.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Tidak!
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Ih, pagi betul pas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Oke, kita masuk sesi yang kedua. Di line telepon ada siapa nih? Wah, terputus ya. Coba lagi ya di 0857-5381-0365. Halo, selamat malam. Siapa malam?
1: Halo, selamat malam. Siapa malam?
0: Ai?
1: Dengan Ai Patah Hati di Kota Sanggau.
0: Ai? Ai. Apa beritanya, Ai?
1: Kurang sehat badannya, Oklin.
0: Kenapa?
1: Kena senang pelu. Badannya meriang-riang terus nih.
0: Kapan kenanya nih, Ai?
1: Udah sekitar 1 minggu nih.
0: 1 minggu? Waduh, cepat pulih ya, Ai ya.
1: Monitor, kadang-kadang monitor sebentar, nggak mampu palanya pusing terus nih.
0: Iya.
1: Apakah gitu, jadi mau nelpon tadi, aduh, dari jauh semua masuk nih, patah hati lagi.
0: Patah hati.
1: Orang Sanggau susah pernah masuk. Berapa kilo aja dari Cerahai ini, kayak Sang Merah? Tadi dari luar semua ya?
0: Tadi ada Bunda Farida, ada Bung Nasrun, iya, Mbak Natalia, Benny Jowa, nah, dari jauh semua.
1: Nah, dari jauh semua. Apa nak patah hati ini?
0: Iya, patah hati ya.
1: Udah lagu-lagu biasa aja nih.
0: Apa judulnya, Ai?
1: Lagu dari Cinta Seberang ya.
0: Cinta dari Seberang?
1: Cinta dari Seberang ya.
0: Cinta dari Seberang ini bukan lagu Tembang Kenangan, Ai.
1: Oh, bukan kah?
0: Ganti ya.
1: Kalau gitu Belian dan Lumpur aja lah.
0: Itu juga sama, Ai.
1: Sama kah? Bisa lah.
0: Nah, nanti di Bang Lanyu suka komplain tuh. Itu lagu baru katanya.
1: Bang Lanyu suka komplain-komplain lah. Itu itu kesenangan hati lah. Tapi kalau kepling lagu ini, karena orang bikin lagu ini enggak sebarang barang.
0: Betul.
1: Katanya kan tahun 2000 boleh, begitu pak?
0: 2000, kalau tahun 2000 boleh, Ai.
1: Nah, itu tahun 2000 lagu itu.
0: Cinta dari Seberang itu?
1: Tahun 2000 tuh. Coba, masa Abang News, aduh.
0: Coba saya cek dulu ya, Ai ya.
1: Susah juga nih, tapi enggak apa-apalah. Saya pun terima apa adanya lah.
0: Kira-kira kalau enggak belum masuk ini mau diganti lagu apa, Ai?
1: Oh, begitu.
0: Coba kita cek dulu ya, Ai ya.
1: Kalau begitu lagunya dari Thomas Arya aja lah.
0: Ini baru, Ai, 15 Juli 2025 nih rilisnya.
1: Oh,
0: nih.
1: Begitu kah? Tapi sering diputar, aku dengar tuh bisa juga. Karena malam kadang diputar, kadang lagu daerah tuh kadang diputar juga lagunya.
0: Sebenarnya lagunya enak sih sebenarnya ini, Ai.
1: Nah, enak. Kadang-kadang teman lagu siang tuh kadang diputar juga. Nah, jadi lagu ini mungkin kata saya ini mungkin bebas ya begitu.
0: Jadi diganti apa nih, Ai, lagunya nih?
1: Nah, itulah,
0: Thomas Arya ya.
1: Thomas Arya aja lah.
0: Judulnya?
1: Biasa berbeda apa? Berbeda kata.
0: Berbeza kasta ya.
1: Abang News, aduh, kadang-kadang lagu ini banyak terlalu protes Abang News nih. Bagaimana lagu Abang News? Lagu anak muda terus, orang tua susah dengan lagu Abang News nih.
0: Iya.
1: Lagunya ngerok terus.
0: Iya.
1: Biar dia supaya dia ngomel nak apa-apa.
0: Nggak apa ya.
1: Anak apa aja ngomel, orang tua dengarnya. Nah, jadi kalau Abang News ngomel, Ayah senak marah, senyum-senyum aja lah.
0: Senyum-senyum aja ya, Ayah.
1: Tapi kalau nenek itu cuma marah aja.
0: Marah ya.
1: Jangan lawan anak muda, kita ada tua, kata nenek.
0: Iya.
1: Kita jangan susah, kata nenek. Kita ada tua, waspada lah ngomong dengan anak muda, katanya. Berapalah kekuat orang tua lawan anak muda, kata nenek bilang.
0: Betul, anak muda kan tapi tenaganya apalah, lebih
1: saya bilang,
0: kuat ya.
1: Cumanya hiburan, tapi hiburan jangan terlalu amat begitu, kata nenek bilang. Sekarang sedih gak aku dengan nenek ini ngomong.
0: Iya.
1: Nah, jangan protes orang berpengalaman, orang pendidikan, kata nenek. Tapi gak apa-apa, kata nenek. Tapi lagunya ada ya?
0: Lagu ada, iya.
1: Malu ini betul-betul Ai patah hati. Dari jauh saja masuk 5 orang tuh dari daerah luar semuanya.
0: Gitu ya.
1: Memang benar-benar patah hati, Pak. Nah, tapi ingat lagu ini, Bang Klin. Ini kata Bang Klin lagu baru ya. Nah, nanti kalau ada yang putar lagu itu nanti, kalau teman kenangan ini, saya protes juga ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, jadi sama ingat kita dengar semua nih ya.
0: Oh, betul.
1: Nah, saya tetap mengingat ini. Nggak saya lupa nih malam ini. Nah, baik. Lagu ini kalau lagu ini biasa nggak lagu Cinta dari Seberang ini lagu daerah bisa nggak nih?
0: Cinta dari
1: lagu siang nih.
0: Cinta dari Seberang itu, tapi kalau dia versinya kalau versi Minang itu kan masuk lagu daerah ya, tapi kalau versi bahasa Indonesia ya nggak masuk lah.
1: Kadang-kadang siang itu diputar juga nih. Nah, itu display-nya. Tapi saya banyak minta maaf dengan Oklin nih.
0: Iya.
1: Nenek senyum-senyum dengarin. Jangan, kata nenek. Kita ada tua, jangan begitu dengan anak muda, kata. Tapi enggak, saya pun nak marah-marah, Pak.
0: Enggak apa-apa, itu bagus malah.
1: Kalau Bang Anius marah sama saya pun enggak apa-apa. Karena saya kan orang kurang pendidikan, orang tua dulu ya.
0: Saya malah pikir Bang Lanius nih apa, mungkin darah tinggi ya, cepat marah, Ayi.
1: Enggak, dia marah.
0: Enggak
1: ya. Ego Bang Anius sama saya nih kurang lebih egonya.
0: Gitu.
1: Kayaknya egonya sebentar aja marahnya, Oklin.
0: Oh iya, enggak usah lama-lama.
1: Tapi enggak sampai lama-lama saya marah dengan orang ini.
0: Betul.
1: Apa saya marah dengan cucu pun sebentar aja. Tapi kan nenek itu jangan marah sama cucu. Tapi saya sebentar aja marahnya.
0: Enggak usah lama-lama marah ya.
1: Enggak usah lama-lamanya. Sama teman-teman anak-anak muda sini pun enggak berani dengan Ayi, Pak. Tapi kalau Ayi dan Koto itu memang benar kenyataan.
0: Betul.
1: Ayi nyamik petanya. Nah, jadi kita cuaca nih tadi di Sompu ini agak diguyur hujan, tapi tidak jadi nampaknya.
0: Enggak jadi?
1: Enggak jadi.
0: Tanda-tandanya sudah ada ya?
1: Nah, tandanya ada. Katanya BNGG bilang di Kecamatan Kapuasnya hujan, katanya di Kecamatan Sanggau ya. Tapi enggak ada turunnya, aduh.
0: Belum, ya.
1: Kami enggak susah air, kalian.
0: Susah air, ya benar. Ada beberapa tempat tuh kering airnya. Air sumur
1: kalau
0: juga kering.
1: Kalau mengukurnya 4 titik belum ada kesemua airnya nih.
0: Betul.
1: Susah juga nih, apa perlu buat nih?
0: Agak kering, Bayi.
1: Agak kami, karena kami ini udah biasa di kolam, biasa di kolam kami, kolam Pak Buci itu penuh air, tapi sekarang ada kering, so tinggal lumpur aja lah.
0: Waduh.
1: Jadi mau kata nenek mau pesan air itu nanti mereka sedot di sungai mana, katanya lumpur aja kata nenek. Udah kata ya, cuma tempat kami tempat ibadah itu ada airnya, sumur. Nah, gitu lah, kalau kadang ada teman yang situ, kita ngambil 2 galon.
0: Bisa ngambil dari situ ya.
1: Berusaha ibornya nih.
0: Betul.
1: Untuk keluarga kakak kami, kita yang jalur kami dekat segitu, kayak 20-30 tuh masih mampu lah. Tapi enggak kita setiap hari ngambil 2 galon tuh, 2 keng tuh. Ganti-ganti lah kawan-kawan yang lain lah.
0: Cukup-cukup untuk dipakai gitulah ya.
1: Untuk masakan air putih ya. Balik air galon yang kemarin ke anak-anak kan beli air galon pun tak mampu dimakan lah. Nah, sekarang tak mau dia beli air galon. Kenapa katanya mungkin kawan yang lain yang tahu beda-beda mah?
0: Beda-beda rasa ya.
1: Tapi dia tu memang apa kata bahasa kita orang kampung sih?
0: Apa tuh?
1: Kesempitan dalam kesempatan.
0: Oh, gitu.
1: Tak diolah je air itu.
0: Oh, gitu.
1: Saja hamis baunya. Tapi kalau sekarang tanya kawan lain tak katanya?
0: Tak ya.
1: Nah, jadi kita salam nih, kita nih dirangkul ya nih, karena ada banyak goceh nih ya. Nah, jadi banyak Abang Anius dengan egonya tinggi. Abang Anius, kita dua beranak sama Abang Anius. Abang Anius umurnya mau 40. Nah, kalau Ayu ini umur 70, egonya sama kuat ya. Tapi nenek udah saya kata ini, jangan marah-marah dengan anak muda. Tapi kalau di kampung Ayu ini, kalau anak muda suka dengan Ayu ini. Nah, karena Ayu ini ngomongnya dengan peta yang benar.
0: Betul, banyak. Berbagi pengalaman lah ya.
1: Berbagi pengalaman. Memang kalau anak muda kalau ada cara-cara AI itu memang dia anu sedanya. Karena ini ngarah kerja sih tak mampu tapi bisa lah. Begitu.
0: Tahu teknisnya.
1: Tahu teknis. Kalau bahasa orang kampung kami ini AI ini jual minyak angin 1001 nih. jadi begitu ya Oklin.
0: Yeah.
1: Lagu tunggu diputar ya. Tapi maafnya pesan lagu tadi ya, tapi kan aku sering dulu bisa diputar lagu, maka aku ikut ini.
0: Boleh, kalau di kan tanya dulu, ini lagunya masuk nggak nih, kayak gitu ya?
1: Nah, karena Ayu ini nggak tahu dengan judul lagunya, karena Ayu suka monitornya dengar kata-kata lagu nih.
0: Betul, enak lagunya sebenarnya.
1: Enak lagunya, ada malam kemarin tuh lagu yang paling bagus, malam kemarin dulu tuh. Aku pun nggak tahu judul, lagu tuh bersedih juga nih. Nah, tapi nggak tahu judul, nanti ke... Nah, jadi kita dengar lagu dari mana yang bagus, nanti aku ingat judulnya. Nah, jadi begitu, Jauh Kelin, maaf ya, suruh
0: baik.
1: Kita yang mendengar radio ini. Saya Ayi agak ngocir dikit.
0: Terima kasih, Ayi.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Ya, selamat malam. Ya, ada Ayi di Sompu ya, Ayi patah hati, lagi patah hati katanya. Ada Mbak Miati di depan kompi, kita terima dulu. Mbak Miati, selamat malam.
2: Selamat malam, semangat malam, Bang Krim.
0: Ya, gimana kabarnya, Mbak?
2: Ya.
0: Gimana kabarnya, sehat?
2: Kabarnya kurang sehat, Bang Ongkrim.
0: Wah, kenapa nih? Tadi Ayi juga lagi apa flu katanya.
2: Itulah kecapean, Bang Ongkrim.
0: Ya, ini harus ada istirahat juga nih.
2: Cuaca pun panasnya berapa hari ini kan kuat, Bang Ongkrim.
0: Betul, kadang-kadang sakit kepala juga tuh dibuatnya tuh.
2: Iya, kepala ini nggak mampu, sakitnya luar biasa ini. Habis diurut kawan tadi lah, lumayan lah.
0: Udah enakan ya.
2: Ada cok pun di esel dulu bang.
0: Iya benar, mungkin dikasih waktu
2: istirahat. Badan sendirian udah mampu kan?
0: Iya. Tidak fit benar, udah sehat benar, barulah ambil job.
2: Betul. Lagi. Duit bisa dicari, kalau kesehatan pun susah juga kan bang Ukrim.
0: Betul. Ya ngomong-ngomong.
2: Yang penting kita sembuh dulu, sehat dulu baru. Ya. Itu kerjain lagi kan.
0: Betul. Kalau udah sehat kan enak. Mau melangkah kemana aja tuh enak ya.
2: Betul. Cus sana cus ini hilir ulu kita.
0: Iya iya.
2: Masih dapat judul ya?
0: Ya masih dapat.
2: Aib tadi kelamaan tuh.
0: Kelamaan ya.
2: Ada 10 menit tuh Bang Grim?
0: Enggak nyampe. Saya lihat juga tuh menitnya. 7 menit. Lebih 1 menit lah, lebih 1 menit.
2: Lagunya Rindiani.
0: Rindiani ya.
2: Iya. Oke, salamnya dirangkul dalam Bang Grim dari Asam Baca tanpa terkecuali. Amin. Kasihan di belakang ngantri-ngantri ya. Untuk Bang Grim yang selama bertugas, selamat malam, semangat malam. Nanti pulangnya hati-hati Bang Grim ya.
0: Baik.
2: Terima kasih. Tuhan memberkati keluarga Bang Grim.
0: Amin. Terima kasih Mbak Miati.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat sehat, cepat pulih Mbak Miati.
2: Amin. Terima kasih.
0: Lagi kurang enak badan katanya. Lagi apa ya? Penyakit angau lah gitu ya. Lagi kurang fit lah. Nih apa? Ya, di line telepon ya, kita terima dulu ya. Ya, halo, selamat malam.
3: Halo, ya. Selamat malam.
0: Mbak Elsa.
3: Iya.
0: Apa kabar Rita, Mbak?
3: Kabarnya kurang baik lah malam ini.
0: Kenapa?
3: Jatuh di tempat tidur kita. Selayuk tangan kita. Lari, kita pun biasa lari ke WA. Aduh, hai, lama sangat dia ngomong tuh.
0: Ngapa pula bisa
3: naik darah kami.
0: Bisa jatuh di tempat tidur.
3: Iyalah. Gara-gara nak ngajar ke dia tuh. Tak sempat lu kata orang balai. Sampai selayuk kita punya tangan.
0: Kata orang tuh, cinta tuh jangan dikejar. Dia bisa datang seorang.
3: Iyalah, tu lah ngajar nomor sanggau tuh. Kata orang tua tutulah katanya. jangan nampak lagi katanya. Seyuklah tangan kita ni tak mesti lagi nak telefon ya.
0: Ini pasal durian dah habis apa dah.
3: Ah itulah. Durian dah habis tensi naik. Tak usah lama-lama ngomong nanti ikut ayah ya. Nasib ayah tak pakai salam. Salam pandai 10 menit kata Mbak Miati kan.
0: 7 menit. Lebih 1 menit lah.
3: Ya lah, hitung punya saya tuh udah berapa menit dah?
0: Baru enggak 2 menit. Belum enggak.
3: Belum enggak nyampe 2 menit. Bas saja memang. Air putih lu.
0: Minum lah air putih lu.
3: Gimana nih kabarnya?
0: Kabar baik.
3: Udah ada hujan ke di Sanggau, ke di Subang nih. Kayaknya cuma angin doang. Hujannya belum ada.
0: Tadi sore itu ada tanda-tanda ya, tapi kenyataannya sampai sekarang belum ada hujan.
3: Kayaknya ini hujan lokal, tempat yang jabla ya. Di pondok jalan apa jalan sawit tuh hujan di situ. Tapi tidak lebat tapi basah sih jalannya ya.
0: Ya.
3: Tempat beresan dan hujan angin doang. Itulah. Mungkin. Belum dikasih rezeki kayaknya.
0: Betul.
3: Memang mungkin. Disuruh kering dulu nanti lah ya.
0: Iya yeah, benar-benar. Kadang-kadang dikasih kering
3: lagunya,
0: dulu.
3: Kalau masih ada waktu nanti putarin lagi. Izinkan namamu selalu di hati, nggak salah dari ayah itu sih lagu lama.
0: Izinkan namamu selalu di hati ya.
3: Iya.
0: Ada
3: dari zaman kita bergabung dari Udian Tekong dulu.
0: Betul.
3: Takkan lah lagu baru tuh. Kasian ayah tak bisa dia minta lagu apa tuh?
0: Lumpur dan berlian.
3: Lumpur dan berlian tak bisa kita. Nanti kita putar seorang aja ya.
0: Itu Pak Cilanius biasa komplain dia. Bang Okrin kenapa muter lagu baru katanya.
3: Iya enggak ya. Apa. Enggak apa. Kemarin saya tempat di chatnya. Dia bilang memang enggak bisa. Iya terserah. Mbak Sin enggak keberatan. Kita cuma ikut aja. Yang enggak bisa yang enggak usah.
0: Iya. Bisa ganti
3: lagu
0: lain.
3: Pokoknya dulu pilih lagu yang mudah-mudah aja lah ya. Soalnya lagu Bung Lenius memang pelik-pelik lagunya.
0: Pelik-pelik.
3: Dia orang muda emang.
0: Yeah.
3: Suka nak go. Kalau kita suka celana. Salamnya terutama buat Pak lagi siaran, selamat malam, selamat bertugas.
0: Ya.
3: Semoga saya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
0: Amin.
3: Ada Mbak Ling ya, ada Mbak Miati, ada Ipa Tapukah, ada Bu Dendi, ada juga Mbak Mola, Mbak Yuli, Mbak Santi, Bu Esti juga, Mbak Rama, Rahma di Padang. Yang di Bali itu tadi malam Mbak Elsa dengar ada Made Mary, kan tidak salah sih namanya ya?
0: Made Resmi.
3: Iya. Sorry ya Mbak Dede Resmi, udah gabung ke beliau belum ya?
0: Belum nampaknya nih.
3: Ada Mbak Kartika juga enggak salah dari Bali sana ya. Ada Bung Widi juga. Wan Usu udah sampai sih ya.
0: Wan Usu.
3: Mbak Parida, Mbak Yuli udah. Ada yang lain kita langsung aja lah. Eh Kakek Ririn, Mamak Boboy orang Tekontit dia marah kita. Yang lain kita rangkul aja dari sampai Z, tanpa kecuali buat Bu Okrinnya, pulangnya hati-hati, sehat selalu bersama Moga Tercinta ya.
0: Amin.
3: Sekarang banyak udah ditarik ke Sanggau kan, pasti lagi galau-galau-galau dan mikir istri dan anaknya di balai.
0: Tapi Mbak Jika balik sementara ya.
3: Oh iya Kak,
0: ya.
3: Oh, tukar tambah kali ya.
0: Tukar tambah ya, kira-kira gitulah.
3: Oke dah, belum 7 menit tapi kayaknya ya enggak apalah ya, semoga enggak ada yang komplain lagi ya. Ada news, kalau nak marah marahlah situ ya. Buat Mokno terima kasih, selamat malam, semangat malam.
0: Baik, terima kasih kembali Mbak Elsa, selamat malam, semangat malam, sehat-sehat bersama keluarga ya. Ada Bang Widi di Tokyo. Bang Widi selamat malam, Bang. Bang Widi.
4: Halo, selamat malam. Ya. Selamat malam. Maaf mungkin.
0: Apa kabar, Bang?
4: Sudah terangkat ya. Makasih.
0: Iya, sudah. Sehat-sehat.
4: Sehat-sehat ya. Heeh. Sehat asingkari sehat.
0: Ya, syukurlah.
4: Gimana kabarnya nih? Main di Sanggau.
0: Sanggau juga sehat, Bang. Cuma nunggu hujan, belum hujan-hujan nih.
4: Oh iya.
0: Iya.
4: Oh, iya, belum hujan di sana. Di Tokyo udah panas sekali nih. Wah. Enggak hilang-hilang sampai 1 bulan ya, bulan Agustus akhir baru. Sejuk.
0: Tengah gerah-gerahnya panas ya, Bang ya.
4: Iya. Bang Green dapat lagu, Bang.
0: Boleh mau lagu apa, Bang Widi?
4: Ditampung lagunya?
0: Iya.
4: Manca ya, Manca dari bro. Michael Enduro.
0: Michael Enduro.
4: Michael Enduro itu judulnya Blue Night ya.
0: Blue Night.
4: Ya, lawas lah, tahun berapa itu? Tahun sekitar 90-an.
0: Ya.
4: Ke atas ya.
0: Ya, Blue Night ya.
4: Ya, salam-salam aja dulu.
0: Yo.
4: Ya. Nah, salam yang baru lewat ada Mbak Miati, selamat malam. Dan ada yang tadi itu barusan siapa itu ya, Mbak Miati sama Mbak Elsa ya?
0: Mbak Miati, Mbak Elsa ya.
4: Oh ya. Kemudian ada Bu Resmi di Singaraja, Bu Parida di Palu. Ada Wan Uzu di Sambas, kemudian ada Ayu masuk ini Maluku Tengah. Ada Pak Andi di Batam, kemudian ada Mbak Mola, Mbak Elsa juga, kemudian ada Mbak Nyati, Mbak Rani. Ada juga Kak Yuli di Sungai Mawang, ada Mama Boboi, Mama Yogi, Mama Indah. Putra Latul-Latul, kemudian ada Pak Amsam, Pak Bu Indi di Denpasar, ada Bu Kartika di Singaraja. Bustri, Kakek Ririn, Kakek Cangkul. Di Makassar ada Piola, kemudian ada siapa yang Datuk Uban ya, Datuk Uban juga, Ayah Patah Hai, kemudian Bu Esti, Bung Binijun, tadi juga dengar juga ya. Dari Manado ada Mbak Ella, di Samoa kemudian ada Bang Jali. Aikepo juga Mbak Doni, kemudian ada siapa lah, Mbak Kakung ya.
0: Mbak Kakung.
4: Pak Natalia di Palu, Nenek. Siapa tadi yang malam itu sempat dengar, siapa yang namanya lu, Nenek? Nenek Kebayan itu?
0: Nenek Kebayan, nah.
4: Oh iya itu ya.
0: Iya.
4: Nama siapa itu juga. Dan juga yang ada di Padang itu Kak Rahma ya. Kak Rahma ya.
0: Rahma.
4: Juga ya. Ya. Salamnya itu aja dulu ya. Bang Oklin. Salam sehat. Keluarga ya. Makasih. Arigato Gusemas.
0: Terima kasih. Arigato Gusemas ya. Ya ada Bang Widi di Tokyo ya bersama kita ya. Terima kasih Bang Widi. Ya, ada Mak Indah di Ngabang. Mak Indah, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Bang Oklin.
0: Apa kabar, Mak Indah?
2: Kabar sehat, puji Tuhan.
0: Sehat.
2: Cuma cuacanya nih nggak mau hujan Bang Oklin.
0: Masih belum mau hujan. Tadi Mbak Elsa bilang masih diberi kering dulu katanya, belum basahnya.
2: Iya, ya. Susah mau mandi kami di Ngabang nih Bang Oklin.
0: Ya, sumber airnya susah ya.
2: Iya, di sini kan kebanyakan kan gundul sawit ini kan cepat ngerap air Bang Oklin sawit nih.
0: Jadinya
2: sungai itu kering, mengokrin memang putus, tidak ada air.
0: Sungainya kering, kemudian air bor mungkin sumur.
2: Iya pun itu pun udah mau habis juga Bang Oklin, punya Mak Indah pun udah mau kering nih juga nih.
0: Waduh, susah juga ya.
2: Iya. Ditampung dulu airnya tuh, bawa mandi Bang Oklin.
0: Iya, kalau enggak kan apa campur lumpur lah istilahnya, namanya air bor ya.
2: Iya.
0: Ya, harus ditampung dulu. Ya. Semoga ya, semoga dalam beberapa hari ini ada hujan, jadi sumber ya, air juga
2: ya,
0: masih.
2: Kita berdoa ya Bang Oklin sama Tuhan, mudah dikasih hujan ya.
0: Iya.
2: Mak Indah nih pendapat yang kelima nih Bang Oklin ya.
0: Betul, betul. Mau lagu apa Mak Indah?
2: Ah?
0: Mau lagu apa?
2: Iya Mama Indah mau ngikut punya Mbak Elsa tadi, apa tuh jurun tadi?
0: Mbak Elsa, izinkan namamu.
2: Iya di hatiku ya tadi ya.
0: Izinkan namamu selalu di hatiku.
2: Ah ya. Itu aja bah. Ya. Lagunya Bang Oklin ngikut punya Mbak Elsa ya.
0: Boleh boleh.
2: Ya nggak apa-apalah dari Ngabang sampai di Balai Karangan.
0: Balai Karangan betul. Ngabang Balai Karangan 2 jam lebih lah sedikit lah.
2: Iya 2 jam lebih Bang Oklin.
0: Iya iya. Ya.
2: Ngapa kemarin tuh Mama Indah naik mobil tuh dari jam 1 nyamponya setengah 4.
0: Setengah 4 baru nyampe ya. Kalau mobil, kalau motor biasanya agak cepat lah.
2: Iya, karena kan mobil itu kan aja bahasa singgah tuh kan ngano penumpang kan.
0: Betul, jadi ada waktu ya di situ ya.
2: Iya. Mau sama-sama dulu ya.
0: Yuk.
2: Salamnya yang pertama, semoga selalu Bang Oklin sama keluarganya walaupun apa Bang Oklin lagi di Sanggau, yeah. Keluarganya lagi di rumah, ayah semoga selalu Bang Oklin ya.
0: Amin amin. Itu judul lagunya tuh Abang Jarang Pulang.
2: Ah?
0: Iya iya Abang Jarang Pulang. Iya iya. Lanjut salamnya Mbak Indah. Wah ini jaringannya nih kayaknya, putus-putus suaranya. Ya. Mbak Indah? Halo? Ya. Ya. Ya, terputus ya. Terima kasih Mbak Indah ya. Ya, sambil apa, just kidding lah, sambil bergurau ya. Kita buka di WhatsApp ya, setahan di line telepon. Selamat malam Mbak Okrin, request lagunya apa? Never D ya, dari Russell ya. Putarkan Bang, makasih dari Bu Sonia. Di dalam hutan katanya, hujan lebat katanya, wah enak dong, tidak bisa nelpon maaf ya, oke terima kasih Bu Sunia ya, selamat malam. Oke lah kalau begitu ya, kita nikmati dulu ada 3 buah lagu ya, di kita terima dulu ini ada apa Bu Resmi di Singaraja. Bu Resmi selamat malam. Bu Resmi
5: halo, selamat malam Bang Okrin, gimana ya, kabar?
0: Kabarnya baik. Ini panggil Bu Resmi atau Made Resmi nih?
5: Made Resmi namanya. Iya. Ini tumben naik ya, biasanya kan cuman lewat chat doang ya.
0: Betul. Nah, baru kali ini saya pikir saya dengar suaranya Made Resmi nih.
5: Iya, kemarin juga naik sama Bang Jeki. Itu orangnya baru ya?
0: Iya, kemarin penyiarnya. Tugas di Antigong, tapi sekarang tugas di Sanggau.
5: Oh, tapi tempatnya jadi satu ruangan gitu ya, Antigong sama Sanggau gitu ya, Bang ya?
0: Iya ya, sementara di Antigong kan siaran Sanggaunya relay ke Antigong gitu ya. Jadi Antigong nyebar luaskan lagi di sana gitu.
5: Ini mau lagu manca boleh? My Love dari Westlife.
0: My Love ya.
5: Iya, Melo dari Westlife.
0: Boleh, ya. boleh.
5: Ya, ya. Salam dulu ya. Yang tadi Mama siapa? Mama Indah itu ya.
0: Mama Indah di Ngabang.
5: Oh ya deh, salam kenal ya Mama Indah. Tadi ada Pak Widi juga ya.
0: Betul.
5: Sebelum Mama Indah itu siapa? Ya, Mbak Elsa ya.
0: Mbak Elsa ya benar.
5: Ya Mbak Elsa, salam kenal ya. Soalnya yang di Senggau belum begitu kenal gitu ya. Soalnya jarang masuk gitu. Kalau pas lagi belum tidur, belum ngantuk, baru naik ke sana gitu. Ini kan abis dari Singaraja dan pasar ke Senggau gitu.
0: Gitu.
5: Monitornya.
0: Iya, iya.
5: Ya udah ada Bang Benijo juga, Bang Nasron juga, ya ada Kak Rama, Bu Indi, Bu Farida, Bu Kartika juga, ya Mama Boboi juga. Ya udah untuk kesemuanya digabung aja dulu ya Bang Eko ya. Makasih, selamat malam, selamat bertugas ya.
0: Baik.
5: Sehat selalu ya.
0: Amin amin. Terima kasih Mbak Resmi.
5: Ya sama-sama.
0: Ya, selamat malam. Ya, sehat-sehat bersama keluarga ya. Made Resmi di Bali ya, Singaraja Bali. Oke lah, kabarnya baik, sehat ya. Itu menjadi harapan kita semuanya pada sehat, enak gitu ya. Oke lah, kalau begitu Made Resmi menjadi penelpon terakhir ya. Ya, sesi yang kedua ya. Kebersamaan kita di Sabah Malam, tadi ada Bu Sonia juga sudah bergabung. Kita dengarkan 3 buah lagu berikut ini ya. Nanti kita buka sesi selanjutnya.

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

0: Oke, kita masuk di sesi selanjutnya. Line telepon ada siapa ini? Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, siapa malam?
0: Ya, selamat malam Bunda Esti.
1: Iya.
0: Apa kabar nih?
1: Pastinya di sini baik-baik saja ya, Bang.
0: Ya, kalau, ya, kalau
1: semoga Bang Hedin juga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya.
0: Amin, amin. Ada hujan nggak di sana, Bunda?
1: Semalam ada sempat hujan, tapi sebentar saja, Bang. Tapi deras.
0: Oh,

0: Iya, syukurlah. Jadi apa ya? Pastinya itu tanaman itu banyak yang disiram aja lah begitu ya.
1: Minimal ada yang disiram lah ya dari air itu ya.
0: Iya, pastinya gini bang. Siangnya itu agak dingin, maksudnya begitu ya, nggak panas banget gitu.
1: Iya. Ya, ngomong-ngomong.
0: Masih bisa dapat lagu bang.
1: Mau lagu apa nih?
0: Lagunya Nostalgia Biru.
1: Nostalgia Biru ya.
0: Dari siapa itu ya? Meriam Belina kalau nggak salah ya.
1: Coba kita cek dulu nih.
0: Nah, coba dicari dulu. Sambil jalan-jalan ya bang.
1: Yuk.
0: Buat Mbak Miati tadi. Semoga cepat sembuh Mbak Miati ya, cepat boleh kembali. Tadi duit lagi.
1: Iya.
0: Ini gak buat Mbak Elsa, selamat malam Mbak Elsa. Mama Boboi, Bang Jali, Maman siang. Juga buat Nang Kebun, malam Nang Kebun. Juga buat Mama Indah. Siapa itu? Kakek Ririn. Juga buat tadi ada Bang Widi, ada Ibu Farida. Juga ada siapa ya? Bang Ranis juga, kita tadi terima kasih singgolannya. Buat Mbak Yuli di Sungai Mawang, Bang Cutu RJ, Bang Fae, juga buat Mama Indah, Mbak Ling-Ling juga, sama Mbak Ling. Mbak Ling aja gabung, ini ada Bang Okrin ini, juga buat Made Resmi, ya salam kenal ya, Made Resmi. Juga buat semuanya aja lah ya, dari dirangkul saja dari sampai ke Bang Okrin
1: ya.
0: Ada lagunya bang?
1: Lagunya ada.
0: Oke, terima kasih bang Okrin juga. Selamat malam.
1: Baik.
0: Semoga sampai nanti pulangnya hati-hati di jalan ya.
1: Baik, terima kasih Bunda Esti, selamat malam. Ya, sehat-sehat bersama keluarga. Bunda Esti di Bedua ya, sempat ada hujan malah di sana, tapi nggak lama katanya. Tapi lumayan lah gitu ya, akhirnya juga ada gitu ya. Baiklah kalau begitu, di belakang Bunda Esti ada siapa nih? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Abang Angkat.
1: Selamat malam, Mbak Mola.
2: Ya.
1: Apa kabar nih?
2: Kabarnya sehat.
1: Syukurlah.
2: Apa kabar Bang Krim?
1: Saya juga kabarnya baik nih, sehat. Cuma
2: dapat
1: tadi
2: lagunya.
1: Dapat satu lagi nih.
2: Lagunya Andai Dipisah.
1: Andai Dipisah?
2: Adakah?
1: Apa ya, gimana? Andai Dipisah Laut dan Bara itu ya?
2: Iya, api dan bara.
1: Api dan bara ya.
2: Laut dan pantai.
1: Apa ya judulnya?
2: Memang itu Andai Dipisah kan judulnya.
1: Kayaknya bukan itu judulnya mbak.
2: Apa?
1: Kita cek dulu ya.
2: Iya.
1: Sambil kita cek lagunya, mungkin mau salam-salam
2: buat Abang Angkat di Printis. Ai susah senang aman nek, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Bunda di Subasamba semoga sehat selalu sekeluarga. Kakak angkat di Kucing, Mak Boboi, ayo gabung Mak Boboi. Bang Jatuh Segitiga, Bang Galau, Bang Pael, Ayuban, Bang Widi. Buat Bang Krim, selamat bertugas sampai tuntas, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Bersama keluarga.
1: Amin.
2: Buat Bang Krim, satu cangkir kopi panasnya aja.
1: Satu cangkir kopi panas. Baiklah kalau begitu. Terima kasih Mbak Mola.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam Mbak Mola di Simpapat Kayu Lapis ya. Ya, lagunya Cinta Kita dari Enka Kristi ya, dengan Ami. Ya. Salam.

Kembali Bunda Hesti, ya ini dari media resmi ya untuk Bunda Hesti. Nah, ini barusan di WhatsApp nih. Oke lah kalau begitu. Untuk lagu lainnya kita ambil lagu yang kita tampung ya. Ini kita tadi ada beberapa lagu. Yang pertama itu Bang Nasrun tadi, lagunya Nusantara dari Jamal Mirdad. Kita langsung dengarkan saja tiga buah lagu ini.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Oke, kita masih ada beberapa lagu yang tadi sempat ditampung ya. Kita pilih secara random, soalnya banyak lagunya ini. Namun di line telepon masih ada, kita terima dulu. Ada siapa ini? Halo, selamat malam. Halo.
1: Ada mana nih? Hmm. Orang itu.
0: Maaf, boy.
1: Ah, ya. Jangan tolak.
0: Ya.
1: Aduh, dari tadi, kalau Bang Muklin,
0: yeah.
1: Memang gak licin lah kue. Mama kok bilang lah, makan kue nanti.
0: Oh gitu.
1: Yalah, banyak. Itu rumah tuh terbuka, dia tuh sebab ramai orang minat dengan Bang Muklin.
0: Oh gitu.
1: Dia punya lembut, dia punya senyum. Kakak boleh dapat lagu ke tidak nih?
0: Boleh. Lagunya apa nih, Mak Boy?
1: Endless Love ya, dari Rina Ricci dengan itu Jenny, berdua sama Jenny.
0: Endless Love.
1: Rina Ricci, Endless Love.
0: Coba. Mana nih?
1: Endless Love, dia macam ni lagu.
0: Endless Love. Diana Ross.
1: Endless Love.
0: Ya, ada nih.
1: Dari generasi tujuh lagu nih dengan Bang Muklin nanti teribol dengan lagu kakaknya. Nanti pulang hati-hati, jangan pusing-pusing belakang dan tambah pereda. Saya suka dengan suara dia tuh. Aduh. Dia memang senyum-senyum. Dia kalau dia bercakap, dia malu-malu lah. Hai Mbak Preda, bila Mama Proboy nak pergi tu, boleh kan? Bunda Natalia, Bunda Esi, Lanus, dia mula kecinta, sesayang Kak Long. Ayi patah hati tadi ya. Mbak Esa, Bang Jali, orang sana tu sama perkenalan dengan itu siapa tadi? Bunda Resti ya, dari sini Raja. Yang Cika semalam dari Bali. Untuk Bang Tokyo kita yang ganteng. Untuk Kai Kepo. Untuk Abang Joko Eje. Untuk Rinaldo. Untuk siapa lagi ya? Yang lain-lainnya. Yang kita sudah... semua lah di tekong, kakek Ririn jangan lupa. Oh hai, cepat sudah kata dengan dia Pak Wai, Pak Mangkam, yang lain-lainnya. Oh itu orang Sambas tuh.
0: Yeah.
1: Usu Putri, sama malam Usu Putri, selamat sehat selalu dengan Wan Usu. Yang lainnya besok lah Bang Muklin ya. Selamat malam, good night.
0: Baik, bye-bye. Terima kasih. Terima kasih, selamat malam. Ya, Mama Boy di Kucing ya bersama kita. Oke lah kalau begitu ya. Kita dengarkan langsung lagunya ya. Ini sudah kita siapkan ya. Diana Ross, Lionel Richie ya. Endless Love ya, kita dengarkan. Kemudian ada beberapa lagu yang tadi kita sempat tampung, kita hadirkan.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, saudara pendengar, sampai di sini kami bisa menemani Anda di Sapa Malam edisi hari ini dan sekaligus menuntaskan kebersamaan kita di Sanggau Malam ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf apabila ada silap-silap kata dari kami yang bertugas. Dan coba cek kembali pintu garasi rumah, perlengkapan dapur, pastikan dalam kondisi yang aman sebelum Anda beristirahat ya. Dan akhir kata saya Okrin, ada Bung Andri di operator studio mewakili seluruh tim kerabat kerja yang bertugas lainnya. Pamit dari pendengaran Anda. Kita akan bertemu lain waktu, lain kesempatan. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dari kawasan Sabah Merah, Bumi dan Renante, inilah RRI Sanggau.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Renante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia RRI Sanggau yang mengudara melalui FM 97 MHz dan dipancarluaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Sanggau. Membawakan program siaran untuk hari ini, edisi Rabu 5 Agustus 2026, saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Baik, selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk Anda semuanya pendengar di edisi pagi hari ini, Rabu 5 Agustus 2026, di mana dengan sejumlah informasi-informasi dan lagu-lagu juga yang sudah kami siapkan untuk Anda, di mana untuk menyajikan serangkaian program acara hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nantinya. Bersama saya Jeki di meja siar beserta Andri dan Andika di meja operator beserta kru yang bertugas di lintas RRI Sanggau ya, di FM 97 MHz. Dan pantauan cuaca di Sabang Merah saat ini terpantau cukup cerah di luar sana. Dan pendengar, kami mengawali satu buah program acara edisi pada saat ini dengan program acara Mutiara Pagi Islam. Nanti kita akan dengarkan satu buah topik sebaik-baiknya manusia. Nanti ada Pak Faisal Amin, ini penghulu KUA Kecamatan Balai. Namun kita tahan dulu, kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran. Tetap bersama kami pendengar di program Radio Republik, maksudnya di Radio Republik Indonesia Sanggau.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
3: Oh,

Oh.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk Anda semuanya. Edisi pagi hari ini dengan pantauan cuaca juga cukup cerah di Sabang Merah, begitu untuk pagi hari ini. Dan kami juga senang sekali bisa menjumpai Anda. Dan kami juga mengucapkan selamat pagi untuk Anda yang saat ini sedang melakukan berbagai aktivitas dan rutinitas Anda. Dan untuk yang baru saja melanjutkan perjalanan atau yang sudah melanjutkan perjalanan, semoga dalam perjalanan sampai tujuan tidak ada hal yang tidak kita inginkan pagi hari ini. Bagi yang baru saja stay bersama kami, terima kasih. Pagi hari ini kita akan dengarkan dan diawali satu buah program acara Mutiara Pagi Islam. Nanti kita akan dengarkan satu buah tema sebaik-baiknya manusia. Ini menarik sekali begitu. Nanti kita akan dengarkan bersama Pak Faisal Amin, ini penghulu KUA Kecamatan Balai begitu. Kami sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Amin. Sehat ya Pak ya pagi ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Oke, baik. Ini kayaknya apa spesial begitu. Ini baru pertama kali jumpa dengan saya begitu ya Pak ya.
2: Iya,
1: insyaallah. kalau boleh tahu Pak Amin, saya panggil sapaannya Pak Amin begitu ya.
2: Oh, boleh.
1: Oke, baik. Pak Faisal juga boleh begitu ya.
2: Boleh.
1: Ini sekarang ini berada di mana begitu Pak Amin?
2: Balai.
1: Balai Karangan begitu ya. Sekayam begitu. Ya?
2: Batang Tarang.
1: Oh, Batang Tarang. Iya. Oke, baik, baik. Pak Amin atau Pak Faisal, kalau kita mendengarkan tema pagi hari ini memang menarik begitu ya. Kalau kita melihat bertepatan dengan saat ini memang dipengaruhi dengan dunia ataupun gadget dan modern begitu, memang kadang-kadang di depannya baik-baik saja begitu, tapi di belakangnya kadang-kadang ini banyak terjadi begitu. Nah, ini menarik sekali, sebaik-baiknya manusia begitu. Nah, seperti apa pendengar? Nanti Anda juga bisa bergabung baik di layanan telepon kami maupun di SMS atau di chat WA kami ya, untuk bergabung di SMS di 0811 5756494. Kalau untuk telepon di 0857538103065. Baik, kita akan dengarkan seperti apa tema pagi hari ini, sebaik-baiknya manusia. Silakan Pak Amin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rusula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin am abad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin para pendengar RRI Sanggau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi yang cerah ini Allah masih berikan kita kesempatan, kesehatan untuk menuntut ilmu, bertatap muka. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang telah kita kerjakan. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diizinkan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa RRI Sanggau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sebelum saya menyampaikan mutiara pagi pada pagi hari ini, izinkan saya mengajak kepada hadirin sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan keimanan dan ketakwaan itulah modal satu-satunya kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin para pemirsa RRI Sanggeu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi baik itu memang indah. Layaknya sekuntum bunga yang mekar dalam lemari kaca. Dia bersih, dia cantik, dia wangi, namun tidak tercium oleh siapapun. Keindahannya hanya terkurung untuk dirinya sendiri. Menjadi baik itu juga relatif sangat mudah. Cukup dengan kita menahan diri dari tidak menyakiti orang lain dan memperbaiki hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hal tersebut, kita cukup dikatakan menjadi orang yang baik. Namun, Islam hadir tidak hanya menciptakan individu-individu yang soleh sendirian. Islam menuntut kita untuk naik kelas yang lebih tinggi, yaitu tidak hanya sekedar menjadi orang yang soleh, namun menjadi orang yang bermanfaat atau muslim. Inilah jalan yang berat, yaitu jalan menjadi orang-orang yang bermanfaat. Mengapa berat? Karena menjadi soleh itu ibarat danau yang tenang. Maka bermanfaat itu ibarat menjadi air yang mengalir di sungai yang deras. Sungainya, airnya harus menabrak batu karang, ia rela tidak menjadi bersih demi untuk mengaliri sawah-sawah yang kering jauh di sana. Dan tak henti-hentinya juga harus berputar-putar. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Khairun nas anfa'ahum linnas." Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang yang lain. Hadirin pemirsa RRI Sanggeu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis yang saya sebutkan tadi adalah cambuk bagi jiwa-jiwa kita yang terlena dalam kenyamanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bersabda sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak sholat sunnahnya atau paling lama zikirnya. Karena ibadah yang kita lakukan, ibadah sehari semalam, adalah kewajiban bagi diri kita sendiri. Namun, menjadi orang yang bermanfaat adalah bukti kebenaran iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bermanfaat adalah orang yang rela lelah, capek, dan sakit. Ia adalah lilin yang berani habis demi mencapai kebaikan, kebermanfaat di lingkungannya sendiri. Meskipun tubuh kita capek, lelah, untuk membantu menjadi orang yang bermanfaat di sekitar kita. Kita bisa melihat sebagai barometer kita, para nabi-nabi kita, mereka tidak dimusuhi karena kesolehan diri pribadi mereka. Namun mereka dimusuhi karena mereka menjadi muslim, menjadi orang yang reformer, menjadi orang yang bermanfaat. Mereka dimusuhi karena mereka turun tangan, mengubah keadaan, menegakkan keadilan, dan menebar manfaat yang mengganggu kenyamanan bagi manusia-manusia yang zalim pada saat itu. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 7, "In ahsantum, ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha." Jika kamu berbuat baik kepada orang lain, maka kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat kepada orang lain, maka kejahatan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Ayat Al-Isra ayat 7 ini mengisyaratkan bahwa kebaikan kita akan terpancar kembali kepada kita. Tapi kebermanfaat juga menuntut pengorbanan-pengorbanan ego pada diri kita sendiri. Ketika kita memilih jalan kebermanfaatan ini, maka mungkin kita akan dikritik ketika mencoba memperbaiki sistem-sistem yang ada. Kemudian juga kita akan kehilangan harta-harta ketika saat kita bersedekah untuk membantu anak yatim, bahkan kaum duafa. Kita mungkin juga kehilangan waktu demi untuk mengurus umat. Itulah mengapa berat yang namanya jalan kebermanfaatan ini. Dalam perbincangan, besi yang ditempa api akan menjadi pedang yang tajam, sedangkan besi yang dibiarkan akan menjadi rongsokan yang berkarat. Mari menjadi hamba yang kehadirannya dinanti dan ketiadaan kita ditangisi. Jangan sampai kehadiran kita hanya menjadi buih di lautan yang jumlahnya banyak, namun tidak ada berbekas sedikit pun. Jadilah seperti hujan, dimanapun kita jatuh, kita akan selalu menumbuhkan kehidupan-kehidupan. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melembutkan hati kita, bukan hanya menjadi hamba yang soleh secara pribadi, namun juga menjadi hamba-hamba yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Qasas ayat 77, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kepada manusia, kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Jika hari ini mungkin kita sudah merasa cukup baik dengan melaksanakan ritual-ritual ibadah atau menjalankan sholat lima waktu dengan tepat waktu, tanyakan pada hati nurani kita masing-masing. Siapa yang sudah tersenyum pada hari ini karena bantuan tangan kita? Kemudian siapa yang beban saudara kita yang hidupnya menjadi ringan karena kehadiran kita? Jangan sampai kita meninggal hanya meninggalkan nama di atas batu nisan saja, namun tidak meninggalkan jejak-jejak kebaikan di hati manusia. Hadirin jamaah pendengar RRI Sanggau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita bahu yang kuat untuk memikul amanah-amanah menjadi manusia yang soleh dan manusia yang bermanfaat sebagaimana sabda Nabi kita yang tadi saya sampaikan. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah hati-hati kita yang mungkin keras dan egois ini menjadi hati yang luas, yang luas samudra untuk menampung dan membantu sesama kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanya Allah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih Pak Amin. Apa yang disampaikan tadi mungkin dari pendengar kita ya, untuk saat ini untuk ingin juga menanyakan terkait dengan tema yang cukup menarik begitu ya, yaitu sebaik-baiknya manusia begitu. Mungkin silakan nanti untuk bergabung baik pendengar di FM 99.9 MHz RRI Antikong ataupun di FM 97 MHz RRI Sanggau. Silakan untuk bergabung begitu, menanyakan langsung. Namun ada yang saya ingin tanyakan begitu, yang cukup menarik dan bisa dijelaskan secara sederhana saja begitu ya Pak Amin. Apa makna dari sebaik-baiknya manusia dalam sudut pandang Islam begitu Pak Amin?
2: Seperti tadi apa yang saya sampaikan mengenai hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi Nabi SAW itu menjelaskan sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi sebagai manusia kita tidak hanya untuk mensolehkan diri kita sendiri dengan menjalankan kewajiban-kewajiban seperti lima waktu. Namun bukti kita menjadi sebaik-baik manusia yaitu dengan menjadi orang yang bermanfaat. Bermanfaat itu kita bisa dengan cara-cara terbaik yang kita mampu. Sehingga kehadiran kita menjadi kehadiran kebaikan bagi orang lain di tengah-tengah masyarakat khususnya. Seperti itu.
1: Baik, baik. Terima kasih. Tapi kalau kita melihat dari nilai yang menjadi manusia yang bermanfaat ini yang sangat ditekankan begitu ya dalam kehidupan sehari-hari ini, mengapa ini Pak Amin?
2: Kalau kita berdasar kepada salah satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nafsa'anil mu'min kurbatan min kurabid dunya nafassallahu anhu kurbatan min kurabid yaumil qiyamah wa may yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Kata Nabi, barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, maka Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitan kita pada hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan orang lain, orang yang sedang dalam kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan akhirat. Jadi inilah salah satu penyemangat bagi kita sebagai manusia, yang ketika Islam diturunkan itu tidak hanya untuk membentuk kesolehan secara pribadi. Mungkin saja kita mudah untuk menjadi orang yang baik, namun orang yang baik itu belum tentu bermanfaat. Seperti itu. Jadi inilah adalah motivasi kita, motivasi yang disampaikan.

0: informasi masuk. Dengan perkembangan zaman yang sangat ketat ini, kita sejatinya harus pertama tadi dalam topik pada pagi hari ini, yaitu kita harus tahu apa fungsi kehadiran kita. Kehadiran kita bukan hanya menjadi orang yang hadir secara pribadi, namun kita harus bisa memberikan kemampuan-kemampuan kebermanfaatan kita bagi orang lain. Sehingga dalam kondisi yang modern ini, kita bisa memanfaatkan seperti teknologi-teknologi dengan memudahkan orang lain. Tidak hanya harus bertatap muka, mungkin kita bisa memudahkan hanya dengan tangan jemari kita, di antaranya yaitu kita tidak menyakiti hati saudara-saudara kita dengan kata-kata yang mungkin hari ini kita ketik dengan jemari-jemari kita. Sehingga sekarang terbalik, Bang Jeki, dengan kalimat kalau dulu kan, mulutmu harimaumu, sekarang bisa jadi jarimu adalah harimaumu.
1: Ya, betul.
0: Seperti itu.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Amin. Pak Amin, kalau dari ciri-ciri utama begitu ya, apa saja yang mungkin menandakan seseorang itu sudah menjadi pribadi yang baik di mata Allah dan sesama manusia begitu, Pak Amin?
0: Jadi ciri-ciri diantara salah satu contoh orang yang menjadi dikatakan menjadi orang yang baik, menjadi bermanfaat itu ya gitu, ketika kita menuntut ilmu, kita mendapat ilmu, kemudian kita amalkan, kita sebarkan kepada saudara-saudara kita. Kita berharap ilmu itu bukan hanya kita dapat secara pribadi, namun ilmu yang kita dapat dapat bermanfaat bagi orang lain, dan kita salurkan kepada saudara-saudara kita agar ilmu itu menjadi amal jariah bagi kita dan bagi orang yang memberi kita ilmu. Seperti itu, Bang Giki.
1: Oke, baik. Artinya harus bisa saling membagi begitu ya, Pak ya.
0: Ya.
1: Oke, baik. Tapi kalau untuk sifat begitu, Pak Amin, sifat ataupun perbuatan apa saja yang apa namanya yang paling mudah dilakukan masyarakat begitu ya, Pak Amin, untuk mulai belajar menjadi manusia yang bermanfaat ini, yang dari yang sederhana hingga yang sulit begitu di dalam kehidupan begitu, Pak Amin.
0: Ya, sifat orang yang bermanfaat itu banyak emang Jeki ya, diantaranya itu kita ikhlas menolong. Jadi manusia itu kan kita nih makhluk sosial, Bang Jeki. Kita hadir di dunia ini, lahir, butuh bantuan orang lain. Ketika kita dewasa, tumbuh, kita butuh juga uluran orang lain. Kemudian juga ketika kita meninggal, kita juga butuh yang namanya bantuan orang lain. Jadi ketika kita hidup di dunia ini tidak terlepas yang namanya bantuan orang lain. Sehingga kalau dikatakan manusia itu bisa hidup mandiri, itu tidak benar. Jadi kita adalah makhluk sosial, diantaranya itu kita bisa bisa kerjakan yaitu sifat yaitu ikhlas menolong. Ikhlas tanpa harap timbal balik kepada kita. Jadi kita menolong orang lain mungkin dengan menolong ketika kita di jalan ada paku, kita bisa singkirkan khawatirnya dengan paku yang di jalan itu bisa mencelakakan orang lain, seperti mungkin bannya kempes. Ketika ban kempes orang tersebut ada apa namanya, ada urusan-urusan yang urgen, sehingga kita memudahkan perjalanan-perjalanan orang di jalan. Banyak hal-hal yang bisa kita kerjakan yaitu suka berbagi, menjadi bermanfaat melalui apa yang kita bagi kepada orang lain. Ketika kita bisa berbagi makanan, mungkin hari ini banyak saudara-saudara kita yang makan saja sulit di Jogjak ya. Dapat satu bungkus nasi aja susah, mencari beras aja susah. Mungkin dengan uluran tangan kita bisa bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita juga itu bagian dari sifat kita meringankan beban orang lain.
1: Ya, tapi kalau untuk saat ini begitu ya, jarang juga sih kalau kita melihat orang yang ringan tangan ketika misalnya menggunakan kendaraan begitu, melihat temannya habis minyak atau habis bensin lah begitu. Tapi itu jarang begitu melihat orang untuk singgah begitu untuk membantu. Jangankan untuk membantu, menanyakannya saja ini sulit. Ini bagaimana sih orang yang seperti ini, Pak Amin?
0: Ya mungkin ya, seperti kita jalan ya, Pak.

0: rezeki kadang-kadang kita tuh inginnya niatnya membantu kan, namun karena kita dalam kondisi ya mungkin banyak kekhawatiran karena sekarang itu kan banyak modus-modus yang mungkin kita dikhawatirkan seperti itu. Itu mungkin menjadi pertimbangan secara pribadi kita, dikhawatirkan malah mencelakakan kita. Nah, oleh karena itu sebenarnya di dalam Islam itu ketika kita baru berniat saja ingin berbuat baik, terbesitlah Bang Jeki, maka itu ada ganjaran pahalanya. Apalagi kalau kita sudah sampai melakukan perbuatan menolong, menjadi orang apa, meringankan beban orang lain, itu malah pahalanya luar biasa. Tapi juga dalam Islam juga kita tidak serta-merta menolong itu demi kebaikan orang lain, namun juga lihat kemampuan-kemampuan kita. Yang kita khawatirkan, seperti tadi Bang Jeki sampaikan, di jalan orang habis bensin, menanyakan pun khawatir kan,
1: ya,
0: tapi
1: betul.
0: Dalam hati khawatirnya ada apa namanya, ada hal-hal yang tidak diinginkan malah terjadi kepada kita, seperti itu kan.
1: Oke, baik, berarti hanya apa ya, paham sajalah begitu ya. Kadang-kadang orang orang ini juga mengambil kesempatan begitu ya, Pak
0: Iya,
1: Amin.
0: betul.
1: Tapi tidak semuanya orang seperti itu begitu.
0: Iya.
1: Kita juga melihat kondisi di kondisi lingkungan lah, tempatnya begitu. Kalau memang mengizinkan, ya apa salahnya begitu. Baik,
0: Betul.
1: Pak Amin, kalau untuk cara mendidik begitu ya, mendidik diri sendiri itu agak terbiasa mengutamakan kebaikan daripada kepentingan pribadi. Ini bagaimana caranya, Pak Amin?
0: Sebenarnya dalam kita menjadi manusia yang bermanfaat itu, kita sadar bahwa kita adalah makhluk sosial. Kita butuh yang namanya uluran tangan orang lain. Kita butuh yang namanya bantuan orang lain. Kalau kita ibarat kita mencontohkan diri sendiri, ketika kita tidak dibantu orang lain dalam kondisi kesulitan, maka kita merasa rasanya bebannya itu terasa berat gitu, Niki. Tapi kalau kita orang membantu urusan-urusan kita yang mungkin dalam konteks ketidakmampuan kita, mungkin orang lain yang mampu, betapa senangnya hati kita, betapa bahagianya hati kita, urusan-urusan orang lain, urusan-urusan kita itu terlepas dari beban-beban yang kita alami. Sehingga itu menjadi motivasi kita. Kalau kita ingin dibaikin orang lain, maka kita juga harus baik orang lain dengan orang lain. Namun kalau kita ingin jahat dengan orang lain, maka ingat kejahatan itu akan kembali kepada kita sendiri.
1: Oke, tapi kita sekarang ini melihat orang lebih banyaknya berbuat jahat begitu ya, Pak Amin. Oke, baik. Pak Amin, kalau dalam kehidupan bermasyarakatan ya, bermasyarakat maksudnya, seperti apa ini contoh nyata dari perilaku yang membawa kemanfaatan bagi lingkungan di sekitar begitu, Pak Amin?
0: Ya, di antara cara kita menjadi manfaat di lingkungan masyarakat ya, pertama kita tidak mengganggu urusan orang lain. Jadi jangan sampai kita mengambil hak-hak yang bukan milik hak kita. Kemudian kita menghargai perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Menjadi manfaat di tengah masyarakat itu bukan hanya sekedar wujud yang nampak, tapi hal-hal yang tak nampak itu menjadi manfaat juga, Bang Jeki. Di antaranya ketika kita menghormati saudara-saudara kita di lingkungan kita, ya, khususnya dalam tata cara beribadah setiap agama masing-masing. Ketika saudara kita ada acara di samping rumah kita, mungkin di lingkungan kita, kita menghormati. Kalaulah tetangga kita tidak ada halaman untuk parkir saudara-saudaranya, tamu-tamunya, mungkin kita bisa memberikan halaman-halaman kita untuk memudahkan tamu-tamu tetangga kita untuk parkir di halaman kita, sehingga itu menjadi salah satu kebermanfaatan kita hadir di tengah-tengah masyarakat dan dalam rangka menghormati perbedaan-perbedaan dan menjunjung yang namanya persatuan di tengah masyarakat kita.
1: Oke, baik, baik. Pak Amin, kalau sebagai ini kan sebagai penghulu begitu ya KUA di Kecamatan Balai. Ini bagaimana sih Pak Amin melihat peran keluarga ini dalam dalam keluarga begitu. Peran dalam keluarga membentuk karakter manusia yang boleh dikatakan baik begitu Pak Amin.
0: Ya, jadi sebagai keluarga itu kan kita di dalam itu ada suami dan istri. Jadi salah satu cara kita menjadi orang yang baik yaitu khususnya di dalam keluarga ya, ya. Ada dalam hadis itu sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Jadi barometernya pertama bagaimana kondisi kebaikan kepada keluarga kita. Sebagai contoh, seharusnya kalau ibarat ya, kalau ibarat SKCK itu kan menerangkan perilaku kita ya Bang Jeki ya. Yang sejatinya yang tahu asli itu sifat dan karakter kita itu di dalam keluarga. Jadi kalau seandainya mau memperoleh legalitas bahwa berperilaku baik, kita lihat bagaimana perilaku kita dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan istri kita. Bagaimana tutur baik kita kepada istri dan anak-anak kita, bagaimana kedermawan kita kepada anak dan istri kita. Ketika kita dermawan di hadapan istri dan anak kita, insya Allah kita akan dermawan juga kepada orang-orang lain. Namun ketika kita hanya dermawan dengan orang lain namun tidak dengan tanggung jawab kita, yaitu khususnya anak dan istri, maka kebaikan itu perlu ditanyakan kepada diri kita sendiri. Sebenarnya apa niat untuk menjadi orang yang baik, khususnya menjadi suami ya Bang Yaki ya, seperti itu Bang Yaki.
1: Oke, baik-baik. Itu kan dari lingkungan keluarga ya, kemudian ke lingkungan masyarakat. Makanya perbuatan dan hal-hal yang di dalam membimbing ini kan memang dari keluarga dulu begitu, baru ke masyarakat begitu ya Pak Amin. Baik, Pak Amin, kalau untuk keharmonisan begitu dalam rumah tangga juga ini berpengaruh terhadap upaya seseorang untuk menjadi pribadi yang bermanfaat. Ini apakah keharmonisan dalam rumah tangga juga berpengaruh begitu, Pak Amin?
0: Dalam keharmonisan, ya Bang Yiki, itulah tadi yang saya sampaikan di awal bahwa kalau kondisi saya baru maturnya sebagai suami Bang Yiki, ketika kita baik kepada istri dan anak, maka insya Allah komunikasinya baik, kondisi keluarganya baik. Namun kalau kita tidak baik, maka kebahagiaan kemudian ketenangan itu sulit untuk didapat. Yang pertama yaitu untuk mendapat keharmonisan itu di dalam rumah itu kita harus menjalankan yang namanya kewajiban. Kewajiban sebagai seorang muslim yaitu sholat dan berbagai banyak ibadah-ibadah lainnya. Dan ketika kita sudah menjaga kewajiban, maka insya Allah ibadah-ibadah yang lain, ibadah-ibadah yang sunnah, maka insya Allah akan ringan dikerjakan. Di antaranya kita bisa berbuat baik dengan keluarga, kemudian membahagiakan hati keluarga. Karena di dalam ayat An-Nisa 34 itu, arjalu qawwamuna 'alan nisa. Karena laki-laki itu adalah pelindung, pengayom bagi keluarganya. Jadi sebagai seorang suami itu kita tugasnya mengayomi, melindungi, dan insya Allah keharmonisan itu akan terwujud dengan sendirinya.
1: Oke, baik. Kalau begitu Pak Amin, nasihat apa yang bisa Bapak sampaikan begitu ya kepada pasangan calon pengantin agar kelak bisa membangun keluarga yang paling membawa kebaikan? Ini kan kita sudah berpengalaman begitu Pak Amin.
0: Ya, nasihatnya yaitu pertama, sebagai seorang pasangan suami dan istri, suami dan istri itu pada hakikatnya paling mudah yang namanya menerima kelebihan kebaikan dari pasangannya. Tapi tidak semua pasangan bisa menerima yang namanya kekurangan dari pasangan kita. Oleh karena itu, untuk menjadi orang yang baik dan menjadi pasangan yang bermanfaat terhadap pasangannya. Mari kita introspeksi diri, apa kekurangan-kekurangan kita. Jangan sampai kekurangan-kekurangan kita atas diri kita untuk pasangan kita menjadi hal yang menjadi pemicu ketidakharmonisan dalam keluarga. Timbulkan dan usahakan kelebihan-kelebihan yang ada pada diri kita sendiri, diri pasangan kita sendiri, untuk menjadi penyemangat, untuk menjadi tujuan atau modal utama dalam menggapai keharmonisan rumah tangga. Seperti itu, Bang Gigi.
1: Oke, baik. Ini kan di dalam keharmonisan dalam rumah tangga begitu. Tapi banyak kita menemukan memang apa yang disampaikan tadi, saling menerima kekurangan, kelebihan begitu. Ketika menjalani kehidupan begitu di pertengahan atau sudah punya anak satu atau dua, kadang-kadang di situ egois atau gimana ya, saling menyalahkan karena mungkin dalam faktor apa sebenarnya mempengaruhi hal yang demikian ini, Pak?
0: Kadang-kadang timbulnya sifat egois itu karena kita tidak memahami posisi kita dan posisi pasangan. Hmm. Akhirnya terbentuklah komunikasi, miskomunikasi yang tidak baik, dan akhirnya berujung pada mungkin ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Hmm. Pada dasarnya 99% dalam rumah tangga itu kan komunikasi, Bang Jeki, ya.
1: Iya, betul.
0: Tiap hari ngomong, di dapur ngomong, di kamar ngomong, di ruang tamu ngomong. Pokoknya 24 jam lah kalau di rumah tangga itu kuncinya di komunikasi. Maka perbaiki komunikasi kita, kemudian juga tadi yang saya sampaikan, introspeksi diri dulu, jangan kita saling menyalahkan sesama pasangan. Dikhawatirkan kita yang menyalahkan ini atas kesalahan kita sendiri, keteledoran kita sendiri, kekhilafan kita, karena kita tidak jernih dalam berpikir sehingga kita hanya bisa menyalahkan dan menyalahkan. Gitu, Bang Jeki. Kalaulah ada 1000 kebaikan, karena satu titik kesalahan kita lihat satu kesalahan itu sehingga nampaknya kesalahan itu besar sekali, namun melupakan 1000 kebaikan pasangan-pasangan kita.
1: Tapi kalau biasa kita mendapatkan nasihat ataupun fakta yang terjadi begitu, dari suami atau istri ini kadang-kadang tidak percaya dengan istri mau bekerja, tapi malah berpikir yang tidak yang negatif terus begitu ini, Pak. Gimana caranya, Pak?
0: Ya, dengan ketika kita menanggapi hal itu, mungkin ya, kalau saya berpikir mungkin itu kekhawatiran dari suami, Bang Diki. Mungkin kita khawatir istri terjadi apa-apa, khawatir istrinya takutnya disakiti di luar sana. Mungkin itu salah satu, kita juga tidak bisa membatasi ya, namanya prinsip-prinsip kepala rumah tangga. Mungkin ada yang berprinsip bahwa cukuplah suami saja yang kerja. Meskipun waktu sebelum nikah, sebelum kawin, mungkin calon istri kerja juga ya. Calon istri kerja, tapi ketika kita udah menikah, udah menjalankan suatu bahtera rumah tangga, ada dalam kondisi memang suami itu cukuplah suami saja yang mencari rezeki, mencari harta di luar untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan. Rasa saya itu adalah hal-hal yang baik juga. Namun kalaulah negatif terus, itu juga perlu diperbaiki yang namanya kepercayaan kita kepada calon istri. Mungkin istri juga perlu menjelaskan apa sih yang dikerjakan di luar, sehingga jangan sampai suami itu malah timbul sifat negatifnya, padahal istri mengerjakan hal-hal yang positif di luar gitu, Bang.
1: Kecurigaan Oke. Begitu ya, Pak.
0: Iya, kecurigaan.
1: Tapi pada intinya kembali lagi komunikasi yang baik itu yang paling diutamakan begitu ya. Baik, Pak Amin. Kalau kita melihat dari zaman sekarang ini, tentu ada tantangan di zaman sekarang begitu ya, yang seringkali niat baik disalahartikan begitu, atau dinilai negatif oleh orang lain. Ini bagaimana cara kita menyikapinya, Pak Amin?
0: Iya, dalam arti kita kadang-kadang niat baik itu tidak sejalan dengan apa yang kita harapkan ya, Bang Jeki ya. Nah, tidak apa namanya, tidak murni lah. Meskipun kita niatnya ingin membantu, ternyata respon orang tidak seperti apa yang kita harapkan. Jadi mungkin akhirnya timbul rasa kecewa. Kita takutnya terkecewa ketika kita melakukan hal tersebut karena tidak sesuai dengan respon orang lain. Yang pertama, kita perbaiki niat. Perbaiki niat ketika kita ingin membantu orang lain. Niat kita ini untuk apa? Kalaulah kita niat kita untuk ibadah, maka insya Allah apapun yang terjadi, apapun yang kita alami dalam kondisi tertentu, khususnya untuk kita bermanfaat dengan orang, menjadi orang baik, maka insya Allah hati kita akan ikhlas dengan kondisi apapun. Tapi kalau kita niatnya hanya untuk mengharap validasi orang lain, ketika perbuatan yang kita lakukan tidak divalidasi orang lain, maka akhirnya akan menimbulkan rasa kecewa. Seperti itu. Bahwa intinya pada dasarnya perbaiki niatnya.
1: Oke, baik, baik. Baik, terima kasih. Tapi kalau di era modern yang saat ini dan di era digital, apa saja tantangan terbesar begitu, Pak Amin, terbesar masyarakat dalam mempertahankan sifat saling saling menolong begitu, Pak Amin? Apa tantangan terbesarnya begitu?
0: Tantangan terbesar yang dialami dalam kondisi modern seperti ini, yaitu ilmu teknologi begitu pesat, itu salah satu yang mendasar yaitu informasi hoax. Seperti itu. Jadi informasi hoax ini juga meresahkan, bukan memudahkan. Kadang-kadang ada informasi yang nampaknya bahagia, tapi ternyata hoax, menimbulkan apa namanya, menimbulkan respon masyarakat pada akhirnya kecewa. Dengan itu, mungkin kita juga harus teliti dalam mencari informasi-informasi aktual, kemudian informasi-informasi faktual, sehingga tantangan dalam era modern ini yaitu mencegah yang namanya informasi-informasi yang tidak benar.
1: Oke, baik. Nah, kita ke generasi muda ini, Pak Amin. Pak Amin, kalau bagaimana cara agar generasi muda ini tidak acuh dan tetap peduli begitu terhadap sesama ini, Pak Amin?
0: Menjadi generasi yang tidak acuh itu pertama dia harus sadar akan kemampuan dirinya. Ketika dia sadar akan kemampuan dirinya, maka insya Allah dia juga tidak acuh terhadap kondisi lingkungan sendiri. Ketika kita bisa sekarang Gen Z ya, Bang, apa Bang Jeki ya?
1: Ya, betul.
0: Gen Z ini sekarang kan informasi-informasi ini bahwa tingkat ketidakpeduliannya itu tinggi. Jadi cara untuk agar tidak acuh yaitu pertama dia harus peka terhadap apa namanya, terhadap lingkungan, bahwa karena dia juga harus sadar bahwa dia tuh bukan makhluk sendirian di bumi ini. Kita termasuk makhluk sosial. Apapun yang ada selama kita hidup, kita butuh yang namanya bantuan orang lain, dan juga orang butuh bantuan kita. Insya Allah dengan itu kita akan bisa apa namanya, bisa mengembangkan diri kita sebagai seorang generasi dan bermanfaat bagi lingkungan-lingkungan kita, gitu. Khususnya mengajak meningkatkan semangat-semangat generasi-generasi muda.
1: Baik, baik, Pak Amin. Kita ke yang di sesi terakhir begitu. Apa pesan ataupun amalan sederhana saja yang bisa langsung diterapkan oleh masyarakat mulai untuk hari ini begitu, Pak Amin?
0: Di amalan-amalan ya, kita pertama saling menghormati. Dengan menghormati insya Allah kita akan menjaga yang namanya kerukunan, kebaikan, persatuan di masyarakat. Kedua, juga hari kita hadir di dunia ini bukan dilihat dari jabatan, dari pangkat ataupun status sosial, namun kita bagaimana kita menjadi orang yang benar-benar peduli orang-orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Sehingga beban-beban di lingkungan kita, beban-beban masyarakat, tanggungan-tanggungan saudara-saudara kita yang mungkin hari ini di luar kemampuannya, kita bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi mereka. Ibarat pohon itu, ibarat pohon tidak melihat akarnya, meskipun akarnya akarnya tidak juga melihat pohonnya, seperti itu. Namun kebaikannya akan tumbuh akan tumbuh subur di tengah-tengah masyarakat.
1: Oke, baik. Pak Pak Amin, sebagai penutup begitu, apa harapan Bapak untuk masyarakat khususnya di Kecamatan Balai ini terkait upaya saling menjaga dan saling menebarkan satu harapan atau kebaikan begitu, secara khusus di Kecamatan Balai dan pendengar kita yang ada di mana-mana begitu, Pak Amin?
0: Ya, harapan saya secara pribadi terhadap masyarakat-masyarakat Balai dan siapapun yang mendengar pada pagi hari ini, kita berharap kita dapat hidup dengan rukun, kemudian kita hidup dengan saling menolong. Mungkin salah satu upaya yang bisa kita kerjakan yaitu di antaranya itu gotong royong dan sebagainya. Mungkin dengan cara-cara kecil kita bisa menumbuhkan yang namanya rasa persaudaraan kita, rasa empati kita kepada saudara-saudara kita, sehingga kedepannya kita bisa mengharapkan kondisi masyarakat yang baik, bagi khususnya bagi generasi-generasi muda-muda kita dan penerus-penerus kita, seperti itu, Bang Iki.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Amin waktu dan kesempatannya, apa yang kita bahas, kita sampaikan di pagi hari ini. Semoga ini menjadi suatu cermin kehidupan, kemudian menjadi pedoman kita untuk melakukan berbagai aktivitas untuk hari ini dan selanjutnya begitu, apalagi di era digital, era yang serba canggih ini. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih meluangkan waktunya untuk menyampaikan satu buah tema pagi hari ini, sebaik-baiknya manusia. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa lanjutkan lagi dengan tema yang berbeda begitu ya, Pak Amin.
0: Amin, insyaallah.
1: Baik, selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat Pak Amin. Apapun sehat. Alasannya tetap sehat begitu. Assalamualaikum, sehat. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik, demikian. Ya, siap. Demikian pendengar, baru saja Anda dengarkan dan ikuti di program acara Mutiara Pagi Islam pagi hari ini dengan satu buah tema terkait dengan sebaik-baiknya manusia. Dan untuk berikutnya pendengar, nanti menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti kita akan dengarkan dan masih bersama kami di FM 97 Megahertz dan RRI Sanggau dan FM 99.9 MHz untuk RRI Antiko. Nanti masih bersama saya Jackie. Nanti kita akan dengarkan Warta Pagi dengan sejumlah informasi-informasi yang disampaikan, nantinya bisa memberikan satu motivasi dan harapan untuk Anda pagi hari ini. Tetap bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antiko dan Sanggau.

Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang bapa dan anak gadisnya. Bapa tersebut meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa, di mana anaknya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan beliau diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menolaknya karena tidak ada kebaikan dalam diri anak gadis itu. Sungguh luar biasa makna dari sakit. Ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita itu mendatangkan berbagai kebaikan. Bahkan, sebagian ulama mengatakan, orang yang sedang sakit dipastikan orang tersebut sedang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit kalau kita sikapi dengan positif, sakit itu zikrullah. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah dibandingkan ketika dalam sehatnya. Sakit itu istighfar. Orang yang sedang sakit akan teringat dosa-dosa yang pernah diperbuat, sehingga lisan akan terbimbing untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan? Sakit itu muhasabah. Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Ilahi. Sakit itu jihad. Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah, akan tetapi diwajibkan untuk terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit kita akan memeriksa, berkonsultasi, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit. Sakit itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dan sayang keduanya. Sakit itu silaturahim. Saat jenguk, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: supaya mereka sering ke pusat untuk bagaimana kementerian itu bisa membantu daerah-daerah ini tentang pembangunan jalan.
1: Untuk penindakan itu sering kita lakukan razia rutin sebulan atau sekali atau dua kali.
2: Warta pagi selengkapnya Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya Marcelius Jeki. Berita utama. Kecelakaan lalu lintas terjadi di kawasan tanjakan SPBU Semuntai, Desa Semuntai, Kecamatan Muko, Kabupaten Sanggau, melibatkan Daihatsu Pickup KB8537FC dan Toyota Calya KB31379VB. Kapolsek Muko Ibtu Firman mengatakan kecelakaan bermula saat Daihatsu Pickup yang dikemudikan Uspendi melaju dari arah Pontianak menuju Kapuas Hulu dan keluar dari badan jalan ke arah kiri saat berada di turunan SPBU Semuntai. Pengemudi kemudian membanting kemudi ke kanan, sementara dari arah berlawanan melaju Toyota Calya yang dikemudikan Mawardi dari Sintang menuju Pontianak. Karena jarak kedua kendaraan sudah terlalu dekat, tabrakan adu depan tidak dapat dihindari dan mengakibatkan seorang penumpang Toyota Calya mengalami luka ringan berupa robekan di bagian atas pelipis. Ibtu Firman menegaskan, petugas telah melakukan evakuasi korban dan kendaraan serta mengimbau pengendara untuk meningkatkan kewaspadaan mematuhi aturan lalu lintas dan memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik saat melintas di jalur tanjakan maupun turunan guna mencegah terjadinya kecelakaan. Beralih ke informasi berikutnya, pendengar, Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau terus meningkatkan pengawasan terhadap kendaraan operasional yang melintas di wilayah setempat guna menjaga ketertiban dan keselamatan lalu lintas. Meski penindakan secara nasional baru akan diberlakukan pada Januari 2027, Dishub Sanggau tetap melaksanakan razia operasional dan operasi gabungan sebagai langkah pengendalian serta memastikan kendaraan yang beroperasi memenuhi ketentuan yang berlaku.
3: Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau terus melakukan pengawasan terhadap kendaraan operasional yang melintas di wilayah setempat. Penindakan secara nasional terhadap kendaraan tersebut dijadwalkan mulai diterapkan pada Januari 2027 sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau, Andre Setiawan, mengatakan pengawasan tetap dilakukan meski kebijakan penindakan nasional belum diberlakukan. Menurutnya, langkah tersebut bertujuan menjaga ketertiban dan keselamatan lalu lintas di jalan. Razia operasional dan operasi gabungan menjadi bagian dari upaya pengendalian kendaraan yang dinilai berpotensi melanggar aturan. Kegiatan tersebut juga dilakukan untuk memastikan kendaraan yang beroperasi memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
1: Untuk penindakan itu sering kita lakukan razia rutin sebulan atau sekali atau dua kali di titik-titik yang kita anggap bisa rutin dilalui oleh kendaraan operasi bersama dengan kepolisian untuk menyukseskan kita razia over kapasitas atau razia umumnya sih bisa disebut razia kir. Kemudian untuk jalan Sanggau ini memang statusnya masih jalan kelas 3, jadi harus 8 ton. Jadi kendaraan-kendaraan yang over di atas 8 ton.
3: Selain melakukan pengawasan, Dishub Kabupaten Sanggau juga menyoroti belum tersedianya jalur khusus bagi kendaraan operasional tersebut. Kondisi ini menyebabkan kendaraan masih menggunakan ruas jalan nasional yang menjadi jalur utama transportasi darat di daerah tersebut. Tri Putri melaporkan.
2: Beralih ke informasi berikutnya, Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau Paulus menyoroti kapasitas ruang rawat di rumah sakit baru yang lebih sedikit dibandingkan rumah sakit lama karena harus menyesuaikan standar pelayanan kesehatan. Menurutnya, setiap ruang perawatan kini memiliki ketentuan jumlah tempat tidur sehingga tidak lagi dapat diisi secara padat seperti sebelumnya. Paulus menjelaskan penyelesaian, maksud kami penyelesaian tersebut bertujuan meningkatkan mutu pelayanan serta kenyamanan pasien dan tenaga kesehatan. Ia menegaskan rumah sakit baru wajib memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam penyediaan ruang rawat. Ia berharap pemerintah daerah terus mengevaluasi kebutuhan tempat tidur agar pelayanan kesehatan tetap optimal seiring meningkatnya jumlah pasien. DPRD Kabupaten Sanggau menilai dukungan pemerintah pusat tetap dibutuhkan agar pembangunan infrastruktur di daerah dapat terus berjalan di tengah efisiensi anggaran. Sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat diharapkan mampu mempercepat realisasi pembangunan, jalan serta infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat.
4: Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Sanggau, Yeremias Marcelinus, mendorong percepatan dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur di daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi kunci agar pembangunan jalan dan infrastruktur strategis tetap dapat berjalan. Ia menjelaskan, DPRD Sanggau juga telah menyampaikan berbagai usulan pembangunan kepada Komisi 5 DPR RI, termasuk terkait program pembangunan jalan. Namun, realisasi program tersebut masih menunggu kebijakan dan alokasi anggaran dari pemerintah pusat. Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus tetap menjadi prioritas karena berpengaruh langsung terhadap konektivitas, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
0: Kita mendorong PUPR atau pemerintah daerah Kabupaten Sanggau melalui Dinas Pekerjaan Umum supaya mereka sering ke pusat untuk bagaimana kementerian itu bisa membantu daerah-daerah ini tentang pembangunan jalan. Saya juga sempat bertemu dengan Komisi 5, sudah kita sampaikan proposal-proposal untuk ada impres-impres jalan ini, tapi ini tergantung pada Bapak Presiden.
4: Ia berharap komunikasi dan koordinasi antara instansi pemerintah terus diperkuat agar usulan pembangunan dapat direalisasikan. Dengan kolaborasi yang baik, pembangunan infrastruktur di tengah efisiensi anggaran diharapkan tetap berlanjut demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sanggau. Mulandari melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. DPRD Sanggau, pembangunan infrastruktur Sanggau butuh dukungan pusat. Dishub Sanggau perketat pengawasan kendaraan operasional di jalan. Saya, Marcelius Jeki, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini...
2: Ada info heboh di grup WA. Viral juga di media sosial. Tapi bener gak sih?
3: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
4: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tuh, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
5: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
6: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
7: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
8: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
5: Dengarkan Halo RRI
6: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
7: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
9: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Mendingan Anda masih bersama kami di Prosatu Era Risanggal.
1: Kok senyum-senyum sendiri?
2: Iya nih, lagi dengerin Prosatu Era Risanggal di 97 MHz.
1: Emangnya ada apa sih?
2: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
1: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
3: Prosatu RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8 waktu
5: Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
6: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk Anda semuanya. Senang sekali bisa menjumpai Anda dengan keadaan sehat walafiat pagi hari ini, memasuki hari yang kelima di bulan Agustus. Jangan lupa masyarakat baik di Sanggau

0: ini di Sabang Merah dan sekitarnya untuk memasangkan bendera karena kita sudah memasuki hari yang kelima di bulan Agustus ini, ya, kibarkan semangatnya begitu. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan kembali mendengarkan ataupun mengikuti satu buah program acara lagi di Kabar dari Kalbar. Tetap bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar, narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.
3: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
4: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, selamat bergabung kembali bersama kami di Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Untuk edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026, kami akan update informasi-informasi seputar Kalimantan Barat yang teraktual tentunya pendengar bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Entikong, Sanggau dan juga Samba. Selamat pagi rekan-rekan.
5: Selamat pagi, Pak Fatih.
4: Rekan Fatih. Di sana sudah terpantau ada rekan kami Asri, Jackie, Faisal, Faisal ya benar. Faisal ada Jackie juga di sana dan ada L. Agak canggung ya melihat Faisal dan Jackie satu frame karena biasanya beda shift.
6: Iya.
7: Iya, karena spesial ya hari ini ya.
4: Spesial hari ini ya, menyambut kemerdekaan lah begitu ya. Dan kami juga sapa Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami melaporkan situasi di sekitar Anda melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Untuk mengawali jumpa kita ingin terlebih tahu terlebih dahulu ya bagaimana cuaca dan kondisi terkini dari masing-masing satker. Kita ke Sintang bersama rekan Asri.
8: Ya baik, selamat pagi Fatih dan juga rekan-rekan ya. Untuk di Sintang, di pagi hari ini seperti biasa cuacanya jam segini udah menyala sekali. Udah panas banget ini ya, kemudian juga untuk arus lalu lintas masih seperti biasa aman lancar aja nih Fatih.
4: Baik, lancar ya di Sintang pukul 6.30 ini pendengar. Kemudian kita ke Entikong bersama rekan, yang di Entikong Jeki atau Faisal?
7: Dengan Faisal.
4: Oh, kebalik artinya tadi ya. Faisal, silakan laporan Anda.
7: Ya, oke. Benar sekali rekan Fatih ya. Di Entikong perbatasan pada pagi hari ini berbeda sekali ya dengan di Sintang. Ini masih tampak berawan ya dan belum ada tanda-tanda sinar matahari akan bersinar nih di pagi hari ini. Masih rapat sekali awannya dan juga untuk arus lalu lintas ini terpantau masih sangat lengang nih Fatih.
4: Baik, kemudian kita ke Sanggau kali ini bersama rekan Jackie, bagaimana kondisi terkini?
6: Baik, terima kasih Fatih dan pendengar dan teman-teman semuanya. Pagi hari ini kalau dari Sabang Merah memang terlihat masih terpantau cuacanya masih berkabut, entah itu kabut awan ataupun asap begitu. Tapi memang beberapa hari ini memang Sanggau ini dilanda kemarau begitu. Untuk pantauan lalu lintas di Sabang Merah ini aman terkendali begitu, Fatih.
4: Baik, kita kemudian ke Sambas bersama rekan L di sana. Bagaimana kondisi terkini di Sambas, L?
9: Baik, selamat pagi Fatih, rekan-rekan dan juga pendengar. Untuk di kota Sambas pada pagi hari ini cuacanya cukup sendu, dingin juga karena memang kemarin sore sempat diguyur hujan ya untuk di Sambas kota, tetapi di beberapa daerah di Kabupaten Sambas itu juga masih panas. Dan pantauan arus lalu lintas masih terpantau cukup lengang ya di Jalan Tabrani, Fatih.
4: Baik, terima kasih laporan Anda, rekan L dari Sambas. Begitupun di Kota Pontianak, pagi ini masih tampak berawan, pendengar, belum tampak sinar matahari ya. Sepertinya yang cerah hanya ada Asri di sana tadi ya, di Sintang. Kemudian juga untuk suhu masih 26 derajat Celcius pagi ini, pendengar, per pukul 6.30 kami lakukan pemantauan lalu lintas di Jalan Simpang Pajak Ahmad Yani, di mana kali ini sudah terpantau padat ya pendengar ya, beberapa kendaraan sudah memadati jalan dan juga tampak petugas yang sedang mengamankan alur lalu lintas. Itu dia informasi yang dapat kami sampaikan ya mengenai lalu lintas dan juga cuaca. Anda juga dapat bergabung bersama kami pendengar untuk melaporkan situasi di sekitar Anda melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Informasi pembuka akan kami sampaikan dari RRI Pontianak, di mana 5 Taruna Akademi Kepolisian Akpol mulai menjalankan pengabdian di Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 53 Kota Pontianak melalui kegiatan Taruna Bakti Akademi Kepolisian Angkatan 59 Tahun Anggaran 2026. Berlangsung selama 5 hari pendengar di UPT Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Barat. Perwira pendamping Taruna Akpol, Ibtu Jarot Mohtar, mengatakan kegiatan bakti Taruna Akpol merupakan wadah bagi para calon perwira Polri untuk mengenal kehidupan masyarakat secara langsung, sekaligus mengamalkan ilmu dan pengalaman yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan. Kemudian Jarot juga menuturkan pendengar, selama bertugas di Kota Pontianak, para Taruna Akpol akan memberikan pembinaan kepada siswa SRT 53 dengan materi yang berfokus pada pembentukan karakter. Pembelajaran meliputi etika dalam bersikap, berbicara dan bertindak, pengembangan motivasi diri, kepemimpinan, disiplin, serta pembiasaan hidup rapi dan bertanggung jawab. Itu dia informasi dari RRI Pontianak. Selanjutnya kita akan bergeser ke Sambas bersama rekan L di sana yang akan melaporkan karhutla kembali terjadi di Paloh. Tim gabungan lakukan pemadaman. Silakan selengkapnya L.
9: Dan Patih, tentunya di Sambas ini memang beberapa hari ini di Sambas Kota itu diguyur hujan, tetapi di beberapa tempat masih terjadi panas yang cukup terik juga seperti di Paloh. Dan ini juga tentunya di sana, di Paloh sana, kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di tepatnya di Desa Tanah Hitam ya, Kecamatan Paloh. Sehingga untuk dari Manggala Keni Daup Singkawang, Pondok Kerja Sambas, bersama tim gabungan ini turun ke lokasi untuk melakukan upaya pemadaman. Unit Pencegahan dan Inovasi Manggala Keni Kalimantan 9 Daup Singkawang, Ponja Sambas, Hajim Han menyatakan kalau kebakaran telah berlangsung sejak hari Minggu dan hingga kemarin untuk luas lahan yang terbakar, jenis tanah serta vegetasi yang terdampak masih belum dapat dipastikan karena petugas juga masih melakukan penanganan dan juga pendataan di lapangan. Dan menurutnya penyebaran api tidak berlangsung terlalu cepat karena wilayah tersebut juga sempat diguyur hujan dengan intensitas sedang. Meskipun demikian, proses pemadaman tetap menghadapi kendala akibat minimnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Operasi pemadaman melibatkan personel gabungan dari Manggala Agni, kemudian juga ada dari TNI, Polri, BPBD, masyarakat peduli api, kelompok tani tanggap api, serta juga masyarakat setempat. Selain itu, untuk medan menuju titik api ini juga cukup berat begitu ya, karena memang berada di sekitar 3 km dari jalan utama dan hanya dapat ditempuh melalui jalan setapak dan juga jalan tanah. Lebih lanjut, Hajim Han juga menambahkan, tidak ada batas waktu dalam pelaksanaan operasi pemadaman. Seluruh personel akan terus berupaya memadamkan api hingga kondisi di lokasi dinyatakan aman dan kebakaran berhasil dikendalikan. Itu dia informasi dari Kabupaten Sambas, kembali ke Patih.
4: Terima kasih rekan L atas laporan Anda dari Sambas. Kemudian kita akan ke Sanggau bersama rekan kami Jeki di sana yang akan melaporkan Pemkab Sanggau awasi dapur SPPG agar penuhi standar nasional. Selengkapnya silakan Jeki.
6: Baik, informasi pertama dari Sanggau ini terkait dengan pemerintah Kabupaten Sanggau meminta seluruh dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG memastikan operasionalnya memenuhi standar nasional. Ketua Satgas Percepatan Program Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sanggau, Susana Herpena menegaskan kepatuhan terhadap SOP menjadi prioritas sambil menunggu kebijakan terbaru dari Badan Gizi Nasional BGN. Selain itu juga ia menjelaskan hingga saat ini pemerintah Kabupaten Sanggau belum menerima instruksi baru dari Badan Gizi Nasional terkait perubahan kebijakan program makan bergizi gratis. Nah, ditegaskan pemerintah daerah tetap mendukung pelaksanaan program tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Nah, Wabub Susana juga menambahkan dapur SPPG yang belum memenuhi seluruh persyaratan operasional belum dapat menjalankan layanan. Sementara itu, dapur yang telah memenuhi standar diminta terus menjaga kualitas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di samping itu juga, ia juga memastikan hingga kini belum ada regulasi baru mengenai wacana pelaksanaan MBG melalui kantin sekolah. Disampaikan pemerintah Kabupaten Sanggau akan tunggu arahan resmi dari pemerintah pusat sebelum mengambil kebijakan lanjutnya nanti. Demikian, Pati.
0: Baik, setelah dari Sanggau kita ke Entikong pendengar, di mana BKHIT Kalbar musnahkan 66,75 kg komoditas beresiko di Entikong. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Faisal.
7: Oke, Fatih dan juga rekan-rekan, benar sekali, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan atau BKHIT Kalimantan Barat memusnahkan 66,75 kg media pembawa hama penyakit hewan karantina atau HPHK, hama penyakit ikan karantina HPIK, serta satu ekor ayam asal Filipina di Satuan Pelayanan Satpel PLBN Antikong, Kabupaten Sanggau. Pemusnahan dilakukan untuk mencegah masuknya penyakit hewan dan ikan dari luar negeri yang tentunya dapat mengancam ketahanan pangan nasional. Kepala BKHIT Kalimantan Barat, Ferdi, menyampaikan komoditas yang dimusnahkan merupakan hasil operasi gabungan lintas instansi dan pengawasan rutin di PLBN Antikong selama periode Januari hingga Juli 2026. Dan dikatakan rekan-rekan, seluruh media pembawa tidak memenuhi persyaratan karantina sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Fatih dan juga rekan-rekan, sebelum dimusnahkan, seluruh media pembawa terlebih dahulu dikenakan tindakan penahanan selama 3 hari kerja agar pemilik dapat melengkapi dokumen persyaratan karantina. Namun hingga batas waktu yang sudah ditetapkan, dokumen tersebut tidak dapat dipenuhi sehingga dilakukan tindakan penolakan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019. Dan komoditas bidang karantina hewan yang dimusnahkan mencapai sekitar 55,1 kg serta 1 ekor ayam asal Filipina. Barang tersebut meliputi daging babi segar dan juga olahan, kemudian bakso babi, bakso sapi, daging sapi, sosis babi, kornet babi, dendeng babi, jeroan babi, ceker ayam, telur ayam hingga tulang ayam dan tulang sapi. Dan ditambahkan di sektor karantina ikan, petugas memusnahkan sekitar 11,65 kg komoditas yang terdiri atas ikan asin, ikan salmon, udang galah, udang segar, dan udang windu. Komoditas tersebut berpotensi menjadi media penyebaran penyakit Early Mortality Syndrome atau disingkat EMS atau tidak memenuhi ketentuan administrasi karantina. Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda dari Entikong. Kemudian kita akan ke Sintang pendengar, di mana rekan kami Asri akan melaporkan Tony apresiasi dukungan masyarakat sukseskan Pekan Gawai Dayak Sintang. Selengkapnya Asri.
8: Ya baik Fatih, di mana Ketua Panitia Pekan Gawai Dayak PGD ke-13 Kabupaten Sintang tahun 2026, Tony menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berperan menjaga kelancaran dan juga keamanan pelaksanaan kegiatan budaya tersebut. Dalam sambutannya saat penutupan PGD ke-13, ya, Tony mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan, masyarakat, panitia, dan personel TNI dan Polri yang telah bersama-sama menciptakan suasana yang aman, tertib, dan juga penuh kegembiraan selama rangkaian acara berlangsung. Ia juga mengapresiasi kedisiplinan masyarakat yang telah menjaga ketertiban, memarkirkan kendaraan pada tempatnya, serta menikmati seluruh rangkaian kegiatan dengan tertib dan juga penuh sukacita. Dan menurutnya semangat kebersamaan dan kegembiraan merupakan esensi utama dalam pelaksanaan gawai dayak, namun tetap harus diiringi dengan tanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban bersama. Dan pada kesempatan tersebut, Tony juga turut menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan selama panitia melayani masyarakat, baik dalam pengelolaan parkir, lapak usaha, pengamanan, maupun pelayanan lainnya. Dan ia berharap semangat persaudaraan gotong royong dan juga kecintaan terhadap budaya Dayak yang telah terbangun selama Pekan Gawai Dayak ke-13 dapat terus dipelihara sebagai bagian dari upaya melestarikan warisan budaya yang ada di Kabupaten Sintang. Demikian Fatih.
4: Baik, terima kasih rekan Astri atas laporan Anda dari Sintang. Dan pendengar, kita akan break sejenak untuk mendengarkan iklan. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami melaporkan situasi di sekitar Anda, silakan WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kami akan segera kembali temani Anda tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini 5 Agustus 2026. Kali ini informasi kembali kami hadirkan dari RRI Pontianak, di mana Walhi soroti kerusakan gambut dan hutan di Kalimantan Barat. Direktur Walhi Kalimantan Barat, Sri Hartini, menilai kerusakan ekosistem gambut dan kawasan hutan di Kalimantan Barat semakin mengkhawatirkan. Alih fungsi lahan yang sebelumnya dipakai menjadi dari jadi lahan begitu ya, dari hutan ataupun lahan, kini alih fungsi untuk pertambangan, perkebunan hingga industri ekstraktif dinilai menjadi penyebab utama menurunnya daya dukung lingkungan sehingga mudah pula terjadi kebakaran hutan dan lahan. Direktur Walhi Kalimantan Barat, Sri Hartini, mengatakan kerusakan lingkungan di Kalimantan Barat tidak hanya terjadi pada lahan gambut, tetapi juga kawasan hutan yang terus mengalami alih fungsi. Menurutnya, pembukaan hutan untuk pertambangan, perkebunan, serta berbagai aktivitas industri ekstraktif telah mengubah bentang alam dan mengurangi kemampuan lingkungan dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Sri Hartini menjelaskan kerusakan di wilayah hulu daerah aliran sungai berdampak langsung terhadap kondisi hidrologi. Saat curah hujan tinggi, kawasan hulu tidak lagi mampu menyerap air secara optimal sehingga meningkatkan risiko banjir. Sebaliknya, pada musim kemarau, kawasan tersebut mengalami kehilangan cadangan air yang memicu kekeringan hingga kebakaran hutan dan lahan. Itu dia pendengar informasi kedua dari RRI Pontianak. Kemudian kita akan bergeser ke Sanggau, di mana TNI salurkan 5.000 liter air bersih bagi warga Entakai. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Marcelius Jeki.
1: Baik, terima kasih Pati dan pendengar, teman-teman juga pada kesempatan yang informasi kedua ini terkait dengan Kodim Sanggau ini menyalurkan 5.000 liter air bersih kepada masyarakat di Desa Entakai, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau. Kasdim Sanggau Mayor Armet Duloh mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian TNI AD dalam membantu masyarakat yang terdampak musim kemarau mulai melalui program TNI Manunggal Air Bersih. Di samping itu juga, Mayor Duloh menjelaskan sebanyak 5.000 liter air bersih yang bersumber dari PDAM Kabupaten Sanggau disalurkan kepada warga di 3 RT Desa Entakai. Disebutkan pendistribusian melibatkan 22 personel Kodim Sanggau agar bantuan dapat diterima masyarakat secara tertib dan tepat sasaran. Kemudian ia juga menyampaikan program tersebut menjadi respon atas mulai berkurangnya ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau akibat musim kemarau. Menurutnya, program TNI Manunggal Air Bersih merupakan program TNI AD yang dilaksanakan secara berkelanjutan di seluruh jajaran sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Duloh juga menegaskan Kodim Sanggau berkomitmen terus hadir memberikan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat melalui kegiatan yang bermanfaat. Selain membantu memenuhi kebutuhan air bersih, ia menyebut kegiatan tersebut menjadi wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Demikian informasi kedua dari Sanggau, Pati.
0: Terima kasih rekan Jeki atas laporan Anda. Kemudian kita akan bergeser ke Sambas, di mana harga telur ayam tembus Rp31.000 per kilogram, yang tentunya ini naik sekali pendengar ya, akan disampaikan rekan kami L.
2: Pati dan juga pendengar, informasi kedua dari Kabupaten Sambas, ini sejumlah komoditas ya, kebutuhan pokok di Kabupaten Sambas mengalami kenaikan harga dalam beberapa hari terakhir ini. Kondisi tersebut ini dikeluhkan sejumlah ibu rumah tangga karena memang dinilai semakin menambah beban pengeluaran harian, khususnya untuk memenuhi kebutuhan dapur. Salah seorang warga, Ani, menyatakan kalau untuk harga telur ayam yang dibelinya pada akhir Juli kemarin ini telah mencapai sekitar Rp31.000 per kilogram, naik kalau dibandingkan dengan sebelumnya yang masih berada di kisaran Rp29.000 hingga Rp30.000 per kilogramnya. Selain itu, untuk harga daging ayam ini juga mengalami kenaikan hingga mencapai sekitar Rp50.000 per kilogram. Lebih lanjut, Ani juga mengatakan kenaikan harga tersebut ini juga semakin membebani anggaran rumah tangga. Menurutnya, harga beras premium masih tergolong tinggi. Begitu juga dengan beberapa komoditas lainnya. Dia juga menyebutkan para pedagang mengakui terpaksa menaikkan harga karena harga dari agen telah lebih dahulu mengalami peningkatan yang diduga juga turut dipengaruhi oleh naiknya biaya distribusi dan harga bahan bakar. Keluhan serupa juga disampaikan oleh warga lainnya bernama Ipah yang menyatakan kenaikan harga sejumlah komoditas di pasaran ini juga cukup terasa. Dia berharap harga kebutuhan pokok dapat kembali stabil sehingga masyarakat tidak semakin terbebani dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Patih.
0: Terima kasih rekan El atas laporan Anda dari Sambas. Kemudian pendengar, kita akan dengarkan informasi mengenai DPRD Sanggau dorong pembenahan manajemen obat RSUD MT Hajaman. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami di NT Kong Faisal.
3: Oke, Fatih, kembali melengkapi informasi yang kedua dari Intikong ya. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau, Alfonsus Masgio, mendorong pembenahan sistem perencanaan kebutuhan obat di RSUD MT Hajaman. Tentu guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Langkah tersebut, rekan-rekan, diharapkan dapat mengoptimalkan ketersediaan obat, khususnya bagi pasien peserta BPJS Kesehatan. Menurutnya, setiap dokter, baik dokter umum maupun dokter spesialis, kini diminta menyusun kebutuhan obat sesuai pelayanan yang diberikan kepada pasien. Perencanaan tersebut akan menjadi dasar pengadaan obat melalui sistem aplikasi yang sedang diterapkan. Pendengar dan juga pemirsa, ia menilai pembenahan sistem ini memerlukan waktu dan kesiapan seluruh tenaga kesehatan agar berjalan optimal. Meski masih dalam tahap penyesuaian, pelayanan kepada masyarakat diharapkan tetap menjadi prioritas utama. Melalui pembenahan sistem perencanaan kebutuhan obat, ia berharap ketersediaan obat di RSUD semakin terjamin dan tentunya juga pelayanan kepada pasien tentu semakin menjadi lebih optimal. Upaya tersebut juga diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Fatih.
0: Terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda. Kemudian informasi olahraga kami hadirkan pendengar, di mana tim futsal MTS Negeri 1 Sintang raih juara pada Open Turnamen Futsal Competition 2026. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Asri.
4: Ya, bagi informasi kedua dari Sintang, di mana dua tim futsal MTS Negeri 1 Sintang berhasil mengukir prestasi dalam Open Turnamen Futsal Competition 2026 Galatikus Futsal Series 5 tingkat SMP MTS Kabupaten Sintang. Pada ajang bergensi tersebut, tim Falsa Reborn sukses meraih juara 2, sedangkan tim Kamsa 48 berhasil meraih juara 4 setelah melewati rangkaian pertandingan yang berlangsung sengit dan juga kompetitif. Keberhasilan ini tentunya membuktikan bahwa siswa-siswi MTS Negeri 1 Sintang tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya di bidang olahraga. Kepala MTS Negeri 1 Sintang Sutardi menyampaikan rasa syukur dan juga bangga ya atas capaian yang diraih kedua tim futsal tersebut, dan menurutnya prestasi ini merupakan hasil dari kerja keras para siswa, dukungan orang tua serta pembinaan yang dilakukan secara konsisten oleh para pelatih. Dan Sutardi juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para pelatih yang telah membimbing, melatih, serta mendampingi para siswa dengan penuh dedikasi sehingga mampu mengantarkan mereka meraih prestasi yang membanggakan. Dan Sutardi berharap keberhasilan ini keberhasilan ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh siswa MTS Negeri 1 Sintang untuk terus mengembangkan potensi, kemudian meningkatkan disiplin, serta berani berkompetisi secara sehat dalam berbagai bidang, baik akademik maupun di bidang non-akademik. Demikian informasi dari Sintang, Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Asri atas laporan Anda dari Sintang, dan informasi tersebut juga sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Terima kasih rekan-rekan di Antikong, Sanggau dan juga Sambas.
1: Baik, terima kasih ya, kembali.
3: Terima kasih kembali rekan Fatih.
0: Terima kasih, di sana ada Asri, Jeki, Faisal dan juga El. Tentunya pendengar, untuk Anda yang ingin menyimak kembali laporan kami dapat Anda simak melalui WhatsApp di 0 melalui YouTube channel, maksud kami ya, di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Dan setelah ini jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti bersama Warta Berita. produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Demikian pendengar, baru saja kita usai sudah tadi kita ikuti dan dengarkan satu buah program acara Kabar dari Kalbar. Dan untuk saat ini masih bersama kami kembali di FM 97 MHz Radio Republik Indonesia Sangkau. Kita akan kembali mendengarkan atau mengikuti satu buah program acara lagi di Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami pendengar, sebelum kita mengikuti Warta Berita, kita kembali mendengarkan satu buah lagu berikut ini.
6: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: tapi mungkin nggak jauh dari 5,4 juga. Jadi melambat tapi nggak parah-parah amat.
1: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan segera diatasi. Badan Pusat Statistik akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan kedua 2026 siang ini. Sementara dari luar negeri, Perdana Menteri Thailand mengingatkan ASEAN agar bisa melakukan tiga hal prioritas. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 5 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan bisa segera diatasi karena pemadaman bergilir sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Pemadaman listrik bergilir di Kalimantan menjadi perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara memanggil Menteri SDM Bahlil Lahadalia ke Istana Merdeka.